0: ووقن حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين. Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Apa kata Ibnu Hibban memberikan judul hadis tersebut? Bab man rawa hadisan. Man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim fahuwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab, kata beliau, siapa yang masih ragu dalam periwayatannya, apakah ini dhaif atau tidak, tapi tetap sampaikan juga padahal dia ragu, maka ia masuk dalam hadis tersebut. Ini berarti masalah ini kita tidak boleh serampangan, ya. Bahkan atas pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif pun, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan tiga syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama apa? Dhaifnya tidak boleh berat. Yang kedua apa? Wajib diyakini kedhaifannya dan tidak boleh diyakini itu sunnah Rasul. Yang ketiga apa? Tidak boleh dimasyhurkan. Cukup diamalkan untuk diri sendiri saja.
1: Oh, jadi enggak harus ajak-ajak orang
0: gitu. Iya. Itu syarat yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bagi orangnya mengamalkan hadis dhaif, kata beliau. Nah, begitu.
1: Jadi satu lagi mengenai ini ya, mengenai tadi kan masalahnya kan hadis itu kan berhubungan dengan keutamaan di bulan Ramadan itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi bulan Ramadan itu keutamaan-keutamaan itu enggak ada, jadi saat yang ampunan, rahmat, terus
0: tidak ada. Justru hadis itu bertabrakan dengan hadis lain. Makanya banyak sebagian ulama mengatakan hadis tersebut pembagian Ramadan menjadi 3 itu hadis mungkar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang thiqah. Maka hadis mungkar itu adalah periwayatan hadis perawi dhaif bertabrakan dengan periwayatan perawi yang dipercaya. Kenapa? Karena periwayatan perawi yang dipercaya dalam riwayat Tirmidzi mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah setiap malam bulan Ramadan memerdekakan hambanya dari api neraka. Berarti pemerdekaan dari api neraka tidak khusus pada 10 malam terakhir.
1: Berarti di Ramadan kita maksimalin aja saja, tanpa harus pilih-pilih hari keberapa kita ibadah.
2: Kesempatan buat baik.
3: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana dalam Islam apabila ingin menunda mempunyai anak, misalkan 1 tahun atau lebih setelah baru menikah, karena ingin berpacaran dulu dengan istri. Yang kedua, bagaimana dalam Islam bila ingin menikah tapi kekurangan ekonomi atau penghasilannya belum banyak? Silakan Ustaz.
5: Pengen menikah itu siapa?
4: Yang pertama, yang kedua tadi ingin menikah tapi penghasilannya belum banyak Ustaz.
5: Iya. Yeah. Dua pertanyaan. Yang pertama, boleh enggak menunda punya anak karena pengen pacaran dulu? Masya Allah, pacaran sama istri maksudnya ya, boleh atau tidak? Saya pikir itu bukan alasan yang dibenarkan ya, bukan alasan yang bisa diterima, bukan alasan yang bisa diterima, kecuali kalau misalnya alasannya alasan yang darurat ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya alasannya pengen berbulan madu dulu misalnya sama istri, itu saya pikir bukan alasan yang syar'i ya, sehingga sebaiknya ya udah mengalir aja. Kalau memang Allah kehendaki segera punya anak ya segera punya anak, kalau tidak ya tidak. Kita sering mendengar cerita suami istri yang menyesal menunda punya anak ya, karena ternyata setelah itu kemudian jadinya susah punya anak. Itu sering kita mendengar cerita seperti itu, sehingga jangan Anda terjerumus kepada penyesalan yang pernah dialami oleh orang lain. Seorang muslim yang baik itu adalah yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain, bukan dia yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Ya, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang bisa mengambil pelajaran. Oh, ini sudah ada yang menunda akhirnya menyesal. Ambil itu pelajaran, jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan seperti itu. Ya. Toh juga pacaran ini tidak terganggu kok dengan adanya anak, justru malah membuat suasana menjadi lebih nyaman, lebih ceria, lebih meriah, ya. Tinggal diatur aja, tinggal diatur aja waktunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh enggak nunda nikah kalau penghasilannya belum banyak? Ya. Emang banyak itu berapa sih? Ya. Kadang-kadang banyak itu kan relatif ya. Apalagi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa orang-orang yang menikah itu in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Seandainya mereka itu miskin sebelum menikahnya, maka Allah akan bikin mereka kaya setelah menikah, akan bikin mereka punya kecukupan setelah menikah. Dan itu nyata ya. Ketika belum menikah ya, di rumahnya ya hanya ada perabot secukupnya lah. Yang namanya bujangan kan gak banyak macam-macam barang di rumah. Begitu nikah sama istri, ada tambah kompor minimal jadi dua ya, itu sebuah tambahan kekayaan dari Allah. Ketika dulu masih bujangan, paling lemarinya cuma dua rak. Begitu nikah kemudian punya lemari yang tiga rak, ada juga rak piring, ada rak gelas dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Ya. Jadi justru ketika Anda menikah itu maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penghasilannya. Ya. Jadi bukan syarat menikah itu harus jadi orang kaya. Ya. Tapi justru menikah itu akan memudahkan rezeki. Ya. Seandainya Anda sudah tergolong orang yang mendesak ya, menikah karena sudah terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka bersegeralah untuk menikah, jangan menunda-nunda ya. Jangan nunggu jadi kaya dulu, nanti kalau enggak kaya-kaya terus enggak nikah gitu ya. Jangan ya. Yakinlah dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya.
6: Mutiara Belajar Tajwid.
7: Kemudian lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau berkata, ulama Ibnu Qudamah rahimahullah dan ulama yang lainnya pernah berkata demikian. Lihat ikhwan, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ya? Antum mau milih Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Lihat kata Ibnu Qudamah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ya, ada 14 tanda syiddah, ada 14 tanda tasydid. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, subhanallah, maka dia telah melakukan lahan jari. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melakukan apa? Lahan jari. Antum semuanya bawa Quran, bawa mushaf, coba buka Al-Fatihah. Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Lihat di surat Al-Fatihah. Kita masuk ke permasalahan apa hukumnya lahan jari. Masih di halaman 8. Apa hukumnya lahan jari? Lahan jari hukumnya haram secara mutlak. Karena ia bisa merubah lafaz-lafaz Al-Qur'an yang dengannya dapat merubah makna. Adapun orang yang bodoh, wajib baginya untuk belajar. Dan adapun orang yang tidak sanggup belajar, hendaknya dia membaca dengan bacaan yang solatnya dihukumi sah dengannya. Ia tidak menjadi imam dan tidak menjaharkan bacaannya di majlis-majlis kaum muslimin. Ini ana ngambil dari kitab Hilyatu At-Tilawah, halaman 153. Kemudian Syekh Mahmud Al-Husari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, jenis ini artinya lahan jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya, jadi melakukan lahan jali haram hukumnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat sanksi atau dosa apabila melakukannya dengan sengaja, bahkan bisa kufur, bahkan bisa kufur. Namun jika melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Karena tidak tahu atau lupa, ya kan? Dan saya kira enggak ada orang muslim yang sengaja berbuat apa? Kesalahan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ikhwan fillah, lihat, la yambaghi li talabatil ilmi as-salatu khalfa man la yuqimul Fatihah wa yaqa'u fil lahnil jali bihaitsu yughayyiru harfan aw harakatan, amma man yukhti'u fima yu'tabaru min al-lahnil khafi wa yumkinu an tatadammana al-qira'at al-ukhra wa yakunu lahu wajhun fiha fa innahu la tabtulu salatuhu wa la salatul mu'tammi bihi. Apa artinya? Kata beliau, tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak menegakkan. Artinya tidak, kalimatnya kasar ya, tidak becus ya. Kasar ya. Apa antum punya usulan apa kalimatnya? Tidak benar ya. Tidak benar dalam membaca. Ya, antum ganti-ganti. Oh, kasar benar ini. Ya. Ya. Iya. Anda pun bacanya enggak srek ya. Tapi yang penting nulis dulu deh. Nulis dulu. Tidak benar dalam mengucapkan Al-Fatihah. Ya. Terjatuh dalam lahan jali yang mana dia merubah huruf atau harokatnya. Adapun orang yang salah dalam ruang lingkup, masih dalam kategori, maksudnya dalam kategori lahan khafi dan mungkin terkandung dalam qiraat yang lain dan memiliki alasan atau dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya dan sholat orang yang bermakmum padanya itu tidak batal, artinya sah. Ya, ini luar biasa ikhwan fillah. Ya, kemudian lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, beliau berkata, ulama Ibnu Qudamah rahimahullah dan ulama yang lainnya pernah berkata demikian, lihat ikhwan, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ya, antum mau milih Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Lihat kata Ibnu Qudamah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ya, ada 14 tanda syiddah, ada 14 tanda tasydid. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, subhanallah, maka dia telah melakukan lahan jali. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melakukan apa? Lahan jali. Antum semuanya bawa Quran, bawa mushaf, coba buka Al-Fatihah. Ada 14

0: Hir, bismillahir, dua. Bismillahirrahmanirrahim, berapa tuh? Tiga. Tiga, tasdid. Tiga. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa tasdid? Jadi berapa? Lima. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Arrahmanirrahim. Berapa tasdid? Jadi berapa? Tujuh. Terus ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ada berapa tasdid? Jadi berapa? 8. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa? Jadi berapa? 10. 10. Ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa? 1. Jadi berapa? 11. Ayat yang ketujuh. Ya, siratal ladzina. Tal ada berapa itu? 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tasdid bukan? Kemudian waladdallin. Dinaikkan suara antum karena ada tasdid waladdallin. Jadi berapa tasdid? 14. 14 tasdid. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah, apabila meninggalkan salah satunya, tidak membaca tasdid di salah satunya, maka dia telah jatuh pada lahan jali. Oleh karena itu Al-Fatihah sangat perhatian sekali hendaknya kita memperhatikan Al-Fatihah ini. Ya. Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan terjatuh dalam lahan jali, maka tidak boleh jadi imam. Ngimamin antum enggak boleh. Ya. Kecuali kalau yang di belakangnya makmumnya sama dengan dia atau di bawahnya dia. Tapi kalau ada yang lebih fasih enggak boleh jadi imam antum. Baik, pembenahan. Bagaimana usaha supaya kita bisa membenahi kesalahan lahan jali? Bagaimana usahanya? Ya, bagaimana caranya? Lihat ikhwani, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada huruf adalah dengan cara pertama mengenal makharijul huruf dan sifat. Dengan kenal kita makhraj sama sifat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi diri kita. Insyaallah besok kita belajar makhraj. Yang penting kenal dulu, kenal makhraj dan sifat insyaallah. Kemudian dengan yang kedua, dengan talaqqi. Selain kita belajar makhraj dan sifat, kita belajar dari guru kita. Ya. Kita belajar benar belum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul belum? Haknya, kemudian ainnya, kemudian alif lamnya dan seterusnya. Ya. Kita belajar makhraj, kemudian setelah itu talaqqi, supaya terhindar dari kesalahan ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf hijaiyah itu memiliki karakteristik tersendiri, ya.
1: Tanya jawab.
2: Jazakumullah khairan kathiran atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati kepada Ustaz, muallif kitab dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi anak didik yang afwan sangat kurang kemampuannya dan ditambah keinginan anak untuk bisa sepertinya sangat kurang. Saya seringkali bingung dalam menyikapinya. Jika harus meminta anak terus untuk mengulang hafalan dan bacaan, anak mungkin akan jenuh. Namun jika diperbolehkan untuk lanjut, hafalan dan bacaannya akan semakin kacau. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kathiran atas jawabannya.
3: Pertama, menghafal.

0: hafal Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib? Hah? Atau sunnah? Yang wajib itu adalah menghafal Al-Fatihah. Yang itu merupakan rukun sholat. Itu wajib. Ya. Ini yang pertama harus difahami dulu. Adapun menghafal yang lainnya, surat-suratan, bahkan Al-Quran semuanya, itu sunnah. Pahami ini dulu. Yang kedua, tadi diceritakan kalau misalnya anak itu pindah, maka anak tersebut, kalau tidak dipindah anak itu jenuh, kalau dipindah hafalannya berantakan. Kenapa Anda tidak fokus untuk memperbaiki bacaan? Itu lebih penting daripada menambah hafalan. Target pertama kita, sebelum anak menghafal, bacaannya benar. Kalau memang kemampuannya sangat terbatas untuk menghafal, kita targetkan untuk membenarkan bacaan aja. Kita simak sampai khatam Al-Quran, bacaannya benar. Itu sudah luar biasa. Seandainya anak menghatamkan Al-Quran dengan bacaan yang benar, itu sudah pencapaian yang Masya Allah. Selanjutnya, anak bisa pindah ke fase berikutnya, misalnya menghafal dikit-dikit. Poin yang ketiga, tadi dikatakan anak itu keinginannya rendah. Nah, di sini tugasnya anak, tugasnya pendidik. Orang tua, pendidik berkolaborasi untuk memotivasi dengan kemasan yang beragam seperti yang saya sampaikan tadi di kajian. Ya. Silakan disimak lagi. Disimak ulang tadi apa yang kami sampaikan di poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat. Ya, silakan disimak lagi. Tentang meragamkan kemasan nasihat buat anak. Yang terakhir, yang keempat, doakan ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil bila Allah berkehendak. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tips agar rajin ibadah. Ada Kok mengatakan, siapa yang rajin mengingat mati, dia akan mendapat 3 manfaat. Segera bertaubat, hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah, dan giat beribadah. At-Tadhkirah, karya Al-Qurtubi. Mati itu mudah, mati itu gampang, mati itu tidak harus sakit dulu, mati itu tidak harus tua dulu. Ada orang tidur terus mati, ada orang yang sedang asyik nonton TV, mati. Ada yang sedang asyik joget, tiba-tiba jatuh mati. Ada yang sedang asyik berzina, tiba-tiba mati. Sadar bahwa mati itu dekat dan mudah, itulah yang disebut ingat mati. Ada 3 manfaat penting dari kesadaran ini. Pertama, tidak menunda-nunda taubat. Orang yang merasa bahwa mati itu menunggu dia berumur lanjutlah yang suka nanti-nanti untuk bertaubat, nanti-nanti untuk rajin ke masjid, dan seterusnya. Kedua, orang yang yakin bahwa kematian itu ada di depan matanya, tidak akan muluk-muluk berharap ini dan itu. Dia merasa cukup dengan nikmat Allah. Dia merasa betapa banyak yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ketiga, orang yang menyadari bahwa ini adalah ibadah terakhir yang dilakukan sebelum meninggal dunia, tentu akan beribadah sebaik dan senyaman mungkin yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan agar ketika kita hendak mengerjakan sholat, kita hadirkan kesadaran bahwa boleh jadi ini adalah sholat terakhir yang bisa kita lakukan. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MBI.

0: Tanya Jawab.
1: Ana mau menanyakan tentang bagaimana menyikapi mengenai wabah Korea alias apa? K-pop di kalangan siswa remaja sekarang. Wallahi jamaah, ini fitnah besar buat kita. Kenapa kita tonton mereka? Tontonan yang tidak pernah mengajarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah antum lihat K-pop salat? Pas lagi waktu zuhur, salat enggak ada. Itu ditonton. Yang ceritanya, yang wajahnya tampan, antum tahu ternyata Korea itu, ana baru baca lagi kemarin. Kenapa artis-artisnya nampak indah? Operasi. Jadi mereka itu punya pabrik artis. Jadi sebelum artis keluar itu dioperasi, hidungnya dioperasi, telinganya dioperasi, perutnya dioperasi, sampai ada yang subhanallah laki-laki yang hormonnya seperti perempuan sedang menopause. Karena dia harus diet seperti apa. Dan antum lihat di Korea ternyata banyak artis-artis yang bunuh diri. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka tugas kita terhadap seperti itu, tundukkan pandangan kita, selesai. Ada manfaatnya. Wallahi jamaah, siapa yang nonton Korea di sini? Nah, anda mau tanya manfaatnya apa? Anda belum tahu soalnya jemaah. Yang kayak apa sih K-pop ini jemaah? Nah,
2: pura-pura nggak ada yang tahu.
1: Emangnya masuk sini juga jemaah? K-pop. Kita di tengah-tengah hutan di sini jemaah. Astagfirullah, seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk nonton Korea lagi. Tinggalkan. Yang jelas pertama kita melihat sesuatu yang tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah. Kalau laki-laki dia melihat perempuan-perempuan di sana yang tidak halal dia. Kalau perempuan dia juga melihat laki-laki yang tidak halal untuk dilihat oleh dia. Kemudian juga tidak ada ajaran untuk kebaikan akhirat kita di sana.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Jadi kalau kita ingin punya karakter ilmiah, itu nggak bisa pakai gaya mainstream, tuh gak bisa hadir. Ya ke olahraga, orang mulai latihan jam 7 atau harus mulai latihan jam 5 begitu. Orang selesai latihan jam 9 atau selesai latihan jam 10, jam 11 gitu. Orang tuh kalau punya karakter ilmiah, Nabi mengatakan dia yang terbaik, dia seorang master class terbaik dia. Orang-orang yang seperti itu gak mungkin pola hidupnya seperti pola hidup mayoritas orang, tuh gak mungkin. Dan cita-citanya tuh tinggi, upayanya tinggi. Itu harus demikian.

0: transaksi di pasar surga. Hadis mengenai keberadaan pasar di surga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka menjadi semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Hadis riwayat Muslim. Mengapa ada angin dari utara? Imam An-Nawawi menukil keterangan Al-Qadi Iyad, hanya angin dari utara yang ada di surga. Karena menurut orang Arab, angin ini yang menjadi tanda datangnya hujan. Bertiup dari arah utara dengan membawa awan berhujan. Masyarakat Arab selalu berharap datangnya awan dari Syam. Syarah Sahih Muslim. Reuni kaum muslimin di pasar surga. Keberadaan pasar surga menjadi kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga. Karena di tempat inilah mereka bisa saling berjumpa, membangun suasana keakraban. Keterangan Lajnah Daimah, pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Supaya bertambah kenikmatan dengan kelezatan yang mereka rasakan. Mereka saling berbincang-bincang, saling mengenang apa yang terjadi ketika di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana disebutkan dalam hadis agar mereka bisa saling berjumpa dan saling menjalin keakraban. Fatwa Lajnah Daimah. Transaksi apa yang mereka lakukan di surga? Kita simak hadis berikut. Sesungguhnya di surga ada pasar. Di sana tidak ada jual beli selain banyak wajah lelaki dan wanita. Ketika seseorang menghendaki satu wajah, dia bisa memasukinya. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau memberi isyarat dhaif. Beliau menyebut hadis ini gharib. Dalam sanad yang dibawakan Tirmidzi, ada perawi bernama Abdurrahman bin Ishaq dan dia adalah perawi yang dhaif. Hadisnya mungkar. Dialah yang banyak membawakan hadis mungkar dari Nu'man bin Sa'ad. Dinilai dhaif oleh Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, Abu Daud, Nasa'i, dan yang lainnya. Tahdib at-tahdib. Hanya saja, ada ulama yang menjelaskan kemungkinan makna dari hadis ini. Di antaranya At-Tibi. Beliau menjelaskan, ada dua kemungkinan makna untuk hadis ini. Pertama, ditampakkan banyak wajah indah untuk para penduduk surga di pasar itu. Jika dia tertarik dengan wajah tertentu dan ingin memiliki wajah semacam itu, Allah akan mengubah wajahnya seperti wajah yang dia inginkan. Kedua, yang dimaksud kata asurah di situ adalah hiasan yang dipakai pengunjung pasar itu. Mereka bisa memilih dan memakai berbagai perhiasan dan mahkota yang disediakan. Dan kedua kemungkinan makna ini berbicara tentang perubahan di sifat dan bukan di zat. Selanjutnya At-Tibi mengatakan, menurut saya, mungkin untuk dikompromikan antara kedua hadis itu. Sehingga sesuai dengan hadis Anas bin Malik, bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka semakin indah dan tampan. Al-Kashif an Haqa'iq As-Sunan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab. Pertanyaannya izin bertanya Ustaz, saya seorang ikhwan yang sudah lebih dari 40 tahun ingin menuju pada pernikahan tapi hati masih belum berani untuk melamar akhwat ya. Padahal sudah ada akhwat yang kriterianya sudah baik ya. Bagaimana untuk bisa berani dan berniat kuat untuk segera menuju pada yang halal? Taib. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, kita memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang belum menikah ya, agar Allah mudahkan ya urusannya, Allah segerakan untuk mampu menikah sehingga apa yang Rasulullah sebutkan, aghaddu lil basar wa ahsan lil faras, itu lebih menundukkan pandangan dan itu lebih menjaga kemaluan, benar-benar ya didapatkan dengan cara menikah tersebut ya. Di sini saudara-saudari jamaah rahimakumullah ya, antum yang bertanya khususnya sudah 40 tahun lebih umur ya, maka segera menikah dan jangan ada rasa takut ya, kita memiliki Allah, semua dari kita ada zat yang segala sesuatu di tangan Allah. Ya apalagi barusan kita membahas tentang doa ya. Segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Ya langit dan bumi dengan segala isinya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sulit buat Allah. Ya tidak ada yang tidak mungkin buat Allah, semuanya mudah buat Allah. Ya maka bersungguh-sungguh untuk segera ya, untuk segera menikah ya, jangan sampai tertunda ya. Kebiasaan yang mulia adalah bersegera untuk menikah dan itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para pemudi yang sudah siap untuk menikah, sudah mampu untuk menikah, ya. Artinya kalau laki-laki itu mampu untuk bisa menikah, untuk menanggung kebutuhan pernikahan, demikian juga memberikan mahar, ya sudah mampu, badan dalam keadaan sehat, mampu memberikan nafkah, ya termasuk nafkah batin, maka falyatazawwaj, kata Nabi, segera menikah. Segera menikah itu untuk pemuda ya. Untuk para pemuda, apalagi yang sudah umur sudah semakin banyak, maka bersegera, jangan ditunda. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya ya di dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah para bujang ya, para gadis, para pemuda, para pemudi, wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang saleh dari hamba sahaya kalian, laki-laki dan perempuan. In yakunu fuqara, jika mereka itu masih fakir, kata Allah. Jika mereka itu masih fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah. Ini janji Allah. In yakunu fuqara, jika mereka itu fakir, jika mereka itu masih miskin, tidak punya apa-apa, maka dengan menikah tersebut yughnihimullahu min fadlih, Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, Allah maha mengetahui tentang ya hamba-hambanya. Maka kalau tidak ada penghalang ya, karena ada keadaan menikah itu tidak boleh bagi orang yang tidak mampu menafkahi batin ya, mungkin istilah fikih macam-macam ya, ada yang majbub, yaitu seorang wanita yang mungkin tidak punya kemaluan atau ya tempat kemaluan, demikian laki-laki yang maktu, yang mohon maaf ya kemaluannya terputus misalnya, atau yang impoten yang sama sekali ya tidak bisa, seperti itu memang tidak boleh menikah, kecuali disampaikan baik-baik dan kemudian menerima, calonnya menerima, tidak masalah. Tapi kalau kemudian diam-diam kemudian menikah, maka itu haram, itu tidak boleh, karena akan membahayakan pasangannya ya, demikian. Tapi kalau itu dan kasus seperti itu jarang ya, umumnya insya Allah sehat ya, demikian Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, maka segera menikah, jangan ditunda-tunda ya. Semua urusan itu tidak ada yang sulit kalau kita semua bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kebanyakan dari kita yang sudah menikah, kalau ditanya mungkin dulu ya mungkin tidak punya apa-apa ya, pekerjaan saja mungkin masih nyari, atau pekerjaan masih serabutan, mungkin motor belum punya, kendaraan belum punya, apalagi rumah mungkin ya belum punya. Kemudian bismillah menikah, ternyata perjalanannya Allah mudahkan ya, demikian. Dan ini janji Allah, yughnihimullahu min fadli, Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka segera ya ikhwan akhwat yang Allah berikan kesempatan, kecuali memang belum ada kesempatan, seorang akhwat belum ada yang melamar misalnya, sudah bersungguh-sungguh berdoa ya, maka tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Kalaupun belum, perbanyak puasa ya untuk menjaga diri kita.

Kemudian Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitabnya At-Taubatun Nasuh menyebutkan ada 9 syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuha. Berikut ringkasannya. Yang pertama, harus seorang muslim. Karena taubatnya orang kafir, dia tidak diterima. Cukup jelas insyaAllah. Kita baca secara ringkas saja. Yang kedua, taubat itu harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka ini tipe taubatnya orang munafik. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat yang syar'i. Dan ini taubat yang tidak ikhlas. Yang ketiga, dia mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya, sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruknya. Makanya kalau orang tidak mengakui perbuatan salahnya itu sebagai dosa, mana mungkin dia mau bertobat. Sehingga Allah sebut, orang yang dia berbuat salah tapi dia merasa benar, sebagai manusia yang apa? Sebagai manusia yang paling rugi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Apakah sampaikan Nabi Muhammad, apakah telah aku sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah, sementara dia merasa kalau dia sedang berbuat baik. Ya. Sehingga mana mungkin dia mau bertobat, wong dia merasa sedang berbuat baik. Dan konsekuensi mengakui dosa adalah adanya penyesalan. Karena itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati itu ada dua. Ya. Penyakit hati. Ada penyakit hati karena syahwat. Penyakit hati karena syahwat, ini efek sampingnya adalah orang menjadi suka maksiat. Ini hal yang buruk. Dia menjadi suka maksiat. Dan ada penyakit hati tipe yang kedua, yaitu penyakit hati berupa syubhat. Ini adalah racun pemikiran. Dan secara umum, yang kedua ini, penyakit hati yang kedua jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena orang kalau kena racun pemikiran, maka itu bisa mempengaruhi keyakinannya. Sehingga disebabkan karena penyakit syubhat, orang bisa membalik penilaian yang halal dianggap haram, yang haram bisa dianggap halal, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, membalik penilaian sehingga kebenaran dinilai sebagai kebatilan, sebaliknya kebatilan dinilai sebagai kebenaran, dan dia tidak merasa bersalah dengan itu. Kenapa? Dia kena racun pemikiran. Maka yang kedua ini lebih berbahaya. Makanya saya kalau berbicara ya, tentang masalah gerakan anti riba, kalau kita berbicara kepada praktisi riba, mereka yang melakukan praktek-praktek riba di dunia perbankan, karyawan-karyawan bank, insya Allah secara naluri itu bisa diterima. Tapi kalau gerakan anti riba ini melawan tokoh agama, ya meskipun belum tentu dia memiliki ilmu agama, melawan tokoh agama yang dia menilai mubah praktek riba di dunia perbankan, ini lebih susah, Pak. Karena orang ini membalik penilaian. Sehingga yang halal bisa dia buat haram, yang haram dia buat halal. Yang batil menjadi al-haq dan al-haq jadi al-batil. Disebabkan karena racun pemikiran.
Nah, yang kami khawatirkan adalah pengaruh dari orang kedua ini lari ke orang pertama. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita cut di sini. Kalaupun kita tidak bisa menyelamatkan para tokoh agama yang dia sudah terkungkum dengan racun pemikiran dan syubhat, sehingga membuat dia menilai riba itu mubah, dia menilai bahwasanya praktek riba itu aslinya bukan riba dan itu halal, jangan sampai itu mempengaruhi orang pertama yang mereka tenggelam dalam praktek. Bisa jadi orang yang kedua ini dia gak melakukan praktek, dia bukan praktisi, dia tokoh yang dianggap tokoh di masyarakat, ucapannya didengar sama orang, tapi dia ini meracuni pemikiran masyarakat dengan pemahaman menyimpangnya, lalu menyebut bunga bank itu bukan riba, ini bukan riba, sehingga gak ada riba lagi di alam raya ini, gak ada riba. Karena jika itu tidak disebut sebagai riba, di alam raya ini bukan, gak ada riba lagi. Nah, ini yang bisa lebih berbahaya. Inilah orang yang terkena racun pemikiran disebabkan karena penyakit syubhat. Sedangkan untuk para praktisi riba, bisa jadi dia bertahan dalam dunia riba karena pertimbangan, saya nanti kerja di mana kalau saya resign? Kalau saya harus resign, gimana anak istri saya? Mereka dapat nafkah dari mana? Pertimbangannya itu pertimbangan syahwat, pertimbangan masalah kebutuhan, ingin mendapatkan uang, dapat dunia, sehingga dia menjadi orang yang suka mempertahankan maksiat karena alasan dunia. Itu lebih gampang untuk diingatkan. Baik, karena itulah syarat taubat adalah dia harus mengakui dosanya dan ada penyesalan dalam dirinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Inti dari taubat di bagian ini. Baik. Yang kelima adalah al-iqla', meninggalkan kemaksiatan. Al-iqla'. Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatan itu. Bertaubat tapi masih bertahan dalam kemaksiatan berarti belum disebut taubat. Dan disebut meninggalkan kemaksiatan ketika dia enggak kepikiran lagi untuk melakukannya kalau ada kesempatan yang lain. Contoh, ketika Ramadan tiba, Masya Allah ya, artis-artis dikudungi ya, yang biasanya enggak pakai kudung, begitu datang Ramadan semuanya langsung dikudungi. Artis pakai kudung, pembawa acara di televisi pakai kudung, semuanya serba pakai kudung. Ya, meskipun kudungnya bukan kudung yang menutup aurat, tapi kerudung apa namanya? Kerudung toleransi beragama. Karena ini adalah momen Ramadan. Diskotik tutup, ini kafe tutup. Tapi tutup ini kan bukan karena dia bertaubat. Kok tutup kenapa, Pak? Yang punya tobat, Ramadan tobat. Tapi nanti Mas, setelah Ramadan kita balik lagi. Itu berarti belum disebut meninggalkan maksiat. Kalau belum disebut meninggalkan maksiat, berarti dia masih terhitung al-israr. Terhitung al-israr. Apa itu? Melakukan maksiat secara terus-menerus. Dan ini perbuatan yang berbahaya. Nah, taubat bagi riba, taubat dari riba bagi karyawan bank adalah dengan cara resign. Resign sebagai bukti kalau dia melakukan ikhlas, melepaskan dosa ribanya. Yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain maka harus mengembalikan ke pemiliknya. Insya Allah cukup jelas. Kemudian yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Berdasarkan hadis, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Kemudian yang kedelapan, istiqomah setelah taubat. Maksudnya adalah seusai dia bertobat diiringi dengan amal saleh. Allah taala berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah melampaui batas. Mengadakan perbaikan setelah taubat
Sehingga seusai tobat dari sesuatu yang haram, jangan cari pekerjaan lain yang haram juga, percuma. Pak, alhamdulillah Pak Ustadz,

saya sudah keluar dari bank. Terus sekarang saya sudah dapat pekerjaan baru. Di mana Pak? Asuransi? Hai podohai. Ini sama dengan keluar dari kandang macan menuju kandang apa? Kandang singa. Sama-sama. Anda terkungkum dalam praktek transaksi yang haram. Walhamdulillah, ini terkait masalah taubat. Jadi ada 9 tadi ya. 9 ya dari apa? Syarat untuk bertaubat. Yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus ikhlas. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Menyadari kesalahannya. Yang keempat, an-nadam, menyesal. Yang kelima, dia ikhlas meninggalkan maksiat. Yang keenam, jika terkait dengan hak orang lain, maka minta maaf dan dikembalikan. Yang ketujuh, dilakukan sebelum waktu berakhirnya taubat. Ini 9 syarat yang disebut sebagai taubatun nasuha, taubat yang nasuha.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Dua keutamaan mengucapkan amin ketika sholat berjamaah. Pertama, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairi al-maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ikati, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jika imam membaca ghairi al-maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan amin malaikat, maka niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Kedua, doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum fa aqimu sufufakum, thumma liyummakum ahadukum, fa idza kabbara fakabbiru." وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ. Apabila kalian salat, maka luruskanlah saf-saf kalian. Kemudian, hendaklah salah seorang dari kalian mengimami kalian. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan apabila dia mengucapkan غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslimnya.

kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam si jin. Tahukah kamu, apakah si jin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

0: يشهده المقربون.
1: Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.

0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa hal Ustaz?
3: Alhamdulillah. Baik-baik.
2: Ustaz gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu Ustaz dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial Ustaz.
3: Yeah.
2: Nah, media sosial nih kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan Ustaz. Gimana
3: Ustaz? Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, dari satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
2: Ya, betul, ya,
3: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
2: Oh, ya, betul.
3: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik? Pokok-pokoknya apa? Kaidah-kaidahnya apa? Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
2: Kayak puzzle
3: gitu. Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
2: Susah Ustaz.
3: Sin cos tan.
2: Iya.
3: Susah kan?
2: Susah Ustaz.
3: Nah, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin cos tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Nggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
2: Iya, Ustaz, betul.
3: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Ya. Dan dia di samping menyelisihi Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi

0: pendapat mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Itu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan. Iya, gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
1: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
0: Iya, dengan runtut harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini enggak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan, dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, "Innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an." Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadannasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
1: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Waalaikumsalam.
2: Ramuan herbal.
3: Bagi yang sudah terlanjur kena diabetes, terus ada yang belum terlanjur, itu langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan?
4: Baik. Untuk langkah preventif, bisa dilakukan tadi minum air putih yang cukup, kemudian ditambah dengan olahraga yang cukup. Nyuwun sewu, ada beberapa pasien kami yang nyuwun sewu masa mudanya kerjone nyengkut kerjanya itu. Semangat ya kan, kerjanya semangat, kemudian makannya juga seger ya kan, istirahatnya atau jarang diem. Tapi nanti tahu-tahu di usia tertentu diabetesnya sampai 300-400, ini wajar. Jadi perlu di treatment aja, nanti dia sampai 200 itu normal, 200-220 itu normal. Karena apa? Karena memang biasa dia di tubuhnya biasa nyimpen kalori tinggi. Jadi ada orang-orang yang ketika tadi punya masa mudanya nyengkut, nyambut gawe ini okol, kemudian maamnya seger, tapi ketika nanti dia diabetes bingung, dikasih herbal ini itu, dikasih treatment ini itu, malah lemes semua. Tapi nanti ketika diminum air dikasih minuman manis, langsung seger lagi. Karena tadi biasa diabetesnya, fungsi saraf itu bekerja di diabetes tinggi. Diabetes. Walaupun sebenarnya itu tetap ada risiko membahayakan di area jantung dan sistem otak lainnya. Tapi keseimbangan sistem metabolisme itu di dalam tubuh kita ada navigasi yang mengatur semua itu. Dan alhamdulillah rahmat dari Allah, ini salah satu bentuk ketahanan hidup atau salah satu bentuk daya hidup. Jadi insya Allah itu Preventifnya seperti itu. Jadi pola makan, minum air putih cukup, kemudian di olahraga cukup, kemudian boleh dicek, mungkin entah setahun sekali, entah dua tahun sekali, monggo dicek. Atau punya tadi punya bisa ngelihat nih, ini kok saya sakit kok tiba-tiba nyusutnya drastis banget. Nah, cek tuh, khawatir atau ada diabetesnya. Kemudian di sisi lain, misal contoh hal preventif lainnya bisa dengan bekam dan fasdu. Ini membantu. Kenapa? Karena enggak semua racun darah atau enggak semua kandungan zat merugikan dalam darah itu mampu dikeluarkan oleh ginjal. Maka bekam dan fasdu adalah salah satu alternatif, termasuk tergolong ginjal kedua dan ketiga kita. Karena dia keluarnya lewat luka, dan nanti tubuhnya akan memperbaiki diri dengan mencukupkan lagi kebutuhan darah dalam tubuh. Jadi itu bisa sebagai tindakan preventif. Untuk jenengan-jenengan sudah istilahnya sudah terkena, ada beberapa herbal-herbal yang memang dikenal di atau ramuan-ramuan terkenal di masyarakat kita yang beredar-beredar luas. Misal contoh seperti daun insulin, itu bisa membantu, bisa dikonsumsi dengan daun insulin atau mungkin dengan ramuan-ramuan sendiri. Misal contoh seperti 3 lembar daun sirih merah, 1 jengkal batang kersen yang seukuran pulpen yang masih hijau, kemudian jahe, ya, jahe 1 jari, serai 2 batang, ditambah daun insulin juga masukin sekitar 5 lembar. Nah, itu direbus dengan 3 gelas air, jadikan 1 gelas. Minum 2 kali sehari atau lakukan 2 kali sehari. Ini bisa. Ini untuk treatment yang sudah kena diabetes. Di sisi lain, manajemen air putih itu perlu. Manajemen masalah kencing itu perlu. Saya kencingnya saya hari ini minum 2 gelas. Sampai saat sekarang ini saya misal minum 2 gelas. Kencing saya kok baru mungkin perkiraan baru sedikit ya. Ini harus ada warning. Hati-hati. Yang berikutnya tahan hausnya dulu. Kemudian nanti ketika sudah agak mulai ini haus baru diminum yang cukup, tidak boleh berlebihan. Itu yang sudah kena diabetes, minumnya diatur, tidak boleh berlebihan ataupun tidak boleh kurang. Terus untuk masalah treatment-treatment yang lainnya bisa dengan bekam, fasdu, terus kemudian yang punya punya luka di diabetes di tubuh tertentu bisa dengan lintah, ya, dilintah dengan terapi lintah. Kemudian ada herbal-herbal khusus untuk mendukung sistem diabetes, salah satunya misal waluh wortel, itu bisa untuk memicu pertumbuhan hormon ataupun itu nutrisi di sistem liver, nanti dia akan membantu pemulihan di pankreas. Di sisi lain boleh ditekan-tekan titik sekitar 3 jari kita di atas pusar. 3 jari atas pusar diunyer-unyer pakai jari telunjuk, diunyer-unyer berlawanan arah jarum jam. Nah, itu di diputus arah jarum jam. Tonifikasi, dikuatkan titik pankreasnya.
1: Untuk menurunkan itu, Bib.
4: Untuk
1: gula darahnya.
4: Untuk meningkatkan sistem kerja pankreas di putunya arah jarum jam. Kemudian di sisi lain, olahraga yang disarankan berenang atau nyemplung ke air. Gak harus berenang sih, nyemplung ke air. Hah, kehati-hatiannya untuk aktivitas-aktivitas sekiranya membahayakan membahayakan tubuh, misal seperti aktivitas yang beresiko cedera, hati-hati karena sekali cedera nanti fatal. Di sisi lain untuk treatment yang khawatir masalah luka-luka lebar, luka-luka besar, ada khawatir soal nanti ada mudah infeksi atau mudah abses, maka hati-hati. Mungkin itu hal-hal yang bisa dilakukan. Untuk treatment yang lainnya ada beberapa para pakar holistik yang punya trik jitu untuk mentreatmentnya, salah satu dengan akupuntur. Ada akupuntur abdomen namanya. Akupuntur abdomen itu bisa untuk membantu masalah diabetes. Jadi atau sebagian mengatakan kurapuntur, ya, kurapuntur abdomen. Ini beberapa sensei yang guru-guru kami, sensei-sensei kami yang mengasih kepada kami, dan alhamdulillah kami buktikan itu ada treatmentnya yang dia 2 kali sehari, 1 kali treatment 24 titik di area perut, kurapuntur abdomen. Ini alhamdulillah sekali treatment itu kadang bisa turun sampai 20 sampai 40 digit per sekali treatment itu. Ya, mungkin demikian bisa menambah ini. Menambah pengetahuan.
1: Baik.
5: Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah, kiamat pasti akan datang dan kehidupan ini akan diakhiri oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami kehancuran. Tanda-tanda kiamat pun sudah banyak yang terjadi, baik yang sudah berlalu dan sedang terus terjadi. Memang tidak ada yang tahu kapan kiamat secara persis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat Jibril pun tidak tahu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat, Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang bertanya dan yang ditanya ada perbedaan, artinya sama-sama tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda, sehingga tanda itu menjadi pelajaran buat kita. Sekarang kita ini posisinya di mana? Adapun tanda kematian, tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi di antaranya adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, munculnya keamanan di Mekah dan Madinah. Lalu di sana perdagangan yang sudah merajalela dan munculnya wanita yang telanjang, pakaian-pakaian tapi telanjang, dan banyaknya pembela-pembela pemimpin yang zalim, dan masih banyak yang sudah dan yang sedang terjadi. Namun yang inti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sebelum datang 10 tanda besar. Yang pertama diawali oleh kehadiran Imam Mahdi, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahdiyu minni min idrati, Mahdi adalah termasuk dariku dan turunanku. Rasulullah katakan cirinya ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, dan mancung hidungnya. Yamliku fil ardi sab'a sinin, memimpin 7 tahun di muka bumi ini. Yamla'ul arda qistan wa adlan, memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian. Kama muli'at juran wa dhulman, yang sebelumnya penuh dengan kekacauan dan kejahatan. Maka pada saat itulah tanda pertama turun, yaitu keluarnya Dajjal, yang dikatakan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah puncak. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, semua fitnah ini adalah ekor fitnahnya Dajjal, sehingga kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Rasulullah memberikan tanda Dajjal, di keningnya ada tulisan kafara, kemudian matanya picak sebelah, Dan Rasulullah juga menegaskan, wa ma rabbuka bi'awar, Tuhanmu tidak bijak. Dia menebarkan berbagai macam fitnah, sehingga banyak kaum ajam, terutama perempuan, mengikuti mereka dan didukung oleh kaum Yahudi Asfahan untuk merusak, menebarkan fitnah, dan menjadikan mereka-mereka ini kufur keluar dari Islam. Sampai langit ketika ditunjuk, turun hujan, langsung turun hujan. Gunung bisa disulap menjadi roti. Dia punya sungai air dan juga sungai api. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ashran min awaili suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari suratul kahfi, maka diamankan dari fitnah dajjal. Bahkan saat dimasukkan ke dalam sungainya, dianjurkan untuk masuk sungai api sambil membaca ayat itu, insyaallah dingin. Setelah melakukan berbagai macam keonaran dan tidak tersisa pengikut Islam kecuali di sekitar Baitul Maqdis, pada saat sholat subuh, maka Allah turunkan Isa bin Maryam. Yang Rasulullah SAW katakan, yushiku ayyan zila fikum Isa bin Maryam hakaman adlan yaksirus salib wa yaktulul khinzir wa yadu'ul jizyah wa yadu'ul harbu awzaroha wa yafidhul mal hatta la yakbalu ahadun sadaqah. Masyaallah. Fasajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, akan turun Isa bin Maryam menjadi hakim yang adil, bukan porsinya menjadi nabi. Memecah salib, membunuh babi, meletakkan alias menggugurkan pajak, tidak memperlakukan pajak, dan menghentikan peperangan. Sampai saking damainya, harta kekayaan melimpah hingga tidak ada orang yang mau menerima zakat dan sedekah. Pada saat itu, sekali sujud itu lebih baik, maksudnya sekali sholat lebih baik dari dunia seisinya. Dan akhirnya, pada saat Baitul Maqdis dikepung saat sholat subuh, maka keluarlah Isa, dan ketika itu Dajjal ketakutan. Dan Isa mengatakan, wahai Dajjal, saya hanya memiliki satu tebasan dan tidaklah akan lebih dari itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya telah menegaskan, hanya sekedar melihat sejauh pandangan mata Isa, maka Dajjal itu akan meleleh seperti melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Lalu dikejar, maka dibunuhnya Libabul Lut. Tidak selang lama, maka munculnya Ya'juj Ma'juj yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya, menghabisi manusia, sampai tinggal Isa bersama pengikutnya yang ketika itu Imam Mahdi sudah meninggal dunia. Hingga mereka berjalan di Danau Tabariyah yang awalnya masih mendapatkan air, terakhirnya sudah tidak menemukan. Maka dia menantang, pada saat itu Nabi Isa berdoa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk sembunyi di At-Turi Sina. Lalu makhluk ini menantang, ya, hingga mengelepaskan panah ke atas langit. Akhirnya Allah mengembalikan dan membunuh mereka berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Allah mengirimkan burung untuk mengambil bangkai-bangkai mereka, membersihkan bangkai mereka. Dan tidak selang lama Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang mengembalikan bumi seperti pada zaman Nabi Adam alaihissalam, sehingga satu delima dimakan orang delapan tidak habis, air susu diperas untuk sekeluarga tidak habis, dan saking amannya macan mengembala dalam satu tempat dengan kambing tidak saling menerkam. Maka setelah itu disusul dengan setelah kematiannya Ya'juj Ma'juj dan Isa meninggal, maka munculnya Ad-Dakhon, yaitu satu gas yang mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu tidaklah tersisa kecuali makhluk yang jahat, yang jelek, hanya mengenal la ilaha illallah. Maka disusul alamat atau tanda berikutnya, gempa bumi besar dari arah barat, dan gempa bumi besar di arah timur, dan gempa bumi besar di Jazirah Arabia. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir menghabisin bumi ini, dan tidaklah tersisa kecuali Syam yang nanti akan menjadi mahsyar. Maka tanda yang ke-8 yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka pada saat itu sudah tidak ada kesempatan beriman dan beramal soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha la yakbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah tidak akan menerima taubat hamba selagi nyawa ditenggorokan, dalam lafaz lain selagi matahari belum terbit dari barat. Lalu yang ke-9, keluarnya dabah dari bumi yang mengingatkan manusia akan pentingnya keimanan dan keyakinan mengikuti ajaran Rasulullah dan meyakini ayat-ayat Allah, tapi sudah tidak bermanfaat karena matahari sudah terbit dari barat. Dan diakhiri yang tanda 10, yaitu api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Sampai di mahsyarnya, dalam proses berangkat, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, 4 orang, 1 ekor unta, 1 ekor kuda. Mereka berjalan ketika api itu berjalan, berhenti bersama apinya berhenti, berkoilulah bersama apinya itu berhenti koilulah, dan seterusnya sampai mereka ke mahsyarnya. Itulah habisnya jagat raya, dan itulah akhir daripada dunia ini. Dan nampaknya boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Upah mempertemukan pengusaha dengan investor. Untuk beberapa hal yang tidak dirinci aturannya dalam syariat, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terdapat kaidah yang menyatakan, standar kesepakatan di masyarakat bisa menjadi acuan yang wajib diamalkan. Yang dimaksud standar kesepakatan di atas adalah standar kesepakatan yang tidak melanggar aturan syariat. Jika standar ini melanggar aturan syariat, tentu saja tidak boleh digunakan. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan cakupan kaidah ini. Sesungguhnya kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar syariat bisa jadi acuan hukum yang wajib dijalankan konsekuensinya, karena kebiasaan bisa menjadi hakim. Kemudian beliau memberikan contoh penerapan. Jika si A meminta tolong si B untuk mencarikan tanah yang mau dia beli, kemudian setelah transaksi dilakukan, si B meminta upah kepada si A. Dalam hal ini, perlu memperhatikan tradisi di pasar. Jika semacam ini sudah menjadi kebiasaan mereka, maka si B berhak mendapat upah. Seperti kantor bank properti atau bank tanah. Sehingga dalam hal ini, si B boleh mengambil upah standar dari si A. Jika tidak ada kebiasaan ini, tidak berhak meminta upah. Al-wajiz fi idah qawaid al-fiqh al-kulliyah. Termasuk juga untuk kasus mempertemukan antara investor dengan pengusaha, hingga terjadilah akad mudharabah atau musyarakah. Apakah sebatas mempertemukan tanpa memberikan pendampingan atau upaya apapun berhak untuk mendapat upah? Semua ini kembali ke kebiasaan yang ada di masyarakat. Jika menurut masyarakat, sebatas mempertemukan tidak harus ada upah, maka boleh tidak diberi upah. Lain halnya, jika ada upaya pendampingan, penjaminan kepercayaan, membantu administrasi, dan seterusnya, dia berhak mendapat upah. Demikian, Allahu A'lam.
8: Jawab. Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu, ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini, seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia, ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima. Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat? Ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu loh. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi, ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama, jadi nggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, nggak bisa kita pastikan di sini.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Nasihat.
1: Agar anak bermental tangguh, ya, apa saja kiat-kiat yang harus kita perhatikan, ayah bunda? Yang pertama, berdoa tanpa lelah dan bosan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa segala macam kebaikan itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Anna kullal khair fa asluhu min Allah." Segala macam kebaikan itu berasal dari Allah. Sehingga ketika anak kita bisa menjadi baik, ketika anak kita itu bisa rajin beribadah, ketika anak kita menjadi tangguh, itu semua karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kisi mencetak anak tangguh adalah kita yang harus semangat untuk memberikan motivasi, ya, melatih anak agar dia menjadi tangguh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menanamkan tauhid dan jauhkan anak dari pengaruh yang buruk. Inilah kurang lebih tiga kiat-kiat untuk mencetak anak tangguh, dan kita akan jabarkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua. Silakan dicatat ya, ayah bunda dan teman-teman semua. Nanti insya Allah catatan terbaik yang diposting di story Instagram dengan ngetag akun IG-nya Kak Erlan dan juga akun IG-nya yayasan.amca, nanti yang terpilih akan dapat hadiah ya. Hadiahnya adalah buku Beginilah Islam Mengajarkan Tentang Pengasuhan. Ini buku yang akan kita jadikan rujukan kajian di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, jadi siapkan catatan terbaik ya. Ada faedah-faedah yang bisa kita bagi, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman kita yang lainnya. Ini dia kiat yang pertama untuk bisa mencetak anak yang tangguh. Yang pertama adalah berdoa tanpa lelah dan bosan. Ayah bunda, para abah dan umahat, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berulang kali Kak Erlan sering sekali sampaikan bahwa doa itu adalah puncak terpenting dari segala macam teori parenting. Kita belajar, kita ikut seminar, kita baca buku tentang orang tua dan seputar tema-tema pengasuhan, itu adalah hal yang kita apresiasi dan kita syukuri. Namun yang tidak boleh kita lupa bahwa segala kebaikan yang anak-anak kita lakukan itu semua adalah buah dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang tumbuh di atas ketaatan, anak kita yang tumbuh menjadi anak yang tangguh, itu semua adalah hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita sebagai orang tua, bukan. Tapi itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ayah bunda dan da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Apa saja itu? Yaitu doanya orang tua, doa orang yang sedang bersafar, dan juga doa orang yang sedang terzolimi, ya. Dan dari sini kita jadi tahu, ayah bunda dan teman-teman semua, doa dari orang tua itu adalah doa yang istimewa, yang bisa menembus langit, dan dia menjadi doa yang sangat mustajab. Oleh karenanya ayah bunda, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kita yang tentu derajatnya tidaklah lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim saja yang seorang nabi, dia kekasih Allah, Khalilur Rahman. Beliau sangat merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim banyak sekali mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anaknya, yang Allah abadikan doa-doanya Nabi Ibrahim tersebut di dalam Al-Quran. Ketika hendak meminta anak yang soleh, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin.

0: Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh, supaya anaknya rajin sholat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa. Masya Allah. Lihat ayah bunda, Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah, yang dia adalah seorang ayah yang tangguh gitu ya, dia adalah orang spesial, orang pilihan, ternyata masih senantiasa berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen anaknya soleh, dia berdoa. Pengen anaknya rajin sholat, dia juga berdoa. Bahkan Nabi Ibrahim yang dia merupakan seorang pendekar tauhid ya, dialah yang menghancurkan berhala-berhala di zamannya. Beliau masih khawatir dan senantiasa mendoakan anak keturunannya supaya tidak menyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim di dalam doanya? Wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya, lebih lengkapnya Allah firmankan, Rabbi ja'al hadzal baladan amina wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini ya, ij'al hadzal balada aminan. Jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman gitu ya. Wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari aktivitas menyembah berhala-berhala. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Dan dari doa ini ada isyarat nih. Penting juga mendoakan lingkungan di mana anak kita itu bertumbuh. Karena sebelum mendoakan tentang perlindungan dari menyembah berhala, Nabi Ibrahim mendoakan lingkungan terlebih dahulu. Rabbi ja'al hadza, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Baru kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Masya Allah. Lihat ayah bunda dan teman-teman semua, Nabi Ibrahim ahli tauhid ya, dia yang menegakkan tauhid ya, bahkan dia yang menghancurkan berhala-berhala di zamannya, masih khawatir ya, makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari kegiatan menyembah berhala. Ini doa dari seorang ahli tauhid, memohon agar diri dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyembah berhala-berhala. Maka kita yang baru saja belajar, baru saja mencicipi ngaji tauhid gitu ya, yang belumlah lama, tentu kita juga lebih-lebih butuh lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi insan yang bertauhid dan anak keturunan kita pun demikian. Nah, ini adalah di antara secuplik doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu banyak ya. Dan cukuplah tiga contoh yang Kak Erlan sebutkan barusan, yang memberikan pelajaran berharga buat kita semua dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kita belajar keteladanan, karena memang beliau adalah sosok yang pantas kita teladani. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Maka kita belajar keteladanan ini dari sosok yang paling pantas ya kita jadikan teladan. Karena hanya ada dua nabi saja di dalam Al-Quran yang diberikan penyematan gelar uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Nah, dari Nabi Ibrahim kita belajar bagaimana kita sebagai orang tua tidak boleh lelah, tidak boleh bosan untuk senantiasa berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Maka enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, gitu ya. Yang enggak mungkin bisa jadi mungkin. Kalau Allah mengkehendaki, api yang panas bisa menjadi dingin. Ya nar kuni barda, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai api, jadilah kamu dingin. Dan jadikanlah kamu itu selamat atas diri Nabi Ibrahim. Kan gitu ya. Api yang panas saja bisa berubah jadi dingin kalau Allah mengkehendaki. Begitu pula kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di saat mendidik kita selama ini, bisa jadi Allah akan mudahkan, Allah akan ubah anak kita menjadi lebih baik jika kita yang tidak pernah putus berdoa dan banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan enggak ada kata terlambat untuk banyak meminta, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kisahnya Fudail bin Iyad, ini juga kisah yang sudah Kak Eran sering ulang-ulang. Ayah bunda mungkin sudah sering mendengarnya ya. Bagaimana Fudail bin Iyad yang tadinya mantan perampok gitu ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah di usianya yang sudah cukup tua gitu ya. Lantas kemudian Fudail bin Iyad bersandar dan berharap kepada Allah agar Allah yang mendidik anak-anaknya. Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah, Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi faaddibahu li. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku yang bernama Ali, tapi aku tidak mampu mendidiknya ya Allah, maka didiklah dia untukku. Nah, ini ayah bunda yang sekarang mungkin sedang menghadapi anaknya yang kok sulit sekali diperintah, susah sekali disuruh ibadah, kok akhir-akhir ini suka ngelawan. Maka jangan putus harap dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Urutan wali nikah. Bagaimanakah urutan yang benar dalam wali nikah itu? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, hubungan status wali nikah ada 5. 1. Bapak dan silsilah keluarga di atasnya, mencakup ayah, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas. 2. Anak dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara laki-laki. 4. Paman dari pihak bapak. 5. Wala, yaitu orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan atau mantan tuan. Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama, misalnya ada bapak dan kakek, maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat, yaitu bapak. Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama, misalnya antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. Al-Buhuti mengatakan, lebih didahulukan bapak si wanita, yaitu pengantin putri, dalam menikahkannya. Alasannya, karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, orang yang mendapatkan wasiat, yaitu wakil dari bapaknya, untuk menikahkan putrinya, karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelahnya adalah kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya. Dalam posisi ini, yaitu kakek disamakan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita, jika dia janda, kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa setelah masa iddah beliau berakhir, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk melamarnya. Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari wariku yang ada di sini. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara walimu, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada, yang membenci hal ini. Ummu Salamah mengatakan kepada putranya, "Wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar pun menikahkannya. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya setelah anaknya adalah saudaranya sekandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak saudara laki-laki yaitu keponakan, dan seterusnya ke bawah. Didahulukan anak dari saudara sekandung daripada saudara seayah. Setelah itu barulah paman saudara bapak sekandung, kemudian paman saudara bapak sebapak, anak lelaki paman sepupu dari keluarga bapak, selanjutnya adalah orang yang memerdekakannya dari perbudakan. Jika semua tidak ada, maka yang memegang perwalian adalah hakim atau orang yang mewakili, yaitu pegawai KUA resmi. Keterangan 1. Berdasarkan keterangan di atas, tidak ada perwalian dari pihak ibu atau saudara perempuan, seperti kakek dari ibu, paman dari ibu, saudara seibu, sepupu dari keluarga ibu, atau keponakan dari saudara perempuan. 2. Ayah tiri tidak bisa menjadi wali. Wajib memperhatikan urutan perwalian dalam nikah. Wali wanita yang berhak untuk menikahkan seseorang adalah wali yang paling dekat, sebagaimana urutan yang disebutkan di atas. Tidak boleh mendahulukan wali yang jauh, sementara wali yang dekat masih ada ketika akad nikah. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila ada wali yang lebih jauh menikahkan seorang wanita, sementara wali yang lebih dekat ada di tempat, kemudian si wanita bersedia dinikahkan, sementara wali yang lebih dekat tidak mengizinkan, maka nikahnya tidak sah. Inilah pendapat yang diutarakan Asy-Syafi'i. Karena wali yang jauh tidak berhak selama wali yang dekat masih ada. Sebagaimana hukum warisan, keluarga yang lebih jauh tidak berhak selama masih ada keluarga yang lebih dekat. Al-Buhuti mengatakan, jika wali yang lebih jauh menikahkannya atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim atau pejabat KUA, sementara tidak ada izin dari wali yang lebih dekat, maka nikahnya tidak sah. Karena tidak ada perwalian ketika proses akad, sementara orang yang lebih berhak untuk jadi wali masih ada. Contoh kasus. 1. Anak perempuan dari hasil hubungan zina. Anak dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Karena itu, tidak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Dengan demikian, dia tidak memiliki keluarga dari pihak bapak. Siapakah wali nikahnya? Is tidak berhak menjadi wali. 2. Wanita yang orang tuanya dan semua keluarganya non-muslim. Di antara syarat perwalian adalah kesamaan dalam agama. Orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi wanita muslimah. Dalam kondisi semacam ini, yang bisa menjadi wali wanita adalah pejabat KUA. Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana tatkala apa yang kita inginkan, harapkan, angankan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Di lain sisi kita tahu bahwa apa yang Allah takdirkan bagi kita itulah yang terbaik buat kita. Namun berat sekali rasanya Ustaz, bagaimana yang mesti dilakukan? Terima kasih. Ya, tadi kita sudah sampaikan, jadi yang namanya orang punya angan, punya cita-cita, itu sebenarnya tidak tercela semuanya. Karena seperti disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semua orang itu punya angan, punya cita dalam kehidupan. Justru itu sisi baik. Soalnya kalau tidak ya kita nggak akan bekerja, kita nggak akan mau sekolah, kita nggak akan mau menikah, kita nggak akan mau ya melakukan aktivitas dunia. Kenapa ya? Karena buat apa kita nggak punya cita-cita? Ah, yang tercela itu adalah ketika lupa untuk kehidupan akhirat kita. Sibuk dengan urusan dunia, ya mengejar ini, mengejar itu, lalu lalai dengan kehidupan akhirat kita. Ah, di sini ketika kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita sudah persiapkan sematang mungkin, sebaik mungkin. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Rencana yang kita rencanakan ternyata ya tidak bisa kesampaian. Nah, di sinilah perlunya kita itu menata hati bahwa manusia itu dibebani hanya sebatas usaha. Kita itu dibebani hanya usaha, silakan berusaha, melakukan, berbuat, akan tetapi tetap ada kekuasaan yang tidak bisa kita

0: tentang, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketetapannya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu poin yang wajib untuk kita tanamkan dalam hati kita dalam masalah iman adalah iman kepada takdir. Takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Ya, takdir yang manis, takdir tidak manis, pahit ya. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ketika kita sekali lagi punya angan akan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan, maka yakini bahwa itu yang terbaik. Di sini tentunya kita butuh untuk melatih diri, tentunya menata hati, dan sekali lagi berarti masalahnya adalah di keimanan. Ya, makanya kita itu dalam program Bersih Hati ini tujuannya adalah untuk itu. Bagaimana supaya ketika ada masalah, atau tadi dalam pembahasan kita, tema kita, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, kita sudah rencanakan, tapi Allah menentukan ya bahkan 180 derajat ya dari apa yang kita angan-angankan, maka kita wajib meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara nasihat.
2: Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan amalan puasa ini. Karena memang ya seorang tidaklah berpuasa kecuali karena dia memang mengharapkan pahala dari Allah. Dia sebenarnya bisa makan. Di kamarnya dia sebenarnya bisa makan. Ketika tidak dilihat orang lain, dia sebenarnya bisa makan. Tapi dia memang tidak mau makan. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengistimewakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan keimanan dan dorongan ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga sangat luar biasa dalam mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ampunan tersebut hati kita akan menjadi bersih, menjadi penuntut ilmu. Ya, menjadi penuntut ilmu agama. Ini juga mendatangkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma." Ya. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan, semuanya memintakan ampun kepada seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau semua malaikat dan semua hewan yang ada di muka

atau penyakit hati. Kalau kotorannya itu berupa penyakit hati, ya, maka kita lihat penyakitnya. Contohnya misalnya, apabila penyakitnya adalah kerasnya hati, hatinya keras, apa obatnya? Di antara obatnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hati dia. Faqala lah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza aradta an yalina qalbuka fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berikan makan kepada orang miskin dan usaplah kepalanya anak yatim. Beri makan kepada orang miskin, bersedekah, dan usaplah kepala anak yatim, maksudnya santuni anak yatim. Perhatikan kebutuhan mereka. Itu bisa menjadikan hati kita menjadi lembut, ya. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik. Kalau misalnya penyakit hatinya hasad, bagaimana Ustaz? Hasad, iri, dengki bisa dihilangkan dengan iman kepada takdir. Ya. Iman kepada takdir. Kalau misalnya kita sering hasad kepada orang, ingatlah bahwa apa yang terjadi pada orang tersebut adalah bentuk takdir Allah. Allah yang mentakdirnya demikian. Allah yang mentakdirkannya demikian. Allah yang memberikan dia nikmat itu. Bukan kita. Bukan orang lain. Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ingat-ingat firman Allah ini. Itulah karunia dari Allah. Allah akan memberikan karunia tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki. Ketika kita sudah ingat takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya kita rela. Ya, rela kepada takdir. Apalagi itu bukan kepunyaan kita sama sekali. Apakah nikmat yang ada di dia itu bersumber dari kita? Tidak. Itu dari Allah dan Allah yang ngasihkan ke dia. Untuk apa kita iri dengki? Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, berimanlah kepada keadilan Allah. Kalau kita ingin tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, ingatlah kepada keadilan Allah. Allah itu adil. Ketika Allah menghendaki dia seperti itu, pasti ada sesuatu yang menjadikan dia mendapatkan itu. Walaupun sesuatu itu tidak tampak pada kita. Ada orang sukses, masya Allah. Kelihatannya kok kerjanya santai-santai aja ya. Tapi sukses. Jemaah, Allah itu adil. Tidak mungkin biasa-biasa saja orang itu. Pasti ada sesuatu di balik kesuksesannya. Ada orang, masya Allah, ini baru belajar kemarin, kok sekarang sudah melampaui saya ilmunya ya. Sudah lebih pintar daripada saya. Padahal kelihatannya belajarnya biasa-biasa saja. Jamaah, tidak demikian. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak pada kita. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu karena ketidakadilan. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika kita iri kepada orang lain, ingatlah bahwa ketika ada nikmat ada tanggung jawab. Ketika ada nikmat ada tanggung jawab. Kalau kita melihat orang kekayaannya luar biasa, ingatlah tanggung jawab yang dia yang akan dia pikul di akhirat nanti. Allah akan menanyakan kepada dia, apapun

0: nikmat yang dia rasakan. Bukankah Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im? Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan. Ya. Ini termasuk di antara cara kita melawan penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki. Kalau kotorannya takabur bagaimana Ustaz? Kotorannya sombong, kotorannya angkuh. Itu termasuk penyakit hati ya. Ini mengotori hati kita. Bagaimana kita mengobatinya? Di antara cara yang paling ampuh adalah dengan muhasabah. Muhasabah diri. Kita itu siapa? Pantaskah kita sombong? Pantaskah kita ujub, bangga diri? Siapa kita? Bukankah kita adalah makhluk yang diciptakan dari air yang hina? Alam nakhluqukum mimma immahin? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Ya, dari mani. Kalau kita kena mani, apa yang kita lakukan? Kita berusaha cari tisu. Kita berusaha cari lap, kita berusaha membersihkannya. Dari situlah kita berasal. Kemudian kita lahir dari jalan yang kotor. Kalau kita lihat ya, anak ketika baru lahir, banyak sekali darahnya, subhanallah. Seperti itu. Itulah asal-usul kita. Kemudian setelah itu kita tidak tahu apa-apa. Bayi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah itu diajar di orang tua kita, ya. Dan akhirnya kita menjadi dewasa. Ya. Dan itu semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki sebenarnya. Karena kita itu sebenarnya adalah titipan Allah. Kita sebenarnya adalah ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan kita berarti Allah yang mempunyai kita. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Kita makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita makhluk yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan banyak mengeluh. Kemudian innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya dan banyak jahilnya. Itulah manusia, itulah kita. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pasti banyak salahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah kekurangan-kekurangan kita. Itu semuanya banyak ya. Kekurangan kita itu banyak sekali. Kemudian kalau kita melihat kelebihan-kelebihan kita, ingatlah bahwa kelebihan kita itu pemberian Allah. Kalau Allah angkat kelebihan-kelebihan itu, sekejap hilang semuanya. Terus apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Semua nikmat yang ada pada kita, yang dilihat oleh orang lain sebagai suatu kehebatan, itu dari Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ya. Kalau sudah seperti itu, ya insya Allah penyakit kesombongan akan mudah untuk kita hilangkan. Ya, kalau ada orang yang muji, masya Allah antum seperti ini ya, masya Allah antum, ucapkan alhamdulillah dan renungi kata-kata alhamdulillah itu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, karena ini semuanya dari Allah. Katakan alhamdulillah, segala puji hanya Allah, hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Karena semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kotorannya hati kita adalah prasangka buruk? Caranya adalah dengan mendatangkan husnudzan, ya, kebalikan dari prasangka buruk. Kalau kita selalu suudzan kepada seseorang, ya, maka cara menghilangkannya adalah dengan berusaha untuk husnudzan, cari celah-celah untuk kita bisa berbaik sangka kepada seseorang, ya. Dan ingatlah ya, ayat-ayat, hadis-hadis yang mencela suudzan. Selama kita masih bisa husnudzan, husnudzan lah. Tapi kalau ada dasar-dasar ya, bukti-bukti yang menjadikan kita suudzan kepada seseorang, maka tidak ada masalah kita suudzon. Ya, karena tidak semua suudzon itu tercela. Tidak semua suudzon itu tercela. Suudzon yang tercela adalah suudzon yang tidak berdasar. Ya, dan itu penyakit hati. Tapi kalau suudzonnya itu berdasar dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti yang kuat, maka itu bukan penyakit hati. Itu bukti dari kewaspadaan kita. Ya. Baik. Kemudian kalau pendendam bagaimana, Ustaz? Ada orang hatinya itu pendendam. Tidak seperti yang lain. Selalu ingin balas dendam. Bagaimana kita menghilangkan sifat buruk yang demikian? Caranya adalah dengan menumbuhkan sifat pemaaf. Ya. Kita kuatkan sisi pemaaf pada diri kita. Ingat keutamaan-keutamaan menjadi seorang pemaaf. Dan juga ingat takdir Allah. Ya. Kalau kita sudah iman dengan takdir, itu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, di antaranya kita bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya kita dizalimi orang, kita langsung ingat, ya Allah, memang ini takdirnya. Memang Allah menghendaki seperti ini terjadi. Kalau kita punya iman kepada takdir, kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kemudian ingat keutamaan-keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, seperti misalnya dengan memaafkan, maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Ya, dengan memaafkan, maka kita akan dicintai oleh Allah. Dengan memaafkan, maka kita akan terbebas dari rasa benci kepada orang lain, sehingga kita menjadi bahagia dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, untuk menjadikan hati kita bersih, banyak berdoa untuk hati kita. Banyak berdoa untuk hati kita. Dan banyak ya doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita. Ya, seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa dendam kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Kemudian ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi taqabbal taubati wa ghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Ada kata-kata waslul sakhimata qalbi, yang artinya keluarkan dari hatiku sesuatu yang buruk atau kotoran-kotorannya. Ya, kotoran-kotoran hati itu sebagaimana saya sebutkan tadi. Ada rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga doa, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan dia. Engkau lah Zat yang paling baik dalam membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah pelindungnya dan engkau yang mengurusnya. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah hati yang selamat, hati yang bersih, ya, hati yang sehat. Ya, intinya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita. Karena kalau hati kita baik, hati kita bersih, hati kita sehat, maka kebaikan yang sangat besar akan kita dapatkan dan itu akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian yang bisa kita sampaikan dan kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran.
2: meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Utang bank dengan niat tidak dikembalikan. Dalam aktivitas manusia, niat sangat menentukan hasil. Allah melihat hati manusia. Dia memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berusaha jujur dalam niat, termasuk ketika berutang. Ketika orang yang berutang mempunyai tekad dan niat yang kuat untuk melunasi utangnya, niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi utangnya. Sebaliknya, ketika ada orang berutang dan berniat untuk tidak mengembalikannya, Allah akan membinasakan hartanya, tidak memberikan keberkahan pada hartanya, dan tidak membantunya untuk melunasi utangnya. Janji dan ancaman ini ditegaskan oleh Nabi SAW agar umatnya tidak meremehkan masalah hak orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa saja yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya, niscaya Allah akan melunasi utangnya. Siapa yang meminjam harta orang lain untuk dia habiskan, maka Allah akan memusnahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, tidaklah ada orang yang berutang dan Allah mengetahui bahwa ia berniat melunasi utangnya, melainkan Allah akan melunasinya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Yang menjadi kunci di sana adalah niat dan semangat. Sehingga, jika dia mampu melunasi, pasti akan segera dilunasi. Jika tidak mampu sampai mati, Allah yang akan menjaminnya. Asy-Syaukani menjelaskan hadis di atas. Ini terikat pada siapa saja yang memiliki harta yang dapat melunasi utangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta dan dia bertekad melunaskannya, maka telah ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan melunasi untuknya. Nailul Autar. Niat tidak mengembalikan dihukumi pencuri. Bagi yang berniat untuk tidak mengembalikan sampai mati, maka di akhirat dia dihukumi sebagai pencuri. Dari Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapapun yang berutang dan dia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka ketika mati dia akan ketemu Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. hukum ini berlaku di akhirat. Artinya, dengan hanya memiliki niat semacam ini, dia telah berdosa. Meskipun ketika di dunia, dia tidak terhitung pencuri. Karena utang ini diambil dengan cara yang legal. Salah satu prinsip berbahaya di masyarakat kita, ada sebagian orang yang menekankan, jangan menggunakan uang pribadi untuk menjalankan bisnis, gunakan uang orang lain. Ketika usaha itu bangkrut, kerugian tidak ditanggung sendiri, tapi juga para pemodal. Sementara akad yang dilakukan adalah utang piutang. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam bukunya Az-Zawajir mengategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar ke-205, berutang dengan niat tidak melunasi utangnya atau ada niat tidak mengembalikannya, sementara saat berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki untuk melunasinya. Dan dia berutang bukan untuk keperluan yang bersifat darurat, padahal pemberi utang tidak tahu keadaan peminjam. Az-Zawajir. Dan hukum ini berlaku bagi siapapun, termasuk utang ke sumber riba, yaitu bank. Siapapun yang utang bank, berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja, karena itulah kewajibannya. Sementara bunganya tidak boleh dia berikan ke bank, karena termasuk memberi makan riba. Demikian, Allahu A'lam.

Hadirin rumah tangga itu komitmen terberat di dunia, komitmen terberat. Dan itu yang disampaikan masyaikh kami waktu kami belajar fikih bab ukut dulu. Akad yang paling berat untuk dipertahankan adalah akad nikah. Ini nggak main-main, nggak bisa baru hijrah 1-2 bulan terus pengen merit, pengen nikah, terus dapatnya muluk-muluk, nggak bisa diri. Semua butuh proses. Dan jangan berharap muluk-muluk kalau gaya antum begitu. Antum akan dapat yang selevel antum juga kok. Karena yang berkualitas ngerti orang, hadirin. Dan dia akan selektif. Dan kalau modal kita cuma niat baik, kita gak akan kepilih. Atau kita gak akan diterima, atau kita gak akan dipilih. Orang-orang berkelas itu selektif. Gak terima semuanya, gak ada.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kemudian yang kedua, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada harokat adalah dengan cara talaki juga, kemudian mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat dan sukun. Ya, mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat. Perhatikan ikhwan, perhatikan, kalau harokat itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya dua bibir. Harokat itu sangat erat kaitannya dengan dua bibir. Ya. Oleh karena itu Abu Al-Asad Ad-Du'ali rahimahullahu taala waktu diperintah oleh Ali ngasih harokat, itu manggil anak muda yang cerdas dan pintar untuk ngasih harokat. Ketika dia bilang, kalau saya domahkan maka kasih harokat di sini, saya artinya monyong u kan gitu, kalau fathah begini dan seterusnya, ada kisahnya dan panjang ya. Jadi harokat itu hubungannya dengan bibir, kalau domah itu monyong u domah monyong u, kalau fathah tidak monyong, artinya sekedar membuka mulut, dari kata fataha yaftahu fathan, membuka apa? Mulut. Tapi bibirnya biasa saja. A, ba, ta, fa. Semua huruf yang di fathah itu tidak monyong kecuali wawo. Kecuali waw, wa, itu monyong baru. Adapun yang lainnya enggak ada istilah monyong. Ya. Fathah bukan monyong. Nah, orang Indonesia ini kalau fathah, beberapa di kita ya, ada huruf-huruf yang kita jatuh pada kesalahan karena tulisannya kita pakai o, seperti huruf kha, seperti huruf ra, seperti huruf sad, seperti huruf ta, seperti huruf dha, dan yang lainnya, karena pakainya o. Sebenarnya salah, yang benar pakai a. Lihat a, lihat a, ba, ta, fa, ja, ha, kha, bukan kho, bukan apa, kho, bukan monyong ya. Da, za, kemudian ro, lihat ro, bukan ro. Kalau kita kan kalau ngomong ro monyong mirinya ro. Kalau enggak monyong malah enggak fasih kita ini. Ya tidak? Coba antum sebutkan bahasa Indonesia yang ada ro-nya. Lafaz-lafaz bahasa Indonesia yang ada ro-nya. Eh? Rokok. Fasih orang bilang rokok. Kalau habis makan rokok. Monyong mulutnya. Ro ya. Ro. Ya kan? Roda. Apalagi? Roti, roti. Kalau enggak monyong malah enggak fasih kita. Padahal ro, huruf ro yang fathah itu lihat makhrajnya. Makhrajnya itu ujung lidah nempel di gusi. Ya. Dhohrnya, dhohr ujung lidah. Bacanya gini, ro. Ro, monyong enggak mulutnya? Ro. Ro, bukan ro. Ro. Antum kalau ngomong roti bisa enggak? Saya beli roti. Roti. Susah ya? Roti. Fasih. Apalagi kalau lagi lapar. Rotinya cepat. Nah. Jadi ada karakteristik yang mesti kita pelajari nanti insyaallah, ya kan? Tentang harokat. Harokat itu beda dengan yang ada. Jadi harokat berhubungan dengan mulut, ada tamkinul harokat, dan yang domah itu baru monyong. Lihat u, bu, tu, su, ju, monyong semua, ya kan? Monyong semua. Oleh karena itu ketika mengucapkan lafadz Allah, Allah, harokatnya fathah apa domah? Fathah. Lihat mengucapkannya, Allah, Allah, bukan Allah, ya, bukan Allah. Oleh karena itu tulisan yang pakai O itu kurang tepat. Jazakallah pakai O, sekarang ganti pakai A, ya, sekarang ganti pakai A. Ini bisa dipahami insyaallah ikhwan, ya. Baik. Jadi cara memperbaiki kesalahan lahan jali pada harokat itu mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat dan sukun. Harokatnya doma dibaca doma, kasro dibaca kasro, fathah dibaca fathah, dan juga ketika pentamkin harokatnya mesti tepat. Kemudian yang ketiga lebih sempurna lagi dengan mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan alhamdulillah di sini adakan pelajaran bahasa Arab kan tiap Sabtu Ahad. Jadi kalau antum punya kesempatan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, masya Allah pelan-pelan kan gitu. Yang penting ada semangat dari kita belajar bahasa Arab, ya. Baik.
0: Ramuan herbal.
2: Bismillah, ibu saya berusia 50 tahun mengalami sulit tidur dan mempunyai darah tinggi 140/90. Bagaimana ya solusinya agar dapat tidur lelap? Karena selama ini kalau mau tidur lelap minum obat batuk yang ada obat tidurnya. Yeah. Padahal ibu saya tidak batuk. Mohon solusinya.
3: Baik, itu termasuk obat batuknya, ada zat adiktifnya itu.
2: Ketergantungan tadi.
3: Iya, ada zat adiktif itu. Jadi gini, untuk tekanan darahnya itu normal 100, udah usia 50 tahun ya, itu normal usia segitu, usia 50 tahun ke atas itu tekanan 140 itu normal. Cuman gak bisa tidurnya, ini coba disuruh melihat lidahnya. Ketika nanti lidahnya yang di pinggir-pinggir ini bergerigi, bergerigi bekas gigi, kemungkinan itu livernya bengkak atau excess. Faktornya biasanya ada bisa dari makanan. Jadi kalau keseringan minum-minum makanan atau rimbang-rimbangan ya, atau sering udah sering dikasih jamu dan itu, nantikan aja, atau ada obat-obatan yang diminum nantikan aja. Saya kasih tahu, saya kasih ramuan untuk mentreatmentnya. Mungkin untuk asupannya bisa dijuskan timun dan kurma ya. Jus timun dan kurma. Misalnya timunnya 1 biji, kurmanya mungkin 5 atau 7 butir. 5 atau 3 sih bagus sih.
2: Kurmanya jenis apa?
3: Sembarang.
2: Basah atau kering?
3: Basah.
2: Basah.
3: Basah. Bagus basah sih. Tapi kalau kering mau ya enggak masalah, enggak ada batangan sih. Nanti dijus timun. Timun kurma sehari sekali. Yang kedua, ketika malam mau tidur itu bikinkan ramuan, caranya jahe satu ruas jempol.
2: Jahe.
3: Ya, jahe satu ruas jempol, kemudian pandannya satu jengkal. Itu semua diiris-iris masukkan ke gelas. Kalau jahe mau dibakar boleh dibakar dulu baru dikeprek masukin gelas. Tambahkan pala ya. Pala itu mungkin satu kesutan aja, sedikit aja. Nah, itu diseduh dengan air panas, biarkan agak dingin, baru disaring, kasih tambah madu atau boleh gula aren atau gula jawa. Berikan sehari sekali. Kemudian saran saya, kalau di sekitar jenengan ada terapis fasdu atau bekam, boleh dibekam dan fasdu, tapi paling efektif fasdu sebenarnya. Itu nanti untuk memicu istilahnya memicu pemulihan livernya. Nanti dia insya Allah akan bisa tidur. Jadi kalau bisa nyuwun saya dalam obat batuk yang ada obat tidurnya itu juga termasuk ada zat adiktif. Jadi kalau dalam hukum syariah itu perlu dipertimbangkan sebenarnya. Jadi seperti itu saran saya, dicoba dengan tadi ramuan saya sebutkan. Semoga bermanfaat.
2: Ya.
0: Mutiara nasihat.
4: Kemudian diantara cara kita untuk mendapatkan hati yang selamat adalah seseorang berdoa. Tadi sebutkan bahwasanya muqallibul qulub adalah Allah. Ya muqallibal qulub, kata Nabi, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kenapa kita tidak menyelipkan di antara doa-doa kita meminta kepada Allah hati yang selamat. Sebagaimana kita tiap hari meminta diluaskan rezekinya, minta dijadikan anaknya adalah anak yang saleh, maka kita selipkan di dalam doa kita meminta kepada Allah qalban yang saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ya Allah aku meminta kepadamu hati yang selamat. Ini umum, selamat dari kotoran-kotoran itu semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikan kepada jiwaku, kepada hatiku ketakwaannya. Jadikan hatiku adalah hati yang bertakwa. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku tersebut, jiwaku tersebut. Sucikan artinya bersihkan. Bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah dari kotoran-kotoran yang banyak tadi. Anta khairu man zakka, engkau adalah zat yang paling baik yang membersihkan hatiku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa dan membersihkan hati seseorang. Kemudian di antara cara untuk membersihkan hati dan supaya kita mendapatkan hati yang selamat adalah banyak mengucap salam. Banyak mengucap salam. Baik, apa hubungannya antara banyak mengucap salam dengan selamatnya hati? Siapa yang tahu? Coba antum pikir. Apa hubungannya antara mengucapkan salam dengan selamatnya hati seseorang? Fadhal, ada yang tahu? Fadhal. Jauh dari hasad. Karena orang yang salam ya menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu di dalam hatinya. Salam artinya adalah doa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka diharapkan orang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan hilang dari dirinya sifat hasad. Bisa. Coba yang lain. Ya. Ahsan. Dan salam artinya apa? Keselamatan. Ketika kita mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, itu selamat dari dunia saja, musibah-musibah dunia, atau selamat secara umum? Secara umum. Selamat dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat, selamat dari musibah-musibah dunia. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu di dunia maupun di akhirat. Selamat dunia dan juga agamamu, selamat dari musibah, selamat dari kesesatan. Seandainya engkau dalam keadaan sesat, semoga Allah segera membersihkan dan menyelamatkan dirimu dari kesesatan tersebut. Jadi di situ ada doa untuk mendapatkan hidayah. Taib, ketika kita banyak mengucapkan salam kepada orang dan orang lain mengatakan waalaikumsalam, semoga Allah juga memberikan keselamatan kepada dirimu. Kalau ada di antara mereka yang mustajab doanya, karena terkadang sebagian orang mengatakan waalaikumsalam itu lisannya saja, dia sendiri enggak memahami apa itu makna waalaikumsalam, atau hanya sekedar menganggap itu sebuah kebiasaan, atau dia mengucapkan karena enggak enak, maksud ada yang mengucapkan salam ana diam saja. Tapi ada sebagian yang menjawab salam dan dia menyadari pentingnya dan kewajibannya, maknanya. Dia pun mengatakan waalaikumsalam, dan di dalam hatinya dia niat mendoakan saudaranya dengan keselamatan. Kalau Allah mengabulkan, maka masuk di dalam keselamatan tadi adalah selamatnya hati seseorang. Ya, selamatnya hati seseorang dari berbagai kotoran tadi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Ala adullukum awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau kalian saling mencintai, sempurna keimanan kalian, dan ketika seseorang beriman maka dia masuk ke dalam surga. Afshu salama bainakum, hendaklah kalian menebarkan salam di antara kalian. Jadi selain itu adalah menjadikan kita hilang hasadnya seperti yang disebutkan tadi, saling mencintai satu dengan yang lain juga makna yang tadi kita sebutkan, karena salam artinya adalah keselamatan. Kemudian juga memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang apabila dia berdosa akan dititikkan di dalam hatinya titik yang berwarna hitam. Semakin besar kadar dosanya dan semakin banyak maka akan semakin besar titik tersebut. Dan disebutkan dalam hadis, apabila seseorang melakukan dosa dan ada titik hitam yang ditambah di dalam hatinya, kemudian dia beristighfar, maka Allah SWT akan menghilangkan titik hitam karena sebab maksiat tadi. Kalau dia beristighfarnya hanya untuk dosa yang itu saja, ya itu saja yang dihilangkan oleh Allah. Tapi kalau dia mengatakan Allahummaghfirli dzambi kullahu, sebagaimana ucapan tadi, ya Allah ampunilah dosaku semuanya, dikkahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang dulu maupun yang sekarang, maka akan diampuni seluruh dosa yang dia sebutkan dalam ucapannya tadi. Sehingga seorang ketika beristighfar jangan tanggung-tanggung, dia memohon ampun kepada Allah untuk seluruh dosa. Antum bisa rasakan ketika seseorang sungguh-sungguh dia mengatakan astaghfirullah, ketika dia sungguh-sungguh mengatakan Allahummaghfir li dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah, antum bisa merasakan bagaimana perubahan hati antum yang sebelumnya sempit, sesak, kemudian tiba-tiba enggak tahu tiba-tiba dia menjadi hati yang lapang dan adem. Ada perubahan di dalam jiwanya dan juga hatinya. Jangan seseorang ragu-ragu untuk mengucapkan astaghfirullah. Dan lafaz istighfar yang paling baik menurut para ulama adalah yang diucapkan oleh Nabi di akhir hayatnya, yaitu Allahummaghfirli wa tub 'alayya. Allahummaghfirli wa tub 'alayya, karena digabungkan di sini antara istighfar dengan taubah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan keselamatan hati adalah banyak mengingat kematian. Karena di antara penyakit hati adalah hubbud dunya. Bukan hanya kemaksiatan, bid'ah, termasuk di antara dunia ini termasuk penyakit hati. Seseorang menjadikan dunia ini di dalam hatinya sehingga dia melupakan akhiratnya. Ini termasuk penyakit hati yang harus segera dibersihkan dari dalam diri seseorang. Dan di antara caranya adalah banyak mengingat kematian. Kenapa seseorang terlihat dia begitu tamak dengan dunia? Tidak habis-habisnya dia berencana, berpikir, usaha apa yang akan dia lakukan. Kalau kita perhatikan, sebabnya adalah karena dia lupa bahwasanya dia kelak akan meninggal dunia. Seakan-akan dia selamanya di dunia yang fana ini. Sehingga dia pun demikian keadaannya, rakus dan tamak. Seluruh waktunya semuanya adalah untuk dunia. Tapi ketika seseorang mengingat kematian, maka dia akan menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dan tidak tamak dengan dunia ini. Karena dia yakin anak akan kembali dan anak akan tinggalkan berbagai perkara ini, dan setelah ini akan ada hisab. Anak harus punya bekal menuju ke sana. Apa yang aku bawa? Kalau aku terus menerus sibuk dengan dunia ini, kapan ana berzikir, kapan ana menuntut ilmu, kapan ana membersihkan hati ana? Di antara caranya adalah seseorang sering berziarah kubur. Zurul kubur, hendaklah kalian berziarah kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mendatangi tempat-tempat yang indah-indah saja. Karena mentang-mentang tinggal di kota Batu, kemudian yang dilihat yang indah-indah saja, yang sejuk-sejuk saja. Terkadang antum datang ke kuburan. Di sini ada kuburan kan? Ada. Ya, di kota Batu jangan lihat yang indah-indah saja. Berkunjung ke kuburan, berziarah kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Inilah akhir dari semuanya. Ya, siapapun dia, raja, penguasa tertinggi dalam satu negara, ya akhirnya akan seperti mereka sama. Sehingga ini semoga bisa menjadikan seseorang jauh dari kerakusan dan juga ketamakan terhadap dunia, dan menjadikan dia semangat untuk beribadah dan juga berbekal.

0: الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: مَسْرُورًا.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja dan dengan malam dan apa yang diselubunginya dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بل الذين كفروا يكذبون.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Waktu berakhirnya sholat sunnah qobliyah. Yang benar, bahwa waktu sholat sunnah qobliyah adalah antara masuknya waktu sholat dan pelaksanaan sholat. Misalnya waktu sholat sunnah rawatib zuhur dimulai sejak adzan zuhur atau sejak condongnya matahari ke barat sampai sholat zuhur dikerjakan. Sedangkan waktu sholat sunnah ba'diyah mulai setelah sholat dikerjakan sampai waktu sholat habis. Tetapi, jika waktu sholat sunnah qobliyah sudah lewat, bukan karena peremehan seseorang kepada waktu, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat. Adapun jika dia sengaja mengakhirkan sholat rawatib qobliyah itu dari waktunya, tanpa uzur, maka tidak bermanfaat walaupun dia mengqadanya. Karena pendapat yang benar adalah bahwa setiap ibadah yang ditentukan waktu pelaksanaannya, jika dikerjakan di luar waktunya tanpa uzur, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Sumber, Fatwa Arkanul Islam, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, Masya Allah,
4: Bang, astagfirullah. Antum baca apaan sih, serius banget?
3: Ini bang, anak lagi baca nih bang. Lagi ngetrend nih sekarang bang. Itu anak-anak muda sekarang bang. Dia mau nikah bang, tapi gak punya anak. Waduh. Bang Karah ya, apa tuh namanya bang? Itu bang, itu
5: cepi-cepi bang. Lah, kenapa ini dibawa-bawa? Ada apaan cepi-cepi?
3: Itu bang, apa namanya? Anak muda sekarang dia nikah bang, tapi dia gak mau punya anak bang.
5: Itu child free, bukan cepi. Kenapa? Child free kenapa?
3: Kan Rasulullah menganjurkan kita banyak anak bang. Makin banyak
4: bang. Gak boleh.
3: Gak boleh bang, menurut agama.
4: Belum kerja kali, belum mantep lagi orang tuanya. Kan punya anak pikirnya panjang. Belum pendidikannya. Belum sekolah, belum kalau sakit, kesehatan segala macam.
6: Bener juga bang.
3: Bener juga, bener juga. Kan ada Allah bang, tenang aja, itu pasti pasti dapat semua bang, pasti tetap, ada.
4: Pikir rasionalnya tetap, itu pertimbangan harus banyak. Yeah. Itu siap, kalau belum siap mau gimana?
3: Semuanya bang, pokoknya bang, abang nggak punya apa nih misalkan, makan atau apa, buat pasti ntar Allah kasih bang, insya Allah, yang penting kita ikhtiar
4: bang.
3: Istiar, ada
4: ikhtiar.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
7: Wih, lagi seru nih.
3: Iya, iya, iya. Beneran ya.
4: Pasti gitu aja nih.
7: Tunggu.
3: Ini, Ustaz. Ini kan lagi ngetren juga nih, Ustaz, sekarang ya. Jadi, anak muda-muda sekarang dia nikah, Ustaz. Tapi dia gak punya punya anak, Ustaz, gitu. Iya. Bagaimana tuh, Ustaz, pandangan agama? Dari segi agama ya, dia gak mau punya anak, jadi dia menikah mau senang-senang berdua aja gitu.
4: Iya, mikirnya panjang soalnya tadi. Mikirin makannya belum tahu gimana, pendidikannya, kesehatannya.
7: Tuh. Jadi undang-undang. Ya, sekarang kita timbang dulu dengan syariat ya. Karena kita segala sesuatu harus menimbang dengan syariat nih. Ada sebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, Tazawwaju al-wadud al-walud, fa'inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang banyak anak dan banyak cinta kepada suaminya. Karena aku berbangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Berarti kalau kita punya banyak anak, sama saja membuat Rasulullah SAW apa? Bangga. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Kita dianjurkan banyak anak.
4: Banyak anak.
7: Terima salah. Nah, sekarang kalau misalnya ada pikiran tadi, terus kalau punya anak kan nanti buat ngasih rezekinya gimana?
4: Iya, buat sekolahnya.
7: Buat sekolahnya gimana?
4: Lahirannya mikirnya.
7: Belum buat pendidikannya gimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjamin. Allah mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, bukan kamu.
4: Bukan orang tuanya tadi.
7: Bukan orang tua. Yang ngasih rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Masa Allah membiarkan enggak dikasih rezeki? Enggak mungkin. Tuh lihat ikan-ikan di itu semua tuh. Di laut yang sangat banyak. Itu berapa juta ikan, setiap ikan dikasih rezeki enggak?
3: Dikasih.
7: Masa

0: perbuatan para anak-anak muda seperti ini jelas nggak sesuai dengan anjuran agama kita, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita junjung betul. Ya. Jangan sampai ngetren apa, ikut tren-tren. Anak-anak muda sekarang kan begitu, ikut tren. Wah, ini lagi ngetren. Ya nikah, nggak punya anak, cuma pengen senang-senang doang, nggak mau beban. Ya gara-gara apa? Ya itu hidupnya maunya senang aja.
1: Senang aja maunya.
0: Lu lihat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu hebat-hebat. Kalian tahu nggak? Saya ini 18 bersaudara.
2: Banyak.
0: Semua hidup, semuanya dapat rezeki kok. Saya, ibu saya punya paman, tuh kakek saya, anaknya 21.
2: Masa, lebih lagi malah.
0: Iya. Semuanya dapat rezeki. Enggak ada yang apa namanya enggak dapat rezeki.
1: Ada.
0: Semua dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Enggak usah khawatir, enggak usah takut.
1: Masyaallah.
0: Iya.
1: Tawakal aja kita satu.
0: Benar.
3: Sekarang betul ilmunya kan.
1: Oh, iya.
0: Ya, kan anak. Setiap anak itu sudah dia apa?
1: Jamin.
0: Ditanggung, dijamin rezekinya sama Allah.
1: Allah.
0: Makanya perkataan orang tua dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, benar. Benar banget sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada misalnya satu keluarga yang anaknya banyak kemudian susah, miskin, itu beberapa aja. Itu yang diangkat. Justru yang banyak anak banyak rezeki banyak sebetulnya. Banyak sekali jumlahnya. Nah, jadi kita orang Islam harus yakin benar sama Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak?
1: Betul, Ustaz. Iya. Bang, kan dengar kata Ustaz tuh. Udah ada hadisnya yang keluar tuh. Iya. Benar kan?
3: Jelas deh. Insyaallah tahu ilmunya.
1: Iya.
3: Tat. Biasa kalau heran tat ilmunya tat.
0: Sama-sama.
3: Bermanfaat banget buat kita nih.
1: Iya.
4: Saya bekerja sebagai polisi perairan yang dimana terkadang pekerjaan saya mengharuskan untuk berlayar dan jauh dari anak istri, dimana saya tidak bisa membimbing mereka sepenuhnya dalam perkara ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut kelak di akhirat istri dan anak saya akan menggugat saya karena saya tidak membimbing mereka dalam perkara agama. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya dan pulang kampung? Atau apakah saya harus mengusahakan untuk menetap di kantor dan tidak berlayar dengan mengajak anak dan istri untuk menetap di Jakarta? Ten Klaten nggih angsal nggih. Mboten kudu ten Jakarta nggih. Nggih kedah ngupadi ngupaya, wajib panjenengan ngupadi. Wajib panjenengan ngupaya, wajib berusaha nggih supados panjenengan niku mboten napa niku jenenge? Kisah tebih-tebih ngantos wonten sing setahun ngantos 6 sasi nembe mantuk menika kirang prayogi. Menikah itu untuk bersatu, bukan menikah untuk berpisah nggih. Niku kirang prayogi nggih. Sakit matur mengajukan surat dumateng atasanipun panjenengan supados ditugaskan wonten kantor kemawon mboten tebih saking keluarganipun. Menika menawi saged nggih. Ning kathah kedadosan wonten ingkang saged. Kedah ngupadi, kedah optimis langkung rumiyin nggih. Taken dumateng kanca sanesipun ingkang riyen niku nggadahi pengalaman ingkang sami. Biyen aku ya berlayar kaya kuwi-kuwi ning aku mengajukan surat pindah, dipindah di bagian ini saged berhasil. Lah niku kedah dipun tempuh wajib dipun tindakake. Nggih. Menawi sampun sinau carane mengajukan surat kala wau lan sampun dipun coba ping kathah ning kok mboten kasil-kasil nggih panjenengan sederengipun medal saking pendamelan kedah napa niki pados pendamelan sanesipun ingkang ndadosaken panjenengan niku saged cerak dumateng kulawangsa, saged cerak dumateng anak lan istri. Ananging nalika dinten menika panjenengan tasih berlayar tebih saking anak lan istri, tetep saged maringi bimbingan dumateng anak lan

0: Nggih, anak istri menika dipun kentuni buku-buku agama, dipun kentuni pengajian-pengajian ahli sunnati wal jamaah ingkang mucalake Al-Qur'an sunnah, jumbuh cocok kalian pemahamanipun para sahabat. Nggih, lajeng menjalin hubungan baik. Nggih, pitepangan dumateng kanca. Nggih, garwanipun kanca. Anu, Mas, jenengan kagungan garwa pun ngaji to, mbok nyuwun tulung mengke nek garwane panjenengan ngaji ken ngampiri bojo kula, ken ngampiri anak kula, rak saged. Pinambi ndongaake saking katepihan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bocahe putrane didaftarake wonten pondok, pondok ahli sunnah wal jamaah. Taken kalih kiai, taken kalih ustad pun di pondok ingkang sae. Salah milih pondok niku horor lho. Kalau wingi wonten nggih, rumangsane pondok pesantren ternyata niku nggone wong Syiah. Nggih, sing ngajarke kawin kontrak niku. Malah santriwatine malah dirabi dhewe dening guru ten men. Iku dudu pesantren, Pak niku. Sebab ndek wong Syiah niku aliran sesat. Mila mondoke bocah nggih kedah ngatos-atos. Nggih. Dados dinten niki wiwit dalu niki panjenengan kedah asring kirim buku-buku agama ingkang sae. Nggih, ngirim link-link pengajian ingkang sae. Nggih, meling dumateng garwane kanca sing pun ngaji supaya ngampiri garwane. Nggih, ngampiri anake. Asring telepon. Nek perlu ndamel pengajian Zoom jarak jauh. Sing ceramah sinten panjenengan nuturi garwane, nuturi anake. Sinambi ditungakake. Nggih, ampun supe mengajukan surat layang nawolo pindah dumateng atasanipun. Menawi mboten saged nggih panjenengan usaha ngupadi pendamelan sanesipun supados saged nyelak nggih, sebab putra wayah niku mboten namung betahake arta, mboten namung betahake boga kelawan wastra, ananging ugi betahake kasih sayang, welas asih. Betahake pawiyatan pendidikan saking bapakipun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Tanya jawab.
2: Sebelum ditutup, bila ada tanya jawab atau pertanyaan, kami persilahkan.
3: Jazakallah khair Ustaz. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang yang kalau misalnya kita tegur atau kita nasehati itu dia tersinggung gitu Ustadz, kita harus gimana gitu sama orang itu Ustadz?
2: Iya, jazakumullahu khairan. Kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan saudara kita tentang kemungkaran yang dilakukannya, dia tersinggung, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita lakukan, setidaknya. Ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh terpancing emosi. Justru kita harus introspeksi diri. Mungkin kita kurang ikhlas. Mungkin kita kurang tepat, kurang hikmah dalam menyampaikan kebenaran kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bersabar. Ini ujian kita. Sebagaimana tadi disampaikan, bukan hanya kita yang kalau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu ditolak. Nabi SAW, kurang ikhlas apa Nabi? Kurang hikmah apa Nabi dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar? Kurang lembut, santun apa Nabi SAW? Tapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Maka selain kita introspeksi diri, mungkin kita kurang ikhlas dalam berdakwah, mungkin kita kurang hikmah di dalam berdakwah, mungkin kita kurang lembut di dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Ini ujian Allah. Mungkin saya sudah ikhlas, mungkin saya sudah hikmah, mungkin saya sudah lembut, mungkin saya sudah bijaksana. Tapi memang Allah belum berikan hidayah kepadanya. Saya bersabar. Saya bersabar. Yang ketiga, doakan. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya, memberikan taufik untuknya. Sekaligus sebagai bukti cinta dan kasih sayang kita kepadanya, kita tetap berbuat baik. Kita tetap mendampingi dia dengan baik. Kesabaran kita mengharuskan berkonsekuensi kita mengulanginya lagi, menyampaikannya kembali 1 kali, 2 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau mengajak anak beliau sendiri. Anak beliau sendiri beliau ajak. Sampai di detik-detik terakhir, walaupun anaknya tidak mendengarkan, tidak mengindahkan ajakannya, tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap membukakan hati, berdoa kebaikan dan menyikapi kebaikan. Bahkan disebutkan wala takum ma'al kafirin, ungkapan ayah dengan penuh cinta kepada anaknya. Nabi Nuh berkata, "Nak, jangan kau menjadi bersama mereka yang kafir." Bukan jangan kau menjadi orang kafir seperti mereka, bukan. Kau belum seperti mereka, Nak. Ada sikap baik, ada harapan. "Nak, jangan bersama dengan mereka. Engkau tak sama dengan mereka. Tapi engkau jangan bersama dengan mereka." Bukan kemudian jangan kau menjadi seperti mereka, enggak. Tetap ada sebuah, tersirat sebuah makna yang mendalam pada Nabi Nuh alaihi salam. Beliau tetap menginginkan anaknya mendapatkan hidayah. Maka 3 hal tersebut jika kita lakukan, maka tidak menjadi beban bagi kita insyaallah, dan kita dengan senang hati mengulangnya lagi, memperbaiki keikhlasan kita, hikmah kita, kelembutan kita, metodologi dalam penyampaian juga, ya, bersabar, ditajamkan lagi kesabarannya, diperbanyak lagi doanya, diperindah lagi perlakuan kita, muamalah kita kepadanya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Semoga pada hari ini kita mendapatkan rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Tema cukup menarik. Tema yang menjadi perbincangan setiap hari dan sampai kapanpun selagi matahari ini masih terbit di muka bumi ini, yaitu rata-rata manusia itu tidak menginginkan cobaan, tapi cobaan itu selalu mengitari kehidupan manusia. Berarti di sini ada kesenjangan, disitulah akhirnya muncul masalah. Karena masalah itu memang antara yang kita inginkan dengan yang kita wujudkan itu terjadi kesenjangan. Dan rata-rata ujian hidup itu tidak sesuai dengan rencana kita, ya, dan tidak sesuai dengan planning-planning yang kita buat. Sehingga disitulah akhirnya menjadi berat untuk diterima. Taib. Memang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar, semua orang tidak mau di dalam hidupnya itu ada sesuatu kegelisahan. Dan tujuan hidup manusia berbagai macam, perbedaan mazhab, aliran, agama, sekte, akademis, tingkat sosial, itu ada satu aliran yang mereka sama-sama pegang teguh, yaitu apa? Tidak ada yang ingin hidup susah. Nah, itu aja itu. Itu closing. Jadi enggak ada satu pun orang yang ingin hidup susah. Ya, kalau ada pasti itu orang enggak sehat. Jadi enggak mau hidup susah. Sehingga disinilah manusia mulai mencari cara ada yang benar, ada yang salah. Ya. Yeah. Jadi memang tujuan bisa sama, cara bisa berbeda-beda, tapi intinya cara itu ada yang benar, ada cara yang salah. Cara yang benar, ya kita mengusir kegelisahan, kesedihan, kesulitan hidup dengan tawakal kepada Allah, meneguhkan keimanan, ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, pengin kaya, ya kerja dengan cara yang halal. Pengin hiburan, yang mencari cara-cara wisata, ya, dengan cara-cara yang baik. Tapi ada cara yang enggak benar. Pengin fresh hidup, hilang stres, ya, mengkonsumsi narkoba. Pengin kaya, korupsi atau menjadi bandar narkoba atau menjadi pelacur kalau enggak germonya. Ya. Jadi ini cara yang salah. Sehingga kalau kita lihat tingkah pola manusia juga akhirnya ya, titik permasalahan dia beragama itu inginnya dia itu mengusir kegelisahan tersebut. Ya. Jadi apapun yang dia lakukan manusia sekarang, bangun rumah, beli mobil, itu bukan tujuan. Ya, menikah dan yang lainnya itu bukan tujuan. Makanya tujuan akhirnya litas kunu ilaiha, kan gitu. Jadi manusia sekarang ini kejar-mengejar jabatan dan popularitas, itu bukan tujuan. Manusia sekarang ini bersaing di dalam bisnis dan perdagangan, itu bukan tujuan. Dan mendapatkan uang pun itu bukan tujuan. Pada akhirnya semua itu diarahkan untuk satu pintu, satu tujuan, yaitu ingin mengusir kegelisahan dan ingin supaya hidup ini tidak susah. Cara orang mukmin ya memperbaiki kualitas agama, kualitas keyakinan, kualitas spiritual. Terus kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku itu ini tidak akan pernah sesat dan juga tidak akan pernah celaka. Ya, udah clear itu. Tapi orang yang tidak beriman, ya, kadang malah milih murtad, keluar dari Islam, subhanallah, ya. Allahu Akbar. Jadi ini suatu keanehan. Sumber kebahagiaan sudah ada di tangannya, ternyata dia malah murtad. Kata orang, sudah susah payah menempuh perjalanan jauh, hampir menjelang kampungnya dia tersesat. Itu, masya Allah, itu orang paling pandir itu. Itu orang paling lucu ya. Itu sudah pergi jauh, susah ya, menempuh berbagai macam rintangan perjalanan, suka duka, capek dan yang lainnya. Ternyata setelah sampai menjelang gerbang atau menjelang kampungnya, dia bingung, mana kampung saya? Allahu Akbar. Jadi, ya. Tayyib. Oleh karena itu, subhanallah, kata Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, man nazalat bihi baliyatun. Sekarang siapa yang terkena cobaan hidup? Nah, ini. Ya. Siapa yang sekarang ini terkena cobaan hidup? Fa'arada tamhiqaha. Ingin melenyapkan, ingin meringankan. Bisa. Nah, itu usaha. Jadi sekarang di dalam hidup ini jangan pernah berpikir untuk tidak diuji oleh Allah. Jangan pernah berpikir di dalam hidup ini tidak akan ada cobaan, ujian. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Karena sang penyair mengatakan, man sarrahu yaumun sa'adhu azman. Siapa yang dibikin senang sehari oleh suatu masa, maka dia akan dibikin sedih berhari-hari oleh masa. Itu memang kehidupan. Tidak ada yang tetap. Seperti yang dikatakan juga oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa inna zamana la yasbut. Tidak ada satu zaman yang konstan, ya permanen, tidak berubah. Dan itu nanti kalau begitu juga enggak asyik. Bagaimana kata Imam Ibnu Jauzi solusinya? Bukan yang kita inginkan bagaimana kita itu tidak mendapatkan ujian. Bukan yang sekarang ini kita lakukan bagaimana kita itu tidak mendapatkan musibah. Tetapi bagaimana cara menghadapi musibah. Bagaimana sekarang mekanisme manajemen kita ketika menghadapi krisis. Karena berbagai macam cobaan itu kalau kita hadapi itu akan penuh dengan kebaikan, ya kita akan menjadi tangguh, ya kita akan berlatih untuk menghadapi masalah dan punya pengalaman, masya Allah. Jadi oleh karena itu janganlah kita itu gusar dengan ujian dan cobaan, ya. Janganlah kita itu menghindari krisis-krisis kehidupan. Janganlah kita itu suka pengecut menghadapi masalah. Karena dengan masalah itu kita akan lebih dewasa. Dengan masalah itu kita punya pengalaman. Dengan musyawarah ini, dengan masalah itu kesabaran kita terasa, teruji. Dan dengan masalah itu kita akan menjadi orang yang besar, menjadi panutan orang lain. Karena orang kanan kiri kita ketika menghadapi masalah itu kita kalau enggak serupa mirip, kita akan bisa tularkan, kita akan bisa sharing. Dan di antara cara sekian untuk menghadapi, meringankan ujian cobaan seperti yang disarankan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, falyatasawwarha aqsara mimma hiya tahun. Jadi hendaknya ketika kita menghadapi cobaan hidup, supaya kita tidak kecewa dengan cobaan, hendaknya kita itu membayangkan cobaan itu kalau seandainya terjadi lebih besar. Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar. Andaikan sekarang kita mendapatkan ujian lebih besar. Kalau sekarang yang hilang HP, andaikan motor. Kalau yang hilang motor, andaikan mobil. Kalau sekarang kecelakaan ringkas, masih alhamdulillah karena nyawa masih selamat. Ya, dan seterusnya. Falyatakhayalu thawabaha tadmahil. Dan kita membayangkan juga pahala daripada musibah itu kalau kita sabar, maka akan meredup ujini apa namanya? Cobaan tersebut. Falyatawaham نزول أعظم منها يرى الربح في الاقتصار عليها. Jadi kalau kita membayangkan, ya, yang terjadi itu akan lebih besar daripada yang sekarang ada, maka kita akan mendapatkan satu keuntungan dan juga kita akan cepat menghentikan, ya, kusar, ya, kecewa, ya, tidak terima, protes, itu akan hilang. فليتلمح سرعة زوالها.
6: Waktu yang tepat mengatakan insya Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa yang akan datang sebaiknya dikaitkan dengan insya Allah atau kehendak Allah, karena Allah berfirman, yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya kau akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Adapun sesuatu yang telah terjadi tidak perlu dikaitkan dengan kehendak Allah, kecuali jika maksudnya untuk beralasan. Misalnya, jika ada seseorang berkata kepadamu bahwa bulan Ramadan tahun ini dimulai pada malam Ahad, insya Allah, maka sebenarnya kita tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena Ramadan telah berlalu dan sudah diketahui. Jika seseorang berkata, kamu memakai pakaianku, insya Allah, sedangkan dia memang memakainya, maka sebaiknya tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena itu sesuatu yang telah berlalu dan selesai. Kecuali jika tujuannya adalah untuk beralasan atau dia memakainya atas kehendak Allah, maka ini tidak apa-apa. Jika seseorang berkata ketika sudah selesai sholat, saya sudah sholat insya Allah, jika dia bermaksud tindakan sholatnya, maka sebenarnya tidak perlu, karena dia telah melaksanakannya. Tetapi jika yang dia maksudkan adalah sholat yang makbul, maka sah-sah saja dia mengatakan insya Allah, karena dia tidak tahu apakah sholatnya diterima ataukah tidak. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, ada sebuah pertanyaan dari saudara kita Fajar Hidayat di Kota Cilegon, Banten. Bismillah, jika sering bangun untuk sholat subuh tepat waktu adzan dan sering tidak mendapatkan qobliyah subuh, pertanyaannya apakah boleh sering mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh? Mohon pencerahannya, barakallahu fik. Sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa menjaganya baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Maka sholat sunnah qobliyah subuh adalah termasuk sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Dan sholat sunnah rawatib ini disyariatkan untuk diqadha. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika tersibukkan oleh tamu setelah beliau sholat duhur dan tidak sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah duhur, maka beliau pun mengqadhanya setelah sholat asar. Demikian juga sholat sunnah qobliyah subuh, jika kita tidak bisa melakukannya pada waktunya, maka kita disunnahkan untuk mengqadhanya di waktu yang lain. Bahkan kita boleh untuk mengqadhanya setelah sholat subuh. Dan disyariatkannya qadha ini terjadi ketika ada sebabnya. Jadi kapan kita berusaha untuk mengerjakannya pada waktunya, tapi karena beberapa hal kita tidak bisa melakukannya pada waktunya, maka kita boleh untuk mengqadhanya di waktu lain, meskipun ini berlaku atau terjadi beberapa kali atau berulang-ulang. Tidak masalah, karena pada dasarnya qadha sholat ini disyariatkan, dan bolehnya qadha itu terjadi kapan terjadi sebabnya meskipun berulang-ulang. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Mutiara Nasihat.
8: Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu permasalahan yang sangat penting yang merupakan senjata seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan doa silahul mukmin? Doa adalah senjata seorang mukmin karena itu adalah tumpuan utama seorang mukmin. Bukan sebagaimana yang dipahami, berusaha dulu baru berdoa. Enggak, kita berdoa dulu baru berusaha, ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan doa nomor dua, doa adalah yang pertama. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat senjata kita. Oleh karenanya, di antara kesalahan adalah menyampingkan doa. Ya, memandang doa adalah sebab yang tidak kuat, padahal dia sebab yang terkuat. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Atahza biddu'a wa tasdarihi fa ma tadri bima sana'ad du'a sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qidha'u." Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Apakah kau meremehkan doa dan kau menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa adalah panah yang dilepaskan di tengah malam, ya. Tidak akan salah. Ya, tetapi dia ada waktunya dan waktunya akan selesai." Artinya seorang berdoa, berdoa, berdoa, suatu saat akan dikabulkan doanya. Dan doa bisa melakukan banyak keajaiban di luar nalar seseorang. Ya. Oleh karenanya sekali lagi kita sedang berbicara tentang silahul mukmin, senjata seorang mukmin yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah yang agung, bahkan bisa dikatakan ibadah yang teragung. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya namanya haji memiliki banyak kegiatan. Haji itu ada bukan cuma wukuf di padang Arafah, ada sa'i, ada tawaf, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya. Banyak kegiatan, ada ihram, ya, ada tahallul. Tetapi Nabi mengkhususkan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah untuk menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Demikian juga ketika Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang lemah, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah intisari ibadah. Artinya apa? Benar-benar doa itu, dalam doa benar-benar nampak bukti seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang jika sedang berdoa, dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia minta kepada Allah, dia mengakui dia seorang hamba, dia minta kepada Tuhannya. Situlah benar-benar terlihat dia sebagai hamba yang sedang memperbudak dirinya kepada Rabbul Alamin. Ya, yang terkadang itu tidak terlihat ketika seorang baca Quran, ketika seorang sedang puasa misalnya, ya. Tetapi ketika dia sedang meminta, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, minta kepada Rabbul Alamin, benar-benar bukti bahwasanya dia adalah seorang hamba. Makanya Nabi bersabda, "Doa huwal ibadah." Doa adalah intisari ibadah. Karenanya syirik yang paling berbahaya adalah syirik fi doa, syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik percaya kepada ramalan dukun, ada syirik pakai jimat, ya. Ada syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syirik yang paling parah. Karena Allah suka lihat hamba-Nya dalam kondisi terhina, tertunduk, penuh pengharapan, dan itu terkumpul pada seorang yang sedang berdoa. Tahu-tahu kondisi yang sangat indah tersebut, merendahkan diri, menghinakan diri, dia berikan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, ya. Maka tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin kasih mukadimah bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Dan Rabb-mu berkata, "Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati," sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepada-Ku, yaitu tidak mau berdoa kepada-Ku, ya, maka Aku akan masukkan dalam neraka yang hina, ya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Orang tidak mau berdoa, Allah benci kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab minhu." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah benci kepadanya. Sebaliknya orang yang sering meminta kepada Allah, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa, doa yang paling mulia. Karenanya orang yang paling banyak berdoa dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdoa. Semakin seorang merendahkan dirinya kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin tinggi. Ini kaedah disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Semakin seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling kuat berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam kegiatannya selalu diiring dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati buku-buku doa, banyak sekali doa, ya. Bahkan Nabi kadang mencontohkan dalam satu kegiatan doanya bermacam-macam, ya. Doa sujud saja bermacam-macam, doa rukuk bermacam-macam, ya. Misalnya doa istiftah bermacam-macam, ya. Kemudian juga misalnya banyak, ya, Rasulullah contohkan doa-doa yang menunjukkan beliau suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa ketergantungan kepada Allah sangat sangat tinggi. Tidak ada contoh yang paling indah seperti contoh ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah Nabi melakukan haji wada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari sejak salat zuhur dan asar, yaitu Rasulullah jamak takdim salat zuhur asar. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sampai maghrib, mungkin 6 jam, 5 jam. Berdoa di bawah terik matahari, mengadakan kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketika tali kekang untanya satu terjatuh, Rasulullah SAW memegang tali kekang untanya dengan tangan satunya, dan tangan satu tetap mengadah ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal siapa dia Nabi SAW? Dialah orang yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah SAW. Dialah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang termulia yang Allah pernah bersumpah dengan umurnya, la amruka demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang pernah dinaik sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah, mendengar, mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan waktu yang panjang dengan penuh tadarru. Dan tidak semua orang bisa demikian. Saya beberapa kali haji bersama para masyayikh atau para ulama, subhanallah, ketika waktu wukuf mereka berdoa. Mereka berdoa, mereka menangis lama. Saya juga heran, subhanallah. Tidak semua orang bisa demikian. Kita berdoa mungkin kalau musim haji kita berdoa 10 menit selesai, bingung minta apa lagi. Kayaknya sudah selesai, kayaknya kebutuhan kita sudah tercukupi. 10 menit bingung minta apa lagi. Mereka sampai berjam-jam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berjam-jam, ya. Mengangkat kedua tangan sambil menangis, luar biasa, ya. Kita iri melihat kondisi mereka yang luar biasa, ya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah senjata seorang mukmin, dan siapa yang berdoa maka dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang agung. Semakin sering dia berdoa, semakin tinggi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk kita minta, semakin sering kita semakin hina di hadapan dia. Lama-lama dia merendahkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin dimintai, maka semakin sayang kepada hamba yang meminta. Karenanya Nabi mengajarkan kita untuk meminta dalam segala hal. Sampai dalam satu hadis disebutkan, lias ala ahadukum rabbahu hatta syirakan alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian berdoa kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya, meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Memperbaiki tali sendalnya. Sampai sebagian salaf mengatakan, ada di antara mereka, aku berdoa kepada Allah sampai memintakan garam buat makananku, aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, ketika dia lapar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas. Ya. Thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa alaihissalam ketika dia lapar, dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan darimu. Kata para ahli tafsir, para sahabat, Nabi Musa minta makan. Sebagian mengatakan Nabi Musa minta, ya Allah berikanlah aku roti. Dia lapar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang kasih caranya bagaimana, apakah dia kerja, apakah ada yang undang, ada. Dan ternyata setelah itu benar, ada seorang wanita datang mengundang dia untuk makan di rumah bapaknya, sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas.
9: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
1: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ.

0: Hud.
1: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batasya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka haditsul junud.

0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
2: Saudara ipar bukan mahram. Terdapat hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Lalu seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Hammu atau ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kata al-hammu atau ipar. Makna kata ipar, al-hammu, seperti yang disebutkan dalam hadis adalah kerabat suami, selain ayah atau anaknya. Karena ayah dan anak suami, jika menikah dengan duda, adalah mahram bagi istri. Sementara saudara suami, keponakan suami, paman suami, dan seterusnya, mereka bukan mahram bagi istri. An-Nawawi mengatakan, yang dimaksud al-hammu adalah kerabat suami, selain ayah dan anaknya. Karena ayah dan anaknya suami adalah mahram bagi istri, boleh berduaan dengannya dan tidak disebut sumber maut atau kehancuran. Namun yang dimaksud dalam hadis adalah saudara suami, keponakan suami, paman suami, sepupu suami, atau yang lainnya yang bukan mahram baginya. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan kebiasaan orang menganggap biasa masalah ini. Ada orang yang berduaan dengan istri saudaranya. Ini adalah kebinasaan atau al-maut. Sehingga mereka lebih layak untuk dijegah agar tidak terjadi khulwah daripada orang lain. Syarah Sahih Muslim. Berdasarkan keterangan An-Nawawi, berduaan dengan saudara ipar lawan jenis lebih layak dilarang agar orang tidak menganggapnya sebagai hal biasa. Sehingga tidak ada yang curiga. Padahal itu bisa berpotensi besar untuk menggiring orang ke ranah maksiat. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya maut agar dihindari sejauh mungkin, sebagaimana orang menghindari kematian dan kebinasaan. Berdasarkan hadis dan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan bahwa ipar bukan mahram. Karena bukan mahram, maka semua adab ketika berinteraksi dengan non-mahram perlu diperhatikan. Seperti tidak boleh berduaan, harus menjaga hijab, dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Nih bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe lelenggan wonten omah suruh sesarengan kalian Pak Lek
5: Supri
4: Suprianto. Aja Supri ngono Mas. Suprianto ngono Mas. Mosok kaya wong Indonesia Timur. Supri ngono. Kula niki mireng kabar Mas, ngendikane panjenengan riniku nate ngudi ngelmi babakan napa nggih
5: kebatinan nggih
4: kebatinan nggih. Dadi kebatinan niku enten alirane enten sektene napa setunggal aliran mawon
5: kadase kathah.
4: Oh ngaten nggih. Panjenengan asalipun saking pundi?
5: Kula saking Boyolali.
4: Saking Boyolali. Sakniki lenggahipun?
5: Ya niki lenggahipun enten Ungaran.
4: Wonten Ungaran. Dados riyen nate ngelampahi ngelmu kebatinan. Wonten ritual napa enten jopo mantra napa enten sing jenengan
5: lampahi. Lampahi niku namung kayak meditasi Ustaz.
4: Meditasi.
5: Iya,
4: meditasi. Semedi ngoten.
5: Nggih, semedi.
4: Drijine diatur napa pripun?
5: Sa mboten, mboten.
4: Bebas.
5: Bebas.
4: Sedeku napa ngeten napa?
5: Paling kathah ngeten.
4: Ngeten.
5: Nggih.
4: Ndekek napa ndingkluk?
5: Ndekek ngeten.
4: Ndekek ngeten.
5: Udarane muar masuk lancar.
4: Lancar. Oh nggih. Niki gegem tangane.
5: Mboten biasane, Ustaz.
4: Ngeten.
5: Ngeten nggih.
4: Oh. Terus wonten jopo montro napa wonten aturan tertentu sing kedah dilampahi nalika semedi niku?
5: Namung niat.
4: Niat. Innamal a'malu binniat.
5: Nggih, niat kalih Allah. Nggih. Tapi lewat lantaran niku meditasi.
4: Meditasi.
5: Minta petunjuk.
4: Minta petunjuk ini ku ndremimil napa ten jero ati?
5: Ning jero ati niku.
4: Di batin mawon
5: nggih. Batin nggih.
4: Nyuwun apa nalika semedi niku?
5: Nek biasane nek kanggone kula sing niku nggih keselamatan urip
4: tentunya. Keselamatan urip tentunya.
5: Ale saged nglampahi urip teng donya niki lancar dan bagas waras.
4: Dadi mboten nate sesuk kula nyuwun bagya mulya ten akhirat.
5: Lha dereng Ustaz.
4: Lah berarti nalika piyambake sinau kebatinan niku sing dipadosi ming dunya kabejan ten donya mawon.
5: Nggih Ustaz.
4: Mboten nate nyuwun mlebu swarga njuk slametan akhirat.
5: Nggih dereng Ustaz.
4: Dereng nate. Terus nalika panjenengan semedi tapa brata ngoten nggih.
5: Nggih.
4: Utawi tarak brata. Niku nemahi kedadosan napa Mas? Sak lebete jenengan semedi. Iku mujure bebas napa mujur kiblat napa ngetan bebas.
5: Bebas. Bebas.
4: Mboten enten kiblat e.
5: Nggih, niku semboyane Allah tuh ada di mana-mana.
4: Lah, rak ngoten. Niku pun kelentu niku. Engkang leres Allah wonten
5: atas.
4: Sak nginggilipun langit. Terus panjenengan nemahi napa? Nalika semedi niku.
5: Paling kathah niku sinar-sinar kali
4: sinar. Nggih. Sinar niku rupi napa?
5: Rupi putih biasanya
4: putih,
5: putih kuning.
4: Niku cemlorok napa pading napa
5: ados sing ngoten Ustaz.
4: Pading kaya sentir napa kaya lampu napa?
5: Nek kebanyakan niku ageng Ustaz.
4: Ageng
5: ya ageng.
4: Saking nginggil napa saking pundi?
5: Asale langsung seketika
4: biar ngoten nggih. Oh, dados nalika jenengan semedi panjenengan mirsani wonten sinar. Niku sing jenengan pirsani iku pandangan mata napa sinambi merem ngeten weruh sinar niku.
5: Merem niku Ustaz.
4: Merem
5: nggih. Kalau meditasi merem Ustaz.
4: Kok ngerti nek padang wong merem?
5: Lah nggih niku. Kayak halusinasi ya Ustaz ya.
4: Oh, kayak kados halusinasi. Halusinasi. Tapi sadar mboten niku.
5: Kalau dibilang sadar nggih sadar nek mboten nggih mboten Ustaz.
4: Oh, berarti setengah sadar setengah mboten.
5: Niku biasanya kan pun lali semua Ustaz.
4: Nggih
5: niku
4: nggih.
5: Kelingan Ustaz.
4: Senese sinar jenengan mirsani napa mleh Mas?
5: Biasanya niku paling kathah niku gaman-gaman Ustaz.
4: Gaman maksudnya jenengan weruh enten gaman? Weruh enten gaman?
5: Nggih, tombak
4: Ustaz. Niku pralambang napa jenengan topo broto kok weruh penampakan nggih, penampakan keris, penampakan tombak, penampakan gaman. Niku kagem napa utawi perlambang napa?
5: Niku niku kangge biasane manggone gaman niku Ustaz.
4: Oh. Nundut. Jenengan dicaosi pirsa neng pojok kae ana keris, neng pojok kae ana gaman ngoten.
5: Oh, nggih Ustaz.
4: Niku ming ketok gambar gaman ngoten tok. Mboten enten swara.
5: Mboten Ustaz.
4: Mboten enten swanten.
5: Mboten enten swarane.
4: Terus pirsane nek jenengan iki gamane manggone ning kono niku
5: carane batine Ustaz.
4: Batin.
5: Batine nggih. Batine mengke terus diparani ngoten.
4: Nate weruh gaman ngoten iki.
5: Nek niki
4: iki Kyai Bujel niki. Nate.
5: Dereng pernah nek sing
4: dereng nate.
5: Sing tugel dereng pernah biasane komplit Ustaz.
4: Nggih. Terus bibar panjenengan tapa broto asring diweruhi ning kono ana gaman terus jenengan nindakin apa bar niku? Diduduk napa dinapak?
5: Nek nek mriki pengen Ustaz.
4: Nggih.
5: Nek kula pengen menden iku biasane kula tunggoni nggen tempate niku.
4: Nggih. Ditunggoni semedi mlek.
5: Nggih, meditasi mriku.
4: Nggih.
5: Lah mengke pingine napa nek mriki sanggup nggih. Dilampahi nek mboten
4: pingine napa niku maksudnya pripun?
5: Pengen dheweke
4: si gaman niku
5: poso nggih kula purun melu tapi poso sik.
4: Oh ngaten. Dadi nuwun sewu menawi kula parang matur setan sing mapan enten nggen gaman niku aku gelem melu kowe anu lek supri ning kowe kudu nindakke poso ngene ngene ngene. Biasane poso napa sing disuwun?
5: Nek biasane niku poso namung anu Ustaz mutih Ustaz.
4: Poso mutih niku maknane
5: mantan lo makme putih Ustaz.
4: Putih.
5: Nggih, banyu putih,
4: susu putih.
5: Mboten, mboten. Banyu putih kali nasi putih.
4: Niku nalika buka kali sahur. Napa pripun dahar? Nggih.
5: Kaya kaya poso biasa Ustaz.
4: Kados siam padate wonten buka wonten sahur.
5: Nggih.
4: Ning dahare ming sekul putih kalian toya petak.
5: Nggih.
4: Oh, mung niku.
5: Mung niku.
4: Ngantos pinten-pinten biasane, Mas?
5: Ngoten anu Ustaz. kayak tawar menawar Ustaz.
4: Oh ngaten. Nggih,
5: mampune kula sedina nek gampang kula lampahi.
4: Nate jenengan nglampahi?
5: Mboten, mboten
4: pernah. Mboten nate. Rata-rata gaman niku ya wis ngalio nek ra gelem melu ngaten.
5: Nggih.
4: Mboten nate ditarik.
5: Mboten, mboten kula barang-barang ngoten dilalah mboten
4: remen. Mboten remen. Oh ngaten. Lah, wau kan kula taken jenengan nalika tarak broto panjenengan mirsani wonten sinar, mirsani wonten gaman. Terus mirsani napa meleh? Nek gaman kan jenengan mboten butuhke.
5: Nggih. Niku biasane nek kangge nyondro barang Ustaz.
4: Nyondro niku nggih ngramal.
5: Mboten nggih. Salah cicine ngramal, salah cicine mantau Ustaz.
4: Nggih.
5: Pamane enten sing lara ten jarak jauh.
4: Nggih.
5: Iki pantau saking mriki larane napa kena napa ngoten Ustaz.
4: Takon kalih sing enten gen semedi niku.
5: Nggih, kalih sing lara.
4: Kalih sing lara.
5: Nggih. Loro tekoni saking jarak jauh Ustaz.
4: Tekoni saking jarak jauh.
5: Nggih.
4: Sing loro napa saged wangsulan?
5: Nek pas meditasi saged Ustaz. Tapi mboten sak lewat nek bahasane nggih sukmone Ustaz.
4: Tidak. Oh ngaten. Nggih. Terus senese kangge nyondro mendeteksi penyakit. Niku jenengan nemoni napa malih?
5: Nek barang-barang gaib niku kata Ustaz nggih.
4: Nggih.
5: Jin-jin niku nggih kata tapi mboten digagas nek.
4: Masalah. Jin ngetok ten ngarepe jenengan nalika nembe semedi.
5: Nggih.
4: Ning mboten jenengan gagas.
5: Nggih, maringi nopo, maringi selendang, maringi
4: ning mboten ati jenengan pendet. Nggih,
5: mboten.
4: Oh, alah nggih.
5: Anten sing nawani Mas, ngoten kon diparingi kowe sampean belum ra kae Mas tapi kowe mulih wedhus siji.
4: Nggih. Niku rupa swara napa?
5: Langsung wujud.
4: Wujud. Wujude napa?
5: Wujude biasane nenek-nenek,
4: Ustaz. Nenek-nenek, Mbah Putri ngoten tuwek. Mak lampir ngoten niku.
5: Nggih.
4: Guyu-guyu mboten.
5: Mboten, Ustaz.
4: Mboten.
5: Mboten wani, Ustaz.
4: Oh. Kalau kula wau kan nate jenengan sanjangi nggih wau nalika enten ngene Pak Haji wau nggih. Ngendikane jenengan nalika tarak broto niku kadang sok mireng suwanten.
5: Nggih, swara.
4: Lah suwanten niku ndawuhi jenengan apa?
5: Jauh.
4: Nek sing nenek niku cetha jin nggih.
5: Nggih, jin nggih.
4: Nek liyane jin enten mboten sing ndugeni jenengan.
5: Nggih, swara-swara niku, Ustaz.
4: Swara niku swara lanang napa wedok?
5: Lanang, Ustaz.
4: Lanang. Biasane ndawuhi napa, Mas?
5: Biasane ngelingke, Ustaz.
4: Ngelingke babakan?
5: Pamane niku wis pirang dina mboten salat ngono.
4: Oh, ngaten.
5: Heeh. Wis pirang-pirang dina kok
4: ora salat.
5: Salat.
4: Kuwi salat to ngoten.
5: Nggih, salat to.
4: Mawi basa Jawa.
5: Nggih sa anu. Tap sa iso nampane kula.
4: Nggih. Tapi swanten niku mawi basa Jawa. Napa basa Indonesia napa basa
5: Jawa,
4: Jawa.
5: Jawa, nggih.
4: Oh, nggih. Lah niku miturut panjenengan lek supri. Kala riyen nggih, mboten sakniki. Kala rumiyin nalika panjenengan dereng tumut ngaji sunah niki, rumaosé panjenengan swanten niku sinten?
5: Niku nek bisa dibilang nggih Allah ya Ustaz ya.
4: Panjenengan nggadahi penyangka swanten sing basa Jawa niku Gusti Allah sing nemoni jenengan ngoten nggih. Niku riyen tapi sakniki pun mertobat nggih. Lan mboten mungkin para sedherek sedaya Gusti Allah kok nekani awake dhewe ngendika mboten mungkin. Ingkang diajak wawan pangandikan dening Allah niku kathah-kathahipun para nabi lan rasul. Nek enten suwanten kok teko nalika jenengan tarak broto ditekani niku cetha senes Gusti Allah niku. Niku nuwun sewu setan ingkang mimba-mimba mancala putra mancala putri. Menyerupai Allah menyerupai nabi mboten saged ning nek ngaku ngapusi saged. Masyaallah. Ha niku sing panjenengan temai panjenengan nalika talak broto nemai sinar, nemai pusaka, nemai nenek-nenek, swara-swara sing senadyan ngelingke salat. Senes sing ngelingke salat swara niku ndawuhi napa? Biasanipun.
5: Biasane maringi tombo, Ustaz.
4: Maringi tombo rupa napa? Pil napa? Kapsul napa napa?
5: Mboten, dheweke sanjang kok iki lorone iki ngene kudu dusi kali.
4: Didusi ten kali.
5: Nggih.
4: Sing lara niku dibetet ten kali,
5: didusi
4: ngono.
5: Nggih, nggih.
4: Jenengan nggih nate. Napa niku nindakke dawuhe ngedusi ten kali ngoten.
5: Nggih, tapi mboten nate ten kali, Ustaz.
4: Dipendhetke toya kali, terus tinggi ngedus. Berarti nuun sewu panjenengan riyen asring nambani tiang gerah berarti nggih. lumantar semedi niku.
5: Nggih, pernah, Ustaz.
4: Oh, ngoten. Dadi senese ngelingke salat dheweke kadang kala maringi tombo. Nek pengen waras didusi banyu kali. Senese banyu kali biasanya tombone rupa napa malih, Mas?
5: Terus banyu kembang.
4: Banyu kembang, kembang napa niku?
5: Kembang lima napa kembang matan.
4: Oh, kembang lima niku kembang cacah lima dadi siji ngene. Oh, ngoten. Jadi tombol-tombolnya bangsane didusi ten kali ngoten Mas. Didusi banyu kembang lima napa malih?
5: Biasane sing loro-loro surupan
4: napa. Oh, ngoten nggih nggih. Senese niku mboten enten malih. Kembang liman, banyu kali.
5: Kata Ustaz.
4: Beleh ngoten Ustaz.
5: Beleh jarang Ustaz.
4: Beleh jarang nggih. Sing ngasring napa?
5: Sing kembang Ustaz.
4: Kembang niku wae. Oh, nggih. Satus nek enten tiyang gerah pamane mriku kesurupan. Jenengan moro jenengan tarak brotorian ngeten niki. Mungkin nembe angsal fisik ngoten.
5: Iki biasane sing jarak jauh, Ustaz.
4: Oh, jarak jauh.
5: Jauh nggih. Nek sing jarak dekat langsung tangani, Ustaz.
4: Ditangani dinapaki. Nek enten tiyang kesurupan.
5: Kesurupan niku pijet-pijet ya urat-urat gini, Ustaz.
4: Nggih. Niki asam urat kula, Mas. Oh. Dipijet loro aku, Mas. Dek wingi bar maem anu no, dadi kumat asam urat kula. Mboten krana kesurupan kula niki asam urat. Kemben kula nate ngisi ten mabal lho Mas Eko. Nanti dipapahke wetengen aku asam urate kumat. Dadi mung dipejeti ngoten niku pun tulung-tulung.
5: Tulung-tulung
4: nggih. Nuwun sewu, sebabe napa kok nek sing mejet wong liya mboten tulung-tulung, ning sing mejet jenengan kok dhewek tulung-tulung. Sebabe napa?
5: Sebabe

0: Dan perkara gaib niku awak dhewe mboten saged mangertosi kejawi kanthi lantaran dalil. Sedaya kapitadosan klenik, kapitadosan gaib sing mboten enten dalile, cetha niku mesti nalisir. Niki ajaran Islam nggih. Kula ngaturaken ayat nggih, ngaturaken piwucal Islam kagem umat Islam, internal umat Islam. Sing senes umat Islam monggo kersa. Sebab syariat niki tumrapipun tiang-tiang ingkang gadahi keimanan.
1: Ini salah satu sing kula hijrah ke
0: Sunan nggih. Sebab panjenengan hijrah terus ninggalake aktivitas perdukunan niku.
1: Mriku salah satune sukma keluar kok mriki mboten mati.
0: Oh, ngaten. Dadi jenengan curiga nek sing tak jak omong iki sukmaku kok dheweke metu kok aku ora mati ngoten nggih. Terus jenengan takon, "Lah iki jane sapa?" ngoten. Terus kesimpulannya panjenengan pripun? Niku jane sinten niki? Kesimpulannya panjenengan rin.
1: Tetep jin itu, Ustaz.
0: Tetep jin nggih. Tetep jin. Terus panjenengan rumangsani, "Wah, iki ana sing ora beres."
1: Nggih, terus pernah ngalami, sering ngalami nangane orang roh kesasar dulu, Ustaz.
0: Oh, sering nggih, roh kesasar. Lah wong niku nek roh kesasar terus pripun? Kedadosane pripun? Sering dadi wong apa?
1: Nemplek-nemplek orang wong ngono to, Ustaz.
0: Nggih.
1: Lah itu kok
0: roh kesasar.
1: Roh kesasar dalam ajaran Islam kan enggak ada ya, Ustaz.
0: Mboten enten.
1: Tapi kok di dalam
0: ajarane panjenengan
1: kok ada.
0: Ada. Roh kesasar niku nyawane wong sing metu, nempleke wong-wong.
1: Biasane sing orang meninggal kecelakaan itu, Ustaz.
0: Oh, ngaten nggih. Ayate panjenengan kepengin pirsa?
1: Nggih, Ustaz.
0: Hatta idza jaa ahadahumul maut, nganti nalika salah sewijine manusa ditekani dening pati, kaula rabbirjiun. Nggih. Wong sing mati iku mesti bakal matur ten ngarsane Allah. Ya Allah, kula pengin bali ten ngalam donya. La ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Supados kula saged ngamal saleh sing pun nate kula tinggal. Dadi saben wong mati niku pengin mulih ten ngalam donya. Ngendikanipun Allah, kala ora bisa. Allah dawuh malih, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana mburine wong-wong sing mati iku barzah, tembok pembatas. Ingkang boten saged dijebol dening sinten kemawon nganti tekani dina kiamat. Dadi wong sing mati niku nyawane pun didamelke papan panggonan dening Allah ten alam barzah. Boten saged ten pundi-pundi kok nyasar. Niku miturut versi Islam lho nggih. Ning panjenengan riyen nate nambani wong-wong sing roh kesasar niku.
1: Sering kurang ketemplean itu, Ustaz.
0: Ngaten. Terus dinapake biasane?
1: Biasane itu yang tempat meninggal dikasih bunga.
0: Nggih.
1: Terus napa nerak siram banyu.
0: Tibane wong napa kuburane wong?
1: Sing tibane, Ustaz.
0: Oh, dadi wong sing mati tibane ning ndi? Papan nggon tiba niku dicepaki sesajen. Rupa kembang.
1: Rupa kembang.
0: Kali napa meneh?
1: Biasanya air,
0: toyo,
1: kerucuk,
0: terus ndongan apa?
1: Ndongane muga-muga Allah ngasih kesempurnaan sing meninggal.
0: Oh, supaya ora tememplek meneh. Oh, ngaten. Ya Allah. Lah niku jenenge
1: kula kok gampang men.
0: Oh, ngaten.
1: Sempurna.
0: Nggih. Terus dadi curiga jenenge.
1: Curiga, nggih.
0: Dadi wonten kalih niki, Mas. Kok aku kok iso komunikasi karo nyawaku dhewe kok aku ora mati. Kok eneng sukma kesasar mongkon ning nggone Islam kok ora ono. Jadi bertanya-tanya panjenengan. Bibar niku terus.
1: Terus nggih ketemu itu.
0: Ketemu sinten?
1: Warga kula, Ustaz.
0: Sederek.
1: Sederek.
0: Ketemu sederek terus diajak.
1: Diajak.
0: Tindak pengajian.
1: Nggih, pengajian.
0: Ngatos dumugi.
1: Pada intine kan dulu kan dereng ngerti kitab.
0: Dereng maca Quran angen-angen sak maknane nggih lek supri nggih. Terus ngantos pinten tahun panjenengan tumut pengajian ning?
1: Hijrah niku sekitar 4 tahun, Ustaz.
0: Kawan tahun ingkang sampun kepungkur. Bibar niku pun mboten nate topo broto
1: mboten, sering rukyah mandiri.
0: Ustaz. Sering rukyah mandiri. Carane pun das pundi lek?
1: Nggih, baca Al-Fatihah,
0: baca Fatihah.
1: Dada-dada ini,
0: Pak. Dada diusap.
1: Ini keluar biasanya batuk apa
0: muntah?
1: Iya, muntah.
0: Oh.
1: Sering muntah.
0: Bibar niku suwanten nenek-nenek sukma sejati sedulur papat lima pancer
1: pun
0: tesih mboten nate ndugeni panjenengan melih. Alhamdulillah. Dadi jenengan mbok menawi anu lek supri wonten napa nggih pesen kagem sederek bapak ibu Kang Mas Mbak Yu Pak De Bude Pak Lek Bulik adik-adik mbok menawi ingkang tasih ngelampai kados ingkang sampun panjenengan lampai jenengan gadah pesen napa?
1: Para-para sedulur sing kula senengi sedaya muga-muga padha kembali ke Islam sing bener.
0: Nggih.
1: Ninggalke sing jenenge klenik-klenik, sing doa-doa sing mboten kangge, monggo kembali ke Islam sing bener, sing sunah al jamaah.
0: Ahlu sunnah wal jamaah. Sampun?
1: Sampun.
0: Nggih, masyaallah. Ngaturaken panuwun dumateng Lek Supri ingkang sampun maringi seserepan pengalaman nalika orientasi numindakake perkawis ingkang boten leres nggih, boten jumbuh kalih piwucal agami Islam. Nderek ndedonga mugi-mugi Lek Supri tansah pinaringan seger waras, ayam-ayam tentrem, selamat donya akhirat lan kathah sederek sanesipun enggal-enggal pinaringan hidayah. Bali sergap ngaji, Bali yang agama Islam sing resik ada dasar Al-Qur'an Sunnah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten para sederek, para sedulur, mugi-mugi kawruh sapala wonten kalodhangan punika saged mbeta manfaat kagem kula pribadi piyambak, kagem Lek Supri lan kagem panjenengan sedaya wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Ramuan herbal.
3: Assalamualaikum, Bib.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Istri saya sejak muda ada benjolan di bahu kanannya. Semakin tambah umur semakin membesar ukurannya. Sekarang usia 33 tahun, benjolannya sudah sebesar mangga. Kata istri, benjolannya enggak sakit, cuma kadang-kadang hanya pegel-pegel. Namun secara umum tidak mengganggu aktivitas. Kira-kira ini benjolan apa ya, Bib? Lalu apakah berbahaya dan apa harus diobati?
4: Baik,
3: silakan.
4: Untuk pengalaman kami selama ini benjolan seperti ini biasanya bakat atau bahasanya bisa dikatakan tadi apa ya, bisa memang daging tumbuh ya. Dan ini bisa sejenis tumor, bisa sejenis ganglion atau lemak, tapi ini nggak apa-apa dan nggak perlu diobati sebenarnya, karena memang biasanya nggak ada sakit, hanya pegel-pegel saja. Karena apa? Karena dia tertarik ototnya oleh tumbukan lemak tadi. Biasanya lemak isinya itu agak keras biasanya, agak, jadi bukan kenyal tapi kayak otot biasanya, dipegang, ditekan-tekan itu agak kayak otot. Ini nggak apa-apa dan nggak perlu diobati. Paling kalau misalnya diobati, kalau dia ada muncul rasa sakit, biasanya saya lintah aja.
3: Untuk menghilangkannya bisa dilintah?
4: Hanya untuk mengurangi rasa nyeri aja. Kalau udah sebesar mangga itu nggak bisa kempes. Kecuali isinya cairan. Nah kalau isinya cairan itu biasanya kista.
3: Kista tapi iya. Di bahu bisa?
4: Ada, bisa. Di tangan pun bisa. Jadi itu kista. Jadi kista itu bukan terus harus di rahim, itu enggak mesti. Bisa kadang juga di tangan. Jadi kista itu dia ada, kista itu cairan sisa metabolisme. Jadi dia itu numpuk terus kemudian di dalam sebuah jaringan seperti itu. Kalau kista itu ada dua macam. Kalau di akhwat sebenarnya di rahim itu ada dua kista. Kista putih dan kista coklat. Kalau kista putih ini dia diterima dengan herbal kadang sudah hilang. Jadi kadang benjol kelihatan dirasa diraba itu kelihatan benjol, tapi begitu nanti diminum herbal hilang. Artinya kista coklatnya agak lebih susah. Biasanya kalau cirinya kista itu dia ada keputihan. Dan kemudian ketika keputihan dia rasanya apa ya? Kalau keputihan tuh kalau yang coklat itu biasanya agak banyak cairan coklatnya, kemudian ada baunya yang bau enggak sedap, dah itu yang perlu ditreatment. Ini harusnya biasanya kalau ditreatment dengan teknik dasar nggak mampu, saya sarankan biasanya sebelum operasi. Ini jenis-jenis kista coklat itu memang agak susah, tapi kalau kista bening atau kista putih itu insya Allah masih bisa diikhtiarkan. Tapi untuk beliau tadi, untuk benjolan di punggung tadi nggak perlu insya Allah.
3: Itu nah kalau itu saja. Apa namanya, benjolan keloid beda lagi?
4: Beda lagi. Keloid itu dia bekas luka ya,
3: dia membesar
4: ya.
3: Isinya apa itu?
4: Itu daging.
3: Daging.
4: Ya mungkin bahasa gampangnya yang di bagian area dalam itu kadang sudah seperti itu. Kadang muncul kebentur, ada luka di dalam, kemudian dia orangnya pakai keloid, benjol. Nah, itu kadang nggak apa-apa malah.
3: Itu nggak berbahaya.
4: Nggak berbahaya. Hmm. Wajar aja itu. Kalau sebagian sih tak treatmentnya pakai lebah. Biasanya. Jadi treatment yang dilakukan untuk treatment treatment kanker, treatment eksternalnya itu biasanya kami menggunakan lebah, disengat lebah atau dilintah. Hmm. Kalau keloid itu cepat. Kalau itu sengat 1-2 kali udah hilang kalinya. Kalau itu seperti ada luka tumbuh gitu kan, itu hilang nanti sekali dua kali. Tapi kalau lintah itu dia untuk sedot ya, tujuannya untuk mengurangi peradangan dan mengurangi tekanan di dalam benjolan sehingga bisa berkurang lah keluhan-keluhannya.
3: Ya.
4: Nah, untuk
3: ya, baik Bib. Jazakallah khair Bib atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan.
2: Mutiara Nasihat.
0: Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati pinangka pambuka kawula badhe maosaken setunggal hadis. Mugi-mugi kanthi waosan hadis niki majelis niki tansah pinaringan barokah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rawa Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim menika sampun ngedalaken setunggal riwayat wonten saklebetipun kitab Sahih Muslim. An ba'di azwajin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saking peranganipun garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados hadis niki asalipun saking sebagian seperangan garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi saking Nabi kala piyambakipun dawuh man sapa wonge ata teko kahinan man sapa wonge ata teko arrafan teko marang sinten tukang ramal tukang betek tiang-tiang ingkang ngaku-ngaku saged mangertosi kedadosan ingkang dereng lumampah tiang-tiang ingkang ngaku nggadahi daya linuwih aku kuwi pinangka menungsa sing weruh sadurunge winarah. Fasa'alahu wong sing teka iku mau banjur takon marang arrafan tukang ramal an syai'in babakan sawijining perkawis napa niku barang ilang napa niku nggih barang ingkang dipun colong lan sapi turutipun. Fasaddaqahu banjur dheweke percaya marang apa kandhane si tukang ramal bima yaqulu lam ora bakal tukbal ditompolahu saka dheweke salatun menika salat arba'ina yauman dangunipun sekawan dosa dinten dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo wonge sopo menungsane kumawani sowan dulan moro dayoh tengene tukang ramal banjur takon marang tukang ramal iku mau fasad takwahu terus dheweke percaya niki mboten sembarang takon nggih pitakenanipun menika magepokan kalian perkawis-perkawis gaib. Nek jenengan takon kaling tukale tukang ramal, Pak De, jenengane tukang ramal. Iya le, omahe mbok de juminem nang ndi? Aku lor masjid niku mboten napa-napa. Niku senes perkara ingkang gaib. Nggih. Ananging fasa'alahu dheweke takon niku taken perkawis-perkawis ingkang gaib. Menawi piyambakipun mitadosi apa kandhane tukang ramal? Lam tukballahu salatun arba'ina yauman ora bakal ditompo saka dheweke salat suwene 40 dina. Nika dawuh pangendikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah-malah wonten riwayat sanesipun dipun sebat man sapa wonge ata teko kahinan marang kahin marang dukun senatian dheweke dukun itu duduk dengan tekun. Nek duduk dengan tekun mboten napa-napa jenengan iki sedaya awake dhewe niki nggih dukun duduk dengan tekun ning kahinan ingkang dipun pikajengake dening Nabi menika sanes duduk dengan tekun. Man sapa wengi ata kahinan marang sawijining dukun Fasaddaqahu bima yaqulu, banjur dheweke percaya apa kang dadi kandhane dukun. Fakot yakti kafara, dheweke wis kufur. Bima marang apa-apa unjila ingkang dipun paringake Allah rupa wahyu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados cekakipun cariyos nggih wasing rembuk tiyang ingkang mara dayah tenggene dukun, lajeng mitadosi apa kandhane dukun rupa perkara-perkara ingkang gaib kala wau. Ateges piyambakipun sampun kufur dumateng wahyu peparingi Allah marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ateges piyambakipun boten mitadosi Al-Qur'an, ateges piyambakipun boten iman dumateng dawuh pengendikanipun Nabi. Sebab kitab suci Al-Qur'an sampun wongsal wangsul ngendikaake, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Kul dawuh sira Muhammad, "La ya'lamu ora ana sawiji kang mangerteni man fis samawati, mbuh iku makhluk ana langit, wal ardi mbuh makhluk ana ing jagat niki. Al ghaiba, perkara gaib illallah, kejawi namung Allah. Ora ana makhluk sawiji ana dhuwur langit, ora ana makhluk sawiji

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون.

Cara melawan bisikan setan dalam hati. Ketika iblis diusir oleh Allah, dia bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yaitu taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Tak ketinggalan, godaan dalam bentuk bisikan hati untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ini tidak hanya terjadi pada mukmin yang awam, bahkan semacam ini terjadi pada diri para sahabat. Syekhul Islam mengatakan, sering kali muncul dalam diri orang mukmin salah satu di antara cabang kemunafikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Terkadang terlintas dalam hati orang mukmin kalimat kemunafikan, dan Allah menghilangkan darinya. Orang mukmin diuji dengan waswas setan, bisikan kekufuran yang membuat sempit hatinya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan riwayat dari para sahabat, sebagaimana yang diutarakan para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami terkadang menjumpai lintasan pikiran pada diri kami. Andaikan kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengungkapkan lintasan pikiran itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, "Itu bukti adanya iman." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Maksudnya, muncul bisikan semacam ini, padahal para sahabat sangat membencinya dan berusaha menghilangkannya dari hati mereka, merupakan bukti adanya iman. Kitab Al-Iman. Ulama sepakat, ini bukan kekufuran. An-Nawawi mengatakan, lintasan pikiran dan bisikan hati, jika tidak mengendap dan tidak keterusan berada dalam diri pelakunya, hukumnya dimaafkan dengan sepakat ulama. Karena munculnya kejadian ini di luar pilihan darinya, sementara tidak ada celah baginya untuk menghindarinya. An-Nawawi melanjutkan, inilah makna dari hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku terhadap apa yang terlintas dalam hatinya, selama tidak diucapkan atau dikerjakan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan, maksud hadis adalah lintasan pikiran yang tidak menetap dalam hati. An-Nawawi melanjutkan, para ulama mengatakan, baik bisikan itu berupa ghibah atau kekufuran atau yang lainnya. Siapa yang terlintas dalam hatinya kekufuran dan hanya sebatas lintasan tanpa sengaja muncul, kemudian segera dia hilangkan, maka dia tidak kafir dan tidak bersalah sedikit pun. Al-Adkar. Apa yang harus dilakukan jika mengalami lintasan kekufuran? Pertama, jangan sampai diucapkan atau dipraktekkan. Demikianlah sikap sahabat sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pernah datang beberapa orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kami menjumpai dalam diri kami lintasan yang sangat berat bagi kami untuk mengucapkannya." Beliau bertanya kepada mereka, "Benar kalian menjumpai perasaan itu? Itu bukti adanya iman." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan makna hadis, kalian merasa berat untuk mengucapkannya merupakan bukti adanya iman. Karena dia merasa berat mengucapkan kalimat semacam ini, disertai perasaan sangat takut untuk mengucapkannya. Lebih-lebih dia yakini, sikap semacam ini hanya ada pada orang yang imannya kokoh dan teruji, sehingga hilang darinya segala keraguan dan bimbang. Syarah Sahih Muslim. Kedua, segera minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, yaitu tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, jangan digubris. Barangkali inilah senjata paling ampuh untuk melawan waswas setan. Tidak mempedulikannya dan tidak menggubrisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, yaitu tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, maksudnya, berhenti tidak terus-menerus memikirkan lintasan pikiran itu. Namun dia pasrahkan kepada Allah untuk menghilangkannya.
Dan dia sadari bahwa setan hendak merusak agama dan pikirannya dengan bisikan semacam ini. Sehingga selayaknya dia berusaha menghilangkannya dengan menyibukkan diri memikirkan hal yang lainnya. Fathul Bari. An-Nawawi juga memberikan penjelasan yang semakna. Maknanya, berpaling, tidak digubris dengan lintasan pikiran yang batil ini, dan pasrah kepada Allah untuk menghilangkannya. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan nasihat dengan mengutip keterangan Al-Maziri. Al-Imam Al-Maziri rahimahullah mengatakan, zahir hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menghilangkan lintasan pikiran itu dengan berpaling dan tidak digubris, tanpa mencari-cari dalil atau merenungkan bantahan untuk menilai salahnya lintasan itu. Dan benar apa yang beliau nasihatkan, lintasan kekufuran semacam ini hanya permainan setan. Sehingga buat apa menghabiskan waktu dengan mencari dalil atau ayat Al-Quran atau hadis untuk membantahnya. Lebih dari itu, ini bukan termasuk kekufuran, sehingga tidak perlu terlalu dipikirkan. Demikian, Allahu A'lam.

Nanti pada hari kiamat itu para nabi nanti, para rasul itu kan ditanya sama Allah tentang respon jamaahnya, respon pengikutnya, respon followersnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 109? Allah katakan yauma yajma'ullahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum, pada hari di mana Allah kumpulkan seluruh para rasul. Lalu Allah tanya kepada mereka tentang sebuah hal, satu pertanyaan. Madza ujibtum? Apa respon jamaah kalian? Itu pertanyaannya. Kalau bahasa kita berapa yang hadir? Yang hadir ribuan, apa ratusan, atau puluhan ribu. Gimana responnya, positif, negatif? Ditanya, apa jawab seluruh rasul? Alhamdulillah, Masya Allah, penuh. Ya Allah, rame tuh. Oh Masya Allah, saya diterima, dijamu. Oh Masya Allah, alhamdulillah, dakwah lancar. Coba antum buka ayatnya, apa jawaban para rasul? Mereka katakan, qalu la ilma lana innaka anta allamul guyub. La ilma lana. Ya Allah, kita gak tahu gimana respon mereka. Engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Di antara maknanya, anggap saja yang hadir banyak, tapi kita gak tahu siapa yang ikhlas di antara yang hadir. Siapa yang benar-benar ngikut itu dari lubuk hati. Makanya kan penutupannya, innaka anta allamul guyub. Engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Apa artinya yang ngikut kita banyak tapi gak ikhlas, tapi gak tulus, tapi bukan dari lubuk hati, tapi gak tawadu? Apa artinya yang datang banyak hanya melahirkan kesombongan demi kesombongan? Gak ada artinya. Hadirin, semua rasul bilang begitu hari kiamat. La ilma lana. Sedangkan pada hari ini banyak orang dengan gampang bilang alhamdulillah kajiannya rame. Selamat ya bro ya. Ya alhamdulillah. Insyaallah makasih bro ya, datang lagi ya. Allah subhanallah. Alhamdulillah yang responnya bagus. Ribuan yang datang. Yang tidur gak dibilang gitu loh. Yang ngobrol sendiri gak dimention. Yang sibuk ngerujak atau sibuk bercanda gak dibilang. Ya ribuan, tapi yang gak serius kan banyak juga. Hadirin, lihat adab di dunia dakwah. Adab di dunia ilmu. Kita harus back to basic, hadirin.

0: Apa dalil bahwasanya kehidupan akhirat sulit? Dalam beberapa hadis sahih,
1: apa ini yang diinginkan Nabi SAW untuk kita ambil pelajaran?
2: Apa yang antum takutkan sebelum menikah, sekarang kenyataan ada nggak? Nggak ada.
3: Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja terus. Lewat begitu saja punya.
4: Saat ini saya berada di tepi kawah Tangkuban Perahu.

0: seperti warisan. Jazakumullah khairan.
1: Ya kalau pemberian wallahu alam ya, apakah seperti warisan, maksudnya laki-laki 2 banding 1 perempuan, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau dikasih ya semuanya dikasih. Tapi apakah artinya kemudian mirip seperti warisan, laki-laki dikasih tanah 20 ubin maka perempuan dikasih 10 ubin, ini bukan warisan ya. Kalau warisan jelas lidzakari mislu hadzil unsayain, anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat anak perempuan, itu warisan. Apakah pemberian semasa hidup hibah atau hadiah juga aturannya seperti itu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau satu anak dikasih maka anak yang lain juga dikasih. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika tadi saya ngomongin anak PAUD sama anak kuliah, adil itu tidak mesti sama. Ya, adil itu tidak mesti sama. Tadi yang contoh warisan tadi 2 banding 1, adil atau tidak? Hah? Adil. Adil itu enggak harus sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada porsinya yang cocok. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada porsinya yang cocok, itulah keadilan. Jadi kalau misalnya anak kuliah, dia berangkat pagi pulang sore, dikasih uang saku 25.000, wajar tidak? Wajar, karena dia harus beli makan siang. Anak PAUD berangkat jam 8, pulang jam 10, masa dikasih uang saku 25.000? Cukup berapa? 1.000, 2.000 lah. Istambahilah 5.000. Jadi kan walaupun 5.000 sama 25.000 beda, tapi itulah keadilan. Adil itu tidak harus sama, tapi dalam beberapa kondisi harus sama. Ya, ketika ini dikasih, misalnya ini dikasih sawah, ini juga dikasih sawah, atau paling tidak nominalnya. Ya, nominalnya. Ini misalnya sawah, sana tanah kering, sawahnya lebih luas, tanah keringnya lebih sempit. Karena tanah kering lebih mahal daripada tanah sawah misalnya, nanti kalau dinominalkan sama. Ya, itu juga dalam kondisi-kondisi tertentu iya dibikin sama. Tapi kalau memang kondisinya menuntut untuk tidak sama, ya tidak sama, seperti anak PAUD sama anak kuliah tadi. Ya.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Weh, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
4: Waduh, iya, ngiri
3: banget.
4: Allah ya, Pak ya.
3: Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
4: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, bisa banyak dapat pahala.
3: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh soalnya. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya pun, bisa juga insya Allah untuk apa melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih 10 hari awal bulan Zulhijjah itu keutamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
5: Iya, benar, betul banget itu.
4: Apa aja Ustaz?
5: Iya kan, sebuah dalam ayat Allah berfirman wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayah dan ashar, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah ini.
4: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz?
5: Iya, betul.
3: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
5: Nah, kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
3: Zikir.
5: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
3: Takbir?
5: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Zulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
3: Oh, bukan malam Idnya aja, bukan?
5: Oh, enggak.
4: Nah, kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu, Ustaz.
5: Yeah.
4: Ternyata dari tanggal 1 ya, Ustaz.
5: Iya, makanya kata para ulama

0: Pertama, takbir itu ada dua, ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
1: Takbir
0: mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
1: Sampai tanggal 13,
0: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad. Itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya, kita langsung takbiran. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13.
1: Waktu asar juga?
0: Waktu asar. Nah, itu kita banyakin takbir. Ya, ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut, zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir. Kemudian, amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa, yaitu memperbanyak sholat.
1: Sholat ya?
0: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga. Dan Rasulullah mengatakan, khairu a'malikum as-sholah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah, ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat. Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih, yang namanya puasa.
1: Puasa,
0: Puasa sunnah nih, perselisihan ulama apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau hanya tanggal 9-nya aja.
1: Tanggal 9.
0: Itu disebut dengan hari Arafah.
2: Arafah.
0: Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
1: paling tahu,
0: menyatakan
2: tahu,
0: tidak ada, berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh.
1: Ya?
0: Kenapa? Karena ada pertama hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujjah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shoma tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya. Tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi kan?
0: Iya ada. Tapi sebut itu tuh nggak ada contohnya dari Nabi.
1: Nggak ada contoh. Dalil juga nggak ada ya?
0: Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW ya, menyebutkan bahwa Saumu Arafah tukafiru as-sanat al-madiyah wal-mukbilah. Saum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang. Luar biasa kan.
2: Besar sekali
1: dampaknya. Ke depan diampuni, digugurkannya.
0: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud du'a, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Terutama tanggal 9-nya saat
0: ya. Terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib. Ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Itu justru.
2: Itu
0: yang merupakan syiar Islam. Korban itu. Makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
1: Ya.
0: Ini syiar Islam.
1: Ya.
0: Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah 10 Zulhijjah ini kita banyak-banyakin apa beramal soleh lah. Ya. Gitu.
2: Oh, gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
1: Iya.
2: Bukan kita ya. Pun di sini bisa juga ya Pak ya.
1: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua ada. Besok kalau khair,
2: syukran
1: ya, sama syukran.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Kajian Mutiara Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Kurang Lebih. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع سيد المسلمين والمسلمات سيدنا مجلس kajian Al-Hilya Rumil di Masjid Wahdatul Ummah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di siang hari ini Allah mudahkan kembali kita berkumpul untuk sama-sama belajar agar ke depan kita menjadi orang seperti yang dijanjikan dalam agama, orang yang betul-betul mengenal agama ini memiliki karakter penghuni surga. Qoribin hayyin sahlin. Jangan sampai orang yang sudah belajar agama malah menjadi orang yang mendatangkan ketakutan buat orang yang belum mengerti agama. Makanya kita kasih judul kurang lebih. Ya ini lebih kepada loyalitas sebenarnya. Bagaimana kita bisa berloyal dengan orang Islam secara umum? Atau mungkin kita bisa tegas tanpa merusak hubungan dengan non-muslim. Karena memang agama perintahkan kita tegas. Tegas kalau sama orang kafir tegas. Jangan remeng-remeng. Ya, halal bilang halal, haram bilang haram. Dia non-muslim katakan dia kafir. Karena yang nyuruh Ibrahim AS, Abul Anbiya, kafar nabikum. wabada bainana wa bainakum al-adawah wal baghdha, telah beliau mengatakan telah ada perbedaan di antara kita, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kamu beribadah kepada Allah saja seperti saya. Seluruh hal yang berkaitan untuk melegalkan kebenaran selain daripada Islam, kita tegas. Ya, toleransi kita apa? Lakum dinukum. Nah, kurang lebih itu kata ulama ada bagaimana menyikapi orang-orang yang mungkin belum sampai dakwah kepadanya atau sudah, yang sudah sampai dakwah kepadanya. Karena kadang-kadang kita lebih bisa bergaul sama non-muslim ketimbang sesama muslim. Ya, ini terjadi bukan tidak, karena memang kita di zaman yang Nabi mengatakan pecah umatku jadi 73 golongan. Nah, kita ada di bagian situ. Walaupun beliau mengatakan 72 di neraka, satu di sorga, ini kan target yang satu kan jadi berantem lagi urusannya. Yang satu saya gitu ya. Udahlah, kita belajar saja. Karena agama ini bukan bicara hafalan, bukan bicara durasinya kita belajar, tapi lebih kepada bagaimana bisa menjadikan ilmu yang kita tuntut ini kita jadi lebih baik. Ya, dengan ilmu, kalau kita menuntut ilmu mendalami syariat, kita tahu ilmu itu cahaya Allah, nurullah, wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Kalau memang kita berilmu, kita akan tahu ini orang tua kita, tugas kita berbakti bukan menjadi hakim buat mereka. Kalau kita berilmu, ini negeri mayoritas muslim, pemimpinnya pun wajib Islam, ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya, tugas kita menyempurnakan, baik dengan cara berbuat atau mendoakan. Bukan menghujat, mencaci, memaki, bukan. Islam bukan agama yang seperti itu. Kalau memang kita sudah berumah tangga, ayo dengan ilmu, tugas kita ini mencukupi mereka. Karena Allah menjanjikan wa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Orang yang mungkin tidak dipandang memiliki dunia ketika dia menikah, Allah yang bilang di surat An-Nur ayat 32 itu. Kata Allah, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah jamin pernikahan kalau betul ikatan karena Allah, Allah akan mudahkan untuk jadi orang kaya. Kaya kacamata agama ya, bukan kaya mata dunia. Karena kalau mata dunia identik sama uang. Padahal berapa banyak orang yang beruang ini berhutang hidupnya. Apalagi saya baru dengar bocoran katanya kalau orang buka usaha di negeri kita ini, usahanya itu milik pribadi, persentasenya pajak sampai 30%. Kecuali kalau memang perusahaan ini berhutang. Ada manajemen hutang ini yang tidak ada pajak buat pribadi, ada buat perusahaan 8%. Jadi kan orang dipaksa berhutang. Dan hutang yang paling gampang secara konvensional. Ya, ini Masya Allah. Mau enggak mau kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan sama Allah. Ya, ayo kita tanggung jawab. Konsekuensi kita belajar mesti tahu mana yang syubhat, mana yang halal, mana yang haram. Kalau rezeki keluarga melalui kita, Pak, ingat kullah min nabata min suhtin annaru hakubi. Setiap daging yang tumbuh di badan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, wallah, dari barang yang haram neraka lebih berhak. Sehingga tugas kita untuk sedikit lelah, effort sedikit lah untuk menjemput rezeki. Kita enggak jemput pun datang. Cuma kalau pengen punya karakter, jemput. Makanya diperintahkan laki paling enggak boleh betah di rumah. Hujan, panas, terik, sempit waktu luang, keluar. Keluar. Perintahnya begitu. Perempuan betah di rumah. Sehingga tugas kami laki-laki ini membuat mereka betah. Gimana caranya? Fasilitasi. Ya, kalau sampai Allah mengatakan waqulna fi buyutikunna, sebaik-baik perempuan ya di rumah. Ini Allah yang berfirman loh. Bukan saran ulama. Bahkan bukan sabda Nabi. Qalallah. Kalau sudah firman Allah sudah enggak mungkin ada lagi lawannya sudah. Kecuali samina, kami dengar, kami patuh. Ya, istri juga sama. Kalau sudah betul-betul berilmu, harusnya siap menjadi baju buat pasangan. Karena yang banyak ngaji kan istri di akhir zaman ini. Maka siapkan maklum buat dia. Ya, bukan berarti kita mengiyakan kesalahan dia. Tugas kita menyempurnakan dengan pakaian dari istri sebagai pakaian. Ya, betul-betul saling melengkapi lah di antara kita untuk menggapai indahnya sorga. Ya, tayyib. Loyalitas dalam agama kita untuk orang-orang kafir kurang lebih ya, kita harus memiliki sikap loyalitas secara umum. Tapi ada batasan. Di surat Al-Mujadilah ayat 22 Allah mengatakan, Al-Mujadilah ayat 22 Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ada informasi Tuhan dalam bentuk kalam ucapan Allah. Allah mengatakan, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati sekelompok kaum. Anta la tajidu ya akhi, la tajid, enggak mungkin kalian menemukan kauman, sekelompok kaum, yu'minuna billah, di mana mereka mengikrankan dirinya beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Ini rukun iman, ya. Yu'aduna man hadallah, di mana mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah. Ini Allah yang bilang, enggak akan pernah kamu temukan orang yang betul dalam iman, yu'aduna man hadallah, berkasih sayang dengan orang yang membenci Allah, membenci syariat, menentang Allah. Jadi menentang Allah ini imam mutlak dia kafir musyrik atau dia anti dalam syariat. Karena nanti ada orang Islam tapi anti dalam syariat. Enggak boleh kita berkasih sayang. Ya, terus gimana Ustaz? Minta cerai? Enggak gitu bahasanya. Sampaikan kepada dia untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Karena supaya ayat ini enggak sia-sia Allah firmankan, ayo Pak, saya nikah bukan dengan ulama, tapi saya berharap Bapak bertemu dengan ulama lah. Saya tahu Bapak enggak hafal Quran, cuma paling tidak Pak belajar tahsin lah Pak, belajar Quran supaya bacaannya bagus. Jadi ada himbauan, karena sorga juga milik Allah. Allah akan memasukkan sorga bukan cuma orang yang alim, orang yang berusaha untuk ilmu. Bahkan dalam ayat dikatakan bahwa ada orang yang bertobat dan dia belum mampu berbuat banyak kebaikan karena baru tobat, tapi usaha dia cuma mencegah berulangnya keburukan. Usahanya itu menghapus dosanya di masa lampau. Anak udah tobat, alhamdulillah sudah hijrah, masya Allah. Cuman anak ini belum bisa berbuat baik, belum ngerti puasa, belum ngerti rapinya sholat, belum bisa mempersiapkan diri buat Ramadan. Khalas, terus aja belajar. Tapi yang terpenting, Anda harus benci dengan keburukan di masa lalu. Ayakrah ayyuda fil kufur badait anqadahullah kama yakrahu ayyudzaba wajhu fil nar. Dalam halawat iman, manusia iman yang ketiga dikatakan benci untuk balik ke masa lalu. Ya udah saya enggak mau lagi terulang. Ke depan sih saya belum bisa maksimal, cuma paling enggak saya enggak mengulangi keburukan. Allah jadikan usaha dia untuk tidak mengulangi keburukan tersebut penghapus dosa di masa lampau. Tapi kalau dia sudah berbuat kebaikan, dia sudah belajar, karena berbuat baik itu kan butuh ilmu. Butuh ilmu. Kalau cuma sekedar gugur, siapapun mampu. Tapi kalau ilmu, kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Allah Ta'ala tanya, udah pasti beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Karena hari gini banyak orang nih milih-milih syariat. Ya, kurang lebih deh saat ini, enggak gitu juga bahasanya. Ya, kalau memang riba konvensional, Pak, jangan ada muamalah dengan itu. Usahakan. Kita belum bisa menghindar, paling enggak hati kita mengingkarilah. Jangan malah menikmati gitu lah. Perempuan juga sama. Ya, makin dalam agama makin pilih-pilih syariat. Ujung-ujungnya bangga suaminya ini menentang syariat yang dia enggak suka. Banyak yang seperti itu. Ya, akhirnya terjebaklah rumah tangga pada jalan menuju neraka bukan menuju surga. Sementara kita berharap ini bahtera rumah tangga kita ini berlabuh di surganya Allah. Harapan kita kan seperti itu ya. Nah kalau memang pengen berlabuh di surganya Allah, tidak ada tawaran kecuali berbuat kebaikan. Maka dikatakan dengan tegas, tidak akan pernah. Kalau dia tidak akan pernah emang gak mungkin. Cuma saya ngelihat aja, berarti dia gak beriman. Apa kita salahkan Allah yang mengatakan tidak akan pernah kamu menemukan sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuaduna man hadallah, berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Ya, hatta dipandang baik di mata manusia, tapi dia sengaja melakukan sesuatu yang Allah benci dalam bentuk kasih sayang. Ini contohlah, ada orang Islam pengen nikah sama non muslim, bule nih, pengen ngerubah kulit anak, betul? Ya kan, ntar udah lama kita gak ngeliat di keluarga yang bule, yang buleng banyak gitu misalnya. Ya sekedar diingetin ya, Allah gak ngeliat fisik. kalau ngeliat hati dan perbuatan kita. Kira-kira kalau kamu nikah dengan dia, yakin punya anak yang soleh. Ayo mulai berpikir. Ya, jangan syahwat yang dikedepankan. Kalau syahwat, wow, tampang perempuan, tampang laki ini tiap bulan ada yang baru, kayak casing handphone, betul? Ada aja yang baru yang bikin kita ngiler. Kalau urusan dunia sama fisik gak selesai. Tapi mulailah kita berpikir, kira-kira kalau ikatan kita dengan dia, laki perempuan, perempuan ke laki, bisa gak menghasilkan umat Muhammad? Karena orang gak pernah berpikir sampai ke sana. Yang dia butuhkan cuma fisik. Dibilang fisik itu ada selesainya. Fisik ada selesainya. Wong ganteng sekarang peot, betul. Yang cakep malu ngaca, betul. Bahkan berusaha untuk menghijab diri supaya orang nggak tahu dia udah peot, gitu ya. Itu jangan gitu juga kali. Niatnya itu syariat yang dikedepankan, ya. Nenek-nenek juga pakai kerudung bukan nggak pengen dilihat orang. Siapa yang mau ngelihat dia? Cuma kan ada pahala di balik kerudung, betul? Kejar target untuk mendapatkan pahala. Ya, orang yang berilmu seperti itu. Allah bilang nggak? Yuaduna man hadallaha wa rasulahu. Dia menentang Allah, menentang Rasul. Enggak mungkin orang beriman diikat sama Allah dengan beginian. Walakanu abahu wa abnahu. Walaupun dia orang tua kalian atau anak kalian. Kita kayak surat Mumtahanah ayat 4 itu ada di mana contohnya Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Ada di Mumtahanah ayat 4 itu, ya. Sudah ada uswatun hasanah untuk kalian umat Muhammad pada Abul Anbiya Ibrahim, ketika dia berkata dan kaumnya pun mengikuti perkataannya, inna bura'u minkum, kami ini kalau udah agama berlepas diri, ya, bura'ah minkum. Wamima ta'buduna min dunillah, dan semua yang kamu sembah aku berlepas diri. Kafar nabikum, saya ingkar. Saya enggak akan pernah menerima ada syariat yang kau tawarkan, karena kita beda agama sudah. Hatta tu'minuna billahi wahda, sampai kalian seperti aku beriman dengan Allah saja. Ya, jadi itu hukum asalnya. Makanya kalau sampai ada orang mencontoh, katanya di zaman Nabi ada juga, Nabi kawin sama Maryam Kibti, orang Yahudi. Terus tahu sejarahnya enggak? Kenapa Nabi nikah sama Maryam Kibti? Ini kepala suku, anak kepala suku yang kalau dia nikahi akan banyak yang masuk Islam. Nabi contohkan 9 kali nikah itu bukan syahwat yang dikedepankan, tapi ilmu. Ilmu yang dikedepankan. Kalau bicara selera, Nabi seleranya Khadijah. Ya, wanita sederhana, cuma bisa menjadi orang yang pertama dan mungkin yang terakhir beriman kepada beliau. Kenapa saya katakan begitu? Karena dulu di saat orang gak ada yang beriman, Khadijah beriman. Di saat orang gak ada yang melindungi Nabi, beliau melindungi Zamiluni, Zamiluni. Ya, sampai-sampai orang yang pertama sujud di belakang Nabi pun Khadijah. Karena Nabi mencari sahabat dalam hidup, berharap berdua ini mengetuk pintu surga. Jadi gak akan pernah ada sudah. Kalaupun kita lihat, tapi itu sudah dipertanyakan imannya. Karena hari ini pencitraan, ya, orang akan berbuat sesuatu untuk mendapatkan kebaikan, kayak orang di politik, ya, dunia politik itu kan, itu wadah di mana kita berbohong, berdusta, tapi tetap dihormati. Jadilah politikus. Itulah. Kemaksiatan, kedustaan yang kita lakukan tetap membuat kita stabil, dihormati banyak orang. Karena orang cuma ngelihat casing, bukan ngelihat batiniahnya, gitu ya. Tayyib, yang pertama sikap loyal secara umum. Artinya begini, dia manusia, kita manusia. Manusia membutuhkan manusia lainnya. Maka ada muamalah dengan mereka secara umum. Tapi tetap pewarnaannya kita. Karena agama ini mewarnai, bukan diwarnai. Silakan bermuamalah sama non-muslim. Islam katakan boleh. Loyalitas boleh secara umum. Ya, Anda bisa bantu dia. Ini negeri mayoritas Islam. Ada orang kafir yang gini-gini, bantu. Karena memang Nabi contohkan bantu orang kafir. Dengan bantu ini mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat mereka, kan gitu. Itu loyal secara umum. Ada juga kecintaan dan kasih sayang secara khusus. Apa nih contohnya? Kita boleh sama orang kafir cinta dan sayang ke orang tua. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti huma. hatta orang tua ngajak kufur jangan dipatuhi, tapi jadikan dia sahabat. Boleh kita bersahabat sama orang tua yang beda agama. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah seperti Abu Bakar dengan ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu masuk Islamnya itu di tahun-tahun terakhir Rasul wafat ketika Futuh Mekah. Ya, berarti kan selama beliau jadi sahabat Nabi, ya, hijrah sama Nabi, babinya belum masuk Islam. Ada proses hingga ketika Futuh Mekah datang Abu Quhafah yang tua memegang tangan Nabi. Diriwayatkan lamma wada'a yada Abu Quhafah ala yadi Rasulillah, berbaiat. Ya, dia berbaiat. Kemudian Abu Bakar menangis, terharu melihat Nabi yang muda dipegang sama orang tua tangannya yang keriput sambil bersahadat. Nabi bilang, "Ma bakaita ya Abu Bakar? Apa yang membuat engkau menangis, Abu Bakar? Bukan senang babi masuk Islam?" "Wallahi ya Muhammad, wallahi ya Rasulullah. Lo anna hadha liyad yada ammik lakana khairan minhu." Ya, aku senang lah ayahku masuk Islam. Cuma enggak aja bayangin kamu berdakwah, paman-paman kamu enggak bisa masuk Islam. Paman kan ayah. Abu Lahab, Abu Jahal kan adiknya Abdullah, ayahnya Rasul, betul? Kalau tangan keriput milik ayahku ini adalah tangan paman-pamanmu, kau lebih bahagia tentu ya Rasul. Itu teman tuh. Ya. Jadi sangat menjaga perasaan teman lainnya. Maka Nabi mengatakan kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku, dia yang paham aku, kata Rasul. Masya Allah ya. Suruh cinta secara khusus dan sayang dalam perbedaan agama pun bisa kalau itu orang tua. Ya, kita harus seperti itu. Atau saudara kita sama. Ya, enggak ada bekas saudara walaupun kita beda agama. Ya, nanti ada hukum yang mungkin enggak sampai dalam Islam untuk mereka dengan kematian. Enggak ada waris untuk mereka ya. Enggak ada doa buat orang-orang kafir yang mati. Ya, yang ada simpulkan kematiannya untuk hidayah yang ditinggalkan. Kayak kita takziah, Ustaz, boleh gak takziah ke orang kafir? Karena tetangga saya orang kafir, Ustaz, mati. Itulah. Boleh gak saya datang? Terus, ya hukum asalnya gak boleh. Karena dia sedang diazab dengan kematiannya. Dan kita disuruh menghindari azab tersebut. Terus bagaimana tetangga ini antara kita dengan tetangga? Biarkan dimakamkan, dia, kita datang ke keluarganya, doakan semoga dengan kematian ayah kalian, Allah berikan hidayah buat kalian. Jadi bukan, ya Allah mati ya ayahnya, semoga lubang-lubang surga gitu ya, Allah ampuni, enggak boleh. Enggak ada, sudah enggak ada doa-doa ketika hidup Allah yahdi, semoga diberikan hidayah. Atau buat yang hidup kita bilang, semoga wafatnya orang tua kalian ini penyebab hidayah buat kalian. Gitu ya, seperti itulah agama. Loyal secara umum, kecintaan secara khusus. Kemudian kita sama orang kafir sedikit kecenderungan itu dilarang sama Allah. Ya kalau sifatnya dunia, kita diajak bisnis sama mereka, kita condong dengan bisnis mereka masih boleh. Tapi kita, karena kita kerja sama mereka, disuruh condong dengan agama mereka, maaf. Banyak loh kemarin 25 Desember itu pegawai yang bosnya non muslim disuruh pakai pakaian center class, kalau enggak topinya aja itu merah putih. Herannya mau aja lagi gitu. Ya, karena mau enggak mau Anda menjadi bagian perayaan. Ada ustaz, entah ustaz siapa tuh di sosmed rame banget. Enggak apa-apa kita mengucapkan selamat buat non muslim. Kenapa? Karena kan enggak dari hati. Enggak dari hati. Terus buat apa Allah turunkan ayat lakum dinukum waliyadin? Andai boleh Nabi udah duluan nyontoin. Andai boleh Ibrahim ini enggak mungkin diabadikan sama Allah di surat Al-Mumtahanah ayat 4 tadi. Ibrahim mengatakan inna bura'u minkum, kami ini Ibrahim dengan kaum kami bura'u minkum, berlepas diri wa mimma ta'buduna min dunillah, semua cara menyembah Tuhan selain Allah kita enggak terima. Tegas. Ya, enggak boleh ada condong, enggak boleh. Makanya kecondongan ini di surat Al-Isra ayat 74-75 Allah mengatakan walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Allah pernah bilang begini. Kata Allah, walaula an sabbatnaka, dan kalau kami tidak memperkuat hatimu ya Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim sayyan qalila. Kamu dan kaummu ini akan condong sama mereka. Karena kadang-kadang banyak juga orang kafir yang baik. Ya, sampai kita terpincut. Ya, tapi baik banget Ustaz, ya Allah. Kok orang kafir malah begini, yang Islam malah begono, gitu lah. Kita suka begitu ya. Ya. Maka Nabi mengatakan orang yang ketika dia kafir di zaman jahiliyahnya baik, maka ketika dia masih Islam jadi yang paling baik. Disitulah kita bisa melihat orang-orang yang punya akhlak yang baik. Tapi dia belum Islam. Islam kan tawarkan agama untuk menyempurnakan akhlaknya. Karena sayang orang yang baik ini gak didawai sayang. Ya, disitulah usaha dari Mus'ab bin Umair mendakwakan Sa'ad bin Mu'az, petinggi orang-orang Madinah itu kan. Nah, ketika beliau masuk Islam dan dia beliau orang yang terkenal secara nasab bagus, hartanya baik, bijaksana, tampangnya keren, ya bahkan dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Syiar Al-Adwar Imam Az-Zahabi, orang kalau melihat Sa'ad bin Mu'az pasti terpukau karena ganteng, rapi, bagus. Ya, itu dulu didakwain. Dia masuk Islam, dia berdiri di tengah kaumnya. Wahai kaumku, bagaimana aku di sisi kalian? Tanya dulu. Kamu orang baik, kita enggak pernah dirugikan. Kita dapat pertolongan dari kamu selalu. Taib, aku sudah Islam. Aku haramkan kalian menyentuh tanganku, memeluk aku sebelum kita beriman dengan iman yang sama. Lihat. Orang-orang yang betul-betul terdakwahi dan sampai dakwah tersebut. Cuma dalam dakwah ini enggak semua mampu sih. Kadang-kadang kita condong dengan bahasa habis kita kalau enggak ikut dengan mereka dakwah enggak sampai, salah. Ya, kayak tradisi dibuatlah patung-patung berbentuk golek untuk berdakwah. Lawang hukum asalnya haram kok dijadikan alat bantu dalam dakwah. Ya, enggak bisa. Sesengaja kat gabung sama konglomerat yang suka korupsi kat, biar gampang. Saya ajarin cara nyolong supaya enggak ketahuan. Ya mudah-mudahan nih habis dia nyolong dapat hidayah. Apa nih orang gitu. Otak-atik supaya diterima gitu lah. Allah baik cuma nerima yang baik. Semua yang baik yang kita pinta adanya di sisi Allah, dan tidak mungkin yang di sisi Allah yang baik kalian dapatkan tanpa kalian mentaati Allah. Jangan kata berdakwah, berobat aja enggak boleh pakai barang haram. La tadawwa bil haram. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Hari gini kan berusaha yang haram dimasukin tanpa bisa dirubah. Yang paling nampak apa? Itu transfusi darah tuh. Saya berulang-ulang kali saya bicarakan ini, semoga ini online. Cuma saya stop aja komentarnya ya. Semoga ada yang mendengar lah. Ya Allah, ini kesian para wanita ini yang ketika melahirkan mesti dimasukin darah orang. Kita gak tahu darah siapa tuh. Dan itu sampai sekarang gak bisa kita rubah. PMI enggak ngasih syarat nasab darah, enggak. Yang penting buat mereka baik, baik buat kita. Innalillah. Ini kadang darah orang kafir yang ada standar baiknya, yang pernah makan daging babi ya, mengkonsumsi yang haram, masuk ke dalam badan kita yang begini. Jangan heran banyak orang berubah setelah punya anak. Malah rumah tangga bukan makin hangat dengan adanya anak, malah memicu perceraian banyak sekali. Karena ada iblis di antara kita. Ini contoh paling gampang. Atau berobat ya, dengan sistem konvensional. Kalau pengen dapat potongan ya harus pakai konvensional gitu ya. Atau mungkin yang kita nggak pernah mau tahu juga, itu ada cangkang kapsul itu yang dari usus babi. Dan banyak sekali. Ya, karena gelatin ini dimanfaatkan buat banyak kehidupan. Teh saja, teh celup, perasanya itu banyak yang pakai gelatin. Banyak hal, makanya kalau kita teh yang rasa leci, rasa jambu, kalau nggak ada halalnya jangan. Ya, pengusahanya sudah bilang apa, powdernya buat campuran dari rasa tehnya itu menggunakan gelatin tadi yang dari babi. Dan banyak yang lainnya, banyak yang kita nggak tahu. Atau mungkin kopi-kopi kekinian kali, kita nggak tahu, untuk pengental rasa dan lainnya mungkin seperti itu. Ada usaha untuk itu. Disitulah dicontohkan di zaman Nabi, sesibuk-sibuknya para sahabat kalau makan itu di rumah.
5: atau ngundang orang. Para sahabat jarang, aduh saya belum pernah menemukan dalil para sahabat datang ke rumah makan, makan bareng, saya gak nemuin. Makanya para sahabat itu kalau makan di rumah, buang hajatnya pasti di luar. Zaman Nabi tempat hajat itu di luar, buang hajat di luar. Kalau kita makannya di luar, buang hajatnya di rumah, betul? Udah ngaku aja, ngaku dah ya. Padahal kalau dia mau siasati, spitengnya di luar kali ya. Males, cuma hari gini kan rumah tipe 45, betul? Ya, belum yang 36 lebih kecil lagi tuh. Di bawah rumahnya semua spiteng kotoran, betul? Kondisi kita udah gak seperti di zaman Nabi. Ya, akhirnya banyak talbis lah. Tapi kemudian yang keempat, ya kurang lebih sama non muslim ini bersikap lunak dan mengambil hati mereka. Target kita kalau berteman sama non muslim, dia mengakui kebenaran kita. Karena orang Islam itu kalau bisnis gak bicara untung rugi, bicara manfaat bisnis untuk ibadah kepada Allah. Yang dia pikirkan usaha ini jangan merusak hubungan dia dengan Allah. Karena banyak orang Islam hari ini gak memperhatikan sampai ke sana. Waktu belum kerja, ini duhanya lancar, ngaji dimanapun kelihatan nih orang. Sekarang sudah kerja, nyaris duha gak pernah, ngaji pun gak sempet. Ya, alasannya apa? Full kerjaan bos, gak bisa. Jadi dia berubah, bukan dia yang dulu. Allah angkat masalahnya, alladzi anqada suhrah wa rafa'na laka dzikra. Ku angkat masalah yang memberatkan pundaknya, ya kemudian kuberikan nikmat untuknya. Tapi setelah diberikan nikmat, dia bukan dia yang dulu. Itu yang terjadi. Banyak orang yang dulu hijrah, menangis, memohon ampun, sekarang sudah stabil ekonominya, lupa masjid. Karena dia gak tahu hidup ini bukan masalah kerja atau gak kerja, untung atau rugi, bukan. Bisa gak untung rugi ini gak merusak hubungan kita dengan Allah? Targetnya itu, ayo kita buka usaha sebagai penjemputan rezeki. Cuma jangan sampai usaha tersebut dijemput dengan menelantarkan ibadah. Kita minta rezeki dari Allah. Yang ngasih rezeki Allah ini minta kita fokus dalam ibadah. Ya coba kurang lebih. Jangan sampai gara-gara urusan dunia sampai kita enggak sempat beragama dengan baik. Nasihatin orang rumah, Bu. Ya, suami, anak ya. Tolonglah, bantulah kami di rumah ini yang terima nasib dapat kucuran dana bulanan. Tolong tuh dana dapat dengan cara yang halal. Anak laki kita ingetin tuh, Bu, ya. Tolong sesibuk apapun kamu nak, kalau nanti Allah panggil melalui muazin, hayyalan shalah, datengin masjid nak. Datengin masjid. Karena Allah mengatakan celaka buat orang yang sholat, yang mengulur waktu sholat. Fawailul lil shal. Tolong nak, bukan mama menolak yang kau berikan, alhamdulillah. Cuma jangan paksa mama makan sehat loh. Kamu nyari uang sholat kamu gimana? Ya, ngaji gak kamu? Ya, bagaimana ritual kamu sama Allah? Jangan-jangan kamu bukan kamu yang dulu. Nasihatin. Suami juga sama, bilangin Bu. Ya, silakan Pak, laki-laki jangan ngendon di rumah, Pak. Keluar. Keluar. Tapi tolong Pak, keluar karena Allah bertanggung jawab mencari nafkah, pulanglah karena cinta untuk kami keluarga. Katakan begitu. Sering diingetin, dia juga punya rem. Ya, dia punya rem, berfungsilah perempuan sebagai baju untuk dia. Sehingga menyiapkan maklum. Ya, enggak peduli kamu kerja apa-apa, yang penting halal. Karena selevel Imam Syafi'i saja yang dunia mengakui keilmuannya, kerjanya apa aja, sampai ikut manenin korma. Hari gini bos rumah manenin korma pakai dasi, mana berani. Kalau orang dulu enggak peduli, yang penting halal. Dia kerja buat Allah dan keluarga, enggak buat dipandang orang. Hari gini orang tidak betul. Yang penting di mata kita dengan penampilan kita. Masalah halal haram nomor sekian. Allahu Akbar ya. Surat Al-Qalam ayat 9 Allah mengatakan waddu la tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak terhadap mereka. Lunaklah. Bahkan Allah mengatakan fabima rahmati minallah lintarahum. Kalau bukan karena rahmat Allah Muhammad, kamu enggak bisa lembut sama orang kafir Quraisy. Ya dihujat, dicaci, ditimpukin, tapi kamu tetap baik. Allah yang bikin kamu baik. Ya. Kata Allah, "Fabima rahmati minallah lintarahum." Enggak mungkin kamu lembut. Kamu layak untuk ngomel, disakitin, dizolimin. Karena Allah bilang walaupun tafazzan ghalizal qalbi lan fadu min haulik. Karena kalau kamu keras, kaku, galak sama mereka, lan fadu min haulik, dia pasti minggir. Lan fadu min haulik. Perintahkan fa'fu anhu wastaghfir lahum. Mintakan ampun sama Allah, ajakkan beristighfar. Wasawirhum fil amr. Ajak mereka berdialog. Wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulat tekad bermuamalah, tawakal. Tawakal. Kita bicara akad. Kita bicara akad. Karena memang orang Islam dilihat dari akad muqaddimah awal dia bermuamalah. Orang kafir enggak bisa kita dakwahin dengan bahasa Quran dan Sunnah, enggak bisa, Pak. Saya punya bos tat orang kafir. Senang ngobrol sama saya tat. Akhirnya saya pernah sekak dia tat dalam omongan agama. Saya bilang, "Dengar bos ya. Qala Allah wa qala Rasul." Bos aneh diem tat, kagak bisa ngomong. Bos, bukan diem dia enggak bisa ngomong, dia enggak paham lu mau ngomong apa barusan. Enggak bisa kita nyeret Quran, nyeret hadis di hadapan orang kafir, enggak bisa. Makanya perintah Nabi kepada Mu'az datang ke Ahlul Kitab, yang pertama kau dakwakan syahadat. Kenali Allah, kenali Rasul. Mereka sudah kenal Allah, sudah kenal Rasul. Ngomong firman Allahnya gampang, ngomong sabda Rasulnya gampang. Karena hari ini banyak orang dibicarakan firman pun dia enggak tahu, sabda pun dia enggak ngerti. Akhirnya agamanya pakai logika. Menurut aku di Islam banyak. Banyak. Makanya Allah bilang ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Kita suruh minta ke Allah supaya enggak mirip al-maghdub Yahudi. Tahu hukum enggak dipakai. Dolin sesat beragama tanpa contoh. Jadi kita banyak, banyak banget. Oh, Bapak kalau udah bicara konvensional kayaknya Ustaz antum bukan pengusaha, kan? Ya, ana juga enggak mau, cuman qadarullah. Dia pakai qadarullah bahasanya loh. Ya kalau antum mau berubah, hak antum enggak juga hak antum, cuma ana ngasih bocoran. Satu dirham yang kita ada di konvensional sama dengan zina sama orang tua. Ibu apa lagi kajian di mana-mana. Udah kalau mulai Bapak bicara poligami, saya tidak suka gitu. Biar Allah yang berfirman. La. Rezeki, maut, jodoh urusan siapa? Sepakat enggak? Giliran rezeki enggak pernah komplain, dapat rezeki. Giliran maut, kematian, nangis sebentar, setelah itu beres. Tapi urusan jodoh, please jangan dibahas, tat, ya Allah, gitu. Kadang-kadang kita kalah sama bini-bininya ahlul bid'ah loh. Menerima syariat, yang udah ngaji mah enggak, tat, Quran tebel, banyak yang lain, gitu loh. Begitu kondisinya, Pak. Ya, kita terjebak dalam nyaman dengan konvensional, walaupun ancamannya zina sama orang tua. Ya. Perempuan juga sama, dia pilih-pilih syariat. Ini sangat disayangkan sekali kita menjadi orang yang seperti itu. Kemudian yang ada loyalitas yang kurang lebihnya ini mentaati segala ucapan dan perintah mereka. Padahal sesekali kalau perintah bos yang baik, ya kita sebagai pegawai nurutlah. Tapi kalau udah urusan akidah, maaf, bos bilang, ya saya juga sering kasih hadiah kan buat Idul Fitri kalian. Bahkan perusahaan kami pun menyumbang sapi gemuk sekian ton buat kalian gitu ya. Ini yang ngomong non muslim. Seberapa susahnya sih kita bertoleransi? Toh kamu gak beragama dengan agama saya. Cuma saya minta tolong besok tanggal 25 masuk. Dan tolong pakai topi center class gitu loh. Atau saya sih berharap mudah-mudahan pegawai yang sudah pakai kerudung silakan pakai, tapi kalau bisa jangan yang panjang-panjang gitu loh. Kalau bisa yang kecekek gitu. Yang kayak sarang tahun begitu atas. Atau si manis jembatan Ancol. Kerudung takziah. Kerudung takziah atau kerudung Turki yang diikat gitu. Kayak iklan susu cap nona, betul? Itu iklan-iklan apa kerudung Turki itu gimana sih? Nanti dimudahkan deh kalau pada datang ke Turki lihat ke Hagia Sophia, ke Blumus atau macam-macam tempat ibadah. Di situ tuh di Turki disiapin kerudung buat mereka yang enggak pakai kerudung. Jadi kan orang Turki kan tahu sendiri kan fitnah fisiknya kan tinggi putih cakep. Dia mah pakai kerudung apa juga udah pantas, pakai serbet aja cakep dia mah gitu loh. Ibu jangan soal-soal, aku sih tak kerudung Turki dan Maroko ya. Kalau mereka memang nggak yakin dengan kerudung panjang, cuma syarat masuk masjid di mereka itu pakai kerudung, sedapatnya yang gampang ikut, gitu loh. Bukan jadi rujukan, rujukan kita ya An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 50. Tapi aku kalau ngeliat mereka pakai itu kayak cakep, tak? Dia mah nggak pakai cakep, pakai emang cakep. Dia pakai cadar aja kayak hording, nggak menyangkut. Kok gitu kan kayak karpet digelar, betul kan? Gitu kan? Ya nggak gitu ukurannya. Ukurannya itu ya kalau Allah, kalau Rasul, bukan kalau Turki, bukan kalau Maroko. Ya, ayo dong, kita pengen dapat pahala. Udah gerah-gerah nggak ada pahala ngapain? Ya, udah lelah-lelah datang ke masjid, kok nggak dapat pahala mau ngapain? Jangan ngebuang waktu karena nggak ada yang jamin kita hidup sampai hari esok. Gitu bahasanya. Dan Allah sudah ancam. Kata Allah di Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi yang tadi kita baca itu Jumat sebelum Jumat ya. Al-Kahfi ayat 28. Tapi yang baca cuma 10 ayat enggak bakal ketemu ayat 28. Kita 10 ayat mulu, padahal ratusan ayatnya. Ya ratusan enggak, Al-Kahfi tadi belum pernah baca, lu 10 ayat doang enggak ketemu ayat 28. Ya Allah berfirman, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Allah sudah ketok palu, kata Allah, wala tuti'a. Tuti'a itu memberi wala, jangan sampai kamu patuh. Kepada siapa? Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Mengikuti orang yang hatinya lalai mengingat Allah. Lalai saja enggak boleh temenin. Apalagi kafir yang jelas sudah memang enggak bakal beriman. Jangan kamu patuhi orang-orang yang hatinya lalai dari Allah. Wattaba'a hawahu, dan dia ikuti syahwat. Ya, kayak siapapun bu, hatta dia suami, siapapun pak, hatta dia orang tua kita. Kalau memang hatinya enggak condong sama Allah, yang diajak semua menentang syariat, wala tuti'. Jangan patuh. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita seperti itu. Man aghfalna qalbu an dzikrina, sama orang yang dibikin lalai dari mengingat Allah. Hatta dia muslim, kalau dia lalai jangan temenin. Kenal biasa boleh, loyalitas, apa kabar, gimana boleh. Tapi kalau untuk bermuamalah sebaiknya jangan. Kenapa? Karena Allah enggak suka. Wattaba'a hawahu, dan biasanya yang begini syahwat yang dikedepankan, yang diomongin dunia aja. Ya targetnya rumah bagus, mobil bagus. Padahal boleh-boleh saja kalau rumah bagus buat bersyukur sama Allah ujungnya, mobil bagus juga bermanfaat buat banyak orang, Islam gak salah kan. Tapi kan mereka gak begitu. Dibaguskan rumahnya ini cuma buat riya. Kebukti stat, selamanya pakai pagar tinggi. Udah gitu pakai CCTV, orang gak sembarangan ngetok. Ada bacaan lagi guguk galak gitu. Kayaknya anti tamu banget nih orang gitu loh. Ya kalau orang Islam enggak. Open house, apalagi Jumat begini, open house ya, ahlan wa sahlan. Rumah Nabi gak pernah pakai pagar, rumah sahabat gak ada yang pakai pagar ya. Kalau kita mau lihat, mereka tahu bahwa rumah ini mendatangkan keberkahan buat yang tinggal, buat tamu yang datang, dan lainnya gitu ya. Wa kana amruhu furuta. Kenapa? Karena rumah sampai di masjid ngebisnis mulu. Amruhu furuta, tapi gak ada yang selesai. Sibuknya innalillah. Sampai kadang-kadang saya suka bilang, coba kalau orang umroh, udah matiin dulu handphone lah. Kita fokus ibadah, oh gak bisa, saya mobile. Hati-hati berbisnis di masjid loh, Nabi doakan rugi. Apalagi di Haramain gitu ya. Coba luangkan sedikit waktu untuk kita melupakan dunia karena Allah. Ya, kalaupun iya, jangan berlebihan. وَبْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dunia itu cuma walatansa, jangan dilupain. Ya, jangan dilupain, kita di dunia, jangan lupa, kita ini manusia di dunia. Ya, jangan merasa kita tinggal bukan di dunia berteman sama orang yang enggak jelas, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, yaudah, jangan jadi hakim buat kebaikan dan keburukan seseorang. Tapi jadilah baik buat mereka. Ya, jadilah baik buat mereka. Ya, para pengusaha muslim begitu. Udah yang kita tahu, kita coba ngobrol tentang apa yang mau kita jual ya, di tempat mana agar barang ini laku kejual. Kayak bisnis ini oke. Kita enggak bicara cuma untung rugi ya. Mudah-mudahan bisnis ini enggak mengganggu hubungan kita dengan Allah. Orang-orang pengusaha muslim begitu. Yang dia pikirkan kira-kira kalau maju nanti bisa enggak tetap sholat berjamaah di masjid. Kalau nanti makin berkembang, makin punya cabang, kira-kira bisa gak kita gak berteman dengan konvensional? Jangan sampai nanti pekerjaan yang kita rakit dari awal sukses, membuat kita sukses jauh dari Allah. Mereka berpikir seperti itu. Karena mereka enggak tahu bahwa dunia yang mereka cari, yang mereka tumpuk, yang mereka miliki, enggak ada yang kebawa mati. Kesempatan kalau kita meninggal dengan harta kita, jadi waris yang baik, atau sedekah jariah. Karena pada akhirnya nanti, apa yang kita miliki bakal jadi milik orang. Ya, dulu kita punya cincin, punya jam tangan, punya kerental-kerentil, kalung, belang buat perempuan. Anak nyenggol, awas, hilang nanti. Ntar putus, ntar hancur gitu ya. Tenang aja nak, gak lama lagi. Di situ bakal punya gitu loh. Bakal jadi waris. Emang ada mayit perempuan Islam pakai leontin? Gak ada sudah. Tidak ada harta yang kebawa mati. Kita laki gitu. Sepatu, sendal dipakai sama anak marah. Nanti ketika kita meninggal jadi waris itu. Dunia ini cuma kurang lebih. Makanya kata-kata bijak dalam hati kita itu selalu mengatakan innalillahi. Kalau bahasa kita biar gampang, kalau lagi senang lagi susah, katakan semua pasti berlalu, selesai. Jadi kalaupun kita kaya enggak jadi sombongnya, miskin enggak jadi komplainnya gitu loh. Ya, katakan dunia ini pasti berlalu. Ya, enggak mungkin kita begini terus enggak. Ya, sekarang Allah amanatkan banyak dunia sama kita. Ketika kita meninggal nanti, anak kita belum tentu bisa. Saudara apalagi? Saudara itu satu rahim, nasibnya beda. Ya, Allah nasibnya beda. Makanya ada misi Allah lahirkan kita dari seorang perempuan, ibu yang mulia, atau berteman dengan saudara-saudara yang mulia. Ada misi Allah, ikatan itu enggak sembarangan. Ya, ada yang lahir di keluarga yang ngerti agama, ya, mungkin Allah tahu ini orang kalau keluarganya gak ngerti agama, dia jauh dari agama. Atau mungkin ada yang lahir di keluarga yang jauh dari agama, ya Allah berharap kamulah pendakwah buat keluarga kamu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi hidup ini gak ada komplain, karena Allah gak mungkin berbuat zalim. Begitulah ya. Kemudian yang keenam, dalam loyalitas sama orang kafir ini, kita disuruh dekat dengan mereka dalam forum ramah tanah. Dalam forum ramah tanah boleh-boleh saja. Kayak ada rapat RT, RW, ya. Ada non-muslimnya di situ kita ajak. Males, bicara dunia boleh. Bicara dunia boleh. Tapi kalau kita minta pendapat masjid lagi dibangun sama orang-orang kafir, coba Pak, Bapak-bapak kasih ide, kira-kira imam ngadep mana nih? Gitu. Kata muslim, kata non-muslim, waduh, kalau kita sih kemana aja boleh gitu loh. Ya gak bisa nanya sama orang yang gak kenal agama ya. Kita lihat kuburan mereka itu ngadepin semua mereka. Sudah pakai kapling. Kalau orang Islam semua ngadep kiblat. Ya, menghadap kiblat. Nah, saya pernah dakwah ke Brastagi. Ya, dekat Medan sana ya. Itu mendakwahi keluarga besar bupati yang dulu, karena beda-beda agamanya di dalamnya, ibunya bapaknya itu beda agama, anaknya juga sama. Tapi dikubur di Brastagi itu agak unik ya, banyak sekali kuburan dalam rumah gitu ya. Dan sebagian kalau di pemakaman umum itu beda-beda ngadepnya. Kalau yang Islam pasti kiblat, yang lain enggak. Wallahu a'lam. Maka tadi saya bilang, kita enggak bisa minta pendapat agama sama non muslim. Agama kita sudah ada aturan mainnya. Qala Allah wa qala Rasul gitu ya. Bermusyawarah. Atau mungkin menggunakan jasa mereka untuk muamalah. Boleh kita punya perusahaan, kita cari orang yang punya kebiasaan seperti yang kita butuhkan. Ya, buka lowongan yang daftar orang muslim, orang kafir. Duluin yang muslim, itu loyalitas. Yang kafir jadi solusi, kalau yang muslim gak ada yang pinter. Boleh kita bermuamalah sama orang kafir untuk urusan dunia kita, karena dia pinter, boleh gitulah. Tapi mendahulukan muslim lebih baik, karena kita ujungnya bicara berkah. Allah turunkan berkah itu pada keringat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang bekerja. Gak ada keberkahan pada rezeki yang diturunkan melalui orang kafir, gak ada. Ya, jadi kalau bisa kita yang mewarnai dia, bukan dia mewarnai kita. Tapi pakai jasa mereka. Ya, jangan sampai kita malah menjadikan orang kafir itu kepercayaan kita. saya sengaja pilih asisten saya non muslim, tak salah sampai Anda curhat dengan orang

Contohkan lagi, kalau loyalitas sesama muslim. Kalau tadi kan orang kafir ya masih banyak sih, cuma sepintas kayak gitu deh. Nah, ini berlandaskan surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatan." Sesungguhnya orang beriman itu saudara, ikhwatan. Maka loyalitas kepada mereka itu mesti lebih ketimbang orang kafir. Walaupun mungkin saudara. Apalagi memang jelas keagamaannya kita tahu. Tolong jangan sepelekan orang yang beragama dengan baik. Walaupun mungkin skill dunianya gak baik. Sama saya seperti saya suka bilang, hati-hati sama orang yang dapat ridho orang tuanya. Jaga hatinya. Kau hujat, kau caci maki orang yang dekat sama ibunya, sama orang tuanya, hati-hati. Karena kalau dia meminta ke Allah pasti diijabah. Kita kalau lihat nih orang soleh yang orang tuanya dekat ya, ya dia manusia, dia berbuat salah. Alangkah baiknya ingat dengan bahasa bijak. Jangan timbulkan permusuhan. Karena kita kadang-kadang nggak tahu nih orang berbuat salah, dia sudah berusaha enggak, cuma kan hantemannya kuat. Jangan dilihat hasil dia nggak kuatnya. Perhitungkan usaha dia untuk meninggalkan keburukan dengan berat. Ya kayak kita mungkin dulu di zaman dulu orang menghujat Nabi Yusuf kan. Ya Allah enggak, Yusuf laki, Zulaikha perempuan, pasti laki yang bikin begini nih. Perempuan lemah, enggak bakal bisa bergerak, apalagi Yusuf anak muda. Logika orang pasti Yusuf sudah. Ya, tapi kan Allah mengatakan apa? Innahu min ibadidal mukhlasin, karena dia hambaku yang ikhlas, urusannya aku yang tahu. Diturunkanlah wahyu melalui beliau sampai kepada hakim, suruh lihat robek ke depan apa belakang. Kalau belakang khalas, masalahnya di perempuan bukan di laki-laki. Itu kan belum selesai, tetap hujatan, hujatan cibiran. Apa dikatakan, kamu datang deh semua megang apel, megang pisau. Yusuf suruh lewat ke belakang. Fitnah ini akan timbul di dunia. Mungkin karena tampang, mungkin karena harta, atau kepandaian dalam mengolah kata, bijak dalam berbuat, orang gampang terpincut. Makanya bahasa agama, wala taqrubu zina, jangan deketin zina. Seluruh penyebab timbulnya kemaksiatan jauhin dalam agama. Keluarlah ilmu usulul fiqh. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi, lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Ya, ayo kita ingetin istri kita, ayo kita ingetin suami ibu gitu ya, supaya berhati-hati, karena hari gini banyak jebakan-jebakan Batman iblis gitu loh, yang kita ini kadang-kadang gak tahu ujungnya, lihat tuh kan, makanya ya kalau sudah begitu, fafiru ilallah, balik ke Allah, balik ke Quran dan Sunnah, supaya kita gak gampang terjebak fitnah dunia. Dunia ini banyak jebakan iblisnya, banyak banget. Iblis sudah bikin komitmen sama Allah. Ya, panjangkan umurku untuk merusak agama kaum umatmu ya, masyarakat Islam. Diizin sama Allah. Nah, loyalitas terhadap sama mukmin muslim yang beriman, yang pertama, biasakan kita ini senang kalau hijrah ke negeri Islam. Ya, sebagai bukti kita loyal sama orang beriman. Kalau kita mau ajak orang liburan, ajakan yang pertama umroh yuk. Ajakan yang kedua, ayo kita ke negeri Syam. Ya, kita ke Palestina. Ajakan yang ketiga, ayolah kita ke Yaman, negeri yang dipuji orang-orangnya. Ya, ajak dia ke negeri Islam. Atau Indonesia tawarkan, alhamdulillah banyak turis-turis asing sekarang Arab datang ke Indonesia tuh banyak banget. Apalagi kalau kita suka ke Bali, tahu Bali sekarang orang Arab banyak banget. Ya bicara nanti dia banyak berbuat maksiat, dia manusia. Ya, kita juga banyak yang maksiat, bule juga maksiat duluan. Ini orang Arab juga ada yang bermaksiat, ada bukan tidak. Tapi lihat, dengan datangnya mereka, sekarang di Bali gampang banget restoran halal. Ya, di Bali itu masjid banyak banget sekarang. Dulu tahun-tahun 90-an kita ke sana susah. Makanan halal susah, yang ada apa bagong panggang betul lah, bangga banget sama kebabiannya gitu ya. Nah, dengan orang Islam datang mau nggak mau turis butuh makanan halal bermunculan.
Apalagi turis Islam dia butuh sholat.

0: Lihat, hikmah di balik itu ada. Ya, negeri-negeri Islam gitu ya. Tawarkan, kita juga kalau mau hijrah, datang ke lokasi yang Islamnya banyak. Itu bukti loyalitas. Jangan diam-diam bikin rumah di negeri kafir. Kebakar. Udah kebakar baru, ya Allah, kenapa dibakar gitu ya. Malaikat yang gregetan di belakang, gua hantem nih orang. Semoga Allah berikan hidayah ya dengan kejadian itu gitu ya. Asal di negeri Islam manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Kita bertetangga ya, enggak mungkin masuk surga yang enggak menghormati tetangga. Berarti kan kalau kita bisa hormatin tetangga, surga. Gampang banget di Islam, gampang banget. Ifsa'us salam aja penyebab surga. Melangkah ke masjid penyebab surga. Isbagil wudu, berwudu di waktu yang kita berat, penghapus dosa. Islam banyak banget kemudahan-kemudahan untuk menggapai surganya Allah. Makanya yang pertama, suruh hijrah ke negeri Islam. Ya, makanya Nabi sebelum hijrah ke Madinah, beliau perintahkan dulu Mus'ab bin Umair berdakwah. Udah ada orang Islamnya di Madinah, tinggal Rasulnya datang disambut Tola al-Badru itu. Karena Nabi ingin hijrah ke negeri Madinah, negeri yang di dalamnya dulu banyak orang kafir, diislamkan dulu. Dan terbukti kalau memang terpaksa datang ke negeri non muslim, lihatlah Nabi awal langkah dia sampai ke tempat mendirikan masjid Quba. Karena orang Islam datang ke sebuah tempat tetap wajib sholat. Ya, ibu kalau bapak ngajak pindah ke komplek, kota atau pulau mana, ya ibu ikut aja. Tapi tanya, kira-kira sholat gampang gak di sana? Saya tuh pengen di mana aja asal sama kamu gak apa-apa. Tapi jangan sampai sholat susah. Bilang begitu. Ya, kita butuh tempat buat ibadah. Ya mudah-mudahan pelan-pelan nanti kita bisa mendakwai sekeliling kita, baik yang masuk Islam. Targetnya kan itu. Bukan dunia, suami bukan kejar dunia dapat uang di kampung orang kafir, bukan. Tapi lebih bagaimana bisa menyelamatkan keluarga, pasangan maupun anak ini tidak terkontaminasi dosa dan maksiat. Hijrah ke negeri Islam, itu yang pertama. Ada dalil nanti surat Al-Anfal ayat 72 itu. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusim fi sabilillah. Walladzina awa wa nasaru ulaika ba'dhum ila awliya'u ba'din walladzina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajir. Dikatakan bahwa orang-orang yang beriman belum orang-orang beriman tetapi dia belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka hijrah. Nabi bilang sama Allah, kalau mereka enggak hijrah, enggak ada kewajiban kamu melindungi orang Islam di negeri kafir. Artinya di negeri tersebut ada hukum yang mau enggak mau dia ikutin. Ya, makanya kita suka berdakwah ke beberapa negeri kafir ini, TKI, TKW ini kan terlanjur tinggal. Dia juga butuh fasilitas belajar. Kita datengin dan masya Allah semangat mereka untuk beragama di negeri kafir itu kencang banget. Ya, ketika dakwah sampai kepada mereka. Karena mereka pelaku, pemain. Ya, kalau kita kan cuma pakai logika, ngapain safar tanpa mahram di negeri kafir lagi? Kan kamu gak senasib dengan dia. Dia juga gak pengen, cuma harus. Dan gak dibenarkan, makanya didakwahi gitu loh. Banyak teman-teman yang pindah ke negeri kafir ya untuk bekerja. Karena gak ada yang bisa menjelaskan Indonesia ini, masyarakatnya kalau berilmu gak butuh ke negeri kafir. Cuma karena nggak tahu di negeri ini semua serba ada, dia pindah ke negeri kafir. Yang lucunya banyak yang hijrah ke negeri-negeri kafir yang aset negerinya itu dari negeri kita. Ya, ada yang kerja di tempat pabrik kosmetik sebagai manajer di Thailand karena banyak kosmetik dari sana. Ada yang di Cina, bahan bakunya dari Islam, yang dari Korea, banyak orang Islam, banyak banget. Ya, karena mereka nggak sampai, mereka nggak tahu bahwa mereka kerja di negeri non muslim itu bahan baku yang dipakai dari negeri kita. Mereka gak tahu, dikasih tahu. Ya belakangan ini alhamdulillah bisnis-bisnis yang apa berkaitan dengan pohonan-pohonan di negeri kita kayak daun pisang, ya, daun kelor, pucuk batang pepaya yang buat kosmetik, belum lagi banyak, itu semua digiring. dan mereka sudah mulai bisa berbisnis. Kenapa enggak dari dulu? Kita yang kita tahu cuma tambang itu ya di dalam bumi, minyak, gas, boksit, mangan, atau mungkin batu bara atau apa. Di atasnya pun dibutuhkan. 350 tahun Belanda anteng cuma buat ngimpor kopi dan rempah-rempah di negeri kita. Kitanya enggak paham. Kitanya enggak ngerti. Mereka non-muslim paham. Lucunya kita kerja sama mereka di negeri mereka dari bahan baku negeri kita. Ajib gak? Aneh, ajib, aneh. Aneh, wallah aneh sekali. Ya cuma kan karena gak ada yang ngasih tahu. Ya, ya yang ada kita di brainwash cuma buat money oriented. Bikin VOC supaya semua orang Indonesia dagang. Kalau sudah masuk pasar, riba hembusin. Pinjaman lunak, orang semua berebut, gak tahu halal haram. Dulu negeri kita ini agrari, semuanya petani. Wallah, sebut satu ulama yang pernah melawan Belanda, semuanya petani, semuanya peternak. Ya, tapi Belanda tahu untuk merusak mereka dengan keimanan nggak bakal sanggup bikin ya ini VOC membuat perdagangan mereka. Mulai terjadi keributan ketika sudah bicara jual beli. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi sekarang. Akhirnya mau nggak mau kita ikutin gaya mereka, westernisasinya kita ikutin. Karena kalau nggak mengikuti mereka kita nggak bisa hidup saat. Ya Rabbi Subhanallah. Hari gini usaha tat, ya Allah kita akan kena pajak 30%. Kalau memang kita nggak punya pinjaman ke bank, kalau kita punya pinjaman kita dianggap orang yang tidak kaya, maka 8% pajaknya. Kalau kita nggak minjem ke bank, sudah kamu orang kaya, pajakin bumi bangunannya 30% dan seterusnya. Subhanallah, hati-hati ya, kita nggak bisa istiqomah di atas kebenaran gitu ya. Tapi yang kedua, bentuk loyalitas kita sebagai muslim dengan muslim lainnya, membantu dan menolong kaum muslimin dengan jiwa dan harta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sampai Nabi bilang, aku berdiam diri di masjidku satu bulan, lebih aku sukai jalan sama orang Islam untuk menyelesaikan masalah dia. Aku berjalan sama seorang muslim yang punya masalah untuk aku bantu pemecahannya, lebih aku cintai, lebih aku sukai ketimbang iktikaf di masjidku. Harus kebayang iktikaf Nabi seberapa mulianya di Masjid Nabawi lagi, yang 1000 kali lipat ketimbang masjid lain pahalanya. Tapi kata Nabi enggak, aku jalan sama saudaraku seagama untuk bantu mencahin masalah dia, lebih aku sukai ketimbang itikaf di masjidku. Karena kalau itikaf zikir wirid antara kita dengan Allah, tapi kalau ke orang, kita dia Allah, dua keuntungan. Kalau cuma sekedar wirid zikir, tahajud, ngaji di masjid, ya Rab Subhanallah, Salman Al-Farisi enggak ngaduin ke Rasul tentang Abu Darda iparnya. Udah ada kan ibadah Salman, ya, istrinya tuh adiknya Salman. Ketika ngelihat istrinya pakaiannya lusuh, mukanya gak bahagia, ditanya sebagai kakak, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Dia orang baik, Abu Darda orang baik. Ya, karena kita tahu kebaikannya sampai bikin Abu Darda gak mau kawin lagi kan. Nah, ya. Abu Darda baik, baik sekali. Cuma begitu, dia baik buat dirinya. Jadi dia puasa buat dirinya, dia tahajud buat dirinya, ngaji, dia lupa udah kawin sama saya. Itulah. Itu Ummu Darda loh itu. Ya, Ummu Darda yang kita tahu sahabiat Nabi, satu orang yang bernama Ummu Darda, wafatnya suami enggak nikah lagi. Karena dia enggak menemukan lelaki sebaik agamanya Abu Darda. Masyaallah. Ya. Yang lainnya enggak ada, janda kawin lagi udah ya. Jangan sok setia, maksiat urusannya nanti ya. Kalau memang ada orang baik datang, bismillah. Orang baik lebih baik agamanya ketimbang yang dulu, fadhal. Yang paling gampang perempuan ke surga, kawin, selesai. Gampang sekali kata Nabi. Ada jodohnya jangan. Untuk itu ada orang baik, bismillah. Bahkan kita bantu orang untuk menikah, pahalanya besar. Seperti dosa yang paling besar, ya salah satunya dari dosa yang paling besar itu apa? Memisahkan rumah tangga orang. Oh, iblis itu punya ukuran hadiah terbaik buat anggotanya kalau bisa membuat hancurnya rumah tangga. Karena kalau rumah tangga sudah hancur, banyak keuntungan iblis. Pasti saling menghujat di antara mantan ini. Ya, anak datang ke rumah ibu, ibu nge-brainwash. jangan kayak baba lu. Kata babanya, lu kemal ada di malu tuh duplikat mak lampir tuh. Anak dibikin durhaka, pecah temberang, keluarga hancur, hubungan rumah tangga berantakan. Wallah, iblis tahu itu akan timbul sejuta fitnah nanti. Akhirnya perempuan mungkin pacaran lagi, laki juga begitu. Itu yang terjadi. Iblis suka banget ngancurin itu. Sementara kita bodoh, gak tahu nikah ibadah, cerai juga ibadah. Harusnya kan ibadah gak merusak manusia. Coba di kita mindsetnya nikah yang ibadah, perceraian bukan. Dua-duanya ibadah. Ya, lakukan karena Allah, bukan karena manusia. Ya, suruh apa ya, membantu, menolong kaum muslim dengan harta dan jiwa raga kita. Di surat At-Taubah ayat 71, At-Taubah, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kata Allah, orang-orang yang beriman laki maupun perempuan, sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Harus mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Mereka ajak orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, support, tolong mereka untuk bisa berbuat kebaikan yang berkepanjangan. Yang ketiga, loyalitas kurang lebihnya kita sama orang Islam yang beriman, yakni memberikan nasihat dan menginginkan kebaikan untuk mereka. Kita pengen kalau sama orang Islam yang beriman, obrolan kita ini an-nasihah, mau'izah al-hasanah, isinya itu nasihat-nasihat. Ya, karena dengan berbuat baik sama mereka akan mendapatkan jariah kebaikan yang mereka lakukan. Ya, kita berbuat baik sama orang kafir karena dia belum beriman, ya gak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari dia. Tapi kalau orang beriman, kita bisa sampaikan dakwah dan dia jadi baik, maka Allah akan muliakan. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'min, bahasa Nabi ini enggak dikatakan beriman kalian ini, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia menyukai yang disukai oleh saudaranya sama dengan yang dia sukai. Jadi kayak kita ini tinggal di satu komplek, bertemanlah dengan teman-teman komplek. Ya, tidak dikatakan kita beriman di komplek tersebut sampai kita ini makin kompak. Ya, makin betah di tempat, kenapa? Ada hal-hal yang positif di komplek tersebut. Sehingga kita punya keluarga lagi yang banyak di tempat kita pindah. Dan kita punya kesempatan saling mentransfer pahala. Baik karena memang mencontohkan, atau mungkin kita mencontoh mereka. Ada jariahnya. Watawasso bilhaq, watawasso bisol. Ya, karena kita kalau sama orang Islam itu kan saling menasihati dengan yang hak. Biasakan kalau ngomong itu yang hak itu qala Allah wa qala Rasul. Ya, atau mungkin dia masukkan omongan ke kita sehingga kita jadi baik. Di luar kita bisa macam-macam bertingkah, masuk komplek kita nggak macam-macam. Kenapa? Karena isinya orang baik. Ya, di luar kita bebas, tapi kalau di komplek kita nggak, paling nggak kita punya teman yang mengingatkan kita untuk jangan berbuat buruk. Ya, masya Allah. Tapi tegas memberikan nasihat kepada mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, jadi loyalitas yang pertama kata ulama, tolong buktikan kamu tuh loyal sama orang Islam. Penuhi negeri Islam, jangan penuhi negeri kafir. Ayo yang punya travel-travel, rajinin buka perjalanan ke negeri-negeri Islam. Bawa satu ustaz yang pinter siroh, jelaskan nih Islam sampai ke beberapa negara, ya, ke Eropa, jelaskan. Ya, biar mereka semua tahu, boleh. Jangan malah ngajak ini ke negeri yang agamanya remeng. Ya, traveling yuk, kita ke Eropa, nanti kita bisa foto di gedung miring misalkan gitu. Atau di Belanda tuh ada kitiran angin tuh gede gitu ya. Atau yang dekat-dekat aja kita ke Singapura sini bisa foto di singa muntah. Kita datang yuk ke negeri gajah putih. Masya Allah. Ajak mereka untuk ibadah. Yuk kita kumpulin dana yuk, teman-teman yuk di Lilia Rumil atau di Widatul Ummah nih. Pelan-pelan kita enggak berasa mau nubungin. Nanti satu waktu kita pengen tablik akbarnya di Mekah Madinah nih. Sudah berjalan, sudah berjalan. Saya setiap 2 bulan sekali terus tablik akbar di Madinah. Kita pengen satu waktu, enggak ada yang enggak mungkin lawang rumah Allah. Kita pengen datangin kan cuma 3 masjid yang bisa didatangi dengan sengaja. Masjidil Haram, Nabawi dan Aqsa. Coba ajak mereka untuk ke negeri Islam. Ya, jangan ke negeri yang enggak jelas keagamaannya. Sampai ada piknik ke Turki pun, di Turki ada apa harus ada yang tahu. Karena sekarang itu negeri-negeri Islam, cuma di masyarakatnya ini betul-betul sekuler gitu loh. Saran saya sih kalau ke Turki, kalau bisa sih musim dingin, musim salju. Bajunya gombrong-gombrong gitu loh. Jangan datang di musim panas atau musim semi, habis udah kurang bahan semua gitu loh. Ini kadang-kadang kita gak merhatiin sampai ke situ tuh ya. Akhirnya saya cepat ketemu beberapa ibu-ibu yang udah syar'i. Wah, pas ketemu di negeri-negeri yang sekuler, innalillah. Kudanya mana bu? Saya bilang begitu. Pakai celana ketat, pakai sepatu tinggi kayak mau naik kuda gitu loh. Iya, mendingan ibu mendingan di Cinere, di Rumil bu, syar'i gitu loh. Keluar dikit rusak urusannya itu. Kebayang tuh kalau dicabut nyawa lagi pakai sepatu kulit ketat gitu loh. Dibangkitin di akhirat seperti diwafatkan kata Nabi kan? Yusaru yaumal qiyamah bima mata ahli. Dibangkitin seperti diwafatkan. Dia bangkit nanti kondisinya begitu di padang mahsyar. Emang enak gitu. Ajak ke negeri-negeri Islam gitu ya, supaya mereka tahu lah ya. Bantu, tolong kaum Islam, kaum muslimin dengan jiwa dan harta kita. Total, kalau bantu orang Islam yang total. Karena Allah suka kita tuh menegakkan ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwat. Ya, kalau kita mau sedekah Quran bukan diharamain, boleh, cuma ulama sana bilang di negeri kalian lebih butuh. Di sini pemerintah menyiapkan Quran secara gratis buat haramain. Sehingga pemerintah itu betul-betul memaksimalkan buat itu. Ya, dia bukan enggak butuh Quran. Kalau kita mau sedekah, sedekah ke negeri kita yang murah untuk guru-guru di kampung yang mesti jalan sekian puluh kilo cuma buat ngajar, gajinya sedikit. Males. Itu kalau kita bisa tabung setahun ada beberapa, kita lakukan. Kebetulan di teman-teman kami di MBI sudah kita lakukan loh. Sehingga banyak guru-guru yang Masya Allah itu tiap putaran roda yang dia pakai pahala buat yang ngasih. Ayo kita kumpulin dana, cari orang-orang kampung yang agamanya bagus, mungkin dia mau umrah, kita umrahin. Ya Allah, pahala orang yang baik agamanya umrah itu pahala kita yang bayarin. Ini orang kalau agamanya bagus diumrohin, orang kampung diumrohin marbot atau imam atau siapalah ya. Saya nyaksiin sendiri mereka orang soleh itu di pesawat juga baca Quran ya, baru belum sepekan di Haramain sudah hatam Quran, hatam lagi tawafnya rutin, Masya Allah. Kita kalau sembarangan ngajak orang umroh yang gak jelas keagamaannya sampai di Mekah, foto mulu foto gitu loh, biar orang tahu gue umroh gitu loh. Kalau orang-orang soleh mah gak disibukin sama begituan. Dan pahala dia pahala kita, jariah itu. Berapa? Mungkin 25 juta, 30 juta. Hari gini 30 juta buat masuk surga murah. Murah kalau kita bisa menabung ya, artinya nilai itu gak besar buat orang kaya. Kita buat urusan dunia saja gak hitung-hitungan nilainya. Ini akhirat. Suruh seperti itu. Ya. Kemudian tadi, jangan sungkan memberikan nasihat buat saudara-saudara kita yang butuh nasihat ya. Jangan mempersempitlah waktu kita buat ngobrol ya. Mangga silakan. Kayak kita izinkan, ayo mungkin yang enggak jauh kalau ada waktu pengen dialog ya. Jangan cuma ketemu di masjid kali, guru-guru kita punya waktu, datangi rumahnya. Datangi tempat-tempat di mana dia suka datang kumpul atau apa, kita share, kita bisa berdialog. Karena dakwah Nabi itu enggak cuma di masjid, dimanapun ada kesempatan ausina ya Rasulullah, wasiatkan nasihat buat kami ya Rasulullah ya. Semoga manfaat insyaallah. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Zakat Aqiq. Sebelumnya, kita akan mengenal dua aturan zakat, yang ini kita jadikan acuan untuk kasus zakat akik. Pertama, zakat harta perdagangan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa harta perdagangan termasuk harta yang wajib dizakati. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat untuk barang yang dijual. Hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini didhaifkan Al-Albani. Hanya saja, hadis ini didukung hadis lain dari Qais bin Abi Ghorazah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Wahai para pedagang, jual beli selalu disertai dengan hal sia-sia dan sumpah palsu. Karena itu, bersihkanlah dengan zakat." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Kedua, zakat ma'adin atau barang tambang. Ulama Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa barang tambang wajib dizakati. Hanya saja, mereka berbeda dalam memberikan batasan. Menurut Hanafi, barang tambang yang wajib dizakati adalah barang tambang yang diolah dengan api, seperti tambang logam. Sementara Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dizakati. Dalil tentang ini adalah hadis dari Bilal Al-Muzani. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari hasil tambang dari berbagai kabilah. Disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Zakat Aqiq. Ulama berbeda pendapat tentang zakat Aqiq. Pertama, mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa Aqiq tidak wajib dizakati. Karena akik hanya batu, sebagaimana bebatuan lainnya tidak wajib dizakati, akik juga tidak wajib dizakati. Kecuali jika akik ini diperjualbelikan. Ketika akik ini diperjualbelikan, maka akik termasuk zakat barang dagangan. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak ada zakat untuk akik sebagaimana umumnya bebatuan lainnya, kecuali jika diperdagangkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat untuk batu. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Hadis yang menyatakan tidak ada zakat untuk batu diriwayatkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan statusnya tidak sah karena ada perawi yang majhul atau tidak dikenal. Kedua, pendapat Hambali. Mereka menggolongkan akik sebagai bagian dari barang tambang atau ma'adin, sehingga wajib dizakati sebagaimana barang tambang lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, ciri barang tambang yang wajib dizakati adalah semua yang keluar dari bumi yang terbentuk dari endapan unsur lain yang memiliki nilai, seperti besi, yakut atau permata nilam, aquamarin, dan akik, al-mughni. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dan kalimat, apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu mencakup batu akik. Demikian pula hadis dari Bilal Al-Muzani, beliau mengatakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari hasil tambang dari berbagai kabilah. Disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Jika kita mengambil pendapat mayoritas ulama, maka akik tidak wajib dizakati, kecuali jika akik ini diperjualbelikan. Sementara akik untuk dimiliki pribadi tidak wajib dizakati. Demikian, Allahu a'lam.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ.

0: Film.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
0: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْدَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi laqadir.
1: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.

0: ناصر.
1: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
1: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. In

0: Faida.
1: Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
2: Tanya jawab.
3: Apakah selalu takut akan kematian secara terus-menerus, ini was-was dari syaitan, ya? Apakah ini baik? Harus dibedakan antara takut yang benar dengan takut yang buruk, ya. Takut yang buruk, yang was-was tadi. Kalau takut yang benar itu takut dengan mati yang membawa kita semakin soleh, semakin baik. Karena takut mati, kemudian semangat sholat berjamaah, semangat hadir di majelis ilmu, segera beristighfar, segera bertaubat, itu takut yang dianjurkan, takut yang sunnah seperti itu. Tapi kalau takut dengan mati tadi, selalu terbayang-bayang, saya akan mati, saya akan mati, saya dekat dengan mati. Kemudian dari sisi amalnya semakin jauh dari Allah. Wah, ini was-was. Itu yang menjatuhkan, itu yang merusak. Maka itu was-was dari syaitan. Itu yang saya sampaikan tadi, yang seperti itu segera perbaiki diri. Ya, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak hadir di majelis ilmu, bertanya, berilmu, kemudian amalkan sambil terus ucapkan ta'awud. Kalau ada bisikan lagi, ucapkan ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Setelah itu jangan pikirkan, walaupun syaitan terus membisikkan. Kalau setiap kali membisikkan, kita biarkan sambil kita tadi membaca ta'awud dan meludah tipis 3 kali tadi, lama-lama syaitan ya akan pergi, sudah tidak ada lagi bisikan, menjadi normal lagi, biasa lagi. Mungkin kita sudah tidak sibuk lagi dengan pikiran itu, mungkin kita sudah sibuk dengan yang bermanfaat, mungkin memikirkan tentang zikir, seorang beristighfar ya memikirkan tentang makna dari istighfar tersebut dan seterusnya, ya. Jadi intinya was-was itu mudah dihilangkan jamaah, ya. Jangan sampai ada yang punya penyakit was-was. Karena was-was akan merusak kita, akan menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Allah, maka segera selesaikan. Segera kembali pada Allah, ya. Dan itu sangat mudah untuk kita hilangkan.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Sekarang lahan khafi. Ya, sekarang lahan khafi. Khafi artinya tersembunyi. Khafi artinya tersembunyi. Khafi, khufiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan lahan khafi? Ya. Perhatikan ikhwani. Yang dimaksud dengan lahan khafi definisinya adalah khalalun yatra'u ala al-alfaz fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Khalalun yatra'u ala al-alfaz fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Apa artinya? Sebuah kesalahan yang masuk, enggak ada A-nya ya, yang masuk kasih A di situ. Sebuah kesalahan yang masuk pada lafad-lafad sehingga merusak uruf juga, adat kebiasaan qiraah, tetapi tidak merusak makna. Lahan khafi ini lebih ringan daripada lahan jali. Lahan khafi lebih ringan daripada lahan jali. Kesalahan jali lebih besar daripada kesalahan khafi. Ya. Baik, kenapa dinamakan dengan khafi? Kenapa dinamakan dengan lahan khafi? Kita lihat sebab penamaannya. Dinamakan dengan lahan khafi karena secara khusus yang mengetahuinya adalah ulama qiraah. Kalau orang awam enggak mengetahui. Orang awam, ikhwan, itu enggak mengetahui orang salah baca Quran. Jangankan yang lahan khafi, kadang-kadang yang lahan jali pun enggak ngerti. Ya kan? Kadang-kadang yang lahan jali pun, "Masya Allah, suaranya enak banget ya, menyentuh hatiku." Bacaan Qur'annya Masya Allah, padahal setelah kita dengarkan, wah ya Allah ya Rabbi, bacaannya berantakan. Cuma modalnya suara saja. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, makhrajnya entah kemana. Ya. Nah, walaupun kita sama-sama belajar ya, kita masih awam. Masih awam. Yang mengetahui lahan khafi adalah ulama. Qiraah, ulama qiraah. Ulama qiraah. Kita pun dikasih tahu sama ulama. Ya. Baik, itu sebab kenapa lahan khafi disebut demikian. Pembagiannya ikhwan fillah, lihat menurut Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Al-Ajmi Al-Marsafi rahimahullah, bahwa lahan khafi itu ada dua macam. Lahan khafi ada dua macam. Ini beliau untuk meringankan saja. Sebenarnya secara umum sama saja oleh ulama qiraah. Ya. Yang pertama, lahan khafi yang diketahui oleh ulama qiraah secara umum. Seperti tidak idgham. Ketika membaca Quran mestinya idgham, dia tidak idgham. Ya. Seperti tidak izhar. Seperti tidak mengiklabkan, ya, mestinya iklab dibaca tidak iklab, dibacanya mestinya anbaak dibaca anbaak, nunnya dibaca biasa, ya. Kalau orang yang awam sekali kan nggak ngerti, ya tidak ikhwani. Anbaak, wah bacaannya bagus, kan itu, padahal tidak mengiklabkan. Ya kan? Nah. Kemudian tidak ikhfa. Tidak ikhfa. Tidak mentarkikkan yang tarkik, ini salah. Tidak mentarkikkan yang tarkik, bukan mentarkikkan yang tafhim. Ada pulpen tidak? Saya pinjam. Tidak mentarkikkan yang tarkik, bukan mentarkikkan yang tafhim. Artinya tidak, tarkik itu artinya apa tarkik? Tipis. Tidak menipiskan bacaan yang tipis. Yang bacaan tipis ditebalkan. Ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu artinya apa? Tidak menebalkan yang tebal. Tidak menebalkan yang tebal. Ini juga lahan khafi. Seperti orang baca gini. Kalimat batil, ba-til, ba-til. Ba di sini ikhwan fillah dibaca apa? Tipis. Ada alif, setelahnya huruf isti'la. Nanti belajar sifat isti'la, itu huruf to. To ini tebal. Sebagian orang karena melihat huruf to, maka menebalkan kalimat ba-nya. Padahal mestinya bacanya batil, batil, ya. Karena melihat to jadi baca batil, batil. Ini salah, ya. Ini kan batil, salah. Yang benar batil, ba, batil. Atau tidak menebalkan yang tebal, seperti kha, khalidina fiha, khalidin, dibaca khalidin, khalidin, ya. Jadi membaca Quran ini masih ada aturan, ya. Yang tebal baca tebal, yang tipis baca tipis. Tetapi ini yang ngertinya adalah ulama qiraah. Kalau orang awam masih baca salah dalam masalah ini masuk ke lahan apa? Khafi. Nah, kemudian tidak mengkosorkan, memendekkan yang panjang atau sebaliknya. Kemudian wakaf dengan harokat secara sempurna selain pada wakaf dengan raum dan sebagainya, dari hal-hal yang menyelisih kaidah ilmu ini. Masalah raum dan seterusnya saya enggak bahas ya, karena nanti malah menambah pikiran ya. Jadi yang menambah pikiran ditunda dulu. Nah, yang penting contoh-contohnya ngerti dulu ya, yang penting contoh-contoh yang lain ngerti dulu. Raum ini istilahnya nanti adalah mengucapkan sepertiga harokat atau sebagian harokat ya, tapi kita enggak bahas, nanti waktunya tidak cukup. Yang kedua, lahan khafi yang tidak diketahui kecuali oleh para qori yang betul-betul mahir dan ahli dari mereka. Jadi lebih, tingkatannya lebih mahir lagi. Tingkatannya lebih mahir lagi. Ya. Oleh karena itu contoh-contohnya seperti takrirur ra'at, pengulangan huruf ra. Ya. Orang yang sudah betul-betul mahir, kita mengucapkan di depan dia, oh itu salah, ro-nya salah kan gitu. Karena ro-nya mesti satu getaran kan gitu. Kemudian seperti tatninun nunat, mendengung-dengungkan nun secara berlebihan. Kan itu. Itu di antara contohnya saja. Ya. Ini juga mesti diperhatikan. Kemudian taghlidul lamat, menebalkan huruf lam bukan pada tempatnya, ya itu juga tidak benar. Kemudian menggetar-getarkan suara ketika membaca mat atau gunah, digetar-getarkan suaranya, ya. Kemudian tidak guna atau menambah tempo gunah atau menguranginya. Ini yang tahu ahli qiraat yang benar-benar sudah ahli. Kemudian menambah panjang bacaan mad atau menguranginya dan sebagainya dari hal-hal yang merusak lafaz sehingga bisa menghilangkan keindahan lafaz tersebut. Dan betul ikhwan, orang sudah ahli betul itu kayak seperti ini, montir mobil, montir apa? Apa saja. Kita kan enggak ngerti ketika mobil mogok. Ini di mana ini kesalahannya? Ya kan? Tapi kalau montir, wah di sini ini kesalahannya. Ini salahnya di sini nih, masalahnya di sini, langsung tahu. Begitu juga ahli qiraah yang sudah mahir, ketika kita ngaji, wah di sini salahnya, di sini salahnya, di sini salahnya, kurang tebal, kurang tipis, ngerti? Ya, oleh karena itu semakin kesana semakin mahir. Ya, sama saya masih belajar juga. Ketika kita di depan guru saya, habis satu-satu, ya kan? Ini kurang ini kurang ini, ini kurang ini dan seterusnya. Ya, terus kita belajar.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Le, ngapain le?
6: Bunga buat bini. Kita kan tanggal 14.
5: Ya, Valentinan nih. Ya?
6: Iya dong.
5: Ustaz, boleh Valentinan ini, Ustaz?

0: kalau kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita bangga dengan agama kita. Rasulullah mengatakan apa? Man tasyabba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya. Kalau kita sampai ridho dengan perayaan seperti itu, ini bisa kufur. Jelas perayaan yang jelas mengandung zina, bukan dari Islam dan yang lainnya. Kita ridho. Tapi kan sama istri gak apa-apa kali ya. Sama istri kan gak harus nungguin pas Valentine.
1: Tiap hari juga bisa.
0: Nah itu tetap kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan akidah kita. Kita ini harus berlepas diri dari setiap apa namanya
1: acara-acara
0: yang tidak sesuai dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa namanya Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagian ulama mengatakan apa? Az-zur yang dimaksud di sini di antaranya itu menyaksikan perayaan-perayaan agama selain Islam. Haram enggak boleh.
2: Haram enggak boleh, Pak.
0: Iya.
2: Berarti diam-diam aja di tanggal itu udah stadia. Ya, enggak ada cara aja udah biarin.
0: Jangan
2: aja
0: cuma
2: aja.
0: Diam-diam kita ingkari. Kita jelaskan ke orang-orang bahwa itu bukan dari Islam, bahwa itu enggak pernah disyariatkan oleh Islam. Kasih sayang itu kita dianjurkan untuk menyayangi tiap hari, kapan saja. Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi yang ada di bumi, niscayakan kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Kita sayangi binatang, kita sayangi. Hakikat kasih sayang itu apa? Kata Ibnu Qayyim apa? Kasih sayang itu artinya keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada teman yang atau orang yang kita sayangi, berupa mendatangkan manfaat untuk dia atau menolak mudarat dari dia. Kalau kita sayang, harusnya kita berusaha menyelamatkan teman kita, saudara kita dari api neraka.
2: Berarti boleh ya bilangin teman-teman atau saudara yang merayakan ya.
0: Harus kita sampaikan ke mereka. Boleh. Kita orang Islam harus bangga dengan agama kita. Jangan ikut-ikutin mereka. Yang sampai kita masuk sabda Rasulullah, "Tattabi'una sanana man kana qablakum." Kalian nanti akan betul-betul mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibr, kata Rasulullah. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Allah juga mengatakan, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti gaya mereka, milah mereka. Lalu Allah mengatakan apa? "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm." Kalau kamu tetap mengikuti keinginan mereka padahal sudah datang kepada kamu ilmunya, malaka minallahi min wali wala nasir. Allah tidak akan pernah lagi mau menjadi penolong, tidak pula jadi wali kita.
2: Wah, takut. Enggak ditolongin sama Allah kita. Iya, tidak tahu nih ya, karena enggak boleh dah. Enggak gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, ngeteh lu minum, Pak.
1: Itu enggak ada Ustaz yang dia bisa tahu langsung lu.
2: Iya, langsung tahu.
1: Para kalau fix aja aja kalau fix ada.
3: Hukum zakat diberikan ke mertua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk ke hatinya, untuk orang memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan semua orang yang termasuk dalam 8 kriteria di atas, dia berhak mendapat zakat, selama dia bukan orang yang wajib kita nafkahi. At-Tuwaijiri menyatakan, zakat seseorang tidak boleh diserahkan kepada istrinya, karena nafkah istri menjadi kewajiban suami, sehingga istri tidak perlu mengambil zakat dari suami. Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami. Mertua atau keluarga istri secara umum bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh seorang suami, meskipun dianjurkan bagi suami untuk memperhatikan keadaan keluarga istrinya sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf atau melakukan interaksi yang baik kepada istrinya. Ibnu Qudamah mengatakan, Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Hunain, beliau membagi komandan peleton untuk setiap satuan pasukan. Setiap

0: kali beliau hendak memberikan sesuatu kepada mereka, beliau awali dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Umar, beliau awali dari yang paling dekat. Beliau dahulukan Bani Abdul Uzza sebelum Bani Abdiddar, karena di antara mereka ada kerabat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Khadijah dari mereka, yaitu Bani Abdul Uzza Al-Mughni. Kesimpulannya, memberikan zakat kepada mertua dibolehkan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, saya pernah mendengar suatu hadis dari seorang penceramah bahwa surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai manusia, dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai manusia. Apakah hadis ini hadis yang sahih, Ustaz? Dan apa maksud dari hadis ini? Syukran.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. InsyaAllah hadis ini adalah maksud dalam hadis-hadis yang sahih. Dan makna hadis ini, surga dikelilingi oleh berbagai macam perkara yang tak disukai manusia, al-makarih. Karena pada hakikatnya tabiat manusia senang segala macam bentuk kelalaian, berleha-leha, bersantai-santai. Sementara surga tak akan dicapai dengan berleha-leha. Harus dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, harus dengan salat, zakat, puasa, haji, jihad, menimba ilmu. Semuanya hakikatnya tak dicintai manusia. Secara fitrahnya manusia senang berleha-leha, bersantai-santai. Ya, disuruh perempuan berjilbab, berhijab, dan semacamnya. Berat perintah-perintah agama ini. Kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik, semua ringan baginya. Karena itulah Allah mengatakan salat itu berat. Illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tak berat baginya salat. Karena itulah makna surga dikelilingi oleh segala yang benci, maknanya adalah surga itu memang dicapai dengan mengerjakan segala macam beban syariat, taklifah. Dia beban hakikatnya. Tapi bagi orang-orang beriman, tak lagi dia menjadi beban, menjadi hiasan, menjadi hiburan. Karena itulah berkata Nabi tentang salat yang kita menganggapnya sebagai beban. Berkata Nabi, arihna ya Bilalu bis-salah. Wahai Bilal, panggil orang segera kumandangkan azan. Buat kita istirahat dari beban dunia ini dengan masuk ke dalam ibadah salat. Itu perkataan Nabi SAW, bukan menjadi beban. Walaupun hakikatnya salat adalah beban. Ya. Adapun kata-kata ya dipenuhi huffatil jannatu bil makarih, kemudian ya huffatil naru bisyahawat, neraka itu dipenuhi oleh syahwat, dikelilingi syahwat, benar pula. Dan ini hadis adalah hadis tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Allah suruh Jibril melihat kepadanya, begitulah dia Jibril. Ya, neraka dipenuhi dengan syahwat karena memang neraka itu ya segala sesuatu muqaddimah menuju pintu neraka adalah syahwat yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Syahwat kemaluan, zina, iyadan billah, homoseksual, lesbian, ya, syahwat memakan makanan yang haram, subhanallah, mengambil harta manusia dengan haram, ya, syahwat. Maka orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga syahwatnya, mampu menjaga perintah-perintah Tuhannya. Dialah yang selamat masuk surga, terlindung daripada neraka. Wallahu ta'ala alam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Mas, ini teh saya ya.
4: Oke. Okay.
3: Ini lu punya lu, ini punya gue.
4: Pemesan, Bang.
3: Lu kemarin jalan-jalan naik motor ya?
4: Iya, warung beli kopi, beli kopi. Beli telur.
3: Nana pendek kan? Dengkul lu kelihatan kan?
4: Emang apa?
3: Agak boleh. Aura.
5: Nah, itu dia yang jadi masalah sekarang.
3: Kenapa?
5: Masa cuma kelihatan dengkul doang, aurat?
3: Aurat lah.
4: Enggak dong.
5: Di mana ada?
3: Dari dulu gua aurat itu per.
4: Pastiin tanya Ustaz ya.
3: Lu gini sana, tanya penting.
4: Ustaz, mau nanya nih Ustaz, nih lagi rame nih masalah. Dengkul doang kelihatan, itu dikatakan aurat.
3: Dengkul aurat kan Ustaz ya?
4: Ntar dulu cing. Masa dengkul doang itu aurat, itu termasuk istihaji ya? Atau itu sesuatu yang harus ditegaskan Ustaz?
6: Iya. Ikhtilaf para ulama menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul itu aurat. Di antara hujah atau dalilnya yaitu hadis Ar-Rokbah Aula Aurah, dengkul itu daurat, aurat. Namun sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak termasuk aurat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang dengkul aurat itu tidak ada yang sahih. Dan hadis yang disebutkan tadi Ar-Rokbah Aurah itu adalah dhaif, tidak bisa jadikan hujah.
3: Lah, kan Ustaz yang dengkul kan berdengkul sampai pusar, Ustaz, aurat.
6: Nah, itu dia. Makanya Imam Nawawi mengatakan perkataan antara dengkul dan aur pusar itu antara. Berarti pusar dan dengkul itu, kata Imam Nawawi, nggak masuk.
3: Oh.
6: Itu dia.
3: Aurata juga.
6: Bahkan, jangankan dengkul ya, paha aja menjadi ikhtilaf para ulama aurat apa bukan.
3: Oh.
6: Jangankan dengkul, paha. Imam Bukhari mengatakan paha bukan aurat. Kenapa kata Imam Bukhari? Karena semua hadis yang menyebutkan bahwa paha aurat itu dhaif menurut Imam Bukhari.
3: Oh, dhaif.
6: Menurut Imam Bukhari.
3: Bukhari.
6: Sementara jumhur ulama mengatakan paha aurat. Imam Bukhari berhujjah dengan beberapa hadis, diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika duduk di pinggir apa sumur itu terlihat pahanya. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, pahanya terlihat. Baru kemudian ketika masuk Utsman, Rasulullah pun menutupnya dan berkata sesungguhnya malaikat aja malu pada Utsman.
3: Wah, ini puyeng nih, Sat. Batasan auratnya yang pilih mana yang mau kita pakai, Sat?
6: Jadi kata Imam Bukhari, hadis ini menunjukkan bahwa paha bukan aurat, sebab kalau paha aurat enggak boleh dibuka sama sekali kepada siapapun juga.
3: Oh.
6: Ini pendapat Imam Bukhari ya.
3: Imam Bukhari.
6: Sementara jumhur berdalil dengan hadis bahwa Nabi bersabda al-fakhidhu awrah. Wit ngopis apa fakhidak, tutup pahamu karena paha itu aurat. Nah, sebagian ulama memberikan apa namanya kompromi bahwa antara dua hadis itu kita bawa bahwa paha itu aurat yang ringan, bukan aurat yang berat.
7: Oh, terbagi lagi, Cing.
6: Iya.
7: Iya.
6: Nah, tuh. Coba kalau misalnya aurat sama sekali seperti halnya apa namanya? Perempuan ya, enggak boleh terlihat sama sekali itu aurat.
8: Oh, iya, kalau perempuan enggak boleh sama sekali, Ustaz.
6: Iya. Kalau itu sifatnya aurat yang tidak boleh sama sekali, tentu Rasul tidak akan memperlihatkan gitu. Walaupun yang roji dalam masalah paha ya adalah pendapat jumhur bahwa itu aurat, tapi aurat yang ringan. Nah, ada ini dengkul. Nah, dengkul nggak ada sama sekali dalilnya yang sahih.
8: Wow, berarti lu kagak apa-apa kemarin pakai kelihatan itu.
7: Alhamdulillah.
8: Nah, dia kan, dia begitu. Tapi lu lewat waktu zuhur kan? Nah, dia lu sholat di mana? Dengkul kelihatan begitu?
6: Ya, memang. Masbuk. Memang ya, sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul termasuk aurat, walaupun tidak ada dalilnya. Tapi nggak masalah kehati-hatian kalau kita tutup, supaya tidak menyebabkan terlihatnya paha gitu.
8: Nah iya Ustaz, dia kan pakai gitu Ustaz, kemana-mana waktu sholat Ustaz, sholat kagak boleh kan kalau sholat Ustaz ya?
7: Dengkul. Nah itu untuk sholat gimana?
6: Ya kalau sekarang gini deh, aurat laki-laki itu antara pusat dan
7: dengkul.
6: Oke ya,
8: antaranya ya.
6: Iya
8: kayak tadi
6: badan aurat bukan?
7: Bukan.
6: Sekarang kalau ada orang berkata begini, kalau begitu pakai pakaian apa, celana pendek aja, kita katakan kalau gitu mendingan kamu ke pasar, ke kantor, nggak usah pakai baju sekalian.
8: Kalau sopan,
7: Ustaz. Jelas kan? Itu rinciannya.
6: Ini kan badan bukan aurat. Mm-hmm. Nah terus lo pakai apa ke kantor, nggak usah pakai baju sekalian. Mm. Bukan aurat, lo ada yang bilang bukan aurat.
8: Malu, Ustaz. Nggak blok apa.
6: Tuh dia. Masalah dengkul kita tutup dengkul itu karena kesopanan, Bang.
7: Iya.
6: Adapun masalah hukum, apa itu aurat butuh dalil.
8: Berarti
6: butuh dalil. Karena masalah hukum syariat itu tidak boleh ditetapkan oleh akal pikiran. Oh, kalau gitu begini dong, kalau begitu begini dong. Itu kan akal-akalan.
7: Iya.
6: Yang menjadi masalah adalah dalilnya mana dari syariat yang sahih bahwa dengkul itu aurat. Maka kalau misalnya ada orang, ya qadarullah, dia apa namanya pakai baju apa celana segini nih. Ketika dia apa namanya duduk kelihatan sebagian dengkul ya, sah sholatnya nggak masalah.
7: Apa-apa.
6: Oh. Sah sholatnya karena dengkul bukan aurat atas pendapat yang merojikan. Cuma masalahnya terkadang ikhwah itu kurang bisa menerima masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini, Bang. Karena yang dia yakini dulunya dari kecil dengkul itu kan aurat. Pas ngedengar ada pendapat mengatakan aurat, aneh gitu kan.
7: Iya.
6: Akhirnya ngomongnya macam-macam lah. Istilahnya nggak pakai dalil sama sekali.
8: Nah itu kan di laki, Ustaz. Kalau di perempuan, Ustaz. Rapos. Gitu, Ustaz. Tadi kan batasan aurat kan di telapak tangan sama muka kan.
7: Mm-hmm.
8: Nah, itu kan maksud Ustaz. Tapi nggak kelihatan, Ustaz. Tapi ketat, Ustaz.
7: Nah, panjang.
6: Kalau ketat sih, aurat kata Syekh Utsaimin, tidak memenuhi syarat.
7: Oh gitu, Ustaz ya.
6: Kalau karena syarat pakaian wanita itu harus lebar dan tidak membentuk.
7: Nah, kalau laki-laki Ustaz, dia pakai celana ketat-ketat walaupun dia enggak isbal. Itu bagaimana hukum?
6: Tetap enggak boleh.
7: Cing, jangan pakai legging ya.
6: Harus
8: kamu bengkel. Terus itu lu ada aja pet. Nih, apa yang kalau perempuan Ustaz kan kalau apa ada yang bercadar Ustaz? Anda pernah lihat sholat pakai cadar Ustaz? Kata dia aurat muka juga.
7: Nah, iya benar nih. Anda juga pernah lihat nih.
8: Pernah lihat kan?
6: Iya.
7: Tidak dilepas cadarnya kan dalam keadaan sholat kan? Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz?
6: Ada satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan menutup wajah.
7: Oh.
6: Ya, pada asalnya menutup wajah dalam sholat itu haram, nggak boleh.
7: Oh, nggak boleh.
6: Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan kalau misalnya si wanita itu sholat di tempat yang umum di mana para laki-laki lalang begitu,
7: di mall misalnya,
6: di mall dan yang lainnya, sehingga bisa terlihat wajahnya oleh banyak orang dan takut fitnah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu ketika sedang ihram, sedang haji kan, kalau sedang haji kan nggak boleh pakai, nggak boleh tutup ini kan. Apabila para laki-laki melewati, maka ditarik-tarik jilbabnya begini. Kalau mereka sudah pergi, ini lagi.
8: Tidak biasa, ditarik-tarik deh.
6: Ada dalam rewet.
8: Ngintip-ngintip.
7: Enggak. bisa disampaikan sama istri kita ya.
6: Alhamdulillah. Istri yang jelas sih masalah keginian masing-masing aja lah, masalah lutut aurat apa enggak. Silakan kalau antum.
8: Jangan pada ribut terus ya. Jadi
6: masalahnya kalau antum meyakini bahwa itu lutut aurat, mana dalilnya? Itu aja kan selesai.
8: Iya benar.
6: Mana dalilnya? Syariat kita kan dasarnya jelas, dalil, iya kan?
8: Alhamdulillah. Itu jelas banget.
7: Udah kejawab ya sekarang.
8: Iya. Enggak apa-apa berarti lo kemarin.
7: Aman cing, ke mana cing? Kopi lagi cing.
8: Sip. Syukur jazakallahu khairan Ustaz.
7: Alhamdulillah. Penjelasannya luar biasa.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

4 Raja Dunia. Keterangan mengenai Raja Dunia ada 4 orang disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya 1. Riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Raja Bumi ada 4, Sulaiman bin Daud, Dzulkarnain, seseorang dari penduduk Halwan, dan satu orang lagi. Hadis riwayat Hakim. 2. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja mukmin, Dzulkarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir, Namrud dan Bukhtansar. Dan bumi akan dikuasai oleh seseorang dari ahli baitku. Al-Muntadham fit Tarikh. 3. Riwayat dari ulama tabi'in, Mujahid bin Jabir, murid senior Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, raja seluruh bumi, dari timur sampai barat, ada 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. 2 raja mukmin, Sulaiman bin Daud dan Dzulkarnain. 2 raja kafir, Bukhtansar dan Namrud bin Kan'an. Riwayat Tabari dalam tafsirnya. Siapa mereka? Pertama, Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Beliau seorang nabi sekaligus raja di kalangan Bani Israel. Nama beliau disebutkan 17 kali dalam Al-Quran. Beliau disebut oleh Allah sebagai hamba terbaik dan rajin bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, aku berikan kepada Daud seorang putra, Sulaiman. Beliau sebaik-baik hamba dan dia sangat taat. Quran Surat Sad ayat 30. Mengenai kehebatan Sulaiman, selain dari mukjizat yang beliau miliki tidak terhitung, Anda bisa banyak mendapatkannya di Al-Quran. Kedua, Dzulkarnain. Kisah panjang tentang Raja Dzulkarnain disebutkan oleh Allah di akhir Surat Al-Kahfi. Kekuasaannya mencapai ujung timur dan barat bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Beliau mengajak rakyatnya untuk masuk Islam dan memerangi yang menolak Islam. Apakah Dzulkarnain seorang nabi? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ada perbedaan tentang Dzulkarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau seorang malaikat, dan ada yang mengatakan bukan nabi dan bukan malaikat, dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang raja, dan ini pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, saya tidak

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali

0: Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa-shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Tanya jawab.
8: Tapi pertanyaan berikutnya, Afwan izin bertanya, bagaimana dengan orang yang telah berkali-kali saya tegur karena kesalahannya? Padahal sudah sangat jelas dan sudah saya sampaikan, namun ternyata tidak melaksanakan apa yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, tugas kita menyampaikan dengan baik, dengan benar, bisa difahami dengan baik, dengan benar ya. Seperti itu tugas kita. Adapun hidayah itu milik Allah. Ya, Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu di tangan Allah. Adapun kita hanya bisa menyampaikan. Ya, Allah katakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu yang bisa kita kerjakan, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Hanya menunjukkan apakah menerima, apakah tidak, mendapat hidayah atau tidak, itu semua di tangan Allah. Ya, jadi Anda menyampaikan, niatkan itu ikhlas karena Allah, itu bagian daripada agama kita, itu yang dicintai Allah, ya, demikian. Adapun menerima dan tidaknya, kita serahkan pada Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita doakan dengan cara yang baik, kita cari waktu yang tepat dengan metode atau cara berdakwah dengan cara yang baik, yang benar. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
9: Ini Ustaz, tahun depan nih Ustaz, tahun depan Anda sudah masuk usia 60 tahun Ustaz. Nah, terkait dengan postingan antum yang di IG itu Ustaz, yang UB Adoptor Cinta Sunnah, kan ada apa Ustaz yang antum share itu Ustaz, mengenai masalah batas usia di umur 60 Ustaz. Jadi maksud dengan 60 itu uzur atau gimana Ustaz? Atau udah berakhir masa tobat?
10: Tapi apa nih? Antum nggak pakai aplikasi app kan?
9: Pasiap.
10: Ya, kelihatan lebih tua kan? Nah,
9: 60 tahun.
10: Ini asli. Oh, ini asli ya? No hoax ya? Nggak dibuat-buat ya, Masya Allah. Itu Ustaz berkaitan dengan yang hadis yang 60 tahun. Apakah itu dengan kaitannya dengan yang hadis menjelaskan tentang 40 tahun Ustaz?
11: Iya. Pertama, disebutkan dalam hadis Bukhari.
9: Iya Ustaz.
11: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu 'abdan ajjala min umri hatta 60 sana." Allah menghilangkan udzur dari seorang hamba yang Allah mundurkan, Allah berikan tangguh umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sampai batas 60 tahun belum juga ia kembali kepada Allah, belum bertaubat, masih saja berbuat maksiat, masih misalnya berzina, masih dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka yang seperti ini biasanya dia tidak akan kembali lagi. Karena manusia kalau sudah tua di atas sesuatu, maka dia biasanya sulit untuk merubah pendiriannya, sehingga untuk kembali kepada jalan kebenaran sulit. Nah, ini hubungannya dengan umur 40 tahun tadi, bahwa umur 40 tahun itu adalah usia seorang laki-laki puncak dari kedewasaannya.
9: Usia matang saya.
11: Iya. Di saat kita umur 40 tahun, maka kita perlu hati-hati. Artinya di usia tersebut, pertama kita sudah diberikan oleh Allah nikmat untuk mencapai umur 40 tahun. Yang kedua, setelah umur 40 tahun ini, hendaknya kita harus bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang waktu mudanya dia beribadah, tapi ternyata setelah umur 40 tahun ke atas mulai berubah. Nah, ini dikhawatirkan, jangan sampai kemudian berubah setelah tua. Akhirnya apa? Meninggalnya na'udzubillah, su'ul khatimah. Ini yang mengerikan tentunya ya. Maka dari itu selayaknya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. terutama orang yang sudah umur 40 tahun, hendaknya itu adalah usia untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan 60 tahun? Karena usia itu seharusnya manusia itu sudah ingat kematian, sudah lemah syahwat. Usia seperti itu hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat kematian dan beramal saleh. Tapi di saat usia seperti ini masih tetap saja kekeh dengan maksiatnya, maka jarang orang yang umur 60 tahun yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia sudah terbiasa dengan maksiatnya tersebut. Itu yang apa namanya? Penjelasan daripada hadis tersebut. Ini alhamdulillah nih Pak Budi udah 60 tahun alhamdulillah udah berjenggot, udah lagi terus.
10: Tapi Ustaz, saya mau nanya tadi kaitan yang pertanyaan pertama, penjelasan Ustaz yang awal pertama tadi, apabila 60 tahun tapi dia terus masih bergelimang dengan kemaksiatan hidupnya, bahkan dia menikmati segala dosa-dosa, tidak mau kembali kepada Allah, apakah itu termasuk dengan istidraj?
11: Ya, kalau disebutkan dalam hadis, sebaik-baik orang adalah yang dipanjangkan umurnya dan banyak amal solehnya, berarti kebalikannya siapa? Kebalikannya seburuk-buruk orang adalah yang dipanjangkan umurnya tapi isinya maksiat semua. Ini mengerikan sekali. Ya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.
9: Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Apa nasihat dan ilmunya Ustaz? Masya Allah. Mana lebih hati-hati Ustaz dalam.
11: Iya.
9: Karena umur-umur segini
10: buat
9: udah.
10: Buat antum sama buat anda juga.
11: Iya. Buat kita semua lah.
9: Jadi enggak. Bang, enggak bang. Asli bang.
10: Bukan aplikasi.
9: Bukan. Asli.

7 manfaat sedekah. Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari bala karena rajin bersedekah. Menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah. Uddah As-Sabirin. Sedekah, donasi sosial, wakaf, dan lain-lain memiliki banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah, pertama, dijaga Allah dari kematian yang buruk, semisal mati sedang melakukan maksiat, mati dicabik-cabik singa, dimakan buaya, dan lain-lain, mati dibunuh plus mutilasi, dan sebagainya. Kedua, mencegah bala, wabah, malapetaka. Siapapun pelakunya, baik dia seorang muslim yang taat ataupun penggemar maksiat. Ketiga, menghapus dosa. Jika sedekah kepada anjing kehausan itu menghapus dosa pelacur, apalagi sedekah untuk penuntut ilmu agama, penghafal Al-Quran, sedekah alat pelindung diri atau APD untuk petugas kesehatan, sedekah bahan makanan pokok untuk orang yang harus menjalani karantina, dan lain-lain. Sedekah semisal ini tentu lebih dahsyat menghapus dosa pelakunya. Keempat, menjaga harta. Sedekah adalah perintah Allah, dan Nabi menjanjikan bahwa siapa yang melakukan perintah Allah, maka Allah akan jaga diri dan hartanya. Kelima, mendatangkan keberkahan rezeki. Sebaliknya, pelit itu berdampak kehancuran harta atau hilangnya keberkahan harta. Keenam, sumber kebahagiaan hati adalah menolong sesama dengan bersedekah dan lainnya. Ketujuh, bukti sekaligus kiat melatih diri untuk yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Di antara sebab pelit adalah tidak yakin bahwa rezeki esok hari itu sudah dijamin oleh Allah. Inilah contoh buruk sangka kepada Allah. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, berkaitan dengan sholat istikharah, terlintas dalam pikiran saya kadang-kadang tentang apa gunanya memohon dan berdoa serta berusaha selama ketetapan Allah adalah sudah ditentukan akan terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Mohon nasihatnya Ustadz, syukran.
2: Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'ad. Pertanyaan ini itu pula ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi mengatakan setiap kali ini wa in minkum illa ya waqad alima maq'adahu minan nar. Waqad ulima maq'adahu minan nar. Setiap kali ini telah diketahui tempatnya kelak minan nar al jannah, di surga kah atau di neraka kah. Setiap orang telah diketahui tempatnya oleh Allah di surga atau di neraka. Maka ketika mendengarkan hadis ini para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, untuk apa lagi kami beramal bekerja pada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, i'malu, hendaklah kalian berusaha mengambil sebab berikhtiar, wasaddidu waqaribu, kerjakanlah dengan sempurna. Kalau tak bisa sempurna, mencapai yakni kalau tak mampu sempurna, dekat kepada kesempurnaan. Wa kullun muyassar lima khuliqalahu, setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang tahu di antara kita di mana tempatnya di surga atau neraka? Tak ada yang tahu. Allah telah mengunci ilmu takdir itu, hanya Dia yang mengetahuinya, subhanallah. Dan karena kita tak tahu apa yang tertentukan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memiliki prasangka baik kepada Allah. Tadi saya sebutkan husnudzan. Ya, bahwasanya barang siapa mengikuti risalah nabinya, mengikuti nabinya, berbuat taat kepadanya, menyembahnya, Allah tak akan mungkin menzalimi dirinya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia kepada kebaikan. Maka kewajiban orang adalah berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya kita tak perlu mengorek tentang takdir di mana kita kelak, di surga kah, di neraka kah, tak perlu. Urusan kita adalah berusaha untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan Allah perintahkan dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, berusaha menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan yang dilarang dengan takut kepadanya. Ya, maka inilah kewajiban hamba. Tak ada yang tahu bagaimana kelak nasibnya. Ya, seorang nelayan, saya berikan contoh yang dekat dengan hal ini. Seorang nelayan, ketika dia pergi untuk mencari ikan di tengah laut, yakinkah dia sudah pasti membawa ikan? Jawabannya tidak. Mungkin dapat, mungkin tidak, mungkin banyak, mungkin sedikit. Tapi dia harus tetap pergi melaut. Dia tak akan mungkin berharap dapat ikan sementara dia tidak pergi meninggalkan rumahnya, tak pergi ke laut mencari, mustahil. Dia harus berusaha. Dia pacu botnya, dia jalan ke tengah laut, dia sebarkan jaring, dia turunkan pancing, dia beri umpan dan seterusnya. Inilah namanya ikhtiar. Tahukah dia bakal dapat? Belum tentu dapat. Subhanallah. Mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi dia harus berikhtiar. Demikianlah dengan masalah takdir. Kita tak tahu kita ahli surga atau neraka, tapi kita wajib berikhtiar mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berhijab bagi perempuan, berkata-kata jujur, menjauhi riba, menjauhi zina, menjauhi dusta, menjauhi riba. Inilah yang namanya ikhtiar. Ya, setelah kita berusaha berikhtiar, serahkan kepada Allah SWT, Allah tak akan pernah menzalimi kita. Mustahil ada, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mustahil ada orang yang dia niatnya benar, amalannya sesuai dengan sunnah, ikhlas, kehidupannya penuh kebaikan. Mustahil orang seperti ini di ujung penghidupannya Allah SWT akan rubah menjadi orang kafir, murtad, keluar dari Islam. Mustahil, tak akan pernah terjadi. Kenapa ada orang yang murtad? Kenapa orang yang ada di penghujung kehidupannya Allah SWT rubah kehidupannya? Ya, dia beramal saleh, ternyata ujungnya dia mati su'ul khatimah. Jawabannya adalah karena apa yang dia perbuat ini dalam pandangan manusia saja baik. Dia menyimpan berbagai macam keburukan-keburukan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ketika mau meninggal, keburukannya mendominasi sehingga akhirnya kebaikannya hilang, matilah dalam keadaan su'ul khatimah, subhanallah. Maka tetaplah kita berusaha maksimal, berikhtiar, yakinlah Allah SWT akan memberikan taufik. Ya, Allah akan memberikan kebaikan, karena Allah telah menyebutkan dalam kitabnya, hal jazaul ihsani illa al-ihsan, bukankah balasan kebaikan-kebaikan serupa. Maka kita tak perlu sibuk aku di surga atau neraka, tapi berbuatlah terus kebaikan, Tuhan akan memberikan kepadamu kebaikan serupa. dan hindarilah keburukan, karena Tuhan mengatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mimitsliha, balasan keburukan, keburukan seperti itu, maka silakan kau pilih mana. Karena itulah Allah mengatakan wahadainahu najdain, kami bentakan bagi manusia dua jalan, subhanallah, silakan pilih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berikan ilham kepada manusia jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kebaikan, silakan kau pilih. Ketika engkau pilih, serahkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya manusia dalam pilihannya kita telah memilih berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan, kadang-kadang tercemar tak sempurna kebaikan tersebut. Kadang-kadang kebaikan itu kita kotori dengan maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat. Ketika tak sempurna salat, bertaubat kepada Allah, beristighfar, mohon kepada-Nya ampunan. Begitulah yang harus kita kerjakan selalu. Jadi jangan sampai kita menyerah, akhirnya kita mengatakan memang aku ahli surga, memang aku ahli neraka, aku ahli maksiat, apalagi dengan meremehkan neraka, mengatakan tak ada masalah, nyerahkan neraka lah, di sana banyak artis, di sana banyak bintang bilim dan seterusnya. Ini perkataan yang sangat fatal, menunjukkan dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wala ta'asu min ruhillah, janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang namanya al-ajzu. Apa itu ajzu? Lemah. Dirinya rendah, tak punya cita-cita yang tinggi, dalam gelimang kemaksiatan. Tapi santai-santai menganggap surga Allah Subhanahu wa taala itu gampang dapat, walaupun tanpa amal, atau merendahkan neraka Allah SWT. Inilah namanya al-ajzu. Orang beriman harus memiliki sifat al-kaisu, cerdas, rajin, gigi, bersungguh-sungguh, bercita-cita tinggi. Inilah namanya al-kaisu. Dan kedua-duanya merupakan yang telah ditentukan oleh Allah SWT juga. Wallahu ta'ala alam.

ketika ada seorang anak mendapatkan nilai fisika 100 setelah taufik dari Allah, kuncinya di hari H atau Hamin, hadirin. Hamin. Ngapain dia di Hamin? Belajar, belajar, belajar, belajar. Hal basic, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Ada orang soalnya sama, tapi dia dapat 3,5. Itu kunci kegagalannya hari H atau Hamin. Hamin, semua Hamin. Kunci kesuksesan antum setelah taufik dari Allah, bagaimana antum mengisi setiap inci dalam kehidupan antum. Kajian penting di setelah pintu keluar masjid itu kunci kesuksesan. Artinya diterapkan, diterapkan, diterapkan.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Bismillah. Bang, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
2: Standar lah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Kayak gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
2: Orang mana itu?
1: Ada.
2: Gimana?
1: Ada lah teman gitu.
2: Emang benar saat dia begitu?
3: Iya, bagusnya begitu.
1: Tuh. Malah itu.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jadikan satu. Kenapa? Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW berkata kepada Bilal, Umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika iqamah, maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dalam hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.
1: Disambung ya.
3: Kan sebagian orang kan ada yang mengucapkan takbirnya sekali Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah qoma. Karena katanya memahami dari perkataan dari hadis Bilal. Bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan. Nah, mereka memahami kata ganjil di sini berarti satu. Padahal kalau dipahami Allahu Akbar itu empat, artinya berdiri sendiri, ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil. Tapi masalahnya pengucapan yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar dianggap satu. Sehingga saat iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ucapannya.
2: Seperti itu juga ya.
3: Iya, makanya yang Allahu Akbar hanya sekali ini ya, kita tidak mendapatkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
2: Loh. Terus kalau ada doa sebelum aja nggak sih saat yang dikhususkan dan disyariatkan?
3: Sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum azan.
1: Langsung aja.
3: Para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan azan, diantaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum azan. Ini semua tidak ada dasarnya. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dilakukan oleh para sahabat.
2: Anak pernah dengar dia pakai baca surat Anas dulu, Al-Hujud dulu banyak.
3: Itu dia. Ya.
1: Tapi kalau setelah azan ada?
3: Kalau setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allahumma rabbi da'watit tamah.
2: Sama ya.
1: Muadzin baca ya.
3: Ya, nah, yang diingatkan oleh para ulama kesalahan setelah azan muadzin mengucapkan dengan keras salawat. Nah ini juga banyak ulama mengingkari dari baik dari mazhab Hanabilah maupun Syafi'iyah maupun yang lainnya. Wah itu apa namanya kekhususan pendengar, bukan bacaan muadzin. Nah Nabi SAW mengatakan kan, idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Kemudian berselawatlah kalian kepadaku. Ini khitab untuk siapa? Untuk pendengar, bukan untuk muadzin.
2: Nah, terus kalau misalnya bagi orang yang mendengar adzan, sikap apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak, apakah harus menghentikan dulu kegiatannya?
3: Tergantung kegiatannya apa, apakah hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah. Karena kan masalah menjawab adzan terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya wajib, apa sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah saja. Tapi sunnah yang ditekankan, dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin adzan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah hanya mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah. Sehingga di sini jadikan dalil oleh jumhur menunjukkan bahwa muadzin menjawab adzan itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga. Nah, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya. Mana yang lebih besar manfaatnya. Contoh misalnya, kita sedang baca Quran. Terdengar adzan. Nah, para ulama mengatakan bahwa baca Quran itu adalah zikir yang sifatnya mutlak. Sedangkan menjawab adzan itu zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Maka di saat itu kita dahulukan menjawab adzan. Kalau misalnya kita sedang masak, kalau kita jawab adzan dulu, gosong. Ini bisa menimbulkan mudharat.
1: Mudharat ya.
3: Ya.
2: Beli bahan lagi.
3: Atau misalnya kita sedang apa namanya makan, ya. Apakah jawab adzan dulu atau terusin makan? Terusin makan. Jangankan itu, kalau sholat sudah hadir aja makan dulu tidak didahulukan kalau makanan sudah ada. Ya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu. Sementara menyambut tamu hukumnya apa? Wajib.
2: Wajib.
3: Nah, kita lihat keadaan-keadaannya, mana yang harus didahulukan, apakah menjawab adzan atau bagaimana, itu tergantung keadaan yang kita di atasnya. Ya,
1: gak bisa dipukul rata semua.
3: Betul.
1: Ya. Nah, kalau misalkan, kan kalau sholat subuh, azan subuh, kan ada lafaz as-sholatu khairu minan naum. Itu perlu dijawab, Mas?
3: Dia masuk di dalam keumuman perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar muadzin adzan, hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan.
1: Masuk ini berarti.
3: Oke, masuk. As-salatu khairu minan naum, kita jawab as-salatu khairu minan naum lagi.
2: Selama ini ada nggak jawab?
3: Awal kan?
2: Ada juga baru tahu juga gitu. Nah, terus lihat kalau misalnya ini nih apa si muadzin itu, apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu?
3: Iya.
2: Kondisinya.
3: Pada umumnya, zikir dianjurkan untuk di atas kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi thuhurin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci, ya, di atas hadas ataupun yang lainnya. Maka atas dasar itu disunnahkan muadzin di atas kesucian, namun hukumnya tidak wajib. Ya, karena kenapa tidak wajib? Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yadzkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian.
2: Dalam kondisi tahan.
3: Ya.
1: Ini ada satu perkara yang Anda suka perhatiin, Ustaz. Terutama di waktu sholat-sholat subuh gitu ya. Kan banyak di antara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor. Terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazin untuk komat gitu. Di antara jemaah. Boleh nggak kayak gitu, Ustaz?
3: Yang harus kita perhatikan ya, kalau kita melihat dalil-dalil dari Rasulullah SAW, iqamah itu hak imam.
2: Jadi kita nggak bisa sembarangan ya? Misalnya buru-buru gitu kan?
3: Aduh, masih 10. Hanya kalau kita lihat Bilal tidak berani iqamah kalau belum ya Rasulullah yang memerintahkan. Masuk ke dalam hadis bahwa Bilal iqamah itu di saat melihat Rasulullah datang. Jadi yang berhak untuk menyuruh iqamah itu adalah imam. Berhubungan dengan imam, bukan siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang nyuruh komat-komat. Sementara imam ada.
2: Nah, Ustaz, kalau misalnya gini, kan ada tuh di timer-timer masjid tuh kan. Begitu udah masuk waktunya trip gitu. Ternyata belum iqamah juga, itu gimana, Ustaz?
3: Nah, itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa iqamah itu adalah hak imam. Bukan hak timer. Ya, jadi komat itu kapan? Kalau imam sudah memberikan aba-aba. Kalau sudah imam datang, barulah diucapkan iqamah. Timer mau bunyi ke, nggak bunyi ke. pokoknya imam sudah memberikan aba-aba, dia datang segera komat. Makanya dengan adanya timer, sunnah seperti ini hilang jadinya.
2: Jadi cuma hanya sebatas ini aja, dia menginformasikan waktunya aja ya Ustaz ya, tapi tidak terpaut dengan si timer tersebut ya.
3: Iya.
2: Tapi umumnya sekarang di masjid-masjid begitu deh.
1: Iya. Nah ini terakhir nih Ustaz, sekalian sama timer ini juga. Jadi benar nggak kalau imam belum ada, belum naik gitu, makmum udah pada bangkit duluan gitu, terus main tunjuk-tunjukkan imam gitu, itu gimana Ustaz?
3: Sunnahnya sudah kita sebutkan tadi, iqamah itu kalau imam datang.
1: Oke.
3: Kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir. Makanya di sini penting si muadzin itu untuk mengetahui keberadaan imam. Kalau si muadzin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit, maka boleh, maka si muadzin bertugas untuk mencari pengganti. Begitu yang ada di zaman Nabi SAW.
1: Tunjuk-tunjukkan
3: dia. Iya, makanya Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam. Makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia. Supaya tidak terjadi seperti itu main tunjuk-tunjukkan. Silakan, silakan, silakan.
2: Iya. Ya.
3: Itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Alhamdulillah dapat banyak ilmu kita.
2: Iya. Masya Allah. Ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari.
1: Banyak yang baru tahu kan?
2: Iya. Di masjid mana paling sering?
1: Insya Allah jasa kalau khair Ustaz ilmunya nih bu. Amin. Juga baru tahu.
4: Salat sunnah qobliyah asar. Dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil pokok yang dijadikan para ulama untuk menyatakan dianjurkannya salat sunnah qobliyah asar. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah termasuk sholat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dirutinkan ataukah tidak. Pertama, tidak termasuk sholat sunnah rawatib, sehingga bukan sholat sunnah mu'akkad. Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni, setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini merupakan anjuran untuk sholat sunnah qobliyah asar, namun tidak menjadikannya sebagai sholat sunnah rawatib. Dengan dalil, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini tidak memasukkannya dalam daftar salat sunnah yang dibiasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mughni. Untuk menilai apakah termasuk rawatib dan bukan, nampaknya Ibnu Qudamah berpedoman dengan keterangan dari Ibnu Umar yang mengatakan, saya menghafal kebiasaan salat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam keterangan beliau ini, Ibnu Umar tidak menyebutkan sholat sunnah qobliyah asar. Karena itu, statusnya dianjurkan, namun bukan rawatib yang ditekankan. Kedua, termasuk sholat sunnah mu'akkad yang selayaknya dijaga dan dirutinkan. Ini merupakan pendapat Al-Ghazali. Dikutip oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyatakan, sholat sunnah qobliyah asar sangat dianjurkan dan ditekankan. Karena harapan termasuk dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat doa beliau pasti mustajab. Faidul Qadir. Tata cara sholat sunnah qobliyah asar. Ulama berbeda pendapat tentang tata cara sholat sunnah qobliyah asar. Ada yang mengatakan dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, dan ada yang berpendapat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdasarkan hadis dari Asim bin Domrah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat dan orang yang mengikuti mereka di kalangan kaum muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat adalah tasyahud. sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. At-Tirmidzi juga menukil, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa salat sunnah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mereka memilih untuk memisahkan 4 rakaat itu dengan salam setiap 2 rakaat. Sunan Tirmidzi. Demikian, Allahu a'lam.
5: Tanya jawab.
6: Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang anak. Suami saya sedang dimabuk cinta dengan perempuan lain dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa. Suami saya jarang pulang ke rumah kami dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah yang satu karena ada perempuan itu di rumah itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya, Pak Ustadz, karena banyak juga rumor yang mengatakan mereka sudah nikah siri. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa hadapi ini dengan istighfar kepada Rabbul Alamin. Coba perbaiki hubungan dengan yang mengatur seluruh episode-episode takdir kehidupan kita. Episode-episode takdir kehidupan kita itu dulu deh. Kita mau ngatur suami itu susah, jamaah ibu-ibu sekalian. Banyak kendalanya. Kita mau, jangankan ngatur suami, mau bicara sama suami, banyak ibu-ibu kesulitan. Ustaz, aku tuh pengen banget bicara serius tentang hal-hal serius dengan suami, tapi suami diajak ngomong serius tidur lah, main gadget lah, ngajak bercanda lah, gak pernah bisa bicara serius. Bukan? Tapi pertanyaannya, bisa gak doa serius atau bermunajat kepada Allah, berkhulat kepada Allah? Pernah gak Allah bilang gak punya waktu dengan kita? Gak pernah. Tapi kenapa kita menyanyiakan hal itu? Hadirin Allah muliakan, jika kita tahu ada kendala di sebuah perusahaan, itu yang pertama kali, kalau bisa akses orang yang paling punya power di perusahaan tersebut. Walaupun kita punya masalah misalnya sama bagian personalia, oke, bagian personalia, tapi kalau kita punya akses ke big bossnya, itu semua clear. Jadi apa namanya, itu poinnya. Apalagi kalau kita jadi bawahannya, jadi kita punya masalah manajer personalia, kita staffnya, aduh susah deh. Tapi kalau kita punya akses ke CEO, ke big boss, ke direktur, komisaris, enak kan diri. Susah nembus suami yang mungkin ada masalah tuh sulit. Tapi coba kita minta sama Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Sebagai contoh ya, di pertanyaan ini semoga Allah jaga ibu yang bertanya. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Ah, itu kan salah. Saya hanya bisa bersabar dan hanya bertahan karena putra saya. Bersabar itu ibadah, jemaah sekalian. Dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar itu bukan untuk anak, bukan untuk buah hati. Kita bersabar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wama sabruka illa billah, dan bersabarlah, wama sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu dengan pertolongan Allah dan mencari ridha Allah. Ini bukan tentang anak. Ini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan bersabar untuk makhluk. Bersabarlah mencari ridha Allah Jalla wa Ala. ini perbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus yang kedua, setelah kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah, iman kita, cinta kita, jangan-jangan kita lebih cinta kepada makhluk daripada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, sebagaimana tadi yang tadi kita katakan, sabar itu dengan pertolongan Allah dipersembahkan kepada Allah. Lalu surat apa tadi? An-Nahl ayat 127. Ya, 127. Berikutnya jemaah sekalian, setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah, baru coba kita bangun komunikasi dengan suami. Bangun komunikasi dengan suami dan bicara baik-baik. Dan apa saran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri kalau ingin berdiskusi dengan suami yang berpotensi zalim sama dia? Tanggalkan hak kita untuk sementara waktu. Mengalah dulu. Mengalah dulu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa inni mara'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan bagi wanita yang khawatir suaminya itu zalim atau berpaling dari dia, zalim atau berpaling dari dia, maka tidak ada masalah jika mereka duduk bersama-sama berbicara, dan si istri itu untuk sementara waktu melepas haknya sampai kondisi benar-benar kondusif. Kok enak banget sih Ustaz, dia yang zalim, kita yang suruh ngalah. Loh, dalam kehidupan itu yang disuruh ngalah itu yang dewasa atau yang kekanak-kanakan? Ibu-ibu, ibu-ibu punya anak yang paling tua sama yang paling kecil berantem, nah harus ada yang ngalah. Ibu-ibu suruh ngalah yang mana? Yang paling tua atau yang paling bungsu, yang paling kecil? Kaidahnya kita minta yang paling tua ngalah. Kenapa? Karena yang lebih matang, yang lebih dewasa. Nah, Allah minta istri ngalah untuk sementara waktu. Berarti ini merendahkan wanita atau mengangkat derajat wanita? Mengangkat derajat wanita. Itu tadi. Jadi itu yang perlu kita camkan. Coba bicara baik-baik dan rubah diri kita. Bisa jadi ada faktor kita kurang dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Evaluasi diri, perbaiki. Evaluasi diri, perbaiki. Ingat sabda Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian kepada orang tersebut dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Awan Ustaz, gini kan, dulu kan anak pernah, anak kan penggiat dakwah di sosial media. Nah, dulu anak pernah punya akun, suka motong-motong video. Nah, itu banyak yang repost Ustaz.
7: Masya Allah. Wah,
5: itu anak kadang kan ada rasa bangga juga. Semoga jadi pahala jariah.
7: Masya Allah.
5: Ya. Qadarullah, anak tahu ada informasi, itu ternyata nggak boleh potong-potong video sembarangan. Harus izin dulu.
7: Iya, iya.
5: Nah, itu bagaimana Ustaz?
7: Iya, dalam masalah potong-motong video ya, kita harus membagi ustadz menjadi tiga ya. Ada tiga kriteria ya. Kriteria yang pertama itu ustadznya orangnya mengizinkan dengan tegas untuk di-share videonya, dipotong tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ya tidak mengubah isi dari apa yang disampaikan ya. Jadi kalau potongannya itu malah menjadikan tema atau poin yang disampaikan Ustadz berubah, maka tetap tidak boleh ya. Dia memang Ustadz ini mengatakan silahkan di-share, tidak usah izin saya ya. Maka apabila ustadznya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita sama sekali untuk memotong-motong videonya ustadz seperti ini dan kita sebarkan kepada halayak ramai, ya, kepada kaum muslimin agar mereka mendapatkan manfaat. Dan memang tidak dipungkiri, ya, video-video yang kecil itu lebih diminati.
5: Iya.
7: Lebih enak. Kalau gitu, kita misalnya membuka, ya, ada kajian
5: gitu ya,
7: 1,5 jam sudah
5: ngantuk,
7: males untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau video cuma 3 menit, 5 menit itu kita tertarik untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Walaupun nantinya sampai sejam. Dia melihat 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini. Dan itu manfaat yang sungguh sangat besar, ya, bagi kaum muslimin. Kriteria ustadz yang kedua, ya, ada ustadz yang memang dia mengatakan kepada kaum muslimin, ya, mengatakan kepada orang-orang, jangan sampai video saya dipotong-potong.
5: Ya. Ada
7: yang seperti ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan share video saya kecuali atas izin saya.
5: Mutlak.
7: Nah, yang seperti ini jelas, ya, kita tidak boleh memotong-motongnya, bahkan kita tidak boleh men-share-nya kepada orang lain. Karena memang ustadznya tidak mengizinkan, ya. Ini yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, kriteria yang tidak kita ketahui.
5: Tidak kita ketahui.
7: Apakah ustadznya mengizinkan untuk di-share tanpa izin? Dia merelakan di-share, ataukah dia tidak membolehkan? Kita tidak tahu, karena ustadz ini tidak pernah membahas masalah itu sama sekali.
5: Iya.
7: Ya. Kriteria yang ketiga ini ada dua celah. Celah yang membolehkan, ada celah yang
5: tidak
7: memperbolehkan. Celah yang membolehkan apa? Celah yang memperbolehkan adalah bahwa perkataan orang, ya, dalam masalah ilmu ini seperti tulisan
5: tulisannya.
7: Seperti tulisan para ulama, ya.

0: sumbernya nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dasar dari ilmu itu wahyu. Ya, sehingga boleh disebarkan. Ini celah yang pertama, celah yang membolehkan. Celah yang tidak membolehkan apa? Karena di zaman ini ya semua bisa dijadikan sebagai aset. Ya, semua bisa dijadikan sebagai aset. Ceramah bisa dijual sekarang.
1: Iya.
0: Ceramah bisa disalahgunakan dan ini sangat membahayakan ya, sehingga dari celah ini kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyebar video ustadz atau memotong video ustadz tanpa izin ustadz tersebut ya. Ada dua celah ini menjadikan apa kriteria ustadz yang ketiga ini menjadi abu-abu ya. Tidak jelas ini kita condong ke sini apa condong ke sini ya. Ya, sehingga pada keadaan yang ketiga ini atau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita izin ya. Sebaiknya kita izin kepada ustadznya dahulu. Ustadz, saya senang dengan kajian-kajian antum ya. Banyak faedah-faedah yang antum sampaikan, tapi karena video-video yang panjang itu biasanya tidak diminati oleh kaum muslimin dan kaum muslimin merasa berat untuk meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam atau sampai 2 jam. Benar. Ya. Sehingga ana pengin Ustaz memotong-motong video antum, boleh enggak? Nah, kalau misalnya ustaznya bilang tafadhol, silahkan. Asalkan muatannya jangan diubah-ubah atau disalahgunakan. Ya, kalau ustaznya sudah bilang seperti itu maka jelas ini masuk kepada sesuatu yang sudah jelas, berarti dapat izin ya. Kalau misalnya kita ingin tidak capek dengan ustadz tersebut, kita bisa mengatakan, ustadz, video-video antum sangat bagus ustadz. Bagaimana kalau ana pengen potong video-video antum ya, tanpa izin dengan antum, boleh enggak ustadz? Ya, saya tidak akan mengubah konten yang antum sampaikan. Ya. Ya, kalau ustadznya bilang tidak masalah ya, semua video ana silahkan dipotong-potong, tidak ada masalah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Ketika sudah mendapatkan izin yang umum seperti ini ya, secara menyeluruh, maka kita mulai boleh ya untuk menyebarkan video-video yang berkaitan dengan ustadz tersebut. Ustadz yang lain yang keadaannya atau kriterianya seperti ini juga demikian. Kalau kita ingin menyebar videonya dia, sebaiknya kita minta izin sehingga jelas ya apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai kita melakukan suatu yang baik tapi tidak jelas jalannya. Ya, padahal kita bisa mencari jalan yang jelas, dan sungguh ya tidak repot, tidak ada sesuatu yang berat untuk meminta izin kepada ustadz, dan ustadz pun akan mudah untuk mengizinkan hal tersebut ya. Intinya seperti itulah. Nah, kalau kita harus melihat tiga keadaan ustadz itu.
1: Kalau tadi kan ada yang ustadz membolehkan, ambil aja gitu. Nah, tapi di setiap ustadz itu dia nggak ada yang punya channel, ada yang nggak punya channel. Nah, itu gimana tuh ustadz? Ada yang misalkan Ustaz Firanda, kan dia membolehkan. Nah, tapi dia masuk ke channel Yufid, tapi Yufid Mutlak sama Safda misalkan, itu nggak boleh Ustaz, itu gimana?
0: Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka hak ciptanya di Yufid.
1: Di Yufid.
0: Atau di Safda.
1: Walaupun kita,
0: Ustaz, walaupun apa? Ustaznya membolehkan. Tapi kalau misalnya pemproduksi videonya tidak membolehkan, maka yang dikuatkan pemproduksi videonya. Kenapa? Karena video tersebut datangnya dari mereka dan itu dari usaha mereka,
1: hak miliknya
0: ya, itu hak ciptanya di mereka. Sehingga kalau misalnya pihak memproduksi ya tidak mengizinkan untuk dipotong-potong atau di-share oleh orang lain, maka ya mereka yang punya hak untuk melarang ya. Ustadz Firanda bagaimana? Ustadz Firanda membolehkan. Kita katakan kalau Ustadz Firanda ingin ya videonya boleh disebarkan, maka Ustadz Firanda bisa ngomong ke Yufid, tolong video saya yang ini jangan dilarang untuk di-share ke orang lain. Kalau nanti misalnya Yufid mengatakan iya boleh, atau Safda mengatakan ya Ustadz siap, maka ketika itu hak untuk melarang tidak ada lagi ya. Jadi ini lebih kepada produksi videonya, pemproduksi videonya itu yang lebih kuat, karena mereka yang menjadikan itu menjadi video dan itu menjadi hak mereka. Nah, ya. Kita harus perhatikan juga masalah itu.
1: Jadi untuk ini, untuk apa, nasihat ke teman-teman, sebelum kita melakukan hal baik itu bukan cuma caranya aja, niatnya juga. Jadi harus caranya harus benar.
0: Ya, jadi kalau kita ingin menyebarkan video-video ustadz, menyebarkan faedah-faedah

0: ibadah yang ringkas dalam video-video potongan ya. Ya, kita lihat ustadznya dahulu, apakah ustadznya itu kriteria pertama atau kriteria yang kedua atau kriteria yang ketiga. Kalau yang pertama yang kedua jelas hukumnya. Kalau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita minta izin dahulu ya.
1: Nah.
0: Ya.
1: Syukran Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Perhatikan Kondisi Hati. Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang Baru Bekasi yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang amalan hati. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas keterkaitan hati dengan Islam, iman dan ihsan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan baru tentang pentingnya memperhatikan kondisi hati. Memperhatikan kondisi hati dari dua sisi. Sisi pertama adalah tahliyah. Sisi kedua tahliyah. Pertama dengan kha, kedua dengan ha. Tahliyah dan tahliyah. Apa itu tahliyah? Tahliyah adalah pengosongan. Maknanya adalah pembersihan, pensucian. Ibarat kita mau menata sebuah ruangan, yang harus kita lakukan di ruangan itu dua. Pertama dibersihkan dulu dari kotoran, dari semua yang merusak pemandangan di dalam bangunan itu. Disapu, dipel, kaca-kacanya dibersihin, debu-debunya, dan seterusnya. Setelah bersih, baru kedua, tahliyah. Tahliyah itu menata, menghias, agar nampak lebih indah. Jadi, ya bersih, ya indah. Demikiannya dengan hati, memperhatikan hati dengan dua hal. Pertama tahliyah, yang kedua adalah tahliyah. Apa itu tahliyah? Tahliyah wadzalika bi tathhiril qalbi an adnasil ma'asil qalbiyah. Takhliyah adalah mensucikan hati, membersihkan hati dari kotoran-kotoran berupa maksiatnya hati. Apa maksiatnya hati? Ya sudah kita terangkan di awal-awal pembahasan, seperti adanya keyakinan yang syirik, yang kufur, yang bid'ah, su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hubbud dunya dan seterusnya. Itu adalah kotoran-kotoran hati yang harus dibersihkan dari hati. Itu namanya takhliyah. Kedua, tahliyah, menghiasi hati. Dengan apa? Bil qiyami bi ta'atil qalbiyah. Dengan melakukan ketaatan-ketaatan hati. Ibadah-ibadah hati. Nah, nanti kita akan jelaskan cara mensucikan hati, membersihkan hati. Setelah hati bersih, baru dihias, ditahliyah. Bagaimana cara mentahliyah atau menghiasi, menata. Kalau tahliyah belum dilakukan, jangan melakukan tahliyah. Seperti kamar, ruangan mau ditata, jangan dulu dihias sebelum dibersihkan. Kalau masih dalam kondisi kotor, dihias, ditata, percuma. Kotoran itu akan tetap mengganggu pemandangan, merusak keindahan nantinya, ya. Itulah yang harus kita lakukan, tahliyah dan tahliyah. Itulah cara memperhatikan hati, cara menata hati. Ada banyak alasan kenapa hati itu harus diperhatikan dengan dua cara tadi. Ada banyak alasan, belasan alasan. Apa saja? Yang pertama adalah solahul jawarih bisolahil qalb. Karena lurus dan benarnya amalan anggota badan sangat tergantung kepada lurus dan benarnya kondisi hati. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-qalbu huwal aslu, fa'idha kana fihi ma'rifah wa iradah, saru dhalika ilal badan bidharurah. La yumkinu ayyitakhalaf al-badan amma yuridul qalb. Hati adalah fondasi. Bila hati memiliki keinginan dan kehendak, keinginan dan kehendak itu akan menjalar ke seluruh badan, lalu seluruh anggota badan melakukan apa yang diinginkan oleh hati. Nggak mungkin badan bertindak yang berbeda dengan kondisi hati. Karena itulah Nabi SAW menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ingat, di dalam badan ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Maksudnya amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badan bakal baik pula sebaik kondisi hati. Kalau buruk, buruk pula. Itu hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an mengungkapkan dengan sedikit ungkapan yang berbeda, tapi mungkin maknanya sama, walaupun ada walaupunnya, ada sedikit perbedaan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, al-qalbu malikun wal a'dha junuduhu. Fa idza tabal maliku tabat junuduhu wa idza khabusat al malik khabusat junuduhu. Hati itu ibarat raja dan anggota badan adalah para prajuritnya. Kalau rajanya baik, baik pula prajuritnya. Kalau rajanya buruk, buruk pula prajuritnya. Kalau prajurit kan harus taat kepada rajanya. Kalau rajanya memerintahkan keburukan, maka prajurit akan melakukan keburukan. Kalau memerintahkan kebaikan, akan melaksanakan kebaikan. Mirip begitu. Tapi ada sedikit berbeda. Kenapa? Kadang-kadang prajurit ada yang bandel kepada raja, kepada panglimanya, kepada komandannya. Terlebih apabila kadang-kadang ada panglimanya baik, tapi di antara para prajuritnya ada yang khianat, ada yang desertir gitu kan. Atau sebaliknya, panglimanya jahat, di antara anak buahnya ada yang baik, yang setuju dan bisa apa? Bisa membantah. Kenapa? Karena prajurit punya hati dan punya keinginan. Yang mungkin keinginan dan hatinya berbeda dengan keinginan komandannya, rajanya. Mungkin saja. Sehingga banyak diceritakan rajanya jahat, di antara para prajuritnya yang baik ada yang memberontak gitu. Ada yang tidak taat karena punya hati, punya nurani. Itu perbedaannya. Adapun hati dengan badan, badan mah tidak punya kehendak, tidak punya perasaan. Murni ibarat robot. Apa yang diperintahkan oleh hati langsung dilaksanakan, mau baik mau buruk. Karena itulah maka hadis Nabi SAW yang menjelaskan keterkaitan hati dengan anggota badan itu sebaik-baik penjelasan. Baik buruknya perbuatan sangat tergantung kepada baik buruknya hati. Nah, apalagi seorang ulama tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib mengungkapkan salah satu contoh bahwa hatilah yang menjadi komando bagi anggota badan. Ketika ada seseorang yang sholat, di dalam sholatnya dia melakukan banyak gerakan yang gak perlu, iseng. Kadang dalam sholat mengelus-ngelus jenggotnya, atau umpamanya kalau orang Arab kan pakai imamah, pakai sorban. Kadang sorban ini ngegapui ke sini gitu, dia ke belakang kah. Kemudian dari belakang tarik lagi, iseng, sekedar iseng. Kadang-kadang ini kekepruk gitu, kadang-kadang dia sahku. Ada yang begitu? Ada. Saya kan pernah cerita dulu suatu saat di sebuah masjid. Sebuah kampus, di kampus itu ada masjidnya. Ada seseorang yang sholat. Karena panas di Jakarta, dia milih di depan yang AC dan kipas. Lalu dia sholat. Itu kelihatan ke sholat itu. Setiap yang lewat dilirik dia gitu, nggak lihat ke tempat sujud. Lalu si imamahnya diginiin. Terus dia lihat uang itu. Pas ruku uangnya nolol, jatuh. Ada kipas angin, terbang. Apa yang dia lakukan? Diambilin dulu. Langsung berdiri lagi, dipindah ke sini, langsung lanjut sholatnya, tidak diulang dari awal. Nah, dulu ada orang yang Abbas. Abbas itu iseng melakukan gerakan, terlihat oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau berkomentar, "Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu." Kalau hati orang ini khusyuk ketika sholatnya, khusyuk pulalah seluruh anggota badan. Karena anggota badan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati. Karena itu ketakwaan dan kedurhakaan berlawanan ini. Takwa lawannya fujur. Asalnya adalah dari hati. Sebagaimana salah satu hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada seluruh manusia, kata Allah, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Walau kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a." Hai hamba-hambaku, seandainya seluruh kalian, manusia ataupun jin, dari awal sampai akhir, memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Umpamanya hati jin dan manusia semuanya seperti hati Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang hatinya terbaik. Dari hati terbaik ini lahir ibadah yang hebat seperti ibadah Nabi SAW, lahir akhlak yang mulia, lahir amal soleh yang luar biasa. Semuanya beriman, semua beribadah, semuanya beramal soleh. Maka hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Gak ngaruh ketaatan manusia bagi Allah. Semua yang dilakukan oleh manusia berupa kebaikan tidak memberi manfaat apapun kepada Allah sedikit pun. Untuk apa Allah perintahkan orang ibadah? Demi kebaikan hamba-hamba itu sendiri. Saking sayangnya Allah, enggak mau hamba-hambanya celaka, enggak mau hamba-hambanya madharat, disuruh ibadah, diperintah ini, dilarang itu, demi kemaslahatan mereka, kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan Allah. Sebaliknya, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir, jin manusia, memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian, umpamanya semua jin manusia hatinya seperti iblis, seburuk-buruk hati di kalangan makhluk. Dari sini lahir syirik, lahir kufur, lahir bid'ah, lahir maksiat. Semua keburukan dilakukan, semua kebaikan ditinggalkan. Kalau semua jin dan manusia sedurhaka itu kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Enggak merugikan Allah. Kedurhakaan manusia kepada Allah enggak ngaruh, enggak rugi Allah sedikit pun. Kalau Allah melarang ini, melarang itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kebaikan manusia itu sendiri, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini, beliau jelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, "Wa fi hadha dalilun ala annal asla fi taqwa wal fujur wal qalb. فَإِذَا بَرَّ الْقَلْبُ وَاتَّقَى بَرَّتِ الْجَوَارِحُ وَإِذَا فَجَرَ الْقَلْبُ وَإِذَا فَجَرَ الْقَلْبُ فَجَرَتِ الْجَوَارِحُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا." Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Karena Allah tadi menyatakan, seandainya semua kalian memiliki sebaik-baik hati, dari hati yang baik ini lahir ibadah yang hebat, amal soleh yang luar biasa, akhlak yang mulia. Lihat, ibadah, amal soleh, kemuliaan akhlak lahir dari baiknya hati. Dan seandainya semua kalian memiliki seburuk-buruk hati, dari hati yang buruk lahir syirik, lahir kufur, lahir bid'ah, lahir dosa maksiat, semua keburukan, semua kedurhakaan. Lihat, semua kedurhakaan lahir dari buruknya hati. Maka di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Kalau hatinya baik dan bertakwa, baik pulalah amalan anggota badan. Bila hatinya durhaka, durhakalah semua amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW menyatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini, takwa ini di sini. Sambil nunjuk ke dadanya, ke hatinya. Ya. Inilah yang menunjukkan bahwa sangat amat pentingnya hati diperbaiki dan diperhatikan. Dan ini menjadi alasan pertama kenapa hati harus diperhatikan dengan dua jenis perhatian. Pertama, bersihkan dari dosa. Kedua, hiasi dengan ibadah dan amal soleh. Alasan kedua, Al-Quran tidak kurang dari 130 ayat menyebut hati. Kalau hadis lebih banyak lagi, ribuan hadis yang menjelaskan menyebut hati. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, kathurat nususul Quran allati fiha dhikrul qalbi wa ta'atuhu wa amraduhu wa ahwaluhu faqad dhukiral qalbu fil Quran fi 130 mawdi'an. Banyak nas-nas dalam Al-Quran yang menyebut hati. Kadang-kadang disebut dengan ketaatan hati, kadang-kadang penyakit hati, kadang-kadang keadaan hati. Sampai ayat Quran yang menyebut hati sejumlah 130 ayat. Kadang-kadang Allah menyebut selamatnya hati, tenangnya hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingat dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, gitu ya. Dzalika min taqwal qulub, itulah tentang ketakwaan hati, dan seterusnya banyak. Kadang ada juga Al-Qur'an yang menjelaskan kondisi hati yang tercela, seperti kerasnya hati, faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Ada penyakit seperti fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada yang menyatakan ditutupnya hati, khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup, mengunci mati hati mereka. Kadang-kadang menyimpangnya hati, wazaghat qulubuhum, menyimpanglah hati mereka, keresahan hati, batilnya hati, dan banyak lagi penjelasan tentang buruknya hati, kondisi hati yang tercela. Jadi lebih dari 130 ayat menjelaskan tentang hati, menyebut hati secara langsung, baik yang baik ataupun yang buruk, baik dalam konteks memuji kondisi hati tertentu atau mencela kondisi hati yang buruk. Ini menunjukkan bahwa porsi hati di dalam Al-Quran itu amat sangat banyak dan menunjukkan pentingnya memperhatikan hati. Kalau hadis jauh lebih banyak lagi. Inilah alasan yang kedua. Ketiga, bagian terpenting dari diri manusia yang menjadi fokus penilaian Allah tentang manusia adalah hatinya. Allah tidak menilai orang itu dari fisik, dari warna kulitnya, dari bentuk wajahnya, dari hidungnya mancung atau pesek, kikinya tembem atau tidak, perutnya buncit atau six pack, tinggi atau rendah, tidak melihat itu, tidak menilai manusia dari sisi itu, apakah kaya atau tidak, enggak. Tapi yang dilihat adalah hatinya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk tubuhmu, rupamu, tidak akan melihat jasadmu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Orang tidak berpahala hanya karena dia kasep, hanya karena atletis, hanya karena berotot bagus, hanya karena six pack berpahala. Enggak. Dan orang tidak dianggap berdosa hanya karena dia jelek, pesek, ya mah dosanya gede tuh pesek, enggak. Atau kulitnya hitam, wah dosanya gede, enggak. Tidak dilihat dari itu, tapi yang dilihat hati dan amal. Dan ini selaras dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Contoh surah Al-Hajj ayat 37, Allah menyatakan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ini tentang kurban. Yang akan sampai kepada Allah dari kurban adalah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan gajinya. Tapi yang akan sampai takwa di antara kalian. Umpamanya ada orang beli kambing itu yang paling murah, katakanlah 3 juta. Kecil. Tapi dia beli 3 juta itu uang dia segitu-gitunya, enggak ada lain, enggak ada yang lain. Pengorbanannya gede, nabung setahun atau mungkin lebih dari setahun ingin kurban gitu. Diempet-empet uang teh, disisihkan 10 ribu sekian tahun dapat 3 juta. Pengorbanannya gede. Ada orang lain beli kambing yang 10 juta, terbesar ke tukang kambing, mana yang paling mahal ini, berapa 10 juta, ada gak yang 20 juta? Ya ada, ini paling besar, gak ada lagi nih. Akhirnya dia beli yang 10 juta. Kalau yang 3 kilo, yang 3 juta tadi mungkin dagingnya cuma 6 kilo, 7 kilo. Kalau yang ini 20, 30 kilo. Jadi lebih manfaat. Tapi yang beli 10 juta itu uang dia miliaran. Kira-kira lebih gede mana pengorbanannya? Yang 3 juta. Yang 3 juta mah ini semua uangnya beli, diberikan. Yang 10 juta mah gak seberapa dibanding miliaran uangnya. Pengorbanannya kecil. Nah lihat, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan gajinya, tapi ketakwaan, menyangkut keikhlasan, menyangkut bagaimana perasaan dia setelah berpurkan, apa plong gitu seneng bahagia, atau diingat-ingat, aduh itu kambing saya, saya yang berkeringat mencari uang, kok orang lain yang makannya? Ada penyesalan. Nah, ini mempengaruhi nilai pahala, ya. Jadi ikhwan, ibadah jangan asal sah, tapi semaksimal yang kita bisa, termasuk kurban. Lihat dua anak Adam yang diperintahkan berkurban, dua-duanya melaksanakan. Tapi yang satu memilih yang terbesar, terbaik, tersehat. Yang satu memilih kambing yang terkecil. Dua-duanya melaksanakan. Kenapa ini terkecil, ini yang terbesar? Tergantung hati, tergantung ketakwaan. Kalau yang besar ini untuk Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, masa yang asal-asalan yang terkecil gitu? Harus yang terbaik gitu. Allah itu agung dalam dirinya, perintahnya merupakan prioritas utama, maka yang paling gede itu ketakwaan. Tapi kalau yang paling kecil mau dilaksanakan, sayang kepada kambingnya. Tidak dilaksanakan, takut murka. Akhirnya dilaksanakan tapi asal-asalan, asal melaksanakan aja. Jadi yang paling kecil, Allah tidak menjadi prioritas dalam dirinya. Apa akibatnya? Yang paling besar tadi diterima, yang kecil ini ditolak. Lalu Allah menyatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maknanya amalan itu dilandasi oleh ketakwaannya. Makanya yang terbaik. Makanya nanti kalau kurban kan sebentar lagi, 5 bulanan lagi gitu ya. Dah, jangan nanya ke panitia berapa yang termurah. Jangan. Sesuai dengan budget maksimal kita. Kalau kita mampu yang 10 juta, yang 10 juta lah. Walaupun yang 5 juta sah, sah. Tapi lihat, ini untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, bukan orang. Harus maksimal. Tanya ke panitia berapa yang paling gede, paling besar. 10 juta. Ada enggak yang 15 juta? Enggak ada, cari dulu gitu. Pokoknya cari yang termahal. Saya akan nitip 10 ekor. Boleh? Boleh. Bingit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali kurban 100 ekor unta itu. Seunta berapa coba? Kalau umpamanya diuangkan rupiah sekarang 40-50 juta kali 100 miliaran. Gak sayang-sayang Nabi selesai dengan uang, dengan harta, demi meraih balasan yang jauh lebih berharga di akhirat nanti. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pentingnya kondisi hati ketika beramal. Kondisi baik, karena hati menjadi fokus penilaian Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, fatafadulul a'mal indallah bitafaduli ma fil qulub minal iman wal ikhlas wal mahabbah wa tawabi'iha. Wa hadzal amalul kamil walladhi yukaffiru takfiran kamilan wa naqis bihasbihi. وبهاتيني القاعدتين تزول إشكالاتٌ كثيرة وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير الأعمال السيئات بحسب كماله ونقصانه. Kata Imam Ibnu Qayyim, keutamaan pahala setiap amalan di sisi Allah sangat tergantung kepada kondisi hati ketika beramal, berupa iman, ikhlas, mahabbah, khauf, roja, dan seterusnya. Amalan yang sempurna ini akan menghapus dengan penghapusan yang sempurna terhadap dosa-dosa. Jadi dalam setiap amalan ada banyak balasan. Tidak hanya satu dua jenis, tapi banyak. Apa saja? Pertama, pahala. Kedua, ampunan dosa. Ketiganya, terangkatnya derajat kemuliaan. Keempatnya, kedekatan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kelimanya, nah ini mempengaruhi didengar tidaknya doa orang tersebut. Banyak lagi, dalam setiap amalan begitu. Salat umpamanya. Salat ini jelas yang pertama melahirkan pahala. Kedua, menghapus dosa. Yang ketiga tadi itu, selain menghapus dosa dan menambah pahala, mengangkat derajat kemuliaan. Menambah dekat dengan Allah, menambah mustajabnya doa, dan banyak lagi. Tah sebesar apa pahalanya, sebesar apa dosa yang terhapus, setinggi apa derajatnya dinaikkan, sangat tergantung kepada kualitas sholatnya. Minimal sholatnya dari tiga sisi itu. Sisi keikhlasan, sisi kekhusyuan, dan sisi mutaba'ah, sesuai enggak dengan contoh dari Nabi SAW. Dan ini yang ketiga ini menyangkut apa berjamaah enggak di masjid di awal waktu atau tidak, kayak gitulah. Makin ikhlas, makin khusyuk, makin mutaba'ah, ini makin hebat sholatnya, makin gede pahalanya, makin banyak dosa-dosa yang terhapus, makin tinggi derajatnya, makin dekat dia dengan Allah, makin diijabah itu doanya. Berkualitas atau tidaknya sholatnya sangat tergantung pada kondisi hati. Kalau hatinya baik, hatinya didasari, dipenuhi dengan ketakwaan, pasti akan ikhlas, akan khusyuk, akan mutabah, akan ini, akan ini, akan ini. Akhirnya kualitas sholatnya hebat. Inilah yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Terus ciri-ciri orang beriman yang bahagianya dirinci di akhir penjelasan, ulaika apa namanya, walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Mereka itu memelihara salat-salat mereka, menjaga, baik menjaga aspek zahirnya juga aspek batinnya. Ulaika humul waritsun, merekalah yang akan menjadi ahli waris. Alladzina yarithuna Firdausum fiha khalidun, dapat surga Firdaus dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini balasan bagi orang yang sholatnya berkualitas karena hatinya baik. Tapi kalau hatinya buruk, sholatnya malaweng, ngelamun, tidak khusyuk, niatnya juga tidak ikhlas alias riya gitu, dan efek seusai sholatnya gak ada, tetap akhlaknya buruk. Orang yang seperti ini Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun alladhinahum yura'un. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang ketika sholat kondisi hatinya buruk, sehingga ketika sholat karena buruknya kondisi hatinya, lalai dia dalam sholatnya, tidak khusyuk. Riya dia dalam sholatnya, tidak ikhlas. Seusai sholatnya tetap akhlaknya buruk. Sholat dengan kondisi hati yang buruk melahirkan kualitas sholat yang buruk, diancam oleh Allah dengan ancaman fawailul lil musallin. Berkata Hasan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, innar rajulaini la yakunani fi sholatil wahidah wa innama bainahuma fil fadli kama baina sama'i wal ard. Wadhalika anna ahadahum muqbilun biqalbihi ala Allahi azza wa jalla wal akhar sahin ghafilun. Kata Hasan bin Athiyah, ada dua orang melakukan sholat berbarengan. Sholatnya sama, di tempat yang sama, gerakannya sama, waktunya sama, berjamaah. Yang dibaca sama, iftitah, fatihah, surat. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ketika duduk, rabbik firi, tahiyat, tahiyat. Sama segala-galanya berdampingan. Tapi keutamaan pahala antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Yang ini yang satu pahalanya besar, ampunannya banyak, dosa yang diampuni, kemuliaannya diangkat lebih tinggi. Yang satu lagi malah dosa dengan sholatnya. Kenapa? Karena yang satu ikhlas, khusyuk dan mutabaah, yang satunya lagi lalai, riya dan tidak mutabaah. Kok jomplang? Walaupun secara zahir sholatnya sama, kelihatan semuanya sama. Coba di satu masjid sholat berjamaah ada puluhan orang, bareng-bareng dipimpin oleh imam yang sama. Apakah pahalanya semua sama? Tidak. Pahala imam dan makmum pahalanya sama? Tidak. Tergantung apa? Kondisi hati masing-masing. Kalau kondisi hatinya bagus semuanya, khusyuk, ikhlas semua, ya pahalanya sama. Nanti dilihat dari shof mana dia. Shof yang di depan dengan di belakang beda pahalanya tuh. Khusyuknya sama, ikhlasnya sama, shofnya beda. Shof depan lebih utama daripada shof belakang. Ini mah shofnya di belakang, telat, tidak khusyuk, riya, tidak mutabah lagi. Aspek terburuk dari sholatnya ada pada diri dia, ya pastilah ditolak. Ya. Nah, banyak ayat dan hadis yang menjelaskan amal apapun diterima tidaknya itu tergantung dari kondisi hati ketika dia beramal. Coba lihat beberapa ayat berikut ini. Pertama, surah An-Nisa 114, Allah menyatakan, La khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika batigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka. Orang suka berbisik itu perbuatan buruk. Berbisik kepada orang lain padahal ada banyak orang di sana berlima, tapi kita berbisik berdua, enggak boleh. Nanti yang tidak dilibatkan curiga, ini kenapa bisik-bisik di hadapan saya? Jangan-jangan ngomongin saya, kan gitu ya? Enggak boleh kita berbisik berdua padahal di hadapan kita ada banyak orang. Itu cara setan mengganggu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an tentang bisik-bisik, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Dalam surah Al-Hadid, bisik-bisik itu dari setan. Kenapa? Liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang mukmin yang tidak diikutkan dalam bisik-bisik itu merasa sedih, curiga, su'udzon. Nah, itu salah satu jebakan setan. Jangan bisik-bisik. Kecuali bisik-bisiknya itu dalam rangka dua dalam ayat ini. Memerintahkan sedekah atau memerintahkan kebaikan atau mengislahkan antara manusia, tiga ya. Boleh, itu bisik-bisik. Selain itu enggak ada kebaikan. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik kecuali orang yang memerintahkan sedekah, memerintahkan kebaikan atau mengislahkan antara sama manusia. Umpamanya kita berlima, ada orang yang kita lihat ini enggak punya ongkos nih untuk pulang, kita bisik, si anu enggak punya ongkos, kasih. Nah, kalau di hadapan orang banyak kan bisa malu, dia tersinggung, bisik-bisik itu boleh, kasih untuk setahunan. Terus di akhir ayatnya Allah menyatakan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan itu, bisik-bisik untuk sedekah, bisik-bisik untuk amar ma'ruf nahi munkar atau untuk mengislahkan antara manusia, ini amal soleh. Siapa yang melakukan itu tapi ibtigha'a mardhatillah, hanya dalam rangka mencari ridha Allah, ikhlas, disyaratkan dengan ikhlas, kami akan berikan kepada dia pahala yang besar. Diberikannya pahala yang besar dengan syarat ikhlas tadi. Lihat di dalam Al-Quran surah yang lain, bukan Al-Quran, ini hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata beliau, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atika. Sungguhnya tidaklah engkau memberi nafkah kepada seseorang dan kau niatkan untuk mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala atas nafkahmu, atas infakmu, sampai satu suapan yang kamu masukkan ke mulut istrimu. Bapak-bapak nih, jangan dianggap memberi uang untuk makan dan kebutuhan istri itu bukan sedekah. Itu sebaik-baik sedekah. Kalau kita melihat ada orang lain yang kira-kira butuh makanan, kita kasih uangnya untuk beli makanan atau kita kasih makanannya, pahala enggak? Pahala besar? Besar. Tapi kalau itu kita kasih ke istri kita, pahalanya lebih besar daripada ke orang fakir, miskin, ke anak yatim, ke masjid, ke fisabilillah. Ke masjid ada pahala besar, ke anak yatim pahala besar, ke orang miskin pahala besar, ke janda-janda tua, janda tua ya, jangan jahe, jangan janda herang mencrang, itu modus. Janda-janda tua ada pahala besar, tapi lebih besar lagi kalau ngasih ke istri. Jadi setiap kita ngasih, bila perlu suapin, nih saya suapin, pahalanya lebih besar. Pertama ngasih nafkah, yang keduanya lebih mendekatkan romantisme antara kita dengan istri. Pahalanya lebih besar lagi, ya. Tapi dengan syarat tadi, tabtaghi biha wajh Allah. Engkau mengharapkan wajah Allah dengan perbuatan. Kalau kita infak sedekah tapi tolong foto ya, tolong video, tolong upload nih, saya ngasih sekian. Wah, dalam rangka dipuji manusia hilang semua. Tidak ada lagi ada pahala. Jadi semua amal soleh tadi diberi pahala besar dengan syarat untuk Allah, dalam rangka mencari wajah Allah, dan ini menunjukkan keikhlasan, dan ikhlas ini menunjukkan takwanya hati. Lihat saum, kata Nabi SAW, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufirullahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan saum Ramadan atas dasar iman dan ikhlas, akan diampuni semua dosanya yang lalu. Tapi kalau umpah orang saum, tapi niatnya bukan karena Allah. Kenapa kamu rajin banget saum? Biar kurus, biar langsing, biar apa namanya turun berat badan. Ada yang begitu? Ada. Saya emang gak perlu pahala, gak perlu ampunan dari Allah. Yang penting sehat, yang penting langsing, yang penting turun berat badan. Maka itu bukan karena Allah, gak akan ada pahala. Ada manfaat? Ada secara fisik, secara duniawi dia sehat. Karena saum itu detox. Secara duniawi, secara zahir, saum itu manfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Racun, sampah dikeluarin semuanya. Lemak-lemaknya dibakar, gitu ya. Dan seterusnya, secara fisik, secara duniawi manfaat. Itu bonus, jangan dijadikan tujuan. Tujuan utamanya kenapa kita saum? Perintah Allah. Perintah Rasulnya, baik yang fardu ataupun yang sunnah, itu yang pokok. Adapun sehat itu bonus, bukan dijadikan sebagai tujuan utama. Makanya hadis menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saum Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, diampuni semua dosa yang lalu. Saya saum karena ingin diampuni dosa. Saya saum karena ingin pahala. Saya saum karena ingin Allah ridha. Saya saum karena ingin rahmat. Saya saum karena ingin diselamatkan dari api neraka. Nah, untuk itu, adapun sehat tidaknya itu enggak jadi pertimbangan saya. Kalau sehat syukur, kalau tidak sehat mah piraku. Termasuk wudu. Kemudian sholat dua rakaat. Sholat apa? Syukur wudu. Lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsuhu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang wudu seperti wuduku ini? Tata cara wudunya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah wudu dia salat dua rakaat. Salat apa? Syukur wudu. Selama salat dua rakaat tidak terbersit pikiran apapun di dalam salatnya, khusyuk. Dan khusyuk ini amalan hati. Maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Sholatnya sholat sunnah, ghair mu'akkadah. Tidak terlalu ditekankan itu sholat syukur wudu dua rakaat. Tapi ya ikhlas, ya khusyuk, semua dosanya itu diampuni. Bahkan di dalam hadis lain, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi sholat yang sifatnya sunnah ghair mu'akkadah tapi dilakukan dalam kondisi hati yang baik, ternyata menghapus seluruh dosa yang pernah dilakukan. Bayangkan kalau itu dilakukan pada sholat fardu. Sholat fardu ya ikhlas ya khusyuk, oh pasti ya. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Syekh Al-Albani memasukkan hadis ke dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Ketika ada orang yang bertanya, ayyun nasi khairun, manusia yang bagaimana yang paling baik? Maka beliau menjawab, khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisanus shadiq. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Para sahabat bertanya, qad arafna lisanus shadiq. Kami paham, ngerti makna lisan yang jujur. Wa mal qalbul mahmum, apa yang dimaksud hati yang mahmum? Beliau menjawab, huwat taqiyun naqiyu la alladhi la ithma fihi wala baghya wala hasad. Hati yang makmum, hati yang takwa.

Saudara sebaik-baik manusia. Lalu bertanya lagi orang, faman ala asari, terus siapa lagi manusia terbaik setelah itu? Nabi selesai menjawab, alladhi yashna'u dunya wa yuhibbul akhirah. Orang yang menganggap dunia ini hina dan lebih mencintai akhirat. Hadis ini selaras dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu orang yang hatinya bersih tadi, menganggap dunia ini tak ada nilainya, akhirat itu yang lebih dia cintai. Oleh karena itulah maka kita bisa melihat bahwa yang dinilai dari diri kita oleh Allah adalah hati. Semua amal yang kita lakukan sangat tergantung pada kondisi hati. Hati baik ketika beramal, amalnya akan berkualitas. Hati yang buruk ketika beramal, maka amalnya juga akan buruk. Walaupun amal itu bermanfaat, kita melakukan amal, manfaatnya terasa oleh orang banyak, menguatkan Islam. Tapi hati kita ketika mengamalkannya buruk, sehingga apa? Sehingga riya, sehingga tidak ikhlas, sehingga ingin dipuji orang. Walaupun manfaat bagi Islam dan kaum muslimin, orangnya tetap dianggap durhaka oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Orang durhaka tapi membuat agama ini kuat, kaum muslimin menjadi kuat, orang mengambil manfaat, tapi orangnya durhaka. Kok bisa? Siapa orang durhaka yang menguatkan Islam dan bermanfaat bagi kaum muslimin? Yaitu orang, tiga orang yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling awal dihisab pada hari kiamat tiga. Pertama, orang yang jihad lalu mati syahid. Kedua, ulama yang mendakwahkan ilmunya. Ketiga, hartawan yang mendermakan hartanya. Tiga-tiganya masuk ke neraka. Padahal tiga-tiganya amalannya baik. Satu jihad sampai mati syahid, manfaat bagi umat, manfaat bagi Islam, manfaat Islam terkuatkan, musuh banyak dibunuh, mati syahid, tapi dia ke neraka. Karena apa? Niatnya yang riya. Kedua, ulama mendakwahkan ilmunya, banyak orang taubat, hijrah, banyak orang memperoleh hidayah, banyak orang berubah menjadi baik karena dakwahnya. Islam terkuatkan, kaum muslimin bertambah soleh karena orang ini. Tapi orang ini durhaka, ke neraka. Karena apa? Niatnya yang ingin dipuji. Orang yang hartawan tapi dermawan, habis untuk menolong orang, membangun masjid, pondok pesantren dan seterusnya, manfaat bagi umat, manfaat bagi Islam. Tapi orangnya ke neraka. Karena apa? Niatnya yang salah. Tiga orang inilah yang dimaksud dengan rajul fajir. Orang-orang durhaka, bukan karena amalnya, amalnya bagus, tapi karena niat ketika beramal. Buruknya niat ketika beramal menunjukkan kondisi hati yang buruk ketika beramal tersebut. Jangankan jihad, jangankan belajar mengajar, jangankan infak, sholat saja yang merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, kalau kondisi hatinya buruk ketika sholatnya sehingga riya dan tidak khusyuk, lihat, jadi durhaka. Fawailul musallin, celaka orang yang sholatnya kayak begitu. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan kondisi hati, karena kondisi hati menentukan kualitas amalan. Diterima atau tidaknya amalan sangat

0: hati ketika beramal tersebut. Inilah alasan yang ketiga, kenapa kita harus memperhatikan kondisi hati. Ini baru mukaddimah tentang bagaimana caranya nanti memperbaiki hati. Ya, ini baru pertimbangan dulu. Itu keempat. Ketiga. Keempat. Keempat ini bulan depan kita jelaskan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan, cukup satu jam saja ya. Masih ada belasan poin lagi tentang hal ini. Insya Allah kita akan teruskan di masa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: مطيرة تلاوة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Adakah zakat Tupperware? Tupperware yang dimiliki seseorang ada dua keadaan. Pertama, Tupperware yang dijadikan sebagai barang dagangan. Misalnya, ada orang yang mendaftar member Tupperware dan dia belanja untuk dijual kembali. Maka Tupperware yang dia miliki terhitung sebagai barang dagangan. Dan dia berkewajiban membayar zakatnya sesuai aturan yang berlaku untuk zakat perdagangan. Kedua, Tupperware yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam arti niat pertama beli tidak untuk diperdagangkan. Tupperware semacam ini termasuk kategori harta alkinyah. Alkinyah bisa juga dibaca alkunyah dari kata alkinwah yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk diperdagangkan. Harta yang disimpan selain emas, perak, dan uang seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga bisa menjadi amwal alkinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta

0: dijawab.
1: Afwan, ada titipan pertanyaan Ustaz, bagaimana jika ada suami yang jauh dari Allah, tidak pernah pegang Al-Quran, jauh dari berzikir dan lalai dalam sholat. Dan istrinya sudah sering menyuruh sholat tapi suami itu marah. Dan istrinya sampai capek mendakwainya, akhirnya rasa cinta dan sayang istri berkurang dengan suaminya itu. Mohon pencerahan dan tips supaya suami gak marah jika menyuruh dalam ibadah. Syukur jazakallahu khairan Ustaz.
2: Iya, kewajiban istri untuk terus mengingatkan dan jangan capek. Iya, jangan berharap ketika kita berdakwah langsung diterima. Yang terpenting kita berusaha, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Iya, maka mengharapkan supaya suami tidak melarang dia ketika menyuruh, susah. Karena suami ini ternyata memang termasuk orang-orang yang lalai. Dia tidak betah mengingat Allah. Dia tidak suka beribadah kepada Allah. Dia lebih senang dengan syahwatnya. Hatinya telah mati. Dia kehilangan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Sehingga ketika ia disuruh untuk beribadah kepada Allah malah marah. Karena itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Iya. Maka ibu, ya, kalaupun misalnya sudah tidak cinta lagi kepada suami, memang harus tidak boleh cinta. Itu konsekuensi cinta karena Allah, benci karena Allah. Iya, membenci suami seperti itu adalah sebuah keimanan. Bahkan kalau ibu minta cerai pun juga sesuatu yang diizinkan. Ya, apakah ibu akan merasa tenang dan tenteram di bawah kepemimpinan suami yang tidak mau taat kepada Allah? Ya, maka kalau ibu lebih memilih untuk sabar terus untuk mendakwahi dia, silahkan. Tapi kalau ibu memilih untuk menyelamatkan diri, ya, dari suami yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, tentu itu kebaikan. Wallahu a'lam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Sore-sore gini mengopi paling pas nih Ustaz.
5: Mantap, insyaallah.
4: Ustaz habis bekam ya?
5: Iya.
4: Wah, termasuk sunnah Ustaz ya?
5: Iya dong.
4: Masyaallah. Oh ya Ustaz, anu mau nanya nih Ustaz, bagaimana sih Ustaz cara memilih seorang dai atau guru yang bisa dijadikan sumber ilmu? Karena sekarang banyak banget nih dai-dai bermunculan, bahkan seperti selebriti sekarang Ustaz, banyak banget nih.
2: Ya, sebetulnya kalau kita melihat dalil dari Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama, sudah dijelaskan apa sih tips yang harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam memilih guru, mengambil ilmu. Yang pertama adalah hendaknya guru itu lurus akidah dan manhajnya. Ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna min asyratis saah an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dan Sanadnya sahih. Nah, Ibnu Mubarak berkata, apa yang dimaksud dengan al-asagir? Kata Ibnu Mubarak, al-asagir itu adalah ahli bid'ah. Sehingga itu menunjukkan bahwa tanda hari kiamat adalah orang mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti hadis ini menunjukkan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ini dengan kesepakatan seluruh ulama.
4: Pemahamannya nih Ustaz, ini maksudnya?
2: Iya. Akidahnya. Pemahamannya. Di mana dia mentaksil akidahnya di atas bukan akidah yang benar. Yang kedua, yaitu keahlian. Karena keahlian ini sangat penting sekali. Orang yang tidak ahli di bidangnya, yang tidak faham dalam suatu permasalahan, tidak boleh berbicara dalam masalah seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlu dzikr. apa itu ahlul dzikr? Yaitu orang yang ahli terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Nawawi berkata, "La yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamalat ahliyah." Tidak layak penuntut ilmu mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah ahli. Ini berarti dia punya kemampuan yang dalam, keilmuan yang dalam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, ini adalah syarat keutamaan saja, berakhlak mulia yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup kita. Karena kan yang mana guru kan singkatannya digugu dan ditiru kan, bukan wagu untuk ditiru. Yang pertama ini yang paling utama, masalah lurusnya akidah dan manhaj penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan lurusnya akidah kita. Kalau kita salah dalam berguru, kita bisa menyimpang nantinya. Maka kalau kita lihat ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau gurunya menyimpang ya muridnya biasanya begitu.
4: Berantakan udah semuanya.
2: Kecuali kalau buahnya jatuh kena truk dibawa ke Lampung.
4: Bisa.
2: Makanya Ibnu Umar berkata, dinak, agamamu jagalah. Agamamu jaga. Fa innama huwa damuka wa lahmu. Kenapa? Karena agamamu adalah darah dagingmu. Yakhud anil ladina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang.
4: Kalau ana mah ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja. Nah, yang kayak begini ini nih, asal-asalan nih, hampir semua umumnya seperti ini nih. Main comot-comot aja itu gimana, Ustaz?
2: Kalau ente bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sekarang ente punya ilmu enggak untuk membedakan baik dan buruk? Enggak punya kan? Sekarang kalau misalnya semua orang berkata yang penting ambil baiknya, buruknya buang. Keilmuan dia sudah sampai mana sehingga dia bisa membedakan itu baik dan buruk? Perkataan seperti ini bisa diucapkan kalau ente ilmu ini sudah luar biasa.

0: ambil ilmu agama kalian. Niat. Terus apa bertabrakan? Tidak bertabrakan. Kalau kita perhatikan ya, saya berikan contoh sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitr, makanan zakat fitr. 3 malam berturut-turut datang maling dan itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian di malam yang ketiga Abu Hurairah tidak lepaskannya. Tapi apa kata si maling ini? Maukah aku ajarkan kepada engkau ya Abu Hurairah, kalau kamu baca sebuah bacaan ini sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Akhirnya ia melapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sodaqoka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Taukah kamu Abu Hurairah siapa orang yang 3 malam berturut-turut datang itu? Itu setan. Niat ketika yang diucapkan oleh setan benar, Rasulullah membenarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Udah kamu belajar sama setan sono?"
1: Oh, itu maksudnya.
2: Nah, itu lagi.
0: Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata dan kita tahu itu benar, na'am, kita terima siapapun yang mengucapkan. Hatta iblis pun kalau ada maling ngomong ke kita misalnya, "Eh, kamu jangan jadi maling ya kayak saya." Terima enggak?
3: Terima dong. Terima.
0: Tapi kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, gak bisa kepada sembarangan orang.
1: Harus bisa membedakan ya Ustaz.
0: Iya, kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, kenapa kita akan mengambil ilmunya? Maka dia harus orang yang mumpuni. Dia harus lurus akidah dan manhajnya. Supaya apa? Supaya ini betul-betul membimbing kita dalam agama kita, dalam hidup kita. Harus dibedakan antara ini dan itu ya.
1: Alhamdulillah.
4: Nambah.
5: Masya Allah Ustaz, jazakallah khair
1: Ustaz,
5: jadi tambah ilmu hari ini.
1: Masya Allah,
2: ini
1: buat kita semua nih.
2: Masya Allah,
1: kopi tamu nih.
2: Masya Allah,
4: dapat ilmu, dapat
1: pisang goreng.
2: Eh, dicoba.
1: Masya Allah, ini tapi nih.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

0: ihwa.
1: Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى.
0: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
1: Alladzi yasla an-nar al-kubra.
0: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
0: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
1: Bal tu'thirunal hayatad dunya.
0: Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa.
0: Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.

0: الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Zakat walet. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga, unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat meskipun binatang itu dimiliki secara pribadi dan produktif. Seperti ayam ternak, ikan yang diternak, termasuk burung walet. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ditugaskan ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembagian harta zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah untuk Rasulnya. Jika unta mencapai 24, ada zakatnya berupa kambing. Di setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian nisab atau batas wajib zakat untuk unta, sapi, dan kambing. Lalu bagaimana dengan zakat walet? Untuk hewan waletnya tidak dizakati, karena walet tidak dimiliki. Walet dibebaskan liar sehingga bisa datang pergi ke tempat siapapun. Dan kalaupun ditangkap kemudian ditaruh di sangkar, justru burung ini tidak bisa menghasilkan karena stres. Karena itulah yang dizakati adalah hasil burung ini, air liurnya dan sarangnya yang bisa dijual. Bagaimana perhitungan zakatnya? Zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal. Nisab zakat mal adalah 85 gram emas. Jika asumsi harga emas adalah 500 ribu per gram, berarti konversi rupiah 42,5 juta. Hasil penjualan sarang walet, jika mencapai 42,5 juta rupiah, berarti telah mencapai nisab. Selanjutnya, jika selama setahun tidak kurang dari ini, maka dizakati 2,5%. Apakah digabungkan dengan simpanan harta yang lain? Jika simpanan harta itu juga hasil dari walet, maka digabungkan. Dan dari selain walet, misalnya dari gaji karyawan, maka tidak perlu digabungkan. Misalnya, si A seorang karyawan memiliki 1. Tabungan dari gaji senilai 50 juta di bulan Rajab 1437 Hijriah. 2. Hasil walet kandang pertama 20 juta rupiah di bulan Syawal 1437 Hijriah. Pada saat Zulhijjah 1437 Hijriah, kandang walet kedua panen dan setelah dijual menghasilkan 30 juta rupiah, sehingga total hasil walet 50 juta rupiah. Kapan si zakat? 1. Untuk tabungan dari gaji, dia zakati di bulan Rajab 1438 Hijriah. 2. Untuk hasil walet di Dzulhijjah 1438 Hijriah, karena di bulan ini hasil walet baru mencapai nisab. Demikian, Allahu a'lam.

0: jawab.
1: Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap seorang istri apabila mendapati suaminya berzina dengan perempuan lain dan malah ingin menikahinya dengan alasan poligami? Mohon penjelasan. Syukran Ustaz.
2: Iya, zina adalah perbuatan yang keji, perbuatan mungkar, perbuatan tercela, perbuatan yang nista, perbuatan yang menghadirkan banyak keburukan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, keburukan zina bukan berarti menutup pintu taubat. Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Allah sebutkan banyak sekali sifat, di antaranya adalah وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Saya bacakan segini dulu, nanti saya sambung lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, salah satu sifat mereka adalah tidak berbuat syirik kepada Allah. Dosa besar yang paling besar, berbuat syirik kepada Allah, atau membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Dan mereka ibadur rahman tidak berzina. Jadi tidak berbuat syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan ini, mereka akan mendapatkan dosa, bahkan dilipat gandakan siksa bagi mereka di dalam neraka, dan mereka akan sengsara di dalamnya. Kemudian Allah sambung, illa mataba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali yang bertaubat kepada Allah, diikuti dengan iman, diikuti dengan amal saleh, maka mereka semua itu akan diganti kesalahan mereka dengan kebaikan. Wa may yaf'al dha fa ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni lagi maha menyayangi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu taubat buat siapa saja yang melakukan dosa kemudian bertaubat. Kembali kepada pertanyaan, apa sikap seorang wanita yang mendapatkan suaminya berzina, kemudian dia ingin menikahi wanita partner zinanya itu dengan alasan poligami? Yang pertama, berhak untuk si istri cemburu karena Allah suaminya melakukan pelanggaran hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perzinaan. Dosa yang sangat nista, dosa yang besar. Maka dia benci kepada perbuatan tersebut. Tapi rasa cintanya, rasa sayangnya menuntunnya untuk mengajak suaminya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawabin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba yang bertaubat. Dan hamba yang bertaubat artinya dia melakukan dosa kemudian bertaubat, barulah Allah kemudian cinta kepada hamba yang bertaubat. Manusia terjatuh dalam kesalahan, tapi kesalahan tersebut selama masih berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa hidupnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Oleh sebab itu, hendaklah si istri mengingatkan suaminya, menegur suaminya. Dan atas nama iman, dia ingatkan suaminya, wahai suamiku, perbuatan engkau sangat tercela, Allah benci. Bertaubatlah engkau, wahai suamiku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah engkau dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. Adapun keinginan suami untuk menikahi teman zinanya dengan alasan poligami, maka ini kembali kepada istri. Kalau si istri masih kuat, masih bersabar, masih bisa memberikan kesempatan kepada suaminya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka suaminya yang sudah terjatuh di dalam zina dan berniat baik untuk menikah, istri tersebut membuka kesempatan. Sebagaimana kita juga harus mengingatkan wanita pezina tersebut untuk juga bertaubat kepada Allah. Kalau belum bertaubat kepada Allah, tidak boleh. Karena bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi syarat sesuatu akan berubah. Ketika seseorang seakan-akan menggampangkan pernikahan dengan dalih sudah terjadi zina sebelumnya, maka ini ada sikap meremehkan dosa, wal'iyadz billah. Oleh sebab itu, kembali kepada si istri. Kalau istri tersebut kuat, dia masih bersabar, dia masih bisa membuka pintu maaf sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat, maka itu yang terbaik baginya. Dia ingatkan suaminya untuk bertakwa kepada Allah, bertaubat dari perbuatan zina. Dia ingatkan teman zinanya wanita tersebut untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian tatkala mereka ingin menikah, mereka beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dan seterusnya. Tapi kalau seandainya wanita tersebut belum mampu untuk bersabar, kemudian dia lebih memilih untuk berpisah dari suaminya, maka itu pun tidak mengapa. Tapi hendaklah ia ambil keputusan tersebut setelah beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia meminta pendapat, pandangan, bermusyawarah dengan keluarga terdekatnya, terutama walinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ana terus terang ngeri, sedep-sedep ngeri ya dengar cerita antum. Miris banget gitu. Artinya ada rumah tangga Muslim, bahkan seperti kata antum, dikenal rajin kajian, bahkan firaq pisah gara-gara orang ketiga gitu, gara-gara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ana sama antum dijaga nih dari fitnah ini. Luar biasa. Karena memang fitnah perempuan ini seperti yang dikatakan Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Emang manusia itu dijadikan tanpa indah syahwat, kecintaan kepada wanita. Ini disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah duniawi. Yang pertama kali Allah sebut fitnah wanita, perempuan. Karena memang begitu dahsyatnya fitnah wanita ini, dia melahirkan fitnah-fitnah yang lain. Seseorang gara-gara perempuan, dia bisa berdusta, berkhianat, tidak lagi amanah. Dia bisa menipu bahkan. Akhirnya dia jatuh ke fitnah harta, ya, fitnah uang. Dia terdorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang, ya, demi wanita. Ini fitnah wanita melahirkan fitnah harta, termasuk juga melahirkan fitnah kekuasaan untuk mendapatkan harta, bahkan fitnah syubhat. Ya, kita tahu kisah yang terkenal tentang Imran bin Hattam, seorang yang dulunya dia ahlus sunnah, kemudian dia terfitnah oleh kecantikan seorang wanita, padahal wanita tersebut berpemikiran khawarij. Teman-temannya udah nasehatin, jangan nikahi wanita itu, dia punya pemikiran menyimpang. Dia beralasan, enggak, saya nikahi dia untuk nasehati dia. Ternyata Imran bin Hattam ini berubah. Dia kena fitnah syubhat dari istrinya. Akhirnya dia jadi khawarij. Itu bahayanya fitnah perempuan. Itu sebabnya Allah nyebutin fitnah perempuan ini nomor satu. Baru kemudian Allah sebutkan fitnah anak-anak, fitnah harta, fitnah kendaraan, dan seterusnya. Fitnah emas dan perak. Saking bahayanya. Nabi SAW sampai menyatakan dalam sabdanya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala ar-rijali minan nisa'." Saya tidak meninggalkan untuk umatku, satu fitnah yang lebih mengkhawatirkan, lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Artinya, ya, Nabi hendak mengatakan kepada para sahabat, ya, fitnah harta, insyaAllah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, umat beliau ini bisalah, bisa menahan rasa lapar, bisa bersabar dari kemiskinan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perempuan, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Fitnah yang itu sangat-sangat berbahaya sekali. Karena memang dijadikan indah, wanita itu dijadikan indah di mata seorang laki-laki. Tambah indah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan deh kita dilindungi, ya, anak antum semua, semua keluarga saudara-saudara kita kaum muslimin dilindungi dari fitnah ini, bahaya.
4: Adzan salah, apakah sholat tetap sah? Ketika adzan salah hingga bernilai batal sebagai adzan, bagaimana dengan sholat wajib yang dikerjakan? Di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Sementara adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Adzan dikumandangkan sebagai pengumuman masuknya waktu sholat dan bukan batas masuknya waktu sholat. Misalnya, terbitnya fajar shodik adalah dengan masuknya waktu sholat subuh. Ketika itu, disyariatkan melakukan adzan subuh sebagai pengumuman akan masuknya waktu subuh. Karena itu, adzan bukan termasuk syarat sah sholat, terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai hukum adzan sebelum sholat wajib. Ini sebagaimana hubungan antara Jumatan dengan mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Namun Jumatan tetap sah meskipun belum mandi wajib. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang sholat tanpa adzan dan iqomah, sholatnya sah, baik menurut pendapat yang mengatakan adzan itu wajib atau adzan itu sunnah. Berdasarkan riwayat dari Al-Qamah dan Al-Aswad, bahwa mereka pernah bercerita, kami pernah menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau mengimami kami tanpa adzan dan tanpa iqamah. Diriwayatkan Al-Athram, dan saya tidak mengetahui adanya seorang pun ulama yang berbeda pendapatnya dalam masalah ini selain Atha Al-Mughni. Kesimpulannya, boleh salat wajib tanpa adzan. Demikian, Allahu A'lam.
5: Ana, suami Ana sedikit-sedikit sekarang sudah mau berhijrah, walhamdulillah. Terkadang sudah mau diajak untuk pengajian, alhamdulillah. Tapi kadang Ana masih kecewa dengannya, tidak bisa menundukkan pandangan. Apakah yang seperti ini tobatnya masih jujur? Jujur ini masalah gen ati nggih. Mboten saged dipun tingali kanthi kanthi napa bleger lahir tumindak lahiripun lahiryanipun nggih menawi dereng saged menundukkan pandangan nggih dituturi ampun malah jenengan nesu mungkin nek nesu gua aku kowe jek nyawangi wong liya tidak mau menundukkan pandangan aku pegang karo kowe lah tambah dadi meneh mengke saya maksiat. Wah, kula nek ajeng nuturi niku mboten kepenak wong lanang kok dituturi wong wadon. Nggih ditumbaske buku. Nggih kautaman menundukkan pandangan. Sinambi didongaake ngoten niku. Panjenengan ra kepengin garwane niku dados sae. Niku mboten meng kagem ibu-ibu nggih, bapak-bapak semanten ugi. Nggih, bapak-bapak semanten ugi. Kula dados kemutan cariyos Syekh Abu Hayyan Mahmud As-Sarfandi. Putra siswanipun Imam Al-Albani saking Yordania. Yang baik pun sawijining ulama ingkang ahli menafsirkan mimpi berdasarkan dalil. Ada dasar dalil niku. Nggih, dipun sebat dening Imam Al-Alusi, Imam Al-Alusi ulama besar ahli tafsir, niku antawis metode menafsirkan mimpi menurut syariat itu dengan metode membalik kata. Niku dipun sebat dening Imam Al-Alusi. Dipun sebat ugi dening Syekh Khalid Al-Anbari wonten kitabipun. Nah, Syekh Mahmud niki dipun tangkeni Syekh yang tuan kaku nggih. Saya kulon iku ngimpi weruh burukur. Burukur weruh akrab, pangapunten. Akrabun. Akrabun niku kala jengking, Pak. Basa Arabe akrabun. Sadek niki kula ngimpi niku weruh kala jengking. Kula niku gething kalau kala jengking niku. Niku tafsire napa niku, Syekh? Syekh Mahmud ngendika taken ngene niki. Napa garwane panjenengan niku pun nganggo jilbab? Oh, sampun. Jilbabe garwane panjenengan napa mung cilik kaya brongsok? Lho, jenengan kok ngerti? Ya kuwi, jenengan ora seneng nek garwane nganggo jilbab cilik. Nggih, kula senenge bojo kula nganggo jilbab sing amba, sing jumbo kali syariat Islam. Neng jenengan kok sakit ngertos ya? Ya kuwi tafsir mimpimu. Sebab metode menafsirkan mimpi diantaranya membalik kata al akrobun akrobun. Niku rak kalau jengking, neng nak diwalik. Niku dadi buruk. Buruk niku jilbab cilik. Berarti

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Belajar Tajwid.
1: Sekarang kita lihat contoh-contoh lahan khafi pada huruf, ya, pada huruf. Contoh-contoh lahan khafi pada huruf, ada pada huruf dan ada pada harokat. Pada huruf diantaranya adalah tercampurnya mad dengan gunnah, tercampurnya mad dengan gunnah. Ini lahan khafi. Ketika nanti antum belajar gunnah besok insyaallah, itu makhrajnya di khayshum, di mana? Di hidung. Kalau mad, huruf mad, itu makhrajnya di jauh, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ketika orang membaca huruf mad kecampuran dengan dengung, ya, ini maka salah, dan salahnya adalah lahan apa? Khafi, masih ringan lah, tapi yang tahu orang yang mahir, ini bacanya salah. Contoh misalkan yang benar, idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat, idza jaa, antum tutup ininya, jaa. Tapi kalau antum baca idza jaa, ada dengung, salah. Kan ada orang baca gini, idza jaa, tapi enak kedengarannya kan? Merdu enggak? Merdu ya akhi. Enak sekali. Ya kan? Idza jaa nasrullah. Ya, padahal masuk ke hidung. Ya kan? Yang benar, idza jaa nasrullah wal fath. Ya kan? Idza jaa, orang baca idza jaa nas, ya, masuk ke hidung. Memang suara yang enak itu suara dengung memang. Oleh karena itu ulama bilang di antara ta'rif definisi dengung, sautun ladzid, suara yang enak, lezat. Sehingga banyak orang yang mendengungkan sesuatu yang sebenarnya bukan dengung. Ya. Ini kalau kita enggak belajar kan enggak tahu. Ya. Siapa yang ngasih tahu kita? Ulama. Ulama kalau salat di belakang kita, ikhwan yang pintar qiraah, yang ahli qiraah, oh, salat di sini tahu, bengkelnya tahu. Kesalahan kita tahu. Dan kita mau, kalau mau bengkelin diri kita, ke siapa? Ke ulama qiraah. Dia tahu mesti dirubah ininya, diginikan, digitukan dan seterusnya. Ya kan? Sama seperti montir mobil, ini salahnya di sini, salah di sini, ini kerusakan di sini, tahu. Karena sudah ahlinya memang di situ. Ahlinya di situ. Baik. Kemudian contoh lain pada huruf adalah saktah dalam pengucapan huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid. Saktah dalam pengucapan huruf yang sukun atau huruf yang bertasdid. Nah, lihat, kalau ada saktahnya berarti salah. Contohnya dari kalimat an'amta, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat, siratal ladzina an'amta. Sebagian orang baca gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul atau salah? Salah. Dia mau supaya enggak qalqalah, ya. Kemudian diberhentikan. Yang salah ini di sini di kalimat an'amta, ada orang yang mengqalqalahkan. Baca siratal ladzina an, ya kan? An'amta. Ada orang, wah, supaya saya enggak qalqalah, berhenti saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sama-sama salahnya. Yang benar, صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, أنعمت. Mengalir begitu saja. Ya, ini diantara contohnya. Nah, kemudian yang ketiga tarji'. Tarji' itu adalah lihat menggelombangkan suara, apalagi dalam mad bacaan panjang seperti meninggikan suara kemudian merendahkannya dalam satu mad, meninggikan suara dan merendahkannya dalam satu mad. Itu jangan ikut-ikutan ikhwan ya. Itu salah. Kecuali kalau misalkan keluar sendiri tanpa dibuat-buat. Ya. Idza jaa. Boleh enggak ini? Enggak boleh ya, akhi. Lurus saja. Idza jaa. Ya. Nah. Baik. Kemudian kesalahan pada harokat. Lahan pada harokat. Ya. Mengkol-kolahkan huruf yang sukun sehingga seolah-olah menjadi berharokat. Jadi ane, mestinya an'amta jadi an'amta, alhamdulillah, alhamdu, alhamdu, ya, al-maghdub, al-mag, mag, maghdub, maghdub, ya kan? Mestinya ghairil maghdub, dia baca ghairil mag, ya. Yang kedua sekarang tarqis, membaca dengan cepat. Ya, membaca dengan cepat. Ini pun salah. Maksudnya alhamdu, alhamdu dengan cepat. Ya, ini enggak benar. Baik. Hendaklah setiap qori dalam qori Al-Qur'an memperhatikan beberapa contoh di atas untuk berhati-hati agar tidak terjatuh pada lahan khafi. Baik.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ini juga nih yang antum kirim ke Ana nih, screenshot nih. Ini bukti bahayanya pamer kemesraan depan umum. Apalagi dipamerin di medsos ya. Itu bisa mengundang orang-orang yang hasad. Dan seperti kata antum kan, sampai ada yang pisah ya suami istri karena setiap hari umbar kemesraan, kelihatan mereka luar biasa bahagianya gitu ya. Setiap hari seolah-olah mereka itu putri dan pangeran setiap hari. Tapi ternyata cerai. Serius cerai. Ya itu dia. Boleh jadi itu mengundang mata-mata orang yang hasad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam di ayat-ayat yang terakhir, wa iyyakadzul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sungguh orang-orang kafir itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar hampir-hampir mencelakakan engkau dengan pandangan mata-mata mereka. Mata mereka yang hasad itu bisa memudaratkan dengan izin Allah tentunya. Ini bahaya. Mata orang yang hasad ini bisa mendatangkan mudarat. Ini mulai jadi ya, kita pamer kemesraan apalagi di medsos, yang melihat medsos itu tidak khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa saja, ternyata boleh jadi ada orang kafir, orang-orang fasik di situ, orang-orang yang menyimpan hasad.
3: Tapi kata mereka hasad itu ada dalilnya, mereka pamer kemesraan. Nah, yaitu
2: apa itu?
3: Ketika Rasulullah bersama Aisyah lari-lari di apa, lari-lari gitu kan, kemudian ada yang kemakan,
2: oh,
3: sama apa, Sofia naik kuda, itu gimana hasad?
2: Pertama, apakah kita bisa sebut itu sebagai memamerkan kemesraan? Ya, karena kalau kita lihat redaksi hadisnya dan konteks hadisnya yang menceritakan kisah itu Aisyah, ketika Aisyah itu misalkan diajak oleh Rasulullah melihat Habasyah yang bermain di masjid, itu kan dari kamarnya Aisyah. Aisyah yang menceritakan kejadian tersebut. Apakah itu bisa disebut sebagai memamerkan kemesraan? Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah Sofia misalkan, ya, yang dia, mohon maaf, tidak terlalu tinggi lah posturnya, sehingga ketika dia akan naik gitu ke hewan tunggangan, Rasulullah meletakkan pahanya, ya, kemudian Sofia, subhanallah, naik dari pahanya Rasulullah SAW. Dan itu yang melihat siapa dulu? Yang melihat kejadian itu para sahabat. Dan kita tahu para sahabat mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh. Beda dengan pamer kemesraan di medsos misalkan. Medsos semua orang bisa ngelihat. Orang kafir bisa ngelihat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpan hasad dalam hati mereka, ya. Saya rasa itu enggak bisa jadi dalil ya terkait pamer kemesraan. Ya, mungkin menggandeng tangan istri ya dalam rangka kita menunjukkan kita care gitu, kita jaga dia gitu. Saya rasa itu tidak masalah ya. Tapi pamer kemesraan yang dimaksud itu setiap saat, apalagi setiap saat di medsos ya, sampai peluk-pelukan, itu saya rasa enggak wajar lah. Enggak wajar. Kemudian mengumbar nikmat ya. Adapun terkait firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terkait nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakan ia, sebut-sebut ia. Itu dalam rangka mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka pamer diri, unjuk gigi gitu loh. Ya, kita ceritakan saya dapat nikmat ini, oh masyaallah saya, istri saya atau suami saya, pasangan saya itu soleh atau soleha gitu. Ya. Itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan saya, menjodohkan saya suami atau istri yang soleh atau soleha, begitu ya. Tapi kalau niatnya itu misalkan pamer nikmat dalam rangka ini loh saya gitu loh. Ini loh hebatnya saya, betapa beruntungnya saya dan seterusnya. Itu niat yang salah. Itu niat yang salah. Dan ketika kita menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyebutnya kepada semua orang. Kita ceritakan nikmat itu kepada orang yang kita tahu dia itu care kepada kita, sayang kepada kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, dia mendoakan keberkahan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur. Ya beda dong dengan pamer tapi niatnya untuk antum tahu sendiri lah ya, pamer kekayaan, pamer gue punya yang lo gak punya, itu beda.
3: Dalam hal ini pamer kemesraan pasangan gitu kan, dan ini banyak terjadi kasus yang pada akhirnya orang-orang yang melihat itu ingin bagaimana caranya mendapatkan pasangan mereka gitu.
2: Ya, itu dong, seperti yang antum post, yang antum kirim ke Ani nih kan, iya tuh kan, dia cerita tentang kebaikan suaminya, kemudian ada yang komen, gimana sih cara dapat suami yang kayak gini? Ada lagi yang komen terus rebut aja suaminya. Aduh, ini kan aduh bahaya, dan boleh jadi itu penyebab keretakan rumah tangga yang selama ini sudah terbina, masya Allah gitu ya. Tiap hari kelihatannya mesra banget gitu, tapi ternyata akhirnya viral.
3: Dan itu pernah kejadian.
2: Kejadian ya?
3: Pernah kejadian. Jadi ya karena dia sering pamer kemesraan, akhirnya istrinya atau suaminya itu direbut sama yang pernah melihat.
2: Nah itu dia, akan muncul upaya-upaya takhbif itu tuh, memisahkan antara pasangan, dua pasangan yang sah gitu ya, suami istri yang sah. Karena boleh jadi ada hasad yang muncul, kemudian dari hasad itu muncul ain. Dan ingat loh sabda Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, ain itu efeknya, dampaknya hak nyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagai bentuk ujian. Bisa orang yang matanya hasad itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada orang yang jadi objek hasad dia. Nah, makanya kan kita tahu dalam Al-Qur'an di surat Yusuf, Nabi Yakub kan bapaknya Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yakub bilang, "La taqsus ru'yak."

0: Pesaraan di Mekah tuh di jangan dilakukan saja.
1: Ih, janganlah. Jangan.
0: Tapi ntar ada yang pengen suaminya.
1: Iya. Istrinya. Akhirnya nanti orang-orang yang hasad berupaya untuk memisahkan mereka berdua dengan cara apapun, bahkan sampai dengan cara sihir sekalian. Ya, bila perlu.
0: Karena mungkin pasangan yang pengin dapat pasangan tersebut melihat pasangannya enggak seperti apa yang
1: betul. Iya. Dia membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Loh, suami saya kok enggak kayak gitu ya. Istri saya kok enggak kayak gitu. Betul. Nah, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya membenci pasangannya. Bahkan ya membenci pasangan padahal belum tentu pasangan orang lain yang dia lihat itu lebih baik daripada pasangan dia. Ya kan, yang diperlihatkan itu casing, penampilan luar. Jati dirinya enggak tahu. Dan ingat, ini salah satu indikasi. Orang kalau sering sekali pamer diri, itu pertanda dia tidak bahagia. Dia pamer tentang pasangannya, kecantikan istrinya. Sebenarnya dia enggak bahagia dengan istrinya.
0: Itu untuk menutupi diri aja.
1: Dia butuh pengakuan orang lain. Itu yang membuat dia merasa senang gitu. Sehingga dia butuh untuk memamerkan apa yang dia miliki. Tujuannya apa? Pengakuan dari orang lain. Dia butuh bahagia dari pengakuan orang lain. Itu tanda-tanda orang gak bahagia loh itu. Jadi jangan silau dengan orang yang memamerkan kemesraan atau pasangannya. Itu boleh jadi dia tidak bahagia sehingga perlu mengumbar diri. Boleh jadi Anda jauh lebih baik gitu, pasangan Anda jauh lebih baik. Wallahu a'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Agama para nabi itu sama. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, agama. Kedua, rincian ajaran agama. Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, loyal kepada sesama mukmin dan memusuhi orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam yang artinya, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim. Quran surat Yunus ayat 72. Allah berfirman tentang Ibrahim yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman tentang Yakub ketika beliau berwasiat kepada putra-putranya yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman tentang Musa alaihi salam yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang muslim. Quran surat Yunus ayat 84. Allah juga berfirman tentang Isa alaihi salam yang artinya, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran surat Ali Imran ayat 52. Sementara rincian agama berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dahulu dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, lemak sapi dan kambing diharamkan. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Allah berfirman yang artinya, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Quran surat

Al-An'am ayat 146. Dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud kepada orang soleh dibolehkan, sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa agama para nabi itu sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Makna hadis bahwa prinsip agama para nabi itu sama, yaitu tauhid, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Klaim liberal tentang agama para nabi. Klaim orang liberal bahwa Ibrahim adalah bapak dari tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen, jelas ini klaim yang tidak sesuai fakta. Allah telah membantahnya dalam Al-Quran. Pertama, Yahudi mengklaim Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Mereka berdebat untuk mendapatkan pengakuan status agama Ibrahim. Lalu dibantah oleh Allah, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir, Quran Surat Ali Imran ayat 65. Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi atau Nasrani baru ada setelah mereka melakukan penyimpangan terhadap Taurat dan Injil. Sementara Taurat dan Injil baru diturunkan jauh setelah Ibrahim. Kedua, bantahan Allah bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Tapi sayangnya, orang liberal tidak mau mendengar dalil Al-Quran. Allahu a'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar Bahasa Arab,
1: meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bila mulia hendak dicari, pada ilmu sudahlah pasti. Bila harta orang alim kau benci, alamat jahil kau bawa mati. Jika harta takut berkurang, niscaya ilmu tiada akan datang. Jika masa menimba ilmu sekejap, niscaya ilmu tiada kau tangkap. Jika malu untuk bertanya, alamat ilmu tiada bersua, tiada diguna. Ilmu kan pergi tiada bersisa. Jika menghafal dirimu malas, rasakan pahitnya ilmu kan lepas. Jika adab terhadap guru alfa, ilmu tak lekat hilang berkahnya. Bila ilmu ingin bertambah, jadikan takwa bekal terindah. Bila ilmu katuh.

0: Tanya Jawab.
1: Saya bercerai 4 tahun yang lalu karena anak saya memenuhi permintaannya untuk kembali. Tetapi suami saya menolak untuk menikahi saya kembali. Bagaimana status saya saat ini? Saya dikejar perasaan berdosa karena kumpul tidak dihijab ulang. Ya, terima kasih pada Ibu Zuraida. Ini kasus yang mohon maaf, sepertinya perlu kita pahami duduk permasalahannya dalam syariah Islam seperti apa. Yaitu bercerai karena faktor si suami melakukan perbuatan dosa besar. Kita paham bahwa sholat itu kan pilarnya Islam, jamaah. Sholat itu kan pilarnya Islam, ya, amudul Islam as-shalah. Jadi tiangnya Islam ini ya sholat. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri shalah. Jadi bedanya antara kita dengan kemusyrikan, kekufuran itu sholat. Faman tarakahu amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kufur. Na'udzubillah. Jadi ini tiangnya Islam. Jika tiangnya ini disia-siakan, maka bubarlah semua yang ada dalam syariat Islam. Makanya pendapat yang dikuatkan dalam masalah ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kufur. Dikata pendapat yang kuat adalah dia keluar dari Islam. Bayangkan jika yang tidak sholat ini adalah sang suami. Nah, karena dia tidak sholat, tentu kemaksiatan-kemaksiatan itu akan berdatangan, bertubi-tubi berdatangan. Yang akhirnya seperti yang digambarkan dalam kasus pertanyaan ini, judi, sabung ayam, wal'iyadzu billah. Sudi judi dosa besar, ya, dan judi akan memicu dosa-dosa besar yang lain. Dia akan menjadi pencuri, dia bisa jadi perampok. Kemudian dia akan terjebak dalam dosa-dosa lain, minum-minuman keras, dan sebagainya. Wal'iyadzu billah.

0: Maka secara hukum syar'i, wallahu a'lam bissawab, secara hukum syar'i ketika yang bersangkutan yaitu ibu ini bercerai dengan suaminya karena faktor ini, maka ini sudah keputusan yang sangat tepat. Ya, bukan tepat lagi, keputusan yang sangat tepat. Bahkan boleh bagi perempuan untuk mengajukan gugatan cerai ketika suaminya sudah tidak sholat lagi dan bahkan melakukan dosa-dosa besar yang lain. Tentu ini harus dilakukan dengan tahapan dulu ya. Apa itu? Dinasehati dulu, kemudian meminta orang tuanya menasehati, memanggil seorang ustadz untuk menasehati. Ya, ini yang dilakukan oleh seorang wanita. Tahap-tahap ini sudah dilakukan semua, tetap saja maka dia boleh mengajukan gugatan. Lalu ketika sudah terjadi cerai, dan ini seperti kasus yang terjadi ini sudah cerai, maka dua-duanya tentu bukan lagi suami istri. Ya, bukan lagi suami istri, apalagi sudah lewat masa iddahnya seperti sudah 4 tahun ini. Ya, juga artinya tidak boleh lagi tinggal dalam satu rumah ya dengan perempuan ini. Si perempuan ini, mantan istrinya ini, menggunakan baju layaknya rumah dengan membuka jilbab dan pakai baju seperti yang dipakai umumnya perempuan di dalam rumah. Tentu ini perbuatan yang haram, dosa besar. Ya. Jadi kalau ibu memutuskan untuk tidak mau kembali dengan perempuan, dengan mantan suami ibu ini, maka ini keputusan yang benar, ya, keputusan yang benar, karena suami ibu tidak menunjukkan etikat untuk bertaubat kepada Allah, dan ibu tidak boleh lagi tinggal di dalam satu rumah, dan yang bersangkutan tidak boleh tinggal dalam satu rumah, karena apa? Tidak ada kaitan ikatan perkawinan sama sekali, ya, dan harus menutup diri dengan jilbab yang syar'i ketika bertemu. Dan ibu anaknya memaksa untuk rujuk, ya tidak bisa kecuali suaminya, mantan suami ini, si lelaki ini bertaubat kepada Allah, kembali sholat dan kembali meninggalkan dosa-dosa besar, judi, sambung ayam dan sebagainya, ditinggal semua dosa besar, baru setelah bertaubat Anda silahkan kembali rujuk. Tapi jika tidak, maka keputusan yang Anda ambil sudah keputusan yang tepat. Itu tadi, tetap berjilbab dan jangan membuka aurat Anda di depan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan pada diri Anda, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, Ana ingin mengusikan pengalaman Ana dan ada beberapa persoalan yang Ana ingin utarakan. Sudah pengalaman Ana dalam dunia persilatan, yaitu dari sejak awal umur Ana suka pengen merantau karena dengar kata-kata orang kan, ayo belajar ilmu itu, ilmu ini, terutama ilmu-ilmu yang luar biasa gitu, ilmu kebal katanya, ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam. Justru Ana kepengen banget dengar-dengar itu, Ana suka merantau ke Riau, ke Batam, ke Sumatera, sampai ke Banten. Justru pengalaman Ana itu untuk mempelajari itu ada cara-cara, syarat-syaratnya. Jadi pengalaman Ana waktu di Banten, sebelum itu Ana sama teman yang warga Banten itu sendiri harus ke bengkel beli air keras, beli buah apa itu, ball bearing ya, mesti kaca. Itu syarat-syarat untuk Ana nanti harus membaca mantra-mantra dan harus konsumsi itu sendiri. Justru sudah sampai pada guru itu mengajar Ana membaca mantra-mantra bercampur dengan ayat-ayat suci Al-Quran, karena Ana yakin, Ana akur kata-katanya, harus itu, harus ini. Saat Ana makan ball bearing itu, kaca itu, rasanya gampang Ustaz, tapi ada syarat-syarat pantang-pantangnya. Katanya guru, gak bisa makan sate, dengan tarik lidinya gitu, harus dikeluarin dulu. Gak bisa pukul kucing, gak bisa makan buah belimbing, gak bisa berzina. Nah dari itu anak akur, anak dengar kata-katanya. Dan benar sih Ustadz, anak dicoba tes dengan golok, ditetak 3 kali sekokoknya, benar gak ada berdarah, gak ada berdarah, gak ada luka. Dan alhamdulillah kadrullah anak ikut satu ikhwan yang menasihati anak. Aki, apa tujuan antum sebenarnya dilanggar syarat-syarat Islam, sedangkan itu adalah dosa besar, yaitu dosa syirik, dan dikata membawa sial sebenarnya dalam hidup antum. Dari anak memikir kata-katanya itu, baru anak sadar alhamdulillah anak diberi hidayah yang sebenarnya amalan-amalan anak yang mau pelajari sia-sia belaka. Justru sudah anak kena sunnah, perbuatan syirik itulah perbuatan yang paling anak benci sekali. Sedangkan waktu itu dulu anak sayang banget, suka banget mencari-cari. Alhamdulillah setelah itu anak tinggalkan amalan-amalan itu, anak enggak praktis lagi lah, cuma fokus pada bela diri, praktik itu. Justru anak mau tanya pada Ustaz, apa hukum sebenarnya?
3: Iya, hukum mempelajari bela diri yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa pada asalnya mubah saja, tapi di sana ada 2 bit batasan yang harus diperhatikan. Perbatasannya seperti kita tidak boleh memukul wajah, sebab ketika kita fight sama orang kan kita terkadang kita pukul wajahnya. Sementara Nabi mengatakan la tadribul wajh, jangan kamu memukul wajah. Kadang kita mendzalimi orang dengan menendang dia atau memukul dia sehingga dia kesakitan. Sementara berbuat zalim kepada orang lain itu dilarang dalam Islam. Demikian pula di antara 2 bitnya adalah tidak mengandung seperti yang antum ceritakan ya, apa namanya, berupa ilmu-ilmu kekebalan dengan cara membuat mantra-mantra. Terkadang diberikan padanya ayat-ayat Al-Quran begitu, sehingga mereka menganggap katanya ini ilmu putih, padahal tidak ada ilmu putih. Semua itu bantuan dari jin. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu yang pertama kali melakukannya Nabi kan, dan para sahabatnya. Apalagi di zaman Nabi, setiap bulan beliau perang. Mungkin kalau itu perkara yang bagus, Rasulullah akan pelajari bagaimana kebal, sehingga ketika perang tidak perlu pakai tameng, tidak perlu kita pakai apa, baju besi lagi. Ya, setiap dipukul nggak mempan dan yang lainnya. Ini jelas perbuatan batil. Bahkan itu perbuatan dari jin. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal jin minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum warahaqa. Dan sesungguhnya ada manusia-manusia yang meminta perlindungan dan pertolongan kepada para jin. Dan mereka pun para jin itu pun menambah para manusia itu kesesatannya. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan biasanya pasti mereka akan minta syarat-syarat tertentu, ya, seperti misalnya buah tertentu ataupun sesuatu tertentu yang apabila melakukan seperti ini dia akan hilang ilmunya. Itu sama sekali bukan karomah, sebab karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sedangkan sihir kata para ulama bisa dibatalkan oleh zikir, bisa dibatalkan oleh apa namanya sesuatu. Makanya kata para ulama, perbedaan antara karomah dan sihir itu ada 3. Yang pertama, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun, sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikir. Yang kedua, bahwa sihir dicari dan diusahakan, sedangkan karomah itu datang dengan sendirinya, bahkan terkadang pelakunya tidak bisa merasakannya. Makanya karomah tidak bisa diulangi, sedangkan sihir bisa. Makanya kalau ada seorang yang merasa dirinya seorang apa namanya kiai atau guru atau ustad, tapi dia bisa mendemokkan karomahnya, itu sihir pasti. Sebab yang namanya karomah tidak akan bisa didemokkan. Di antara perbedaannya bahwa zikir karomah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan dan ittiba sunnah Rasul dan menjauhi kebid'ahan, menaati Allah dan Rasulnya, menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir itu terjadi kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya seseorang yang diantara apa namanya talbis iblis itu dicampurkan padanya zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti misalnya ada orang yang bisa memukul orang lain dari jauh dengan membaca inna a'tainakal kautsar berulang-ulang. Mereka mengatakan, "Loh, ini kan dari kekuatan inna a'tainakal kautsar. Ayat Al-Qur'an katanya tidak mungkin dari jin, ini pasti dari malaikat atau yang lainnya." Kita katakan ini batil. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sementara ketika seseorang mengulang-ulang bacaan inna a'tainakal kautsar sampai 1000 kali misalnya, atau ayat kursi diulang-ulang terus dengan tujuan supaya dia mempunyai kekuatan, ini perkara yang diada-adakan dalam agama. Makanya dengan niatnya seperti itu, ya pertama niatnya saja sudah salah, yang kedua dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka pantas saja setan akan membantu dia. Karena bid'ah itu kata para ulama lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Oleh karena itulah kita juga berhati-hati ya, jangan sampai apa namanya ketika melakukan silat kita ternyata mengandung padanya hal-hal yang disebutkan tadi, ingin apa kebal, ingin bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau aku melihat ada orang yang terbang di langit, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya. Kalau memang amalannya sesuai sunnah Nabi, ya bisa jadi itu karomah. Tapi kalau amalannya banyak padanya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka itu sama sekali bukan termasuk karomah tentu. Itu secara global daripada hukum apa namanya silat ataupun bela diri ya. Karena bela diri juga kadang sangat kita butuhkan untuk kesehatan tubuh, untuk pertahanan ketika ada orang yang apa ingin mengganggu kita atau menyakiti kita, itu bermanfaat, bagus. Dan bisa masuk dalam ayat wa'idu lahum mastata'tum lahum ma'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Di antaranya yaitu melatih fisik kita supaya kuat fisik kita ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah.
2: Jadi mereka tuh ada istilahnya ilmu hitam, ilmu putih. Jadi ilmu putih itu lebih selamat, ilmu hitam tuh enggak boleh. Ataupun mereka kata tenaga dalam ini enggak ada usul-usul syirik atau karena mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu kan. Sedangkan masih bertentangan juga kan Ustaz itu.
3: Betul. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa mereka mengatakan ilmu putih itu yang berasal dari ayat Al-Qur'an. Tapi dengan niatnya seperti itu sudah salah. Dia membaca ayat Al-Qur'an tujuannya ingin mendapatkan kesaktian. Yang kedua, caranya pun tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul tidak pernah mengamalkan dengan seperti itu. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu Rasul dan para sahabatnya yang pertama kali mempelajarinya. Apalagi sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu semua berasal dari jin. Karena kemampuan-kemampuan seperti kembar kebal itu tidak mungkin secara manusia biasa tidak bisa. Pasti ya jin yang masuk. Makanya kan tadi antum bilang salaman dulu kemudian seakan-akan ada masuk sesuatu. Itu artinya memasukkan jin. Nah, jin mengalir dalam, kata Rasulullah, jin itu mengalir dalam darah kita, kata Rasulullah SAW. Maka sangat apa namanya, ini jelas, sangat jelas bahwa itu adalah perkara-perkara yang sifatnya meminta bantuan para jin.
2: Kalau pengalaman Ana lihat sendiri, ada pada yang teman-teman Ana itu yang melatih atau belajar ilmu-ilmu kebatinan ini, apabila diruqyah itu pasti keserupan Ustaz.
3: Itu dia, pasti. Karena itu sangat jelas menunjukkan kalau itu dimasukkan padanya jin. Makanya mereka-mereka yang mengatakan ini ilmu putih, coba diruqyah. Pasti kok kerasukan, keluar jinnya.
2: Keluar jinnya ya?
3: Iya. Itu menunjukkan dengan sangat bahwa memang itu termasuk apa namanya meminta bantuan kepada para jin. Allahu a'lam.
2: Jadi kalau sebaik-baiknya orang yang mengalami atau

0: apa mempelajari ilmu-ilmu hitam atau emosi atau kebatinan itu sebaiknya diruqyah diri sendiri ya.
1: Iya, meruqyah diri sendiri. Karena kan meminta ruqyah kepada orang lain pun dimakruhkan oleh para ulama. Kita ruqyah, kita usahakan dengan cara beramal saleh, kita bertaubat kepada Allah, biasanya dengan sendirinya dia akan hilang.
0: Soal terakhir Ustaz, jadi apabila orang sudah mempelajari atau sudah hijrah ya, sudah taubat, jadi apa yang harus dia lakukan?
1: Yang harus dia lakukan adalah pertama dia harus tinggalkan sama sekali sekarang itu semua kesyirikan. Yang kedua, dia betul-betul bertaubat kepada banyak beramal saleh. Beramal saleh yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW supaya Allah menggugurkan dosa-dosa dia yang dia lakukan pada masa lalu. Yang keempat, hendaknya dia bergaul dengan teman-teman yang saleh supaya tidak kembali lagi ke dunianya yang lalu. Allahu a'lam.
0: Jazakallah khairan.
1: Jazakallah khairan.
0: Barakallahu
1: fiik insyaallah.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali
4: Hijriyah.
3: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Beda yang berilmu dan tidak berilmu.
3: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama.
5: اهتدي لولا أن هدانا الله اشهد أن لا محمدا عبده ورسوله اللهم صل بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد حاضرين الحاضرات ومسلمين المسلمات رحمكم الله الحمد لله sudah sepantasnya masing-masing di antara kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia. Barang siapa yang bersyukur, niscaya syukur itu akan kembali kepada dirinya dalam banyak kebaikan. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, sesungguhnya ancaman siksa dan azab Allah sangatlah pedih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Allah subhanahu wa ta'ala tiada menyiksa kalian dengan azabnya bila mana kalian bersyukur dan beriman kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha membalas kebaikan dan maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Di kesempatan petang hari yang berbahagia ini, kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu di antara rumah-rumahnya yang mulia. Setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, sambil menunggu datangnya waktu salat isya, kita memanfaatkan untuk

berada di majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis yang diharapkan dapat melembutkan hati kita, majlis yang semoga menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang semakin waktu semakin baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak diri pribadi dan sekaligus mengingatkan jamaah sekalian tentang sebuah pembahasan yang tidak layu dimakan waktu, yang semestinya tidak bosan untuk senantiasa diingatkan, yaitu kemuliaan seorang hamba yang selalu belajar ilmu agama, seorang hamba yang meraih kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melalui ilmu. Tidak banyak orang menyadari bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat mencolok antara seorang hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu agama jika dibandingkan dengan mereka yang tidak dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu agama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara hamba-hamba yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Allah berfirman menyatakan hal ini dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Dalam bahasa Arab, yang mengkaji bahasa Arab mengetahui bahwa redaksi pertanyaan ini adalah istifhamun inkari. Artinya, hanya ada satu jawaban, yaitu tidak. Istifham inkari dalam bahasa Arab itu adalah redaksi pertanyaan yang jawabannya pasti tidak. Coba kita ulangi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Jawabannya, pasti berbeda. Di mana perbedaannya? Banyak. Banyak sekali terdapat perbedaan antara mereka yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dan pembahasan ini tertuju fokus kepada ilmu agama. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah ayat yang sering kita dengar. Pada surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, ayatnya panjang. Di antara bagian dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan hamba-hamba yang beriman dan berilmu agama sekian derajat. Kalau kita melihat banyak literasi tafsir
tentang makna ayat ini, maka kita akan fahami sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir. Maksud dari ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan mengangkat derajat hamba yang beriman, kemudian dia juga berilmu agama dan beramal dengan ilmunya lebih daripada yang tidak beriman dan juga tidak berilmu agama. Ini poin yang kedua. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara sekian banyak hamba yang beriman itu banyak, tapi di antara mereka yang beriman ada yang berilmu agama, maka yang beriman dan berilmu agama akan diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sekian derajat dibandingkan yang beriman namun tak berilmu agama. Kaum beriman itu banyak, walhamdulillah. Tapi apakah setiap dari hamba yang beriman dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu agama? Tidak. Siapa di antara sekian banyak hamba beriman itu yang akan diangkat kedudukannya di sisi Allah? Yang berilmu agama. Maka mempelajari ilmu agama dengan ragam disiplin ilmunya akan menjadikan seorang hamba pasti di dunia, nanti juga di akhirat, mulia kedudukannya karena diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa lihat ada beberapa ayat lain yang mengistimewakan hamba-hamba melalui ilmu agama. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahludz-dzikri. Silakan nanti di cross check ayatnya, dibaca tafsirnya. Karena ternyata makna ahlul zikri di sini adalah ahlul ilmi. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian belum mengetahui. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ahli ilmu sebagai referensi, rujukan. Tidak pandang usia, tidak pandang titel atau kedudukan. Kalau dia adalah seorang ahli ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya, menjadikan manusia wajib bertanya kepadanya tentang urusan agama yang tidak mereka ketahui. Dan kita sebagai manusia, tatkala dilahirkan, kita semua dalam keadaan tidak berilmu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl juga ayat 78. Kalau tadi ayat 43, maka lihat pada surat An-Nahl ayat 78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkur. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibunda kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tak berilmu sedikit. Bayi yang terlahir itu tidak bawa ilmu. Ketika dilahirkan dari perut ibunya, dia tidak bawa ilmu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perangkat. Seperangkat
organ yang dengan itu dia bisa sedikit demi sedikit belajar. Allah berfirman, wa ja'ana lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka memiliki pendengaran, penglihatan dan jantung hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur dengan perangkat-perangkat tersebut kalian bisa berilmu. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, dua nabi yang memiliki keistimewaan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang lain. Nabi Dawud, hadirin sekalian, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, mereka bapak dan anak. Dawud bapaknya, Sulaiman anak keduanya, adalah nabi sekaligus raja. Kekuasaan mereka miliki, kekuatan ilmu memadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keduanya dalam surat An-Naml. Kalau tadi An-Nahl, ini An-Naml ayat 15. Allah berfirman, "Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman 'ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan Dawud dan Sulaiman ilmu. Mereka punya kekuasaan, kerajaan. Mereka adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahkan mereka ilmu. Allah sebutkan, walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma wa qala, kemudian keduanya, siapa keduanya? Nabi Dawud dan Sulaiman. Wa qala, mereka berdua berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddalana ala katsirin minal mu'minin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan kami istimewa dengan ilmu ini di atas kebanyakan kaum mukminin. Subhanallah. Ini menegaskan ayat 11 surat Al-Mujadilah di awal tadi. Yang beriman itu banyak, namun tidak semua yang beriman itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ternyata Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, tatkala oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, mereka memuji Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan kepada kami keistimewaan di atas kebanyakan kaum mukminin. Dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu. Karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa meminta sebuah tambahan kecuali tambahan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta di dalam doanya agar ditambahkan ilmu, agar ditambahkan sesuatu kecuali ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, wa qur rabbi zidni. Ucapkan wahai Muhammad, baca dalam doamu, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku ilmu. Diperintahkan oleh Allah, dituntun oleh Allah, ayo baca, minta di dalam doamu sebuah tambahan. Apa? Harta? Tidak. Kerupawanan? Tidak. Kedudukan sosial di tengah masyarakat? Tidak. Pengikut, followers, subscribers,
minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, agar kau ditambahkan ilmu. Makanya setiap selesai dari sholat subuh, jangan lupa. Nabi SAW ajarkan kita setiap beliau selesai dari sholat subuh, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Yang diminta berapa? Apa saja? Ilmu, rizki, amal. Kata para ulama, tiga hal inilah yang menjadi ruh kehidupan seorang hamba. Di dunia, seorang hamba itu butuh ilmu, butuh rizki, sedang beramal. Namun yang menarik untuk ditelaah lebih baik atau lebih lanjut adalah, kenapa dari tiga kebutuhan primer seorang manusia di dunia, ilmu, rizki, amal, kok diurutkan yang pertama minta ilmu? Kenapa? Karena hanya dengan ilmulah seseorang ketika mencari rizki yang baik, dia tahu ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang halal, ini yang haram. Ini yang boleh, ini yang terlarang. Ini yang diridhoi oleh Allah, ini yang dimurkai. Kalau dia tidak punya ilmu, mau berniaga, mau bisnis, mau usaha, mau dagang, mau apa saja, dia tidak bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih. Bahkan seringkali kita dihadapkan dengan warna yang kelabu. Putih tidak, hitam pun bukan. Kenapa? Tidak tahu dasar ilmu. Apalagi kita berada di zaman seperti sekarang. Riba dihias dengan sekian nama dan pengikatnya, sehingga seakan-akan boleh-boleh saja, oke-oke saja, baik-baik saja. Padahal itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlarang dan menghadirkan dosa. Maka kenapa kita dituntun untuk berdoa sebagaimana Nabi berdoa? Di pagi hari, di awal hari, minta ilmu dulu sebelum rizki, karena untuk mendapatkan rizki yang tayyib, yang baik, kita butuh ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Begitu juga dengan amal. Kita pengen amal, bukan sembarang amal. Amal yang diterima. Karena ada amal yang tidak diterima. Ada amal yang sia-sia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Pernah dengar ayat ini? Kita sering baca. Dari surat apa? Surat apa? Al-Kahfi, di belakang-belakang. Cari. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku tunjukkan siapa orang yang merugi dengan amalnya? Dia beramal tapi rugi. Kenapa dia beramal tapi rugi? Karena amalnya tidak membuat Allah ridha kepadanya. Amalnya justru membuat Allah murka atas dirinya. Kenapa bisa begitu? Amalnya tertolak. Amalnya sia-sia. Kenapa amalnya tertolak dan sia-sia? Dia tidak bangun di atas ilmu. Maka kalau kita mau ilmu, mau amal yang diterima, asasnya, fondasinya, dasarnya adalah ilmu. Makanya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, bukan hanya sekedar mereka mulia itu dengan kerajaan yang mereka miliki, nabian yang Allah anugerahi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ada hal menarik yang juga berkaitan dengan perbedaan antara hamba yang berilmu dan yang tidak berilmu. Nanti hadirin bisa lihat serangkaian ayat pada surat Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Ayat 78 dan seterusnya. Ayat-ayat ini tentang Qarun. Saya coba baca cepat. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengaku, memberikan klaim, mengakui
saya itu bisa kaya raya karena saya pandai. Ilmu yang saya miliki membuat saya bisa menggolang, mengelola harta sehingga saya memiliki harta yang berlimpah ruah. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta yang banyak kayak gini karena aku berilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jam'a. Tidakkah Qarun itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan sebelum orangnya, sebelum kaumnya, sebelum Qarun, ada orang-orang yang Allah binasakan dari umat-umat terdahulu padahal mereka lebih kuat, padahal mereka lebih kaya harta, tapi Allah binasakan. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Karena disinggung, Qarun disinggung oleh kaumnya, harusnya kamu jangan sombong Qarun, malah Qarun keluar, Pak, membawa serta segenap harta bendanya, dikeluarkan semua hartanya, diajak keluar seluruh budak-budak peliharaannya, ya punya budak-budak yang kekar-kekar, yang kuat-kuat manusia, tapi diperjualbelikan layaknya harta benda, budak. Maka Qarun keluar di tengah kaumnya dengan membawa seluruh perhiasannya. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin 'adzim. Coba lihat deh. Ketika Qarun keluar di tengah kaumnya,

pengen seperti Korun, kaya raya. Dia bergumam di dalam dirinya, andai aku menjadi seperti Korun. Hartanya banyak, semua tunduk di bawah genggaman hartanya, begini, begitu. Ini orang-orang yang tidak berilmu dan hanya sekedar bermimpi dengan kenikmatan dunia. Kemudian lihat ayat berikutnya. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنْ. Adapun orang-orang yang diberikan ilmu agama, justru mereka menasihati yang tadi bergumam pengen jadi seperti Korun kaya raya. Hai! Ditegur sama orang yang berilmu, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah ilmu. Wailakum, celaka kali, sawabullahi khair, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik. Lilladzina amanu, bagi mereka yang beriman. Liman aman, beriman. Wa amila salihah, beramal salih. Lihat perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu tidak silau dengan kekayaan dunia. Kenapa? Mereka tahu bahwa bukan kekayaan yang membuat mereka mulia. Kalau mereka mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bersyukur. Tapi bukan itu obsesi mereka. Bukan itu cita-cita mereka. Cita-cita orang-orang yang beriman adalah agar setiap ucapannya benar, keyakinannya benar, amal perbuatannya benar, sehingga agamanya lurus. Sehingga agamanya lurus. Maka berbeda sikap antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ini sejak zaman dulu, bukan hanya di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sejak zaman Qarun yang merupakan kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Yaum. Beda antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu pengennya jadi kaya raya, pengennya tenar. Kita coba lihat orang sekarang bertingkah pola setiap waktu, pengen terkenal apa saja dilakukannya, melalui media sosial, melalui macam-macam. Mereka ingin memproklamirkan kepada dunia, kenallah diri, kenali aku. Mereka mencari ketenaran. Mereka mencari perhatian manusia. Tidak demikian dengan orang-orang yang berilmu. Bukan itu yang mereka cari. Apa yang mereka cari? Apa yang ada di sisi Allah. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang mereka cari. Makanya orang sekarang itu aneh-aneh, Pak. Coba dilihat. Sibuk pagi, siang, sore, malam, tiap hari cari konten, cari konten, cari konten. Terutama anak muda, habis waktunya cari konten. Apa saja di konten. Ketemu makanan, bagus tampilannya, jangan sentuh dulu, jangan sentuh, jangan sentuh. Di foto dulu, cekrek. Jadikan status. Buat apa? Buat dikomentari orang. Apa yang mereka cari? Komentar. Apalagi puas kalau kemudian dicari likes. Saya kenal dengan seseorang, Pak. Subhanallah. Muslim. Dulu beliau adalah seorang sutradara. Sutradara film. Di masa transisi, ketika beliau tinggalkan dunia entertainment, dunia hiburan melalui media layar kaca, beliau ada pada fase di mana beliau mencari ketenaran lewat fotografi. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keistimewaan anugerah kalau memfoto hasilnya bagus, menarik. Pagi, siang, sore, malam, foto, foto, foto, foto, posting, foto, posting, foto, posting. Lupa istri, lupa anak, stres. Seperti orang sakau.

betul beliau mendapatkan ketenaran, diakui hasil fotonya di majalah-majalah internasional, dapat penghargaan, dapat pulus ratusan juta. Tapi makin kemari ketika belajar ilmu agama, belajar ilmu agama, belajar ilmu agama, barulah beliau sadar betapa hampanya kehidupanku waktu itu. Istrinya cantik, tapi tak bisa ia bahagia bersama istri cantiknya itu. Anaknya baik, tapi dia tak bisa merasakan kebaikan bersama anaknya itu. Kenapa? Sibuk dengan orientasi, ambisi, ingin terkenal melalui fotografi. Bukan begitu orang yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah. Orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki anugerah berupa ilmu, yang dia cari adalah apa yang ada di sisi Allah. Yang dalam pikirannya adalah bagaimana agar saya dapat pahala, saya dapat kebaikan. Pahala dan kebaikan itu mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, dan begitu seterusnya. Ilmu menjadikan seorang itu mulia. Bahkan sejak manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam, diistimewakan oleh Allah dengan ilmu. Masih ingatkan ya, kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat gak kenapa beliau itu diminta oleh Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada beliau Nabi Adam? Kenapa? Hah? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh malaikat yang tinggal di dalam surga, termasuk iblis waktu itu masih tinggal di dalam surga, kenapa semuanya diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam? Adam makhluk baru yang diciptakan dari unsur berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin, iblis diciptakan dari api. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama dari tanah, bercampur air. Turab namanya. Tin dalam ayat yang lain diungkapkan. Kemudian Allah berikan anugerah kepada Nabi Adam, Allah tidak berikan kepada malaikat, tidak pula kepada jin. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah ajarkan Adam ilmu semua nama. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada Nabi Adam untuk memaparkan semua ilmu nama-nama tersebut. Allah tanya kepada para malaikat, kalian tahu itu? Tidak tahu ya Allah. Maka Allah muliakan Nabi Adam alaihi salam dengan ilmu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk iblis waktu itu yang ada di dalam surga, walaupun iblis berasal dari jin, bukan dari bangsa malaikat, untuk sujud penghormatan kepada Adam. Selain karena Adam alaihi salam adalah makhluk baru yang diciptakan dengan unsur yang berbeda, juga karena Nabi Adam alaihi salam diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ilmu, yaitu ilmu tentang seluruh nama-nama. Ilmulah yang menjadikan Nabi Adam alaihi salam mulia. Hamba yang berilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala disandingkan dalam sebuah persaksian. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Yang artinya, Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, para ahli ilmu juga bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa menariknya
ayat ini untuk ditelaah, Ustaz. Allah gandeng, Allah, kemudian malaikat. Kalau malaikat digandeng, itu beberapa kali dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah gandeng malaikat. Di sini juga Allah gandeng. Syahidallahu wal malaikatu. Allah bersaksi. Para malaikat juga bersaksi. Ternyata kemudian Allah juga menggandeng manusia. Semua manusia? Tidak. Utul ilma, ulul ilmi. Orang-orang yang berilmu saja digandeng sama Allah. Ulul ilmi, dzau ilmi, ashabul ilmi, orang-orang yang berilmu Allah gandeng. Allah, para malaikat, para ahli ilmu, mereka semua bersaksi la ilaha illallah, tauhid. Maka tidak masuk itu orang-orang yang tidak berilmu. Berbahagialah hadirin sekalian yang semakin waktu semakin banyak belajar ilmu agama, ilmu tauhid dan yang lain. Maka izinkan saya mengingatkan semuanya, jangan pernah bosan untuk belajar ilmu agama. Jangan pernah merasa puas belajar ilmu agama. Ah, saya mah sudah di masjid ini saja. Enggak, ada di tempat yang lain. Belajar ilmu agama, belajar. Saya di masjid A dan B saja. Tidak. Setiap kali ada majlis ilmu digelar, di majlis tersebut diajarkan qala Allah, Allah berfirman, qala Rasulullah, Nabi bersabda. Orang tersebut mengajarkan qala Allah, qala Rasulullah dengan pemahaman para sahabat, hadir dimanapun, kapanpun. Hujan rintik-rintik, hujan deras, mampu untuk hadir, hadir. Hamba yang berilmu pasti dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda hamba yang berilmu dengan hamba yang tidak berilmu. Berbeda. Tidak mungkin sama. Makanya, dalam surat At-Taubah, ayat 122. Dalam surat At-Taubah, ayat 122. Nanti panjenengan juga bisa lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
1: Artinya kurang lebih,
0: janganlah seluruh kaum mukminin keluar berjihad di medan perang. Jangan. Kok jangan? Sebagian hendaklah belajar ilmu agama. Jai. Jangan semuanya ke medan laga. Sebagiannya belajar ilmu agama. Makanya kata para ulama, jihad bukan hanya dengan pedang, bukan hanya dengan mengacungkan senjata. Jihad terkadang juga dengan ilmu. Bahkan saya bersama dengan para ulama yang menyatakan kita berada di zaman berjihad dengan ilmu jauh lebih mulia daripada berjihad dengan senjata. Karena tidak di setiap tempat, tidak di setiap kesempatan, tidak di setiap momen berjihad itu dengan senjata, tapi berjihad dengan ilmu. Subhanallah, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap generasi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan seluruh kaum mukminin pergi berjihad. Hendaklah ada sebagian di antara mereka yang belajar ilmu agama. Kemudian kalau mereka sudah selesai belajar ilmu agama, mereka kembali ke kampung halaman mereka, mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan, la'allahum yahdharun, agar semua menjadi mawas diri terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi di Mekah, Pak, pada saat Nabi di Mekah, Nabi diperintahkan untuk jihad atau tidak? Nabi melewati dua masa. Masa di kota Mekah 13 tahun. Dan masa di kota Madinah lebih kurang 10 tahun. Pertanyaan saya, ketika Nabi di kota Mekah, Nabi diperintahkan untuk berjihad atau tidak? Nabi diperintahkan untuk jihad atau tidak? Kapan pertama kali peperangan terjadi? Tahun 2 Hijriah di kota Madinah, itulah perang Badar. Tapi pertanyaan saya, redaksionalnya harus terpahami dengan baik. Apakah Nabi diperintahkan untuk berjihad di masa Nabi berada di Mekah? Jawabannya iya. Tapi bukan jihad dengan pedang, namun jihad dengan Al-Quran, dengan ilmu. Boleh dicatat, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 52. Dalam surat apa, Pak? Al-Furqan ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kau taati orang-orang kafir, wahai Muhammad, tapi berjihadlah melawan mereka dengannya, dengan Al-Qur'an, sumber ilmu. Berjihadlah dengan Al-Qur'an, jihadan kabira, jihad yang besar. Nabi diperintahkan untuk berjihad di Mekah, tapi bukan jihad dengan senjata. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan ilmu. Inilah yang menjadikan seseorang yang berilmu agama berbeda dengan orang yang tidak berilmu agama. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya, sesungguhnya para ahli ilmu itu para pewaris nabi. Kalau kita hanya mewarisi harta orang tua, ya itu tidak, kita hanya mewarisi harta orang atau harta istri kita atau harta suami kita kalau beliau meninggal. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada orang-orang yang mewarisi para nabi. Siapa mereka? Ahli ilmu. Innal ulama,
1: Sesungguhnya ahli ilmu warathatul anbiya, para pewaris nabi.
0: Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar emas atau dirham perak. Nah, para nabi itu bukan orang-orang kaya. Kalau mereka meninggal dunia misalnya, kendi emasnya banyak, gentong peraknya banyak, enggak. Kata nabi, para anbiya, para nabi itu tidak meninggal dunia mewariskan banyak dinar emas atau dirham perak. Innama warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang meraih ilmu yang diwariskan oleh para nabi, maka dia mendapatkan jatah warisan yang banyak. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan jadikan dia paham ilmu agama. Siapa yang tidak pengen dirinya terpilih oleh Allah mendapatkan kebaikan? Kita semua mau dapat kebaikan dari Allah. Bagaimana caranya? Belajar ilmu agama. Tanda seorang hamba dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, Allah akan jadikan dia paham ilmu agama. Dan tanamkan ini kepada anak cucu kita. Bukan hebat bergelar panjang, bertitel sederet, kemudian kita akan jadi mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Yang Allah akan berikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat secara mutlak adalah siapa saja yang dianugerahi oleh Allah ilmu agama. Ilmu agama. Belajar ilmu agama. Jangan merasa saya sudah pandai, saya sudah bisa bahasa Arab, saya sudah bisa baca kitab, saya sudah bisa ngajar ini, ngajar ngaji, ngajar anu, sudah bisa khutbah Jumat, sudah bisa duduk di depan podium. Tidak. Bukan itu standarnya. Terlalu banyak ilmu yang belum kita ketahui. Wa fauqa kulli dhi ilmin 'alim, di atas semua yang berilmu ada lagi yang jauh lebih berilmu. Maka kalau di dalam peribahasa kita, padi itu semakin berisi, semakin merunduk, begitulah perumpamaan seorang yang berilmu. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, dia akan semakin merasa bahwa dirinya baru kecil saja bagian ilmu, sehingga semakin tunduk. Jangan saya enggak tahu, silakan tanya yang lain, saya belum paham, coba tanya. Padahal dia berilmu. Imam Malik rahimahullahu taala menyambut seorang tamu, seseorang yang datang diutus oleh kaumnya dari tempat yang jauh. Kita tahu bahwa Imam Malik rahimahullah adalah mufti di kota Madinah. Beliau mufti, penyampai fatwa yang mengajarkan Al-Muwatta di kota Madinah. Ribuan riwayat beliau. Ada seseorang datang sebagai utusan dari kaumnya. Kaumnya urunan. Untuk memberangkatkan orang ini bawa puluhan pertanyaan untuk ditanyakan oleh delegasi utusan mereka ini kepada Imam Malik. Sesampainya di kota Madinah, beliau menemui Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wahai Imam, aku membawa 80 sekian pertanyaan. Dari 80 sekian pertanyaan itu yang dijawab oleh Imam Malik hanya 3 pertanyaan saja. Dalam beberapa riwayat hanya 1 pertanyaan saja. Kemudian orang ini berkata, "Wahai Imam Malik, apa yang akan menjadi jawaban saya kepada kaum saya? Mereka sudah utus saya bawa bayar banyak buat saya bisa datang ke sini menemui engkau bertanya ilmu agama. Terus engkau ternyata hanya jawab 1 atau 3 pertanyaan saja, yang lain bagaimana?" Kata Imam Malik, pulanglah kepada kampung halamanmu, sampaikan kepada kaummu bahwa Malik tidak mengetahui kecuali yang sudah dia jawab. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Tapi kenapa beliau merunduk? Karena beliau semakin tahu, semakin berilmu, semakin hati-hati. Semakin berilmu, semakin waspada. Semakin berilmu, semakin mulia. Para ulama saat ini, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad, hafizahullah wa atala umrahu.
2: Saya sudah dikasih peringatan. Sebentar lagi, insyaAllah.
0: Syekh Abdul Muhsin, usianya sudah sepuh. Dia sudah tidak bisa melihat. Bahkan sudah tidak lagi bisa mengajar di Masjid Nabawi. Hafizahullah. Bertahun-tahun lamanya kami duduk di majlis beliau, tidak jarang, artinya sering. Beliau kalau ditanya, terdiam sebentar, la adri, sal ghaib, aku tidak tahu. Silakan tanya pada alim yang lain. Padahal kalau pertanyaan itu sekilas kita perhatikan, kayaknya pertanyaannya gampang, saya kalau ditanya itu saja bisa jawab. Beliau tidak jawab, kenapa? Bukan karena beliau tidak tahu. Itulah kehati-hatian seorang alim yang tahu bahwa ilmu yang dimilikinya meskipun segudang dipandang oleh orang, baginya hanyalah seujung jari saja. Seujung kuku saja. Inilah seorang alim ahli ilmu yang tidak mencari panggung sensasi. Seorang ahli ilmu yang dengan ilmunya dia selalu berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Wajar kiranya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat menundukkan, menurunkan, merendahkan sayap-sayap mereka sebagai bukti ridho para malaikat itu kepada seorang alim. Mimma yasna. Sungguh para malaikat itu merendahkan sayap-sayap mereka. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang bersayap. Sayap para malaikat itu diturunkan sebagai pertanda mereka ridha kepada seorang talibul ilmi, pelajar ilmu agama, ridha kepada apa yang dia lakukan. Malaikat, makhluk yang tak pernah berdosa, makhluk yang tidak bermaksiat, makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai menunjukkan ridhonya kepada seorang penuntut ilmu agama, menundukkan sayap mereka. Bukan hanya itu, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Seorang alim yang berilmu agama akan dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit, para malaikat dan yang lain, bahkan oleh seluruh penduduk bumi termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Allahu akbar. Berapa jumlahnya ikan, Pak, di air? Yang dekat-dekat kampung ulang ikan banyak di sini. Berapa di sini ikan? Berapa ikan di Indonesia? Berapa ikan di Asia? Berapa ikan di dunia ini? Berapa makhluk air yang ada di atas permukaan bumi ini? Semua beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk para talibul ilmi. Maka berbeda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, beda. Allah jaga mereka. Yang terakhir ingin saya sebutkan, semoga dengan ini kita selalu bersemangat belajar ilmu agama. Dibacakan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan. Siapa yang menempuh sebuah jalan, melangkahkan kaki, berjalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, Allah akan jadikan dengan itu dia mudah untuk masuk ke dalam surga. Para ulama mengkaji ini, Pak. Bukan cuma belajar ilmu agama yang harus diawali dengan langkah kaki. Kita menuju sholat langkah kaki atau tidak? Kita kalau mau berbakti sama orang tua, kebetulan beliau tinggal tidak bersama kita dalam satu rumah, kita langkahkan kaki atau tidak? Langkahkan kaki. Kita umroh, langkahkan kaki atau tidak? Langkahkan kaki. Haji, langkahkan kaki atau tidak? Langkahkan kaki. Banyak ibadah yang kita harus langkahkan kaki kita, menempuh sebuah jalan. Tapi tidak ada dari semua itu disebutkan akan memudahkan jalan menuju surga kecuali talabul ilmi, belajar ilmu agama. Kenapa? Kata para ulama, karena ilmu adalah jalan termudah menjadikan seorang hamba dekat dengan surga. Dekat dengan surga, talabul ilmi. Karena dia terus belajar ayat-ayat Allah, dia belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala berucap, ucapannya benar. Tatkala bersikap, sikapnya tepat. Tatkala berprinsip, prinsipnya benar. Tatkala beragama, dia beragama dengan lurus. Tapi kalau seorang yang tidak berilmu agama, justru sibuk dengan ilmu bisnis lah, ilmu inilah, ilmu anulah, ilmu komunikasi, ilmu teknologi, dan dia mengabaikan kewajibannya untuk belajar ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan muliakan dia, tidak di dunia, tidak di akhirat. Seekor anjing saja dimuliakan oleh Allah tatkala dia diajari ilmu, ilmu berburu. Di awal surat Al-Ma'idah ayat keempat atau kelima kalau saya tidak salah. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allam.

0: Jadi ada, ini saya buat perbandingan Pak, ada dua ekor anjing. Sebut saja anjing A, anjing B. Anjing A diajarkan ilmu berburu, dilatih, diajarkan kepadanya ilmu berburu. Anjing B tidak diajarkan ilmu berburu meskipun dia pandai berburu. Tidak diajarkan, meskipun bisa. Maka dalam disiplin agama kita, hukumnya berbeda. Anjing yang diajarkan ilmu berburu, kalau berburu dan menghasilkan hewan buruan, halal hewan buruannya untuk kita makan. Sementara anjing yang tidak diajarkan ilmu berburu, maka dia ketika mendapatkan hewan buruannya itu tidak halal untuk kita makan. Kok bisa beda, Ustaz? Allah memuliakan anjing ini dengan ilmu, ilmu berburu. Lalu bagaimana kita sebagai manusia, makhluk yang jauh lebih berakal daripada anjing? Dan bagaimana kalau ilmu yang kita pelajari adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin kita tidak mulia? Jangan tunda-tunda. Dan jangan berkecil hati merasa sudah lanjut usia. Terus belajar lagi. Belajar lagi. Belajar lagi. Terus belajar. Belajar ilmu agama. Di mana saja. Ini kita harus semangat. Jangan kemudian hanya semangat kalau ngajinya sama Ustadz Fulan saja. Semua Ustadz yang ketika menyampaikan ilmu, dia berdasar Al-Quran, Al-Hadith dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat As-Salafus Salih radhiyallahu anhum ajma'in, gali ilmu dari beliau sampai habis. Di mana saja, kapan saja, belajar. Bapak-bapak harus tanggap berburu, berburu majelis ilmu, berburu kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala melalui majelis ilmu. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mulia dengan ilmu. Setiap bertutur kata, setiap bersikap, setiap meyakini dan berbuat benar sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah.
2: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas,

0: Alaghiyah.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

0: مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
0: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
0: Lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
0: In

0: أبهم.
1: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Nih bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe lelenggan wonten omah suruh sesarengan kalian Pak Lek
4: Supri
3: Suprianto. Aja Supri ngono Mas. Suprianto ngono Mas. Mosok kaya wong Indonesia Timur. Supri ngono. Kula niki mireng kabar Mas.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alay, wa abu'u bidhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi MPD Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Hal-hal yang diharamkan dalam sunnah.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azbasihi wa turiyatihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa lam fa'ina khairal haditsi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasaduha wa kula muhtasatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun wa kula dolalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali, muajahah, jalasah, musafahah dalam satu majlis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita nantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan juga salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di makanan-makanan yang diharamkan oleh hadis. Sebelumnya adalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Yang diharamkan oleh hadis kemarin baru dibahas satu, yaitu daging keledai kampung. Kemarin sudah dibahas daging keledai kampung. Kalau daging keledai liar, keledai hutan, hukumnya halal. Tapi untuk bisa membedakan ini keledai kampung atau keledai liar, ya harus punya ilmu ya. Tidak tahu tiba-tiba kita dikasih keledai ini kampung atau liar, kita tidak tahu, harus tanya kepada ahlinya. Meskipun keledai kampung itu haram, ada yang sejenis keledai tapi halal, yaitu kuda. Ya, punya halal. Kemudian yang kedua, yang makanan yang diharamkan oleh sunnah, oleh hadis Rasulullah SAW adalah kullu dzi nabin minas siba, setiap binatang buas yang bertaring, setiap binatang buas yang bertaring, semuanya adalah haram. Taring itu gigi panjang ya, taring itu gigi. Biasanya ada gigi-gigi kecil, kemudian ada 4 gigi yang di sebelah kanan dan kiri, kanan atas bawah. Mungkin kita yang sering lihat kucing ya, Pak. Kucing itu kalau makan ayam misalnya, menangkap tikus misalnya, itu kan digigit dengan taringnya. Jadi ada taringnya. Nah, semua binatang buas yang bertaring hukumnya fakulu haiwanin lahu nabun yaftari sufihi sawakum kana wahsiyan kal asati wa dhibi wa namr wal fahdi wa nahbi dhalika au kana ahliyan kal kalbi wassunwaril ahli alqit fala yakhilu syai'un minha idal jumhur. Setiap hewan yang bertaring, baik itu ahliyah. Ahliyah itu berarti jinak. Seperti apa? Kemudian yang tidak jinak, ya banyak ya, macan, kemudian singa gitu ya, kemudian macan tutul gitu ya. Ini bertaring, baik yang jinak maupun yang liar. Yang jinak, selain kucing ada anjing gitu ya, bertaring juga jinak gitu ya. Semuanya adalah haram. Ya, semuanya adalah haram, baik yang jinak maupun yang liar. Yang bertaring hukumnya haram. Dalilnya adalah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Kullu dzi nabin minasiba fa'akluhu haramun." Setiap binatang buas yang bertaring, maka hukumnya binatang buas. Buas itu

yang makanannya sesama hewan gitu ya. Jadi buas itu ada dua, ada yang jinak, ada yang liar. Buas artinya adalah dia pemakan sesama hewan ya. Ini hukumnya haram. Dan juga hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Naha Rasulullah angkuli dinabin minasiba." Ya, Rasulullah melarang setiap hewan buas yang mempunyai taring. Wa kulli dhimakhlabin minathair, dan yang mempunyai kuku panjang setiap burung ya. Jadi binatang buas yang bertaring ya, baik jinak maupun tidak, hukumnya haram. Kemudian sahabat Abu Zubair juga pernah berkata, sa'altu Jabirun, aku pernah bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdillah, an sama nil kalbi, dari uang hasil jualan anjing. Sampai sekarang orang jual anjing masih ada? Ada. Jual kucing? Ada. Ini pertanyaannya ada atau tidak maksudnya? Tidak atau tidak? Ada. Yang membeli? Ya ada gitu ya. Lah iya. Lah sahabat Abu Zubair tanya kepada sahabat Jabir bin Abdillah, an samanil kalbi as-sunawari, dari uang hasil jualan anjing dan jualan kucing. Pola, maka sahabat Jabir menjawab, jajaro an-nabi an-dhalik, Nabi melarang dari hasil jualan kucing sama anjing. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain dengan sanad yang sahih. Jadi ternyata apa namanya, menjual kucing, menjual anjing itu tidak diperbolehkan. Menunjukkan bahwa kucing dan anjing itu dagingnya haram. Bukan hanya sekedar dimakan. Misalnya dengan beli untuk seneng-seneng, juga tidak boleh. Nek ngambil gimana? Ngambil yang liar ya nggak apa-apa. Jangan yang di kandang. Di kandang orang kan miliknya orang ya. Dibeli aja nggak boleh, dicuri juga nggak boleh. Itu ngambil di pasar liar itu ya boleh ya, mau diurus, tapi jangan di lah. Ternyata ada kucing yang harganya mahal, yang goreng-goreng kayak macan itu katanya harganya mahal. Ya mau mahal mau murah, tidak boleh jualan kucing, jualan anjing. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama alaihim tamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu dari hewan, maka Allah pun mengharamkan harganya, mengharamkan aji kertonya. Jadi kalau dimakan haram, intinya dijual juga haram. Dimakan enggak boleh, diperjualbelikan maka tidak boleh. Lah kok itu banyak yang jualan Ustaz? Banyak yang jualan tidak menunjukkan tentang bolehnya. Tidak menunjukkan tentang bolehnya. Kalau tadi pertanyaannya ada enggak yang jual? Ada. Yang beli? Ada. Bahkan kadang-kadang tidak hanya dijual di pasar tradisional, di pasar modern itu jual kucing, jual anjing ada. Di mal-mal itu malah ada gitu ya. Kalau pertanyaannya ada, wong jualan minuman keras ada, jualan daging babi ada kan, pertanyaannya ada. Ya, tapi ketika kita sebagai muslim bukan hanya sekedar ada, ketika kita mau beli, mau jual, boleh enggak secara syar'i? Kalau boleh, kita lakukan. Kalau dilarang, kita tinggalkan. Meskipun mungkin menurut kita mudah gampang.

ya, kacang rumput itu ya, bayam itu lah, terus apa namanya daun telo itu senengnya itu, jenengan bikin kelinci sejauh dipakani gereh, belum nggak mau, pembukaan makanannya memang dia tidak puas, tidak puas, maka kelinci hukumnya halal. Yakilu aklul arnab indal jumhur, menurut jumhur ulama bahwa makan kelinci itu boleh. Ya. Dalam hadis Anas, Anas telah mengatakan anfajana, ya, ay asarnaha asarnaha arnaban, kita menangkap kelinci. Fasa'al qaum falaghabu fa'aghaduha. Maka kemudian kelinci itu ditangkap sulit, dikejar bareng-bareng. Kemudian kata Ibn Abbas, fa'aqol tuha, dan akulah yang bisa menangkap. Kelinci kan mencolot-mencolot, kadang ditekel ya angel. Wajib itu biha abatolhah. Maka setelah kelinci itu ketangkep, aku bawa ke Abu Tolhah. Fadabahaha, maka Abu Tolhah menyembelihnya. Wa ba'atha bi wulukiha au bi fakhriha ila nabi, dan setelah dipotong disembelih terus digodok dimasak, maka Abu Tolhah membawa kakinya dibawa ke Rasulullah SAW. Enggak ngerti ngaji itu ya kakinya. Kalau kaki kelinci kan kecil gitu ya. Kukune itu kan kecil. Dan sampai kepada Nabi, Nabi menerima dan Nabi memakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan bahwa kelinci hukumnya halal. Pernah makan daging kelinci, Pak Firman? Pernah? Di mana? Oh, pernah ternak. Masya Allah, luar biasa. Enak lah. Enak. Kalau mau beli kerangkan sate kelinci itu yang banyak di Bandungan ada, yang paling banyak di Tegal, di Gusi, banyak itu ya. Jalan sate kelinci, sate kelinci, sate kelinci itu halal dan boleh. Nek urusan orang doyan juga tidak menjadikan berarti barang itu haram. Awas sih, wah orang doyan nek kelinci, ya. Tapi hukumnya tetap halal. Wali anah min al haywan al mustaqor. Dan kelinci itu termasuk hewan yang baik, ya, hewan yang baik. Walaisat datinabin taftari subihi, dan tidak punya taring yang taringnya itu untuk menangkap makanannya. Jadi misalnya dia punya gigi agak panjang, bukan taring yang untuk menangkap itu, ya taring hiasan aja mungkin ini, karena makannya rumput. Walam yarud nasun bitahrimiha, dan tidak ada nas yang haramkannya. Maka jumhur ulama mengatakan halal. Kemudian makanan haram yang ketiga yang dijelaskan oleh sunnah. Yang pertama tadi kan daging khimar atau keledai kampung, ya. Yang kedua binatang buas yang bertaring, ya, baik jinak maupun liar. Yang ketiga, kullu dzi mahlabin minat thoir ay atuyur al jarihah, setiap burung yang mempunyai kuku panjang dan tajam. Kalau hewan tadi alat menangkapnya di taringnya, burung-burungan yang haram adalah yang kakinya untuk menangkap mangsanya. Dicengkeram, cengkeram dibawa terbang, dibawa oleh kakinya itu. Maka burung-burungan yang seperti itu hukumnya haram. Kalbazi, seperti burung elang. Walbasiki, burung garuda. Gak tahu sekarang masih ada gak burung garuda. Burung binatang saya gak ada ya. Yang adanya patung, patung banyaknya. Wasokri burung raja wali, ya, burung was raja wali, burung gagak dan yang lain yang punya kuku panjang untuk menangkap itu hukumnya

haram. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an kulli makhrabin minat thayyir. Nabi melarang makan setiap bulut yang mempunyai kuku panjang dan tajam, panjang dan tajam. Makhlab ai yasidu bihi, yang dimaksud makhlab adalah kuku panjang, kuku tajam, yang kukunya itu untuk menangkap, untuk memangsa. Ilminal maklum anahu laisa madza makhlabin indal arab illa sa'id bi makhlabihi wahdah. Karena orang Arab sudah maklum kalau disebut makhlab itu ya kuku panjang dan tajam yang untuk menangkapnya. Memang dia menangkapnya dengan kuku itu. Maka wa ammad daik wal asofir wal hamam, ayam jago, mentok, ya, kemudian burung pipit, kemudian burung dara, merpati, dia punya kuku panjang, mungkin, mungkin, tapi kuku-kukunya itu tidak menjadi alat untuk menangkap mangsanya. Apalagi makanannya, makanan pokoknya itu bukan hewan, dia burung. Oh, ternyata makanannya jagung. Jadi juga jagung kok sikilnya ora iso gitu ya. Ayam makanannya jedek, tidak ya. Nah, maka dia tidak apa namanya mempunyai kuku yang buat menangkap. Wasairu mala yusidu bimakhlabihi falatu sama dawati makhlabin fil lubuk. Dan setiap burung-burungan yang tidak menangkap dengan kukunya maka tidak disebut sebagai di makhlabin li anna makhlibaha lil istimsak wal hafri biha. Kakinya hanya untuk berjalan dan misalnya untuk garuk-garuk. Itu kan enggak menangkap. Ayam garuk-garuk itu enggak menangkap, nanti ketika ada dia ditoroli gitu ya. Ya tidak bisa, ini buat membawa juga enggak bisa dia, yang memang tidak di apa ya oleh Allah tidak diberi anugerah kakinya untuk menangkap dan membawa. Ya, karena memang dia tidak bisa. Mungkin dia bisa gondol, gondol pun terbatas. Yang gondol pun sangat terbatas. Maka yang seperti itu tidak haram. Kemudian yang keempat. Oh, persilakan. Siap, siap, siap. Ya, sebelum keempat persilakan. Siap, siap. Jih, monggo, Pak. Sambung. Siapnya. Yang pertama adalah begol. Bahasa Indonesianya itu bagol tulisannya. Kalau dalam bahasa Arab begol. Wal khayla wal hamira wal bigola litar kabu wasinah. Kuda, begol, kemudian keledai adalah untuk dikendarai dan untuk hiasan. Secara umum, tidak ada larangan tertentu untuk tiga hewan itu kecuali keledai kampung. Kuda misalnya, tidak ada larangannya, bahkan ada dalilnya tentang diperbolehkannya makan kuda. Himar yang ada larangannya adalah himar kampung. Ternyata himar wahsyiah atau himar yang liar hukumnya halal. Begitu juga begol, karena tidak ada nas yang mengharamkan, berarti menjadi masuk ke umum. Kuda, begol, himar itu secara umum hukumnya halal, kecuali himar kampung karena ada nas. Yang kedua, biawak. Ini kadang-kadang memang ada salah persepsi, karena memang ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah main ke salah satu sahabatnya, dan sahabatnya itu menyembelih dalam tanda kutip, ya,
menyembelih dalam tanda kutip disebut biawak kalau dilihat dalam terjemahannya. Ya, ternyata setelah diteliti yang dimaksud adalah biawak padang pasir, biawak padang pasir, atau dalam teks Arabnya berbunyi dhok. Dan biawak padang pasir itu ternyata makannya rumput, tidak makan hewan lain. Sehingga biawak yang ada di Indonesia, dikenal di Indonesia itu tidak masuk kategori dhok yang halal, ya. Karena dia bertaring dan dia buas. Tadi saya sebutkan buas bertaring hukumnya haram. Kemudian yang ketiga terenggiling, ya Pak ya, terenggiling. Terenggiling itu ternyata tidak buas. Makanannya juga apa namanya? Suket-suket terus semut kalau ada gitu ya. Dan tidak bertaring. Maka sebagian mengatakan kembali kepada hukum asal bahwa terenggiling hukumnya halal kalau doyan. Begitu insya Allah. Ada yang lain sebelum ke nomor 4? Pertanyaan, siapa tahu pas mau nyate apa gitu. Jangan sampai kemudian salah bahasa. Salah bahasa itu bisa fatal. Orang Sunda atau orang Sumatera datang ke Jawa Tengah, mampir warung tenda, ditanya, ini sate apa? Sate gugup, Pak. Ini sate gugup itu apa? Terus dia makan. Sebabnya gugup itu suatu hewan yang hanya ada di Jawa Tengah. Dia tidak bilang kalau itu sate anjing. Ya, gugup itu anjing. Kadang salah sebut bisa jadi menjadi gitu. Kata, nah nanti, belum nyampe. Nanti ya, yang nanti ada mau dijelaskan berarti belum gitu ya. Ya, insya Allah nanti ada yang nomor sekian gitu ya. Sekarang masuk nomor 4 dulu ya. Nomor 4, Al-Jalalah. Memang hampir sama dengan kata sebutan Lamul Jalalah. Lamul Jalalah, lam pertamanya tidak ditasjid. Itu lam yang menunjukkan lafal Allah, itu namanya Lam Jalalah. Tapi ini lamnya ditasjid dan lamnya panjang, Jalalah. Apa Jalalah itu? Setiap hewan yang memakan makanan yang najis, itu namanya Jalalah. Jadi Al-Haywanat Allati tataghodha bin najasat. Memang makanan pokoknya adalah makanan yang najis. Au aksaru alfiha an najasah. Mayoritas dia makannya makan najis. Baik itu unta, sapi, kambing, ayam, atau apapun. Ketika makanan pokoknya dia najis. Ada orang ngingu lele, enggak dimakani, tapi di atasnya dibuat kakus atau WC umum. Setiap orang disuruh buang air besar di situ. Ternyata ketika buang ditadai, lelene iku, terus ngantek lelene gede-gede, pernah dibelikan pur enggak? Enggak. Pernah dimakan ini? Enggak. Ya khusus itu, orang BAB aja di situ. Maka lelenya menjadi haram. Lelenya menjadi haram. Maka ada pertanyaan, lele kok haram itu kenapa? Karena makanannya najis. Sama jalan ngingu ayam, terus mungkin kandangnya dijebloskin jeruk kono, terus dipasang WC umum. Seorang mau buang di situ, makanannya memang itu. Kan doyan ayam makan kotoran manusia. Ya. Kalau hanya makan itu, maka hukumnya jadi haram. Itu layakilu lahmuha, dagingnya tidak halal. Walalabanuha, air susunya juga tidak halal. Ya, karena ada hadis dari Ibnu Umar, naha Rasulullah an akil jalalah wa albaniha. Nabi melarang hewan yang dimakani makanan najis, baik dagingnya maupun susunya, hukumnya haram.
karena dia makan benda najis, tahunya haram. Nah, terus mata yakilu aklul jalalah, kan asalnya hewan yang makan benda najis itu kan asalnya hewan halal. Lah supaya menjadi halal gimana? Harus dinetralisir dulu. Harus dinetralisir dulu. Al-jalalah idahu bisat salah satu ayam wa ulifat dimah wa kohir fa'innahu yahilu dhabbuha wa akluha wa yasrohu labanha. Ketika hewan jalalah tadi dikarantina, dinetralkan 3 hari, tidak dikasih makanan yang najis tapi diganti dengan makanan yang suci, ya entah dimakani nasi atau kalau pur itu dari apa, dari ikan gitu ya, ya dari ikan berarti suci. Maka ketika sudah dikarantina 3 hari dan dimakani makanan yang suci, maka dagingnya menjadi halal. Urusan dengan rakolu itu kan ya orang jadi haram gitu kan. Wah wis ngerti ya telene Pak Dirman ini di makmi kuwi Ustaz karantina tolong dino kok kuwi tak gedake nang kolase resik ora ora tega aku kan ora tega, tapi halalnya tetap sudah menjadi kalau sudah dikarantina paling cepat 3 hari dan dimakani makanan yang halal. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, annaha tuhbasu salasan, bahwa hewan jalalah harus dikarantina minimal 3 hari. Sawa'un kana ta'iron au bahimatan, entah itu jenis burung-burungan, ayam atau apa, atau jenis binatang ternak seperti kambing, unta atau yang lain. Tuhbasu ada jajah salasan, wayuh basu al-ba'ir wal-baqarah panawihima arba'ina yauman. Riwayat yang lain mengatakan iya, kalau ayam itu 3 hari, tapi kalau sapi sama unta harus dikarantina 40 hari. Daging yang diproses dari itu kan banyak. Wah ya, jadi kering, ya jadi kering itu kan sudah suci ya, sudah halal. Tapi kalau nggak dikarantina dulu menjadi haram. Walakuli hal, innal jalalah tahillu bihabsiha ala ta'amit thayyib bil ittifaq. Jadi hewan jalalah ketika sudah dikarantina dimakani makanan yang suci maka menjadi halal. Nomor 6 ya, sekarang nomor 6 di buku ini dinomori 6 sampai 10, tapi padahal bisa diingat menjadi satu nomor, yaitu hewan-hewan yang disuruh memburu. Hewan-hewan yang disuruh membunuh itu malah hukumnya haram. Nah, dikon mata ini kan tak mampu mati ya haram makan. Hewan-hewan yang disuruh membunuh ini diletakkan satu nomor, nggak apa-apa menjadi nomor 6. Apa itu? Misalnya al-fa'roh, tikus, itu Rasul menyuruh membunuh. Wal-akrob, kala jengking, ya Allah nyuruh membunuh. Wal-hurob, hurob itu gagak, juga Rasul nyuruh membunuh. Maka hukumnya haram, ya. Hadaya, hadaya itu semacam gagak. Ya, wal kalbul ukur, anjing galak, ya suruh membunuh maka menjadi haram. Berarti anjing itu haramnya menjadi 2, satu bertaring buas dan juga karena disuruh membunuh. Ya. Wal wazag, kemudian wazag itu juga apa namanya? Minal zawahif wal hawa mayurofu biladina bilburs. Jadi kayak burung yang membahayakan itu ya. Wal hayah dan ular. Maka hewan-hewan ini semuanya disuruh untuk
membunuh, maka hukumnya haram. Memang menyembelih itu membunuh, tapi beda membunuh dengan menyembelih. Maka dalam teks hadis antara membunuh dan menyembelih dipisah. Ketika Nabi menjelaskan berbuat baiklah kamu, ya berbuat ihsanlah kamu, maka Nabi mengatakan kalau kamu menyembelih jadi penyembelih yang baik, kalau kamu menjadi pembunuh, menjadi pembunuh yang baik. Nyembelih itu apakah enggak membunuh? Membunuh tapi beda gitu ya. Maka ini disuruh membunuh menjadi haram. Kalau jengking, tikus, ya, gagak, Rasul suruh membunuh. Dalam hadis Aisyah, itu hadis yang diatur oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, khamsu fawasik yuktalna fil haram. Ada lima hewan fawasik, hewan jelek yang disuruh dibunuh di tanah haram. Al-Fa'roh, yaitu tikus, wal-akrob, kalau jengking, ya, wal-hudia, itu juga burung yang menyerupai gagak, wal-burung dan gagak, wal-kalbul ukur, dan anjing galak atau anjing gila. Ini haram dimakan karena disuruh membunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian dari hadis Sa'id bin Abi Waqqas, Rasulullah beliau berkata, amara an-nabi biqatil wazak. Nabi menyuruh untuk membunuh wazak, wasama'i fusikon, ya, dan apa namanya hewan-hewan fasik. Disuruh membunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut adalah hewan yang haram, haram dimakan karena disuruh membunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li anna hadil asya tu'adu minal khobais linufurit toba'i as-salimah. Dan hewan-hewan ini bagi fitrah yang sehat merupakan jenis-jenis hewan yang menjijikkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggih, monggo, Pak. Ya. Ya. Jadi termasuk cicak, termasuk ular, itu adalah apa namanya? Hewan-hewan yang disuruh membunuh sehingga hukumnya haram, untuk cicak dan ular. Kemudian yang ketujuh, hewan-hewan yang dilarang dibunuh. Dari yang disuruh dibunuh hukumnya ya haram, yang dilarang dibunuh hukumnya juga haram. Nah, sampai pertanyaan ini dengan ya, apa hewan-hewan yang dilarang dibunuh? Ada enamlah mut. Mut itu dilarang dibunuh kecuali yang membahayakan. Misalnya semut gatel. Wah, ini harus dibunuh malah nyopoti lorone pol. Maka semut yang tidak gatel, semut biasa cukup digusah wae gitu ya, jangan dibunuh. Nah, dilarang. Karena ada semut nangkrang, ada semut ireng, ada semut muda, banyak macam semut. Nah, maka pada dasarnya dilarang dibunuh. Maka yang boleh dibunuh ya yang karena membahayakan. Wanahlah, termasuk apa namanya lebah, tawon, itu enggak boleh dibunuh, enggak boleh dibunuh ya. Wal hudhud, burung hudhud ya. Burung hudhud itu ya ya burung yang dulu pernah menemui Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kemudian wadwadik katak kodok. Kodok itu dilarang membunuh. Jadi ada yang bilang boleh makan katak asalkan enggak mati, terus piye ya? Boke terus metu meneh. Karena dilarang membunuh dan memakannya masih membunuh, maka menjadi haram. Dalam hadis Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, nah Rasulullah an qatli arba'in minad dawab.
Rasul melarang membunuh dari empat hewan, an-namlah itu semut, wan-nahl dan lebah, wal-hudhud burung hudhud, wasurat ya, dan burung surat. Burung surat itu ya semacam burung hudhud gitu ya. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam karena dilarang membunuh menjadi haram. Dr. Abdurrahman bin Utsman zikira tayyibun inda Rasulillah dawaan wa zikira ad-dufada yus'alulah fihi, disebutkan ke Nabi tentang hewan-hewan yang bisa untuk buat obat, dan kemudian disebutkan tentang kodok atau katak itu bisa untuk obat gitu, kata Abdurrahman bin Utsman. Kan ada tuh orang yang gatel makan kodok terus rol-roli kabeh gatel jadi mari. Ternyata pada saat itu pernah disampaikan ke Rasulullah dan Rasulullah melarang membunuh kodok. Kodok enggak boleh dibunuh, berarti alias enggak boleh dimakan. Wong dibunuhnya enggak boleh, dan bagaimana akan bisa makan gitu. Wa wajibu istifati tahrimil akli liman nuhiya an qatlihi an-nahya an qatlihi, yakni an-nahyu an tadhiyati. Kalau dilarang membunuh, berarti menyembelih pun juga dilarang. Fala tahilu at-tadhiyah lin nahyi an. Kodok disembelih misalnya semut, disembelih-nyembelih semut piye gitu ya. Kalau kana aklu halalan lamanaha an qatlihi. Kalau makannya halal, ya pasti tidak dilarang membunuh. Dilarang membunuh itu karena makannya haram. Meskipun ada sebagian yang berkata ala kaunil amri biqatri syai kaun nahyi an qatrihi min asbabi tahrimi aklihi walam ya'ti syari bima yufitu tahri bima yufitu tahrima akli ma amara biqatrihi auniya an qatrihi hatta yakunal amru wan nahyu dalilan ala dalil. Sebab dilarang membunuh itu belum tentu haram. Mau enggak dilarang makan, diperintah membunuh juga enggak menunjukkan haram, karena enggak ada yang menyatakan haram. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa yang dilarang membunuh atau diperintahkan membunuh menunjukkan tentang keharamannya. Misalnya yang disuruh membunuh itu ya haram, haram itu jijik yang harus dibuang. Yang dilarang membunuh berarti haram, karena ketika memakannya pasti membunuhnya. Apakah bisa memakan hewan tanpa dibunuh? Ada pertanyaan? Capung. Capung itu termasuk bagian dari serangga yang menjijikkan apa termasuk bagian dari belalang? Kelihatannya secara uref memasukkan kepada serangga-serangga yang menjijikkan, hukumnya halal. Tapi ketika haram, ketika ada orang yang mengatakan bahwa capung adalah bagian dari belalangnya, berarti menjadi hukumnya halal. Secara umum masuk ke dalam kategori hewan-hewan yang menjijikkan, seperti kayak capung, kemudian rong leret, kemudian apa namanya, jenis-jenis itu kan banyak tuh, rong leret, terus lagi ya, yang kumbang misalnya kan itu ya, terus apalagi yang kayak gitu kan banyak. Nah itu mereka memasukkan kepada hewan yang menjijikkan, maka insya Allah hukumnya haram, tidak boleh untuk begitu. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mengenal khiyar majelis di pasar. Sebelum kita membahas khiyar majelis, terlebih dahulu kita akan memahami hak khiyar. Di dalam buku Ensiklopedia Fikih Islam disebutkan definisi khiyar, hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Bahwa hak khiyar melindungi semua pelaku akad yang mencakup penjual dan pembeli. Sehingga hak khiyar tidak hanya melindungi pembeli semata, tapi juga penjual. 2. Hak khiyar adalah turunan dari akad. Dalam arti, di mana ada akad jual-beli, maka di situ ada hak khiyar. Karena itu, tidak ada hak khiyar tanpa akad jual-beli. 3. Hak khiyar ada karena dua alasan. A. Sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti masih di majelis akad atau adanya aib atau sebab dibodohi. B. 4. Hak khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim atau mengikat kedua pihak, sementara akad yang jaiz atau bisa dibatalkan sepihak tidak berlaku khiyar. Ibnu Hubairah, salah satu ulama Hambali, mengatakan, ulama sepakat bahwa khiyar majelis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim atau mengikat, seperti syirkah, wakalah, atau mudorobah. Ikhtilaf al-a'immah. Hak khiyar majelis. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas khusus mengenai hak khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di majelis akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika ada dua orang yang melakukan akad jual-beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar dalam akad jual-beli yang mereka lakukan, selama mereka belum berpisah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika ada perpanjangan khiyar, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya karena khawatir akad dibatalkan. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majelis hukumnya wajib. Batasan khiyar majelis. Apa batasan masa khiyar majelis? Apakah selama masih di sekitar pasar ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Jawabannya, batasan khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan mengenai makna berpisah untuk khiyar majelis. Berpisah secara bahasa tidak memiliki makna selain berpisah secara fisik, al-ifsah. Dan seperti inilah yang dipahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis. Nafi', menantunya Ibnu Umar, menceritakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membeli sesuatu yang beliau sukai, maka selesai akad beliau segera tinggalkan penjualnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nafi' mengatakan, Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan atau mengikat, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Hadis riwayat Muslim. Ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka saling bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat karena khiyar majelis sudah tidak berlaku. Konsekuensi akad yang mengikat atau lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan sepihak.

Hikmah adanya khiyar majlis. Apa hikmah khiyar majlis diwajibkan dalam setiap akad? Banyak kejadian orang melakukan akad tanpa pikir panjang, sehingga bisa jadi setelah akad, dia menyesal karena mereka rugi. Islam memberikan hak khiyar majlis untuk menghindari peluang penyesalan semacam ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah adanya khiyar majlis. Rasulullah SAW mengajarkan khiyar majlis dalam transaksi jual-beli, karena ada hikmah dan maslahat bagi pelaku akad, agar terjadi keridhaan yang sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa pikir panjang mengenai harganya. Sehingga bagian dari kebaikan syariah yang sempurna ini, adanya jeda agar masing-masing pelaku akad bisa merasa puas, mempertimbangkan ulang, sehingga masing-masing mengetahui aib yang tersembunyi. I'lam al-muaqqi'in. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah dan Ahmad Syahdah disebutkan, pertimbangan kebutuhan yang merupakan tujuan besar dilakukan akad sangat mendesak untuk menetapkan keberadaan khiyar ini. Karena masing-masing pelaku akad bisa jadi menyetujui akad jual beli secara tiba-tiba dan tidak berpikir panjang, sehingga mereka menyesali akad yang mereka lakukan. Jika kita menyatakan bahwa akad itu mengikat hanya dengan ijab kabul, tentu akan merugikan mereka. Sehingga sangat sesuai ketika disyariatkan adanya khiyar majlis bagi masing-masing untuk menghindari hal yang merugikan. Majalah Asy-Syar'iyyah wal Qanun. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Ramuan verbal.
1: Kenapa ya saat saya bangun tidur, tiba-tiba kepala saya cenut-cenut sekali hingga sampai muntah. Hal tersebut terjadi kadang-kadang, tidak sering. Tetapi setelah muntah, badan terasa enteng. Silakan.
2: Baik, bismillah. Saran saya ini perlu treatment, Pak. Ada kemungkinan itu penyempitan pembuluh darah ke jalur otak. Bukan saya nakut-nakutin, enggak, ini hanya kemungkinan. Bukan saya memvonis, tapi lebih ditinjau lagi ya, kalau bisa konsultasi ya. Apakah mungkin pernah ada insiden, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mungkin lehernya pernah cedera, atau mungkin pernah pekerja berat, ngangkat-ngangkat, atau mungkin apa ya, bahasanya nyunggi-nyunggi sesuatu, nah itu bisa berhubungan dengan leher, atau pernah cedera leher atau enggak. Terus untuk treatmentnya bagaimana? Cari tukang bekam atau fasdu, atau keduanya boleh, bekam sama fasdu. Bekam titik di belakang atau di bawah telinga ya, jadi di bawah telinga. Di bekam kiri kanan, kemudian pelipis kiri kanan, kemudian tengkuk, kahil ya, kahil sama leher kiri kanan di bekam ya, kahil, punuk ya, punuk gini, tengah satu sama leher kiri kanan, kemudian pundak kiri kanan. Sama titik jantung sebenarnya belum. Terus kalau perlu di, kalau tensinya variabel, ada kemungkinan nanti ada resiko, mungkin kalau mungkin bukan penyempitan pembuluh darah ke otak atau ke atas, kemungkinan bisa dari pengentalan atau encer kentalnya darah. Bisa dievaluasi apakah konsumsi air putihnya selama ini jenengan bagus. Kalau bagus, sekarang ditambahin setiap mau tidur minum air hangat 1 gelas, kalau kebangun minum setengah gelas air hangat juga. Tujuannya untuk masalah dehidrasi dan sirkulasi darah. Saran saya bekam dan fasdu.
1: Itu yang untuk penyempitan tadi, pembuluh
2: darah. Iya, khawatir ada penyempitan. Dan ini perlu ditreatment, jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan nanti akan muncul gejala yang lebih parah lagi. Karena beberapa waktu yang lalu,
1: misalnya seperti apa gejala lebih parah?
2: Misalnya lebih parah itu dia kayak semacam epilepsi.
1: Kejang.
2: Iya, kejang. Awalnya itu cuma kayak gitu, tapi ketika tidak treatment dengan baik bisa makin parah. Terus dilihat apakah tulang punggungnya ada cedera enggak, ada bengkok atau ada apa. Nah, itu perlu ditreatment. Ada tadi saya sudah sarankan ya. Kemudian untuk yang lain lagi, saran saya rendam kakinya dengan air hangat, tambahkan garam dan merica. Mericanya merica yang biasa aja, yang butiran, dikeprek itu, ditumbuk kasar, kemudian dicampurkan di air mendidihnya, baru tuang ke ember, kasih air dingin biasa, sesuaikan suhunya, baru rendam dengan air. Bisa dilakukan sehari sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Demikian mungkin jadi informasi yang efektif untuk Pak Arif tadi. Semoga diperbaiki dan segera Allah angkat penyakitnya dan menjadi lebih baik.
1: Amin. Jazakallahu khair, Bib.
3: Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya gak hilang gitu loh. Jangankan orang yang baru hijrah, ustadz yang udah tenar aja merasakan nikmat dengan ketenaran itu, Bang.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz, ketemu kembali nih Ustaz di bincang-bincang santai hari ini. Pada nih, gimana kabarnya?
1: Khaifalu? Alhamdulillah.
0: Ustaz sehat ya, Ustaz ya. Ini Ustaz, ada lagi nih yang menarik nih Ustaz, mengenai fenomena hijrah tapi masih tetap eksis Ustaz. Baru belajar ilmu agama setahun, dua tahun, tapi sudah pengen seperti da'i. Ada juga nih pada nih, baru hijrah tapi masih pengen eksis. Entah itu akhwat, entah itu ikhwan. Yeah. Yang akhwat masih sibuk selfie-selfie, yang ikhwan masih sibuk mau memamerkan tentang kehijrah. Kalau antum bagaimana menyikapinya nih Pak? Ini gimana nih kalau?
1: Jadi ini pertama terima kasih kandidat. Yeah. Itu pertama sindiran ke saya juga. Iya. Karena memang hijrah itu saya alami sendiri, prosesnya butuh proses panjang, kemudian tambah ke arah yang ini goda aja tambah luar biasa. Jadi kan, ini kan dalam perjalanan kan. Iya. Jadi memang bagaimana kita manajemen diri sendiri, dan tentunya ibadahnya jangan keputus-putus. Mana ada kalanya grafiknya naik turun atau datar, nah itu.
0: Masya Allah, ini fenomena Ustadz. Iya. Mengakui Ustadz menyindir itu. Iya. Tapi tidak semua orang bisa, tidak semua orang ini mau mengakui. Ini
1: kan kayak tampil begini resikonya di era keterbukaan nih. Wah, itu baru ngaji kapan udah jadi pembicara. Padahal kan ini nolak juga nggak enak kalau kami.
0: Ya, anak undang beliau nih, undang beliau nih. Ada yang mengundang.
1: Iya. Itu ya memang luar biasa.
0: Iya. Kalau Ustadz bagaimana menyikapi hijrah tapi masih tetap pengen eksis Ustadz?
2: Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya nggak hilang gitu. Yang namanya, jangankan orang yang baru hijrah, Ustadz yang udah tenar aja, merasakan nikmat dengan ketenaran itu. Jadi ketenaran itu membuat apa? Coba dihormatin orang. Dihormatin orang itu nikmat, manis. Iya. Tapi sebetulnya itu sangat berbahaya.
0: Gimana bahaya itu?
2: Bahayanya karena ketika kita tenar, kita merasa seringkali mudah masuk penyakit ujub.
0: Ujub ya Ustaz ya?
2: Oh iya.
0: Sombong ya?
2: Ujub, sombong, atau setidaknya ingin dipuji bahwa saya ini punya ilmu banyak gitu loh. Saya ini udah hebat gitu loh, apa namanya, keilmuannya gitu loh. Nah ini yang sulit. Makanya kalau kita melihat ulama salafus saleh terdahulu, mereka justru malah lari dari ketenaran.
0: Justru lari dari ketenaran.
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Imam Ahmad bin Hanbal pernah ketika beliau diuji oleh Allah, dengan karena waktu itu beliau diuji, disiksa ya 2 tahun gara-gara disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau gak mau. Sehingga akhirnya beliau lulus dari ujian, dan Masya Allah akhirnya nama beliau sangat diagungkan. Ketika dilaporkan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad malah takut dan berkata, saya takut, jangan-jangan ini istidraj dari Allah.
0: Istidraj ya.
2: Jangan-jangan istidraj dari Allah, diulur sama Allah ini. Malah takut Imam Ahmad begitu dengan ketenaran itu. Makanya para ulama menyebut cinta ketenaran ini sebagai sesuatu yang paling sulit untuk hilang dari hati seorang hamba. Orang bisa zuhud loh dari makanan, orang bisa zuhud dari pakaian, orang zuhud, tapi ketenaran? Ketika kedudukannya diusik,
0: Masya Allah Ustaz.
2: Memang berat, benar kata Pak Dhani itu, berat sekali. Memang.
1: Berat.
2: Makanya butuh keikhlasan. Nah, di sini benar kata Ustaz Firanda ya.
1: Iya.
2: Niatnya dulu.
0: Luruskan niat ya.
2: Luruskan niatnya.
1: Karena niat itu rentetannya panjang ke belakang. Betul. Jadi apa yang kita lakukan, motivasinya apa gitu.
2: Betul.
1: Justru kalau ini anak pengalaman pribadi ya, pengalaman hidup, justru ada benarnya juga setiap kali kita berbuat amal baik pada orang lain, itu mending orang yang gak kenal. Kita gak akan ingat juga siapa dia, gak mengharapkan balasan, ya udah ikhlas aja.
0: Masya Allah. Ya,
1: tapi ada saat ini Ustaz fenomena dipakai cara apapun biar tenar.
0: Oh,
1: tenar, ada tenar yang faedah dan unfaedah.
0: Contohnya dipakai ini, cara untuk dia tenar ya, iya, apapun segala cara
1: apapun,
0: ya.
1: Justru yang kontroversi, yang gak umum, yang dibilang sering out of the box itu kadang yang kalau out of the box dalam kerangka positif oke, tapi out of the box itu bisa diartikan orang yang gak biasa lakuin tapi itu salah gitu kan. Kayak misalkan di YouTube itu YouTuber itu tenar gara-gara cuma diem 30 menit di depan kamera gak ngomong.
0: Iya.
1: Jadi kan wah ya itu juga ujian orang zaman sekarang.
0: Iya, masya Allah.
1: Aneh-aneh. Jadi malah yang formal, yang wajar itu jadi malah nggak bikin orang tertarik.
0: Gitu. Masya Allah. Ilmu lagi nih dari Ustadz daripada nih. Jadi Ustadz, jadi pesan Ustadz untuk yang baru hijrah ini ya, bagaimana?
2: Pesannya adalah kita tujuannya adalah kan pengen surga. Kita pengen hijrah itu untuk tujuan apa sih? Tujuannya pengen memperbaiki diri. Mau tidak mau untuk memperbaiki diri dengan apa? Dengan ilmu. Berarti kita harus kuatkan dulu keilmuan kita.
0: Berilmu dulu ya Ustaz?
2: Berilmu dulu. Kemudian yang kedua, kita penting sekali untuk memperbaiki hati.
0: Berilmu, memperbaiki hati.
2: Karena hati ini sarangnya penyakit hati ini banyak ya. Apa penyakit hatinya bahaya banget gitu loh. Ada kesombongan, ada ujub, rasa bangga diri, ada cinta dunia berlebihan, cinta ketenaran, ada dengki dan yang lainnya. Nah, disinilah kita penting untuk membersihkan dulu. Sebab ketika kita nuntut ilmu, wadahnya kotor. Ilmu itu kan kayak air ya. Dimasukin ke gelas, kotor nih gelasnya. Akibatnya apa? Airnya kotor.
0: Masya Allah.
2: Nah, ya. Hati kita ini kayak gelas. Kalau kita nggak bersihin, ilmu yang masuk juga jadi kotor. Makanya salafus sholeh terdahulu menyuruh kita sebelum menuntut ilmu, belajar dulu tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Supaya apa? Nufus. Supaya ilmunya juga manfaat gitu.
0: Oke.
1: Dan benar itu Ustaz, semakin tinggi ilmunya, godaannya juga semakin luar biasa.
0: Masya Allah. Insyaallah, ifawillah, alhamdulillah tadi ada pesan dari Ustaz, pertama berilmu dulu, yang kedua sebelum itu menuntut ilmu tazkiyatun nufus, bersihkan hati dulu ya Ustaz. Ya, tadi ada juga dari Pak Dhani menjaga hati, ya bagaimana bisa terus menuntut ilmu. Dan luruskan niat tadi, terutama pada ini pesannya karena beliau kemarin baru ketemu dengan Ustaz Firanda, luruskan niat katanya. Dan itu sangat berbekas di beliau. Baiklah, kita akhiri bincang-bincang sore kita hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mahram sementara. Kita perlu melihat pengertian mahram. Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Anda garis bawahi kata selamanya, dan kita akan melihat penjelasan tambahan yang disampaikan An-Nawawi untuk definisi di atas. Di antara yang beliau sampaikan, kami sebut selamanya tidak termasuk di dalamnya adalah saudari istri atau bibinya, baik dari bapak atau dari ibu. Allah melarang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan diharamkan bagimu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang lelaki menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Muttafaq alaih. Mereka tidak boleh dinikahi, namun bukan mahram, karena mereka tidak boleh dinikahi untuk sementara. Karena itu, yang lebih tepat, tidak ada istilah mahram sementara. Semua mahram itu selamanya. Jika ada mahram sementara, karena tidak boleh dinikahi sementara waktu, maka semua istri orang lain juga mahram sementara. Karena selama dia masih berstatus istri orang lain, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, ketika seseorang berstatus mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan, maka status mahramnya selamanya. Dan tidak ada istilah mahram sementara sama sekali. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sekarang hukum lahan khafi. Hukum lahan khafi. Tentang hukum lahan khafi ini telah terjadi silang pendapat di antara para ulama, antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Tetapi menurut pendapat yang penulis pilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, ini sebenarnya ikhwan, ini ana ambil dari tulisan saya sendiri yang sedang diedit insyaallah. Satu bahasan dari buku tersebut, di pembahasan beriltizam dengan tajwid itu disebutkan tentang hukum beriltizam membaca dengan tajwid. Nah, perhatikan, menurut pendapat penulis, artinya yang dipilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, yang mana dalam hal ini kita harus membedakan keadaan para qori Al-Quran. Yang pertama, ikhwan fillah, apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, lahan, kita lagi berbicara masalah apa ini? Lahan khafi, ya. Apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Karena maqamnya di sini adalah maqam riwayat, dan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Artinya, seseorang yang sedang mengambil sanad, seseorang yang mengambil sanad qiraah kepada seorang guru, syekh, ini harus betul-betul, ya, sampai lahan khafinya pun dihindarkan. Karena dia sedang meriwayatkan qiraah, diambil dari gurunya sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahan khafinya pun diperhatikan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika mengambil sanad itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, ya. Dan ngambil kepada syekh-syekh yang memang mutqin. Ya, dan fenomena yang terjadi sekarang sebagiannya, subhanallah, kita saksikan orang yang ambil sanad itu katanya sudah bersanad tapi bacaannya masih kurang tepat. Baik. Yang kedua sekarang, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka tercela bagi dirinya membaca Al-Qur'an dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Dan apabila si qori adalah orang awam, maka insyaallah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah tahsiniyah belaka, ya, sifat hiasan saja, yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam.

0: dan orang-orang yang lainnya bacanya ra, ini tercela. Ya. Dan ingat, ini bukan ro-nya orang Jawa atau ro-nya orang Aceh, karena ada sebagian isu kan, kamu enggak boleh mengucapkan ro itu ro-nya orang Jawa. Ini subhanallah. Enggak benar, ya. Ro-nya orang Arab pun demikian, ra, bukan ra. Ya. Nah. Beda dengan gini, beda dengan ketika mengucapkan huruf zai. Huruf zai ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Lihat, za, zi, zu, az. Ya. Za, zi, zu, az. Orang mengucapkannya mesti begitu, za, zi, zu. Ya. Enggak boleh jajiju. Kalau ini enggak toleransi ini. Enggak toleransi karena salah mengucapkan, salah nerapkan. Mestinya ujung lidah, tengah lidah nempel di atas. Jadi ja. Seperti saya sering contohkan, ini terjatuh pada sebagian saudara kita orang Jawa Barat. Ya kan? Baca mestinya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dibaca idza juljilatil, pakai ju. Ini salah atau benar? Salah. Kalau ini berubah makhrajnya, kalau ini dari ujung ke tengah lidah. Oleh karena itu enggak ada mizon di sana, adanya mijon. Ya kan? Saya lagi naik mobil ke Jawa Barat ya, ke daerah Ciamis sana. Mijon. Saya bilang mizon. Ya kan? Mizan. Yang benar pakai Z. Itu makhrajnya sudah salah kalau itu. Itu makhrajnya sudah salah. Ya. Nah, perhatikan ikhwani wa akhwati fillah, tentang lahan khafi lebih ringan daripada apa? Lahan jali. Baik, wallahu a'lam bishawab.
1: Ramuan herbal.
2: Apakah semua yang manis pasti mengandung penyebab diabetes seperti makan manis dan minuman manis?
3: Baik. Jadi diabetes ini itu bukan penyebabnya bukan mutlak dari manisnya, tapi dari cara kemampuan pola tubuh kita yang mampu enggak ngadepin yang manis itu. Mengelolanya menjadi energi dan menuntaskannya menjadi sebuah energi gerak ataupun yang lainnya. Yang jadi masalah, sebagian orang suka minum manis tapi jarang gerak. Orang mungkin suka minum manis tapi dia punya masalah di pankreas, sehingga terjadilah peningkatan gula darah itu menjadi sebuah penyakit yang kemudian berimbas kepada organ-organ yang lain. Jadi kalau dikatakan apakah manisnya berbahaya, bukan manisnya yang berbahaya, tapi tubuh kita ini sesuai enggak dengan yang manis-manis kan gitu. Biar manis asal jelas.
2: Kalau madu aman ya,
3: Insya Allah kalau madu, ada sebagian mengatakan madu berbahaya, iya. Karena memang banyak madu-madu palsu yang saat ini apa istilahnya saat ini, mungkin pertama-tama kita bahas tentang madu ya. Kebetulan saya juga seorang peternak lebah, banyak yang sering lebahnya itu dikasih makan gula. Jadi dia bukan dari nektar alami. Resikonya itu kalau kandungan gula yang dari nektar itu, sebagian para pakar mengatakan adalah gula kompleks. Glukosa kompleks. Glukosa kompleks ini dia tercerna di dalam tubuh sekitar 3-5 hari. Jadi ketika dia konsumsi madu, enzim-enzim lipase, kolase, amilase, diastase dan semua enzim-enzim tadi terserap tubuh untuk membantu menormalisasi semua hormon dan enzim dalam tubuh, yang kemudian salah satunya adalah insulin. Dan ketika dia sudah tercerna dengan baik, insulin sudah maksimal, baru gulanya tercerna. Maka ketika gula tercerna ini, enzim insulin sudah normal. Makanya salah satu treatment yang kami lakukan untuk penderita diabetes adalah dengan madu asli. Dengan madu asli yang rutin dikombinasi dengan herbal-herbal dari buah-buahan untuk menutrisi organ dalam, alhamdulillah banyak yang sembuh, enggak sampai yang harus

0: ini dan itu ya, maksudnya nggak sampai ke rumah sakit. Nah, jadi madu memang ada kekhawatiran jika kita tidak mengenal madunya dari siapa dan dari mana.
1: Ya.
2: Bincang santai bersama Ustadz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat.
3: Gini, Ustaz, ana ini punya pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan ini penting sekali bagi ana, dan pertanyaan ini yang membuat hati ana khawatir, Ustaz. Ketika kita ini kan sebagai manusia, namanya manusia mungkin selalu punya kesalahan dan dosa. Kita tidak bisa selalu istiqomah di setiap saat. Kadangkala kita sudah berusaha, sudah mengenal ilmu yang benar, sudah mengenal bahwa ini haram, ini salah, ini tidak boleh. Akan tapi kita sudah coba untuk berusaha istiqomah, tapi terkadang kita mengulangi lagi maksiat itu. Kita terjatuh kembali ke dalam maksiat yang sama berulang-ulang. Kita sudah coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Dan yang buat khawatir ana, bagaimana status, bagaimana keadaan diri kita gitu di hadapan Allah. Apakah Allah masih membuka jalan bagi kita untuk tetap bertobat? Dan bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam hidayah, Ustaz? Karena hidayah itu mahal dan kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, Ustaz. Minta nasihat dari Ustaz.
4: Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, memang itu dialami oleh bahkan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Yang namanya iman kita ini kan memang ada naik turunnya ya.
3: Betul.
4: Nah, jadi al-iman yazidu wa yanqus. Ini sudah menjadi ijma'nya Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara bentuk turunnya iman adalah dengan berbuat maksiat. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah, kata para ulama, tambahnya iman dengan berbuat ketaatan dan berkurang iman dengan berbuat maksiat. Hanya saja Allah SWT maupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita apa yang harus kita lakukan ketika kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, yaitu bertaubat. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain, ya, Allah SWT mengatakan, inna addan atau aznaba 'abdun dzamban, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Dan dosa di sini, kalau dzamb di sini biasanya untuk dosa besar ya. Kemudian si hamba ini mengatakan, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Bertaubat dia, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala tabaraka wa taala, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfir dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku telah berbuat dosa, dan dia tahu, dia yakin bahwa dia memiliki Allah, Tuhan, Rabb yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Thumma ada fa'adnab. Kata Rasulullah, setelah dia minta ampun ini, dia kembali lagi berbuat dosa, si hamba ini. Thumma ada fa'adnab faqala, ay Rabbi ighfir li dhanbi, ya Allah, ampuni dosaku lagi ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Dia tahu, hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Allah, Tuhan maksudnya ya, yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Thumma 'ada fa adhnab. Kembali lagi dia mengulangi dosanya. Faqala ay rabbi ighfir li dhanbi, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Silakan engkau berbuat, maka kan aku akan tetap mengampunimu. Dalam riwayat yang lain, li'mal 'abdi ma syaa faly'mal ma syaa. Silakan dia melakukan apa saja. Tapi yang perlu kita fahami adalah ini bukan berarti kita disuruh bebas berbuat dosa, tidak. Tapi maksudnya adalah silakan kita ini beristighfar dan minta ampun setiap kita berbuat dosa. Insya Allah Allah akan tetap mengampuni dosa kita. Jadi gak ada batasannya, orang bertaubat itu tidak ada batasannya. Dan yang namanya manusia memang tidak ada jaminan setelah dia itu meninggalkan suatu dosa, dia tidak akan kembali, tidak. Makanya para ulama ketika membahas tentang syarat diterimanya taubat, mereka tidak mengatakan bahwa orangnya harus tidak mengulangi lagi, tidak. Tapi yang dipersyaratkan adalah ada tekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulanginya itu sendiri. Jadi pertama syarat taubat itu kita harus meninggalkan dosa yang kita ingin bertaubat darinya. Dan dosa itu ada dua macam, dosa karena meninggalkan kewajiban atau karena melakukan sesuatu yang haram. Kalau dosanya karena meninggalkan kewajiban, maka taubatnya adalah dengan melaksanakan kewajiban yang selama ini ditinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau dosanya itu karena melakukan sesuatu yang dilarang, maka taubatnya adalah dengan yang pertama itu penyesalan terlebih dahulu, yang kedua berhenti dari dosanya. Tanpa ada penyesalan tidak mungkin orang akan merasa bersalah kemudian minta ampun. Merasa bersalah ada tidak kok, apalagi minta ampun gitu loh, nggak menyesal dia. Ini nggak mungkin. Dia pertama menyesal dulu, yang kedua meninggalkan, berhenti dari dosa itu, yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bukan tidak mengulangi laginya itu sendiri, bukan. Jadi nggak disyaratkan orang itu harus tidak boleh mengulangi lagi, tidak. Yang penting ketika dia suatu saat tergoda lagi oleh syaitan atau oleh hawa nafsunya atau oleh lingkungannya sehingga dia berbuat dosa lagi, dia kembali lagi istighfar, taubat lagi. Taubat yang lalu insya Allah sah. Tapi untuk dosa yang baru dia harus taubat lagi. Gitu.
3: Bisa kemularan satu. Ya. Semoga ini bisa anak amalkan dan semoga kita diberikan kistiqomah sama.
4: Iya, insyaallah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengertian mukjizat. Kata mukjizat atau al-mu'jizah turunan dari kata al-ajz yang artinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sementara secara istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka, ar-rusul wa risalat. Ar-Razi memberikan definisi mukjizat secara 'urf atau istilah masyarakat. Kejadian luar biasa yang diiringi dengan tantangan tanpa ada satupun perlawanan. Lawami' al-Anwar al-Bahiyah. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah menyebut mukjizat dengan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat yang jelas. Quran Surat Al-Isra, ayat 101. Yang dimaksud kata ayat pada ayat di atas adalah mukjizat. Sebab mukjizat. Semua mukjizat datangnya dari Allah. Makhluk tidak mampu menciptakannya. Murni pemberian dari Allah. Hanya saja, dilihat dari sebabnya, bisa kita simpulkan ada dua. Satu, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum sang nabi itu menghadapi musuhnya. Seperti yang dialami Musa alaihi salat wasallam. Beliau diberi beberapa mukjizat sebelum beliau menghadapi Fir'aun. Allah berfirman menceritakan awal mula Musa diangkat jadi nabi. Yang artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan." Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Qasas, ayat 30-32. Allah tunjukkan kepada Musa beberapa mukjizatnya, seperti tongkat bisa berubah menjadi ular, tangan dimasukkan ke kerah baju, ketika dikeluarkan memancar cahaya putih, dan beliau diminta mendekapkan kedua tangan ketika ketakutan. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. 2. Mukjizat yang diberikan Allah karena permintaan orang-orang kafir yang menentangnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Saleh alaihi salam, umatnya menantang beliau untuk menjadikan unta dari batu. Allah menceritakan hal ini di surat Asy-Syu'ara, yang artinya, kaum Tsamud telah mendustakan Rasul-Rasul. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Lalu mereka meminta bukti kenabian Saleh dan dibuktikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu." Ibnu Katsir menjelaskan, para ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum Tsamud berkumpul di pusat keramaian mereka. Lalu datang Nabi Saleh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka untuk bertauhid. Lalu mereka menantang, "Coba, bisa tidak kamu mengeluarkan unta dengan sifat-sifat seperti ini dari batu besar ini?" Jawab Nabi Saleh, "Jika saya bisa mendatangkan seperti yang kalian minta, apakah kalian akan beriman kepada apa yang kusampaikan?" "Ya, kami beriman," jawab mereka. Kemudian Nabi Saleh mengambil janji mereka. Lalu Nabi Saleh mengerjakan sholat di musola beliau. Beliau berdoa kepada Allah untuk mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya Allah perintahkan batu besar itu untuk merekah dan mengeluarkan unta besar sesuai yang diminta orang kafir itu. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
5: Tanya jawab.
6: Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar bahwa hewan sembelihan Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani halal untuk Muslim, ya. Padahal jika sembelihan seorang Muslim saja jika dipersembahkan untuk selain Allah maka haram. Meskipun saat menyembelih membaca Bismillah. Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah. Sembelihan Ahlul Kitab yaitu sembelihan pada binatang yang halal untuk dimakan seperti binatang ternak, ya. Sapi, ya, unta, mungkin kambing, ayam dan yang lain, binatang-binatang yang halal buat kita, maka dari sisi binatangnya itu halal. Kemudian yang kedua dari sisi cara menyembelihnya, maka sembelihan yang halal adalah yang disembelih dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah. Buat kita orang-orang Islam, ya, kaum muslimin, maka menyembelih dengan baca basmalah, bismillah. Kemudian menyembelih. Seandainya lupa misalnya, maka seandainya lupa segera disusulkan. Sudah, karena mungkin buru-buru atau baru pertama menyembelih mungkin agak gugup misalnya sampai lupa basmalah. Iya. Kemudian dalam proses menyembelih ingat, maka susulkan baca bismillah. Tidak masalah. Atau bahkan sudah selesai baru ingat, "Oh iya, tadi kayaknya saya ragu-ragu." Segera ucapkan bismillah. Cukup, alhamdulillah. Islam itu mudah, ya. Islam agama yang mudah buat kita. Yang terpenting adalah kita harus berilmu sehingga tahu kemudahan di dalam Islam itu dengan benar, bukan bermudah-mudahan, bukan sembrono, bukan menyepelekan, tapi mudah memang dengan dasar, dengan dalil, ya. Sama halnya dengan sembelihan Ahlul Kitab itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, hukum tersebut bahwa sembelihan Ahlul Kitab itu halal buat kita, itu rahmat Allah, itu kasih sayang Allah untuk kita, keringanan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Karena Ahlul Kitab mereka juga ketika menyembelih mereka tentu dalam agama mereka harus menyebut nama Allah, harus membaca basmalah, artinya menyebut nama Allah, ya. Kalau itu mereka memegang agamanya Yahudi, agamanya Nasrani dengan benar sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, walaupun Taurat dan Injil mereka sudah diubah-ubah, tetapi pokok dari ajarannya seperti tadi menyembelih baca basmalah, ia menyebut Allah, ini sesuatu yang ada di dalam agama mereka. Oleh karenanya Allah sebutkan itu halal buat kita semuanya, ya. Adapun sembelihan orang-orang musyrik, mereka di luar ahlul kitab, non muslim selain Yahudi dan Nasrani, ini namanya musyrik. Maka sembelihan orang-orang musyrik semuanya haram, karena mereka tidak menyembelih menyebut nama Allah, maka sudah jelas itu sembelihan yang haram. Ya, ini. Jadi pada asalnya sembelihan Nasrani, sembelihan Yahudi itu halal buat kita. Kalau itu kemudian kita dapatkan, apakah diberi atau dengan cara membeli misalnya, kalau mereka berpegang dengan agamanya. Kecuali ada sisi lain yang membuat itu haram. Ya, ternyata sembelihan mereka seperti itu, kemudian mereka juga memakan yang haram. Mereka makan anjing, makan babi misalnya, masak juga demikian, tempat masaknya juga sama, wadah, nampannya, wajan dan semuanya, bejana semua tercampur dengan yang najis tersebut, maka itu menjadi haram. Bukan karena itu sembelihannya haram, tapi prosesnya yang membuat itu haram, ya. Demikian. Jadi ini suatu yang mudah ya buat kita, tinggal bagaimana kita memahami, kita mengilmui. Dan ini ayat Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan halalnya sembelihan sembelihan mereka semuanya. Demikian. Allahu Ta'ala a'lam bissawab.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Ini Pak Ustaz mau nanya. Sekarang ini kan lagi rame ini ya, apa fenomena hijrah. Begitu banyak juga artis hijrah segala macam gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita yang baru berpindah itu juga kadang-kadang bingung habis kita hijrah itu langkahnya apa aja sih gitu. Kadang-kadang aku sendiri suka bingung nih. Habis di sini mau ngapain nih ya? Belajarnya gimana, tahapannya kayak gimana itu sebaiknya.
7: Hijrah itu apa sih hijrah? Hijrah itu kan kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Hakikat orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah dalam artian kita berpindah dari yang tadinya masa-masa kita jahiliyah yang enggak paham tentang Islam. Jahil kita karena berbuat maksiat dan yang lainnya. Kita berpindah menjadi kita taubat kepada Allah, meninggalkan semua kemaksiatan dan yang lainnya. Namun tentunya kita harus sifatnya apa? Kafah. Jangan sebagian-sebagian, harus seluruhnya. Caranya bagaimana? Tentu tidak lain adalah kita harus betul-betul memahami hakikat daripada apa tujuan hijrah. Tujuan hijrah itu adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak mungkin tanpa menuntut ilmu. Tidak mungkin. Kenapa? Ustaz,
8: kalau hijrah nih, ya kan? Kan orang tersebut bingung nih menuntut ilmu kemana. Kalau misalkan gini Ustaz, yaudah deh hijrah dulu deh, pelan-pelan deh, dengan siapa aja deh. Gimana tuh Ustaz?
7: Nah, iya.
8: Maksudnya menuntut ilmunya gitu loh.
7: Betul.
9: Oh, Ustaz-Ustaz mana gitu Ustaz maksudnya mana ya? Aja. Gitu.
7: Tentu sebelumnya ya, bahwa ketika kita hijrah tapi tidak disertai dengan keinginan kuat untuk mendalami ilmu, akhirnya apa? Hijrahnya ngambang nanti. Makanya kan segala sesuatu harus dengan ilmu dulu. Kita mau membuat kue butuh ilmu, membuat rumah butuh ilmu, segala sesuatu butuh ilmu, harus pakai ilmu, jelas, ilmunya jelas. Mau sholat harus pakai ilmu, mau ini pakai ilmu, itu pakai ilmu, pakai ilmu. Kita mau hijrah tapi kita nggak mau menuntut ilmu, terus mau apa? Saya yakin hijrahnya hanya akan waktu dalam waktu sementara saja,
9: nggak lama ya,
7: tidak akan lama. Makanya penting sekali, makanya kenapa sih Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menuntut ilmu. Para ulama menekankan menuntut ilmu karena itulah memang dasar amal. Kemudian yang kedua, dalam menuntut ilmu juga kita harus mendahulukan yang paling penting dulu.
9: Tauhid ya.
7: Masalah tauhid, masalah akidah. Ini sangat penting sekali masalah tauhid dan akidah ini. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa Arab, tapi belajar tauhidnya kurang. Kenapa? Karena dengan tauhidlah akidah kita terbina. Dengan tauhid dan akidahlah semakin kuat hijrah kita, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Nah, ini ya, terus
8: kalau tadi, ini Ustaz, apa namanya? tauhid kan ya, supaya nggak salah alamat gitu loh Ustaz. Kan banyak tuh kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu ya.
7: Memang penuntut ilmu di awal-awal tuh harus hati-hati dulu. Seperti halnya kita mau memasuki sebuah hutan. Kalau kita nggak hati-hati susah. Kalau kita misalnya memasuki hutan tapi nggak punya pembimbing atau sembarangan dalam membimbing, cari pembimbing, kita akan tersesat jalan. Gak masalah, penuntut ilmu kita pilih-pilih dulu mana ustadz yang benar-benar kokoh ilmuannya, lurus manhajnya, itu penting sekali. Karena dalam menuntut ilmu itu, kata para ulama, hendaknya guru yang kita ambil itu ada tiga kriteria setidaknya. Kriteria yang pertama, dia betul-betul kokoh dalam keilmuan, mumpuni dalam ilmu. Kriteria yang kedua yaitu lurus akidah dan manhajnya. Ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi SAW, dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asafir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir, kata Rasulullah. Ibnu Mubarak, perawi hadis ini berkata, yang dimaksud dengan al-asagir ahlul bidah, ahli bidah, orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti maka seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang pemikirannya. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud dengan al-asagir adalah orang yang dangkal ilmunya. Demikian pula, walaupun dia misalnya akidahnya bagus, tapi ilmunya dangkal, tetap kita jangan mengambilnya. Iya, maka syarat dua ini paling utama kita mengambil ilmu. Yang pertama dari orang yang sudah kokoh keilmuannya, yang kedua dari orang yang betul-betul lurus akidah dan manhajnya. Makanya untuk kita mengetahui lurus atau akidah manhaj ada seseorang, sih ya kita butuh tanya. Begini deh.
8: Banyak tanya berarti ya?
7: Iya. Kalau kita
8: tanyanya tuh sama gurunya atau sama,
7: ya sama ahlinya dong.
3: Sama ahlinya.
7: Kan Allah, kan Allah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau kita mau nanya tentang masalah apa?
3: Jual beli,
7: tanya kepada ahlinya. Kalau kita nanya tentang masalah bikin kue, tanya sama ahli kue. Kalau pengen tahu tentang gizi, tanya ke ahli gizi. Kalau kita tahu, tanya tentang petani yang bagus, tanya kepada petani yang profesional. Kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, jangan tanya ke ustadz. Saat ini dokter bagus apa enggak? Salah alamat kan? Iya. Kalau pengen tahu misalnya, ini ahli bukan dalam jahit-menjahit, jangan tanya dokter. Pak dokter, itu dia tukang jahit bagus nggak? Mana tahu, bukan bidangnya. Nah,
8: sekarang gini Ustaz, kalau di kan banyak tuh semua Ustaz mengatakan dia kalau di TV apalagi ya, itu merasa apa akidahnya, tauhidnya benar. Nah kita tuh untuk mengetahui dia ini tadi yang Ustaz bilang dua itu, gimana tuh kita nanya?
7: Memang nih, kalau kita belum punya keilmuan yang kuat tidak akan bisa.
8: Bisa ya. Iya.
7: Nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Gini loh. Kita pengen tahu ini bangunan bagus apa enggak. Sementara kita bukan ahli bangunan, kira-kira bisa enggak kita menilai?
8: Enggak bisa.
7: Sekarang ketika kita sudah jadi ahlinya dalam masalah bangunan, bisa enggak kita menilai ini bagus apa enggak?
8: Iya, bisa.
7: Sangat bisa. Maka orang yang baru hijrah, apalagi orang yang ilmunya masih dangkal, tidak akan bisa menilai. Kecuali dengan tanya ahlinya.
8: Berarti tanya yang lainnya lagi gitu.
7: Betul.
8: Ya. Tanya ulama lainnya gitu ya.
7: Harus. Dari yang paham, yang tahu ini ustadz bagus atau tidak adalah ustadz yang kuat keilmuannya. Ya. Yang tahu ini ulama apa bukannya ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan definisi ulama adalah yang diakui akan keilmuannya oleh para ulama.
8: Para ulama lain.
7: Ya. Nah sekarang nggak mungkin kan dokter diakui oleh tukang bas.
3: Nggak mungkin.
7: Nggak mungkin.
8: Nggak, selain itu ustadz nih. Ada nggak Ustaz, selain kita mencari ilmu itu, kita minta doa sama Allah agar kita ketemu nih
10: sama
8: gitu loh.
3: Sama Ustaz yang benar
8: yang
3: gitu
8: benar,
3: ya, akidahnya.
8: Yang benar, ada nggak doanya?
7: Harus
8: ya, tetap kita berdoa.
7: Kita Rasul aja minta kepada Allah. Rasul berdoa apa? Ihdini limakhtulifa fi milal haqti biiznik. Ya Allah, tolong berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Rasulullah minta. Apalagi kita.
9: kita penting, tapi, ini berarti tapi bukan cuma berdoa.
8: Bukan berarti yang hijrah saja, kita pun
9: sama,
8: juga.
9: Sama, untuk menguatkan ya, ini sama-sama. Udah mau asal nih, Ustaz. Iya. Anda mau